0: 61 tahun. Ditemui pada Senin 24 Agustus di kediamannya, Nenek Fatimah mengaku kebingungan. Kedepan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup usai dirinya dicoret dari penerima bansos sementara dirinya sakit-sakitan. Sebelum sakit, Fatimah hanya seorang buruh pengupas bawang merah di sentra bawang merah Dringo. Namun kondisi kesehatannya membuat pekerjaan itu kini tak lagi bisa diandalkan.
1: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
2: Enggak tahu nih.
1: Enggak tahu ya.
2: Iya. Sudah lama kak online nih, diutat katanya nih.
1: Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya nih, pulang tadi anak sekolah ini itu nih.
1: Hidup dengan siapa Mbah kalau sekarang ini?
2: Dengan anak itu.
1: Kalau tinggalnya sendiri atau?
2: Ya sendiri nih.
0: Fatimah sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa namanya tercatat dalam desil 6 hingga 10. Ia hanya bisa berharap data tersebut dapat berubah. Lantaran dirinya untuk hidup sangat berharap dari bantuan sosial pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, memperingati Milad ke-22, Bank Mega Syariah menggelar kajian inspiratif bertajuk Di Antara Doa Volume 1. Digelar di Masjid Jami Bintaro Jaya Sektor 1, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kajian mengangkat tema Allah menilai proses, bukan hanya hasil.
4: Dalam kegiatan ini, jemaah mengikuti tausiah yang disampaikan Ustadz Fatih Korim dan Ustadz Jojo Ali. Tema ini mengajak jemaah mewaknai setiap tahapan dalam kehidupan, termasuk ketika menghadapi kegagalan, tantangan, dan proses untuk mencapai tujuan. Pesan yang disampaikan tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga nilai dari proses yang dijalani. Menurut Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo, kegiatan di masjid ini menjadi salah satu ruang untuk membangun interaksi dengan masyarakat, termasuk dengan generasi muda yang dinilai perlu mendapat ruang untuk membahas nilai-nilai kehidupan dan persiapan menghadapi masa depan.
5: Ini memang kali pertama kita trial dan juga akan continuous ke beberapa masjid. Dan insya Allah sebulan sekali dan termasuk yang akan kita segerakan juga di masjid daripada CTKOP yang saat ini masih di kalangan tendean. Itu juga akan menjadi satu kegiatan mungkin yang akan kita laksanakan di sana juga. Dan selain di beberapa masjid dan di beberapa daerah yang lain.
4: Kegiatan ini juga menjadi pelaksanaan perdana program Di Antara Doa. Di usia ke-22 tahun, Bank Mega Syariah berencana menjadikan acara ini kegiatan rutin dengan frekuensi sekitar 1 kali dalam sebulan. Lokasinya juga dirancang tidak hanya di satu masjid, melainkan di sejumlah masjid dan wilayah lain. Melalui kegiatan ini, masjid kembali menjadi ruang pertemuan masyarakat. Bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk berbagi pengetahuan, memperkuat silaturahmi, dan membahas berbagai persoalan kehidupan. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Ya, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dengan mengusung konsep yang berbeda. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Menyambut Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, ratusan anak penyandang disabilitas di Lebak Bulus, Jakarta Selatan baru-baru ini mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan dan sikat gigi bersama. Sementara itu sejumlah relawan mendirikan posko kesehatan tradisional berupa layanan pijat gratis bagi para peserta Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur.
5: Suasana posko kesehatan tradisional di Tower 5 Universitas Kiai Haji Awahab Hasbullah atau UNWAHA Jombang dipadati muktamirin yang hendak mendapatkan kesegaran tubuh kembali. Guna mencegah penumpukan antrian, setiap muktamirin mendapatkan alokasi waktu pijat sekitar 15 menit. Layanan pijat ini tanpa dipungut biaya sama sekali. Sebanyak 42 relawan dikerahkan dengan skema 2 shift di 3 lokasi, yakni Tower 5, UNWAHA, MAN Tambak Beras, serta MTSN 3 Jombang. Posko ini beroperasi hingga malam hari dan melayani rata-rata 20 muktamirin setiap harinya.
6: Tidak bayar, Pak. Gratis. Gratis, karena kita kan relawan.
7: Oh, relawan. Kalau dari panitia sendiri, apa memberikan gaji juga? Atau?
6: Saya kurang paham, Pak. Yang penting kita khidmat, khidmat untuk betul. Adapun beliau para klien atau pasien, tidak masalah kita terima.
7: Tanya, Pak, yang ngasih, Pak.
6: Alhamdulillah.
5: Sekitar 300 anak di SLBA Negeri Pembina Lebak Bulus baru-baru ini mengikuti edukasi serta pemeriksaan kesehatan gigi sekaligus mempraktikkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kegiatan ini turut dihadiri istri Menteri Kesehatan Ida Rahmawati, istri Menteri Ekonomi Kreatif Adinda Yuwanita, serta sejumlah selebritas. Pencetus kegiatan Dr. Gigi Devia Linda menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses serta perhatian fasilitas kesehatan yang setara.
8: Kita tidak memandang orangnya siapa, anaknya siapa, dia normal atau tidak. Ini adalah suatu kesempatan buat saya untuk memberikan fasilitas yang sama buat anak-anak disabilitas karena mereka adalah tetap anak bangsa Indonesia yang kita kasih fasilitas.
9: Buat kami di sini yang sehat tentunya mengunjungi anak-anak itu juga memberikan rasa kita harus banyak bersyukur diberikan segala macam oleh Allah kesempurnaan. Jadi di satu sisi sebetulnya mereka memberikan semangat untuk kita untuk selalu bersyukur dan berbuat sesuatu untuk mereka.
5: Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap edukasi kesehatan gigi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ada beragam kuliner khas Thailand yang hadir dalam pameran waralaba di kawasan BSD Tangerang. Di lokasi lain, ratusan peserta bersaing mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang kuliner, perhotelan, seni dan pariwisata di Bintan, Kepulauan Riau pada Sabtu pagi.
10: Aneka kreasi
5: kombinasi makanan dan minuman hasil karya pelajar, mahasiswa hingga profesional disajikan dalam ajang Craft National Competition 2026 yang digelar di Jalan Kota Kapur, kawasan pariwisata Lagoy Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Para peserta mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang kuliner, perhotelan, seni dan pariwisata. Di antara kategori yang dilombakan adalah Indonesian Food Plating Competition. Para peserta ditantang untuk menyajikan beragam kuliner Nusantara dengan penataan dan presentasi sesuai konsep yang mereka siapkan. Kompetisi lain yang turut digelar adalah Mocktail Competition. Para peserta bersaing mengolah minuman sesuai kreativitasnya masing-masing.
10: Untuk minuman saya itu saya beri nama Pasopati Moonlight, yang dimana saya mengambil nama dari salah satu ikon Bandung yang sangat terkenal, yaitu flyover Pasopati. Dan untuk bahan-bahannya di situ saya memakai kopi atau cold brew yang saya sufi dengan jahe dan cinnamon. Untuk di atasnya saya tambahkan pum, itu terbuat dari makanan khas daerah Bandung, yaitu tape atau peyem.
5: Ajang ini diikuti 215 peserta yang berasal dari Kepulauan Riau serta provinsi lain. Pemenang kompetisi berhak mendapatkan total hadiah uang tunai senilai 25 juta rupiah serta beasiswa senilai 600 juta rupiah, termasuk program beasiswa penuh di Politeknik Bintan Cakrawala. Aroma dan cita rasa khas Thailand mewarnai pameran waralaba di kawasan BSD Tangerang. Sejumlah produk makanan dan minuman Thailand diperkenalkan kepada pengunjung, mulai dari makanan ringan hingga produk siap konsumsi. Dalam pameran ini, Department of International Trade Promotion atau DITP, Ministry of Commerce Thailand, membawa 9 peserta usaha dari Thailand. Produk yang dibawa telah melalui proses seleksi termasuk dari sisi kualitas dan kesesuaian produk. Sejumlah produk yang diperkenalkan juga telah memiliki sertifikasi halal.
11: Aku udah lama sih, soalnya udah kayak viral juga kan makanannya.
12: Tapi emang cocok sama lidah orang Indonesia?
11: Buat aku cocok ya, karena dibawa ke sini juga udah disesuaikan yang sama lidah orang Indonesia.
13: Di Ministry of Commerce of Thailand, bring Thai entrepreneurs, like most of them are franchise. We have 9 franchise here joining this event. And we are as the ITP. We do like as a bridge to connect Thai entrepreneurs with Indonesian investors. Yes.
5: Keikutsertaan peserta Thailand menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk sekaligus memperluas hubungan perdagangan dengan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar menjadi ajang adu kreatif para pecinta layang-layang, namun sekaligus menjadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
14: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
15: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
14: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
16: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya, kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang 2 dimensi nanti layangannya layangan baru semua, karena bertema itu tadi.
14: Apa yang dibawa?
16: Ada yang apa, karapan sapi, kemudian ada penari.
17: Kami ini ada tim dari Bali, untuk dari Bali kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
14: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat dengan mengusung konsep yang berbeda.
18: Mengusung tema akar Nusantara bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
19: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak, apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
20: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga, jadi di sini kan banyak.
18: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
21: Istilah itu ya, kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang banyak tanaman yang baru yang kita bisa temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar sekarang yang kecil-kecil. Buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak apa ya, inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
18: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
22: Sebagai manfaat yang itu ya, kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Dan yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
23: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
18: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
14: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang, terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
4: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung. Helikopter diterjunkan untuk mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal. Selain itu, tentara Nepal mencoba mengevakuasi 2 orang dari terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisali.
1: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal beberapa hari lalu masih terus berlangsung. Helikopter mengevakuasi komunitas Nepal yang terjebak di distrik Nuwakot, Nepal pada Jumat waktu setempat. Pihak berwenang memperingatkan potensi terjadinya banjir lanjutan. Tampak rumah-rumah yang rusak dikelilingi lumpur. Helikopter membawa para pengungsi ke barak Maitali milik Angkatan Darat Nepal. Sebagian warga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk antisipasi ancaman banjir dari danau yang terbentuk di hulu. Ribuan personel tentara dan polisi sudah dikerahkan untuk operasi ini. Helikopter digunakan untuk mengevakuasi para korban selamat dan mengirimkan tenda, makanan, dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terisolasi akibat bencana. Masih dari Nepal, 2 orang terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air Upper Trisuli yang terendam banjir di distrik Rasuwa, Nepal pada Jumat. Rekaman yang dirilis Perdana Menteri pada 28 Agustus memperlihatkan tentara Nepal berusaha mengevakuasi 2 korban banjir untuk keluar dari terowongan. Hingga saat ini, identitas korban selamat belum diungkap. Otoritas setempat mengatakan 350 orang telah diselamatkan dari PLTA Upper Trisuli pada Kamis, dengan tambahan 2 korban selamat yang dievakuasi pada hari Jumat.
0: Gajah-gajah berhias menjadi bintang dalam puncak festival Onam di Kerala, India. Di balik prosesi penuh warna ini tersimpan kisah tentang kepulangan seorang raja dan juga harapan akan kemakmuran. Sementara itu di Moskwa, Rusia, festival Discovery Abu Dhabi menghibur warga, mengajak warga Rusia untuk mengenal budaya Timur Tengah.
2: Gajah-gajah dengan hiasan berwarna emas memimpin prosesi di kuil Trikakara Vamanamurti di Kerala, India. Sementara itu, ribuan umat berkumpul di sekitar gajah untuk mengikuti ritual. Salah satu gajah mendapatkan tugas istimewa membawa patung Dewa Vamana dalam prosesi puncak festival Onam. Onam merupakan festival panen tahunan masyarakat Kerala. Perayaannya diwarnai pokalam, hiasan bunga beraneka warna yang disusun membentuk pola-pola yang indah. Ciri khas dari festival ini adalah kehadiran Onam Sadya, yaitu jamuan vegetarian dengan beragam hidangan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Namun, Onam bukan sekedar festival panen. Perayaan ini berakar dari legenda Hindu tentang Raja Mahabali, pemimpin yang masa pemerintahannya dikenang sebagai era kemakmuran. Tarian tradisional Al Ayala hadir di jantung kota Moskwa, Rusia. Tarian yang dikenal sebagai tarian para emir ini langsung menarik perhatian pengunjung di Manesnaya Square. Namun, budaya Timur Tengah di sini tidak hanya untuk ditonton. Pengunjung diajak mencoba langsung berbagai kerajinan tradisional. Salah satunya adalah teknik menganyam tali yang dipandu Hasan Ali Muhammad.
3: Сегодня я очень рад. У меня хорошее чувство видеть наш арабскую культуру.
2: Festival yang bertajuk Discover Abu Dhabi ini berlangsung selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati konser, pertunjukan interaktif tentang Abu Dhabi modern, sesi foto, serta mencicipi kopi khas Timur Tengah. Beragam acara yang ditampilkan mendapatkan sambutan hangat.

0: от дари варга Русия.
1: Молодцы, хорошая выставка. Есть что посмотреть, послушать и пообщаться, конечно.
0: Festival pun ditutup dengan meninggalkan jejak persahabatan, sebuah pertemuan hangat antara tradisi Timur Tengah dan warga ibu kota Rusia.
2: Berikutnya ada pemandangan indah yang terlihat di aliran sungai Zhejiang di Guilin, China. Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Bak Pita dalam festival Lentera Sungai dan Lagu. Sementara itu hamparan bunga kosmos kuning di tepi sungai Han, Korea Selatan menjadi daya tarik wisatawan di penghujung musim panas.
3: Ribuan lentera bercahaya menghiasi sungai Zhejiang di Kabupaten Sichuan, Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga mengubah aliran air menjadi pita bercahaya. Puluhan ribu warga dan wisatawan hadir dalam pelepasan lentera massal pada Selasa. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad itu berkaitan dengan doa untuk keberuntungan dan mengenang para leluhur. Akarnya disebut berasal dari dinasti Tang dan Sung. Festival Lentera Sungai dan Lagu Zhejiang kemudian dikembangkan dalam bentuk modern pada 1995. Dengan menggabungkan tradisi Lentera Sungai dan Lagu Rakyat Wupai, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional China pada 2014. Penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi ke-30, berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus bersamaan dengan Festival Budaya dan Pariwisata Tanxia ke-13. Selama 6 hari beragam kegiatan digelar, mulai dari tradisi rakyat, pertunjukan, kuliner, kerajinan, hingga kegiatan pariwisata. Hamparan bunga kosmos kuning bermekaran di sepanjang Sungai Han, kawasan Sampai, Namyangju Hanggang Park, Provinsi Yonggi, Korea Selatan. Bunga-bunga ini membentang sekitar 2 km dan menjadi daya tarik bagi warga serta wisatawan. Pengunjung terlihat berjalan di antara hamparan bunga, berfoto, hingga bersepeda di jalur tepi sungai. Pemandangan bunga kosmos yang bermekaran di penghujung musim panas itu menjadi penanda pergantian musim menuju musim gugur. Selain hamparan bunga, taman di tepi sungai ini juga dilengkapi jalur jalan kaki dan sepeda, area rumput, serta ruang rekreasi yang menjadikannya tempat favorit untuk piknik dan menikmati suasana.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Inilah detik-detik menegangkan saat tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutlah di Palangkaraya Jumat malam. Kobaran api mengepung permukiman, sementara asap pekat membatasi jarak pandang. Petugas dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan nekat menembus kepungan api untuk menyisir rumah-rumah warga. 5 orang berhasil dievakuasi ke tempat aman. Namun sejumlah warga dan petugas sempat sesak napas karena terpapar asap pekat. 2 warga yang sempat bertahan di dalam rumah akhirnya bersedia dievakuasi setelah dibujuk petugas.
1: Itu terjebak api.
2: Iya, Mas. Nggak bisa lewat di kebun, Mas. Minta tolong.
1: Mereka memang memadamkan
2: api. Iya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
1: Oh, gitu ya.
2: Nyelamatin motor.
3: Kita sudah terevakuasi sekitar 5 orang dan 2 orang lagi masih di dalam karena masih menjaga rumah mereka. Atau ada hewan ternak juga. Terus untuk saat ini kami mungkin masih akan standby dulu melihat kondisi situasi dan di lapangan apakah api masih menyala atau tidak.
0: Sementara itu ancaman karhutlah masih mengkhawatirkan karena puluhan titik api terdeteksi di Palangkaraya. Kebakaran melanda lahan gambut di sekitar HGU milik sebuah perusahaan Kecamatan Mesuji Timur, Lampung, Sabtu pagi. Vegetasi kering membuat api cepat menyebar hingga membakar sekitar 300 hektar lahan. Polres Mesuji bersama pihak perusahaan Polda Lampung dan Pemda langsung berjibaku memadamkan api. Kondisi lahan gambut membuat pemadaman harus dilakukan secara manual. Petugas bahkan harus berjalan kaki menjangkau titik api sekaligus menyisir lokasi untuk mencegah api kembali menyala. Setelah 6 jam api berhasil dipadamkan.
4: Membau dan sampai api meluas, terutama ke pemukiman atau ke kebun sawit.
0: Hingga Sabtu petang, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah munculnya titik api baru. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara api berasal dari aktivitas pembakaran lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Good morning.
6: Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Freddy. Sudah selamat sarapan pagi. Belum pagi hari ini?
5: Tadi udah nyemil donat sih.
6: Nyemil donat. Jadi Freddy ini memang anak gula ya.
5: Anak gula. Kalau Ocha gimana, udah sarapan?
6: Saya belum sarapan, setelah ini saya akan sarapan. Tapi kita akan coba cari sarapan yang lebih sehat lah ya.
5: Tentunya.
6: Jangan lupa walaupun weekend tetap harus dijaga nutrisinya.
5: Ya, selain itu sarapan sudah kami informasikan ya. Ocha sudah sarapan, saya sudah sarapan, semakin powerful. Kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya.
6: Dan juga saya, Rosalyn Hugh. Kita saksikan Good Morning Weekend. Special untuk Anda.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Di Jakarta Utara, kebakaran lahan alang-alang di kawasan Rorotan membesar hingga membuat warga permukiman sekitar resah. Minimnya sumber air membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman.
1: Sementara di Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memaksa petugas menutup jalur pendakian dan mengevakuasi ratusan pendaki dari Ranu Kumbolo.
2: Pantauan udara memperlihatkan kondisi kebakaran lahan di Jalan Kirana Boulevard Selatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya tumbuhan alang-alang kering membuat api dengan cepat meluas ke area lahan sebanyak lebih dari 1 hektar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman penduduk membuat warga resah. Apalagi kebakaran di lahan ini terjadi untuk yang kedua kalinya selama musim kemarau.
3: Takut dah kalau ngelentap ke rumah kita, lah kan kena semua. Iya, kasihan yang lain, tetangga, kalau kena. Pengennya nggak ngapa-ngapa, kalau kebakaran kan takut. Anak cucu.
2: Proses pemadaman mengerahkan 14 unit armada damkar dengan 84 personel. Sementara itu, kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Guna memudahkan proses pemadaman dan mencegah adanya korban jiwa, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Petugas gabungan juga mengevakuasi 170 pendaki dari area Ranu Kumbolo sekaligus mensterilkan jalur pendakian.
4: Pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun.
2: Upaya pemadaman hingga kini masih terus dilakukan tim gabungan TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri dengan mengerahkan helikopter waterbombing dan pemadaman di darat agar api tidak semakin merembet luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Ya, tergerak dengan kondisi yang terjadi, tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
5: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih, ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dengan alasan

0: terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
1: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin gitu.
0: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisha justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
2: Mereka adalah staf bagian keuangan, dan sementara ini belum ada kegiatan, sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa, mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman, misalnya mobilisasi peralatan. Nah, memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
0: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di Jakarta, kereta barang rute Tanjung Priok, Lemah Abang, Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran.
4: Ya, insiden transportasi lainnya, kapal tongkang yang mengangkut ribuan ton batu bara tenggelam di perairan Batam. Sementara di Sleman, truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal terperosok ke dalam selokan.
5: Beginilah kondisi kereta barang dengan nomor 2534 rute Tanjung Priuk Lemah Abang Cikarang yang anjlok di perlintasan Petak Kemayoran Jakarta Pusat Sabtu pagi. Sebanyak 4 as yang berada di gerbong ke-18 dan 19 terlihat keluar dari jalur rel kereta api. Petugas KAI Daop 1 Jakarta langsung mengerahkan puluhan petugas tanggap darurat beserta tim rescue dan peralatan untuk melakukan penanganan. Selama proses penanganan, perjalanan KRL rute Cikarang Bekasi Kampung Bandan diperlakukan rekayasa pola operasi dengan memberlakukan jalur tunggal antara stasiun Kemayoran menuju Kampung Bandan. Setelah kurang lebih 4 jam, gerbong yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Penyebab anjloknya gerbong kereta barang ini kini masih dalam penyelidikan petugas. Kapal tongkang yang mengangkut 5.323 ton batu bara dari Jambi menuju Batam Kepulauan Riau karam di perairan Pulau Abang Galang, Batam. Sebelumnya pada 23 Agustus lalu, tongkang tersebut berlayar dari Jambi menuju Batam. Saat tiba di perairan Pulau Abang Galang, tongkang mengalami kandas di atas karang. Seluruh awak kapal dilaporkan selamat, namun sebagian muatan batu bara tumpah ke laut. Pemerintah melakukan penanganan tumpahan batu bara yang dapat berdampak pada perairan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kapal kandas. Inilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas Jalan Magelang Triharjo Sleman pada Sabtu pagi. Truk ini terperosok ke dalam selokan sedalam sekitar 3 meter. Peristiwa terjadi ketika truk melaju dari arah Magelang menuju Sleman. Sopir diduga mengantuk hingga tak sadar kendaraannya keluar dari jalur dan masuk ke dalam selokan. Akibat insiden, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin yang ringsek di dalam selokan. Personel Basarnas pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, nasib pemilukan dialami sejumlah lansia di sejumlah daerah lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial. Di Pekalongan, pasangan lansia terkejut usai disebut di datanya terindikasi bermain judol sehingga dicoret dalam daftar penerima bansos.
3: Sementara di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang nenek yang hidup sebatang kara juga tidak mendapatkan bansos lantaran desilnya berubah menjadi 6 hingga 10.
6: Tatapan kosong terlihat dari kakek Dayat, 70 tahun, dan Darmi, 63 tahun. Pasangan lansia warga Duku Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, pasangan lansia ini kebingungan. Tangannya yang sudah sulit mencari nafkah, kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka dicoret dari data penerima bantuan sosial, alasannya mereka disebut terindikasi bermain judol.

0: alias judi online. Ditemui pada Jumat 28 Agustus, kakek Dayat dan Darmi mengaku bingung disebut bermain judo. Pasalnya, jangankan bermain judi online, mereka ternyata tidak mempunyai ponsel dan tidak bisa membaca dan menulis. Untuk menafkahi hidup, Dayat hanya bekerja sebagai buruh primbas, yakni membuang benang dari kain yang telah dijahit, sementara sang anak tidak bisa diandalkan karena penderita gangguan jiwa.
1: Satu tahunan ya? Itu kenapa Bu alasannya? Kenapa sih Bu?
2: Dukung ya.
1: Katanya apa? Terusnya apa terusnya?
3: Gak tahu.
1: Gak tahu. Kalau Ibu keseharian apa Bu pekerjaan Ibu sama mbahnya?
2: Sane kae benang-benang.
3: Ini kan wonten
1: benang itu ya. Berarti apa itu? Jahit atau apa?
2: Benang ini dipetiki buat ini ke sih.
1: Apa mintal napa?
3: Nggih. Konveksi ini kunyilan ngono.
4: Mbuangi grimbas.
1: Oh grimbas. Oh grimbas. Oh. Tapi dari itu upahnya itu setiap hari wonten, Bu?
2: Mboten, seminggu sepindah.
1: Seminggu sepindah. Pinten niku?
3: 3.000.
1: 3.000.
0: Oh, mendapat laporan kejanggalan pencoretan dana bansos ini, petugas operator data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar pun telah melakukan penyanggahan agar hak penerima bansos bisa kembali didapat kakek Dayat dan nenek Darmi.
5: Kemudian ada salah satunya yang kami sanggah, Pak Dayat, karena memang betul-betul orang tidak mampu, Mas. Kebetulan kita cek juga desilnya 1. Sedangkan beliaunya itu SDM rendah, ngapunten, untuk pendidikan aja tidak bersekolah. Membaca tulis aja tidak bisa. Jadi kan tidak mungkin itu digunakan untuk beliaunya sendiri. Pastikan ada sesuatunya mungkin di belakang, entah itu digunakan untuk orang lain yang tidak bertanggung jawab, jadi akhirnya bansosnya tidak keluar.
0: Nasib serupa juga dialami seorang nenek yang hidup sebatang kara di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, bernama Fatimah, 61 tahun. Ditemui pada Senin 24 Agustus di kediamannya, nenek Fatimah mengaku kebingungan ke depan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup usai dirinya dicoret dari penerima bansos, sementara dirinya sakit-sakitan. Sebelum sakit, Fatimah hanya seorang buruh pengupas bawang merah di sentra bawang merah Dringo. Namun kondisi kesehatannya membuat pekerjaan itu kini tak lagi bisa diandalkan.
6: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
2: Enggak tahu nih.
6: Enggak tahu ya.
2: Iya. Sudah lama kak online nih, dipecat katanya nih.
6: Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya nih, pulang tadi anak sekolah ini itu nih.
6: Oh. Hidup dengan siapa Mbah kalau sekarang ini?
2: Dengan anak itu.
6: Kalau tinggalnya sendiri atau?
2: Iya sendiri nih.
0: Fatimah sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa namanya tercatat dalam desil 6 hingga 10. Ia hanya bisa berharap data tersebut dapat berubah. Lantaran dirinya untuk hidup sangat berharap dari bantuan sosial pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Jadi yang terbesar di Jakarta, sebanyak 200 stand flora dan fauna meramaikan gelaran Festival Flora 2026.
8: Informasi selengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aje.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadi rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Masih di Good Morning Weekend, pemirsa, harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah masih terpantau tinggi. Sejak awal Agustus, harga ayam potong secara bertahap naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya.
5: Sementara itu, pemirsa, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harganya kini bahkan menembus angka Rp60.000 per kilogram. Dan menipisnya pasokan dari sejumlah sentra produksi cabai menjadi salah satu penyebabnya.
6: Sudah sejak awal Agustus, harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Daging ayam potong yang semula dijual di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga penurunan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam per hari, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan berkurangnya pasokan ayam ke pasar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam. Sementara itu mahalnya harga pakan ayam juga jadi faktor lain kenaikan harga.
7: Ngeluh kemahalan.
8: Terus gimana? Mengurangi pembelian atau seperti apa?
7: Ya lauknya ganti tempe tahu. Ayamnya berkurang ya.
8: Berkurangnya berapa? Misal berapa? Sekarang belinya berapa?
7: Biasanya beli sekilo, beli setengah kilo, seperempat banyak
6: kan. Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama penjual makanan yang mengalami penurunan omset lantaran memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli.
9: Anu mas, apa jenenge? Harganya tetap sama, cuma sing rodok dirugikan sebenarnya kami. Sing agak dirugikan itu pedagangnya, soalnya mengurangi omset seperti yang saya katakan tadi. Itu jadi misalnya kita biasanya dapat keuntungan 40-30%, malah sekarang ya 20-30% gitu mas.
6: Selain harga daging ayam, harga daging sapi kualitas super juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp135.000 hingga Rp140.000, kini menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram. Di lokasi berbeda, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yang ditembus Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit masih berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Sejumlah sentra penghasil cabai disebut baru saja memasuki masa panen raya, sehingga pasokan cabai ke pasar Probolinggo belum kembali normal. Minimnya kiriman dari luar daerah membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit yang mendorong harga cabai terus merangkak naik.
10: Rawit berapa sekarang?
11: Naik sekarang 60.
10: Oh, 60 ribu.
12: Mulai kapan naik?
10: Oleh 4 harian.
11: Dapat 4 harian.
12: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
10: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
12: Oh.
10: Kalau naik itu enggak mau 1000 2000. Paling kecil 5000. Kalau paling anu tinggi 10.
13: Naiknya kenapa, Bu?
10: Naiknya kosong.
13: Barangnya enggak ada.
10: Iya, barangnya.
6: Meski harga cabai rawit melambung, harga cabai merah justru mengalami penurunan dari sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang kini lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
1: Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir dengan mengusung konsep yang berbeda.
14: Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
15: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
16: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya. Kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
14: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
17: Cilap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang banyak tanaman yang baru yang kita bisa temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, cabai seperti ini sampai berdiri. Dulu kan lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil, pohonnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Sekarang banyak apa ya, inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
14: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
18: Sebagai manfaat yang itu ya kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
19: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara, kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya, ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
14: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
16: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
1: Pemirsa, Festival Layang-Layang terbesar Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya.
5: Tidak hanya sekadar menjadi ajang adu kreatif pecinta layang-layang, namun sekaligus menjadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
11: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya.

0: Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
1: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
0: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
2: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya. Kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang dua dimensi, nanti layangannya layangan baru semua. Karena bertema itu tadi.
3: Apa yang dibawa?
2: Ada yang apa? Karapan sapi, kemudian ada penari.
4: Kami ini ada tim dari Bali. Dari Bali kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
0: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Warga desa Pesanguan yang dulunya hidup dari merambah, kini memperoleh penghasilan dari komoditas kopi.
0: Kisah selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda Good Morning Weekend. Tetap bersama kami.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
5: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
4: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Masih di Good Morning Weekend. Nah, pemirsa dan juga Freddy, kalau ditanya bisa nggak ya secangkir kopi ikut menjaga pelestarian hutan? Nah, di desa Pesanguan Lampung, jawabannya adalah bisa.
7: Ya, ini penyebabnya ya, karena warga yang dulunya hidup dari merambah, Ocha dan juga pemirsa, kini memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi dan komoditas lainnya ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan Taman Nasional.
8: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
9: Lagi panen Bu emang?
10: Iya, ini cuma dikit Pak.
9: Biasanya panen setahun berapa kali Bu?
10: Satu kali. Ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan.
8: Kopi telah menjadi andalan warga desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
9: Jadi di desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayak gini dijemur.
11: Pak, lihat ya Pak.
9: Ya. Ini lagi dijemur, kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang, dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah nih, Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
12: Ya.
9: Nah Mas, ini kita mulai. Lagi ngapain Mas?
12: Ini lagi beresin kopi.
9: Ini jemurnya udah kering ya Mas ya?
12: Ini udah
9: hampir kering.
12: Kering, hampir kering.
9: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang dijemur. Berapa lama Mas jemurnya nih?
12: Ini udah 4 hari kayaknya.
9: 4 hari. Setelah dijemur diapain Mas?
12: Biasanya sih digiling.
9: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
12: Ada.
9: Di mana?
12: Di tempat saudara situ
9: Mas. Situ. Ya. Nah, kalau di dalam lagi ngapain nih?
12: Ini lagi ngerosting Mas.
9: Ngerosting. Jadi habis ya, digiling di roasting.
12: Ya.
9: Kita lihat ke dalam boleh Mas?
12: Boleh, boleh.
9: Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo Mas Tomo.
8: Yeah. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
11: Sekarang menetap sudah di tanah marga di Pekon Pesanguan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Titik baliknya ya itu, Mas. Disebabkan karena dari apa hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan. Hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan.
8: Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat desa Pesanguan telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ya, selanjutnya kita ke mancanegara. Jepang tak hanya menawarkan destinasi wisata ikonik seperti Gunung Fuji, Shibuya, ataupun juga Kyoto. Bagi banyak wisatawan, supermarket di Jepang justru menjadi salah satu destinasi favorit untuk berburu kuliner, oleh-oleh, hingga melihat langsung gaya hidup masyarakat setempat.
6: Ya, kali ini dalam Japan Corner, Yosuke akan mengajak kita menjelajahi salah satu supermarket lokal di Jepang dan mengungkap beragam keunikannya.

Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosuke. Aku penyanyi dan aktor di Jepang. Misalnya, Q-Ranger, Power Ranger. Kamu tahu? Ya, saya orang Jepang ya. Tapi saya juga punya hubungan yang sangat dekat dengan Indonesia. Hari ini saya akan mengajak teman-teman melihat apa supermarket di Jepang dan apa saja yang membuatnya berbeda dengan supermarket di Indonesia. Ayo!

0: Yosuke bukan sosok asing bagi penggemar budaya pop Jepang. Aktor dan penyanyi asal Kanagawa atau Yokohama ini dikenal luas telah memerankan tokoh Stinger atau Sasori Orange dalam serial Super Sentai Uchu Sentai Kyuranger pada tahun 2017. Namun kecintaannya pada Indonesia membuat Yosuke melangkah lebih jauh. Ia aktif membuat konten berbahasa Indonesia, memiliki banyak penggemar di tanah air, bahkan merilis lagu berbahasa Indonesia seperti Sushi Pop dan mini album Menjadi Superstar. Kali ini Yosuke tidak beraksi menyelamatkan bumi, melainkan menjadi teman jalan-jalan untuk memperkenalkan sisi lain kehidupan masyarakat Jepang. Saat berlibur ke Jepang, banyak orang langsung membayangkan ramen, sushi, atau wagyu di restoran terkenal. Padahal, salah satu cara paling menarik untuk mengenal kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang justru dimulai dari supermarket. Supermarket di Jepang itu bukan cuma tempat beli bahan makanan biasa, tapi surga kuliner tersembunyi yang efisien dan seru banget.
1: Aku beli ini. Ini maguro, tuna. Tuna, ikan tuna ya. Mau makan. Ya, ayo.
0: Masuk ke supermarket Sendo, mata langsung dimanjakan dengan jajaran bento dan makanan siap saji yang rapi dan segar. Di Jepang, supermarket bukan sekadar tempat belanja bulanan, tapi juga tujuan utama karyawan hingga mahasiswa untuk mencari makan siang dan makan malam praktis termasuk wisatawan. Rasanya pun tak kalah dari masakan di resto. Salah satu rahasia warga lokal adalah datang ke supermarket pada pukul 6 atau 7 malam. Karena supermarket akan memberikan diskon hingga 50% untuk makanan siap saji, jadi bisa lebih hemat. Hal ini dilakukan agar makanan tetap dikonsumsi dalam kondisi paling segar dan meminimalkan pemborosan pangan. Setelah mengambil bento, saya mau kerak sayur dan buah. Sayuran dan buah disusun sangat rapi, hampir setiap produk memiliki informasi lengkap. Mulai dari daerah asal, tanggal panen, hingga kualitas produk.
1: Orang Jepang biasanya juga memperhatikan asal daerah produk. Misalnya, jagung dari Hokkaido atau buah plum dari Yamanashi. Jadi, bukan hanya melihat harganya.
0: Jika di Indonesia, buah umumnya dijual per kilogram. Di Jepang, banyak buah premium dijual per satuan. Melon, persik, hingga anggur sain muskat menjadi hadiah yang sering diberikan untuk orang tua, klien bisnis atau kerabat. Buah bukan sekadar makanan, melainkan juga memiliki nilai prestis. Setelah memilih makanan, belum lengkap rasanya tanpa mengunjungi rak minuman kesehatan. Masyarakat Jepang sangat peduli pada kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh, sehingga minuman probiotik menjadi bagian dari rutinitas harian. Berbagai varian minuman probiotik tersedia dengan fokus manfaat berbeda. Mulai dari penjaga kesehatan usus, peningkat kualitas tidur, hingga formula khusus reduksi stres. Di Jepang, minuman probiotik dan susu fermentasi itu populer sekali. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa sampai lansia rutin minum ini setiap hari. Tidak hanya probiotik, rak healthy drink juga dipenuhi jus sayuran dan buah konsentrat tinggi, minuman tinggi vitamin C, serta teh tanpa kafein seperti teh barley atau mugicha yang ramah untuk lambung. Keunikan berikutnya ada di area pembayaran. Semua berjalan cepat, tenang, dan tertib. Banyak supermarket di Jepang kini menggunakan mesin self-checkout yang memudahkan pelanggan melakukan pembayaran secara mandiri untuk mempercepat antrean. Karena Jepang sangat mengandalkan efisiensi. Meski demikian, kasir konvensional tetap tersedia untuk membantu pelanggan yang membutuhkan.
1: Nah, sekarang waktunya bayar ya.
0: Untuk urusan pembayaran, transaksi jadi makin praktis tanpa perlu repot membawa banyak uang tunai. Cukup gunakan Danamon Global Currency Card yang terhubung dengan tabungan Danamon Lebih Pro. Bisa pakai PIN atau tinggal tap. Dan auto switching currency untuk 12 mata uang asing termasuk yen Jepang. Hebatnya lagi, selain untuk transaksi, Danamon Global Currency Card ini juga bisa digunakan untuk tarik tunai mata uang yen dengan biaya lebih hemat langsung dari mesin ATM berjaringan Mastercard atau Sirus tanpa dikenakan biaya konversi kurs. Pastikan saldo yen di tabungan dana Mon Lebih Pro tersedia agar transaksi lancar.
1: Belanja di supermarket ternyata bukan hanya soal membeli makanan. Kita juga bisa melihat bagaimana budaya kebiasaan mampil gaya hidup masyarakat Jepang. Jadi, kalau nanti teman-teman berlibur ke Jepang, jangan lupa mampir ke supermarket lokal. Sekarang, saya mau makan bento dulu. Sampai bertemu lagi di Japan Corner. Dadah!

0: Terekam CCTV, sebuah sepeda motor milik seorang penghuni kontrakan raib dicuri.
1: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
3: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
4: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
2: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
5: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang romong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
2: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta diduga akibat mengisi daya ponsel, sebuah rumah terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai dua.
1: Sementara di Jambi, akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga, belasan rumah ikut terbakar. 12 unit mobil damkar harus diturunkan untuk memadamkan api selama 3 jam.
2: Kepanikan melanda warga RT23, Kelurahan Cempaka Putih, Kota Jambi saat api membakar rumah di kawasan padat penduduk Sabtu siang. Api dengan cepat membesar dipicu material bangunan yang mudah terbakar dan tiupan angin kencang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, sementara sejumlah warga lain menyelamatkan diri dan harta benda. Beberapa kali terdengar ledakan diduga dari tabung gas. Damkar Kota Jambi menerjunkan 12 armada dan 60 personil untuk menjinakkan api yang berkobar selama lebih dari 3 jam.
3: Jiwa, dan kita menurunkan 12 unit armada, karena ini daerahnya sangat padat sekali dulunya. Pada saat itu memang kondisi api sudah sangat besar dengan angin yang sangat kencang sehingga menyambat ke area yang lainnya. Dan kita memproduksi beberapa rumah yang agar tidak terjadi penyebaran. Tidak ada korban jiwa pada saat ini dan kita juga menurunkan personil sebanyak 20 personil.
2: Akibat kebakaran, 19 rumah yang dihuni 20 kepala keluarga ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar plafon rumah. Kasus kebakaran kini ditangani pihak kepolisian Polresta Jambi. Asap pekat masih mengepul meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8 Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran dan tragis. Seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai dua. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun yang merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur oleh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akta nikah, dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
0: Sementara itu, pemirsa, aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan Petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera pengawas. Sebuah sepeda motor milik penghuni pun berhasil dibawa oleh pencuri.
2: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan Petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata. Awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
4: Ya Allah.
2: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lebih dari 2.000 orang masih dinyatakan hilang pasca insiden banjir bandang di perbatasan Nepal dan China.
0: 15.000 personel dikerahkan dalam operasi penyelamatan. Simak selengkapnya di Good Morning.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Pasca banjir bandang yang melanda perbatasan Nepal dan Cina, membuat 2.426 orang masih dinyatakan hilang.
1: Sebanyak 15.000 personel dikerahkan dalam operasi penyelamatan ini, baik jalur darat maupun jalur udara. Pasca banjir bandang yang melanda area perbatasan Nepal-Tibet-Cina pada Rabu, membuat tim darurat masih terus mencari korban hilang yang mencapai 2.426 orang. Kondisi pada Sabtu memperlihatkan warga mulai menengok kondisi terkini pasca bencana yang menewaskan 626 orang di Nuakot. Selain menggunakan alat besar, tebalnya lumpur juga membuat petugas harus mengerahkan anjing pelacak untuk menyisir area. Otoritas penanggulangan bencana Nepal menyatakan 4.451 orang telah diselamatkan dan 101 korban luka menjalani perawatan medis. Lebih dari 15.000 personel diterjunkan dalam operasi penyelamatan, dengan ratusan jenazah telah dievakuasi termasuk puluhan diantaranya ditemukan di Nuakot. Salah satu warga menuturkan sebelumnya peringatan banjir sudah diumumkan dan akan datang 30 menit kemudian. Namun ternyata banjir datang dalam selang waktu 5 menit saat warga panik berhamburan ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Sempat dihentikan sementara karena khawatir banjir bandang dan longsor susulan, proses evakuasi korban di Pelabuhan Girong, Cina Barat Daya yang menewaskan 7 orang itu kini kembali diteruskan. Tim penyelamat Cina pada Sabtu menyisir untuk mencari 554 korban yang masih hilang di tengah timbunan material longsoran yang memenuhi area lembah sungai di pegunungan Himalaya dengan dibantu alat berat. Kerusakan parah terjadi di distrik Rasuwa, Nepal dekat perbatasan Cina. Saat banjir mengalir deras di sepanjang sungai Bote Kosihi dan Trishuli menuju Nuakot dan wilayah lain. Sementara di lembah Rasuwa, helikopter membawa korban selamat terdampak banjir keluar dari lembah Himalaya di Nepal pada Sabtu waktu setempat. Operasi pencarian korban banjir bandang di Nepal dan Tibet sempat dihentikan sementara lantaran cuaca buruk. Tim penyelamat juga meyakini lebih dari 100 orang masih terjebak di Rasuwa dan bantuan logistik telah disalurkan dengan menggunakan helikopter. Pihak berwenang memperingatkan resiko banjir susulan masih akan terjadi akibat terbentuknya danau lain di hulu.
2: Pemirsa, ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi bak berada di dunia Willy Wonka.
0: Ya, di pameran ini kita disuguhkan dengan ratusan ribu balon layaknya seperti di film Charlie and the Chocolate Factory. Berikut kita simak liputannya.
3: Berada di Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940.000 balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
4: En estas estructuras o en esta monumental exhibición van a encontrar más de 940.000 globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940.000 piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo. El día 3 y 4, día y noche, o sea 24 horas para estar a tiempo con esta pues exhibición.
3: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22 seniman dari seluruh dunia ikut serta dalam membangun dunia ini. Seniman-seniman ini berasal dari beberapa negara seperti Rusia, Tiongkok, Hong Kong, Venezuela, Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, dan juga Chile. Untuk menciptakan dunia Willy Wonka dibutuhkan waktu 4 hari berturut-turut untuk membangun berbagai latar dengan menggunakan ribuan balon. Pameran ini terbuka untuk umum mulai dari tanggal 29 hingga 31 Agustus di Pavilion Cultural Universitario di Zapopan sebagai bagian dari konvensi internasional pertama merek Meksiko, Lobos Payaso.
2: Nah pemirsa, saya sudah Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision di Home TV dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rosalyn Hugh.
0: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.

0: Jakarta dengan segala kepadatan mobilitasnya yang sangat tinggi itu ibaratkan udah bawaan lahir, alias nggak bisa dipisahin lagi, mendarah daging lah pokoknya. Lihat tuh di kiri jalanan ramai banget kan kendaraan. Selain kepadatan ataupun ramainya kendaraan yang ada, cara berkendara ataupun habit para pengendara di jalan raya ketika melintas itu juga jadi faktor penunjang kenapa Jakarta terkesan semrawut lalu lintasnya, mulai dari lawan arah, terus juga manuver-manuver berbahaya. Belum lagi kesadaran berlalu lintas masyarakat yang dinilai masih sangat kurang. Kadang nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, mereka bebas bawa kendaraan khususnya motor. Nah, angka ini juga menyumbang fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Eits, ini nggak sembarangan, karena ada datanya loh. Nggak percaya, bentar nih, diambilin.
1: Data dari TomTom Traffic Index 2025 menunjukkan tingkat kemacetan rata-rata di Jakarta itu mencapai 59,8%. Pada jam sibuk sore, tingkat kemacetannya mencapai 120,5% dengan kecepatan rata-rata cuma sekitar 15,5 km per jam aja. Dan data Korlantas Polri juga mencatat, sepanjang 2025 terdapat 158.508 kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia. Dan mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Nah, ketika motor listrik mulai hadir dan sekarang semakin banyak digunakan, apakah prinsip safety ridingnya berbeda dengan motor konvensional? Instruktur keselamatan berkendara sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting, JDDC, Jusri Pulubuhu, menyatakan, pada prinsipnya, berkendara roda 2 apakah itu kendaraan konvensional ataukah elektrifikasi, semuanya tetap punya tata cara yang sama, meski ada sejumlah adaptasi yang perlu dilakukan.
2: Yes, safety ridingnya sama ya, cuman karakter resikonya beda. Kita tahu bahwasannya motor listrik itu akselerasi dia sangat spontan yang bisa menjambak seseorang dan bisa mengalahi motor-motor bensin atau konvensional. Baterainya yang dibawa sedemikian besar itu juga akan mempengaruhi faktor balancing atau aspek balancing di dalam pengendalian motor.
1: Motor listrik memang diciptakan sebagai bentuk inovasi dari mobilitas kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Karena biaya listrik yang murah, tapi bercermin dari yang disampaikan oleh instruktur keselamatan berkendara, memang tetap perlu ada hal-hal yang diperhatikan untuk dilakukan.
0: Nah, mungkin kalau dijelasin gitu doang, agak susah buat dibayangin gimana caranya bawa motor listrik buat seorang pemula ataupun yang belum pernah bawa motor listrik sama sekali. So kalau gitu sekarang kita langsung aja praktekin gimana sih tata cara dan hal apa aja yang harus disiapin sebelum kita naik motor listrik satu ini.
1: Nah, sebelum berkendara, kondisi motor perlu diperiksa. Mulai dari ban, rem, lampu, daya baterai, sampai panel dan fitur kendaraan juga harus dicek. Pastiin juga kondisi pengendara fit dan konsentrasinya terjaga. Yang paling penting lagi, jangan lupa pakai helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup.
0: Tapi sebelum jalan ada yang harus diperhatiin. Namanya motor listrik itu akselerasinya agak sedikit beda sama motor konvensional. Walaupun sama-sama digas kayak gini, tapi karena motor ini nggak ada suaranya, nggak ada suara deru mesin kayak motor konvensional, jadi kita kadang nggak tahu motor ini udah nyala atau masih mati. Tapi tenang, biar kita nggak kaget begitu melintir putaran gas, motor ini udah punya fitur safety. Jadi kalau kita baru nyalain motor atau nurunin standar samping sebelah kiri, ada indikator P yang nyala yang bikin pedal ataupun tuas akselerasinya kita putar sementok apapun nggak bakal jalan gitu. Jadi ada tombol di sebelah kanan di tempat starter motor konvensional yang bisa kita pencet. Dari situ kita bisa langsung jalan pelan-pelan. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan ya. Let's go!
1: Dan saat mulai berkendara, posisi tubuh juga menjadi bagian penting. Badan tetap rileks, tangannya nggak terlalu kaku megang stang, kaki berada pada posisi yang benar, dan pandangan diarahkan jauh ke depan. Visibilitas, positioning, dan kemampuan ngebaca pergerakan pengguna jalan lain juga semakin penting. Di tengah lalu lintas yang padat, jaga jarak dengan kendaraan di depan. Perhatikan blind spot, dan pastikan ada ruang buat bermanuver saat bereaksi dari situasi lalu lintas yang ada. Jusri Pulubuhu juga menambahkan bahwa dengan karakter motor listrik yang senyap dan tenaganya instan, perlu ada kesadaran dari pengendara buat bisa memposisikan diri di posisi yang aman. Dan sebisa mungkin buat kasih awareness sama para pengendara lainnya soal keberadaan pengendara motor listrik di jalanan yang sama.
2: Perlu jadi fokus bagi para produsen agar para pengguna kendaraan ini aman, maka perlu membuat satu sistem alert sehingga orang itu akan tahu, orang-orang di sekitarnya khususnya pejalan kaki atau kendaraan-kendaraan besar itu tahu bahwasanya ada motor listrik di sekitarnya.
1: Di luar aspek keselamatan, motor listrik seperti yang sedang kita gunakan saat ini juga mulai menjadi pilihan mobilitas yang menawarkan efisiensi dan potensi total cost of ownership yang menarik. VinFast e-motorcycle ini juga menempatkan motor listrik roda 2 sebagai langkah berikutnya dalam misinya untuk membuat mobilitas listrik lebih mudah diakses dan digunakan. Hal ini juga didukung dengan kebijakan dari VinFast e-motorcycle soal kepemilikan, garansi, serta program charging dan battery swapping yang ditempatkan di sekitar 2.000 titik area Jabodetabek.
0: Nah, pada intinya naik motor listrik ataupun motor konvensional hampir nggak ada bedanya. Yang jelas-jelas ada bedanya adalah kita turut mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara, dan juga efisiensi tingkat tinggi karena hemat banget biaya energinya. Memang di awal tuh ada adaptasi yang perlu dilakukan, tapi kalau udah terbiasa mobilitas kita bakalan kayak sehari-hari naik motor konvensional lah. Dan motor listrik VinFast yang lagi kita pakai ini juga udah dilengkapi sejumlah fitur seperti fitur keselamatan dan juga keamanan. Supaya saat mobilitas kita sehari-hari kita udah bisa ngerasa aman, nyaman, dan bisa selamat sampai ke tujuan. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Kita lanjut perjalanannya lagi.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Ya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas akhir pekan bersama saya Rosalyn Hill.
0: Dan saya Rizky Harisnanda, langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa, bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Jakarta. Diduga akibat mengecas ponsel, sebuah rumah terbakar. Tragisnya ibu pemilik rumah tewas karena terjadi.

0: Beberapa kali terdengar ledakan diduga dari tabung gas. Damkar Kota Jambi menerjunkan 12 armada dan 60 personil untuk menjinakkan api yang berkobar selama lebih dari 3 jam.
1: Jiwa. Dan kita menurunkan 12 unit armada, karena ini daerah sangat padat sekali pelurunya. Pada saat itu memang kondisi api sudah sangat membesar dengan anginnya sangat kencang sehingga menyambar ke area yang lainnya. Dan kita memproduksi beberapa rumah yang agar tidak terjadi penyebaran. Tidak ada korban jiwa pada saat ini dan kita juga menurunkan personil sebanyak 20 personil.
0: Akibat kebakaran, 19 rumah yang dihuni 20 kepala keluarga ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar plafon rumah. Kasus kebakaran kini ditangani pihak kepolisian Polresta Jambi. Asap pekat masih mengepul meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8 Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran dan tragis. Seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun yang merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur oleh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan juga asap pekat demi menyelamatkan lansia dan anak-anak yang terjebak karhutlah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat malam.
3: Sementara di Mesuji, Lampung, kebakaran melanda 300 hektar lahan milik sebuah perusahaan. Vegetasi kering membuat api cepat meluas dan lahan gambut menjadi kendala dalam pemadaman.
4: Inilah detik-detik menegangkan saat tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutlah di Palangkaraya Jumat malam. Kobaran api mengepung permukiman sementara asap pekat membatasi jarak pandang. Petugas dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD dan relawan nekat menembus kepungan api untuk menyisir rumah-rumah warga. 5 orang berhasil dievakuasi ke tempat aman. Namun sejumlah warga dan petugas sempat sesak napas karena terpapar asap pekat. 2 warga yang sempat bertahan di dalam rumah akhirnya bersedia dievakuasi setelah dibujuk petugas.
5: Mas, itu terjebak api.
6: Iya mas, nggak bisa lewat di kebun mas. Minta tolong.
5: Mereka memang memadamkan
6: ya,
5: api.
6: Iya, mereka menyelamatin pondokku mas.
5: Oh gitu.
6: Rumahku di dalam mas. Aku tadi nyelamatin motor mas.
5: Oh gitu.
6: Nyelamatin motor.
5: Kita sudah terevakuasi sekitar 5 orang dan 2 orang lagi masih di dalam karena masih menjaga rumah mereka atau ada hewan ternak juga. Terus untuk saat ini kami mungkin masih akan standby dulu melihat kondisi situasi dan di lapangan apakah api masih menyala atau tidak.
4: Sementara itu ancaman karhutlah masih mengkhawatirkan karena puluhan titik api terdeteksi di Palangkaraya. Kebakaran melanda lahan gambut di sekitar HGU milik sebuah perusahaan Kecamatan Mesuji Timur, Lampung, Sabtu pagi. Vegetasi kering membuat api cepat menyebar hingga membakar sekitar 300 hektar lahan. Polres Mesuji bersama pihak perusahaan Polda Lampung dan Pemda langsung berjibaku memadamkan api. Kondisi lahan gambut membuat pemadaman harus dilakukan secara manual. Petugas bahkan harus berjalan kaki menjangkau titik api sekaligus menyisir lokasi untuk mencegah api kembali menyala. Setelah 6 jam api berhasil dipadamkan.
7: Membau dan sampai api meluas, terutama ke pemukiman atau ke kebun sawit.
4: Hingga Sabtu petang, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah munculnya titik api baru. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara api berasal dari aktivitas pembakaran lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya beralih ke informasi dari Jakarta, pemirsa Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta, kembali digelar.
3: Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dengan mengusung konsep yang berbeda.
8: Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area

0: Pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
1: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
2: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
0: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
3: Cilap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang baru yang kita bisa temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai seperti ini sampai berdiri. Dulu kan lihat cabai itu kan runduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil, pohonnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Sekarang banyak inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada perubahan-kelebihannya gitu kan, ada nanam yang baru.
0: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
4: Sebagai manfaat yang itu ya, kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
5: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
0: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
2: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
6: Sebuah rumah di Depok disatroni pencuri saat pemilik antar anak les. Kerugian material mencapai puluhan juta rupiah.
7: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akta nikah. Dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
1: Ya, sementara itu aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera pengawas. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
3: Ya Allah.
2: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sekelompok pria bersenjata senapan angin, laras panjang, dan senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan bacokan.
0: Sementara di Sukabumi, termakan isu disantet. Seorang pria menikam bertubi-tubi seorang nelayan yang sedang tidur.
4: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
5: Terus saya ke dalam nanya supir, gak lama itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih, semua digombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu. Jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang bukan saya kau cari. Baru yang keluar pegang tembak langsung keluar, langsung nembak di sini. Jatuh,

0: lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari situ udah ini kayak dikelewang ini. Tiga, Pak.
1: Tiga. Pakai apa? Senjata apa yang digunakan?
0: Lari panjang itu, Pak.
2: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saepudin menderita dua luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
3: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
2: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, Bandung selalu memiliki sajian kuliner yang unik, termasuk kue tiaw yang disajikan dengan aneka ragam kuah dan juga topping.
5: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya.
2: Dan festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar menjadi ajang adu kreatif antara pecinta layang-layang, namun sekaligus juga menjadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
3: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
4: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
3: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
5: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya. Kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang 2 dimensi nanti layangannya layangan baru semua. Karena bertema itu tadi.
6: Apa yang dibawa?
5: Ada yang apa? Karapan sapi, kemudian ada penari.
7: Kami ini ada tim dari Bali. Untuk dari Bali kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda, jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
3: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita.

0: Seorang pria berinisial M membabi buta menusuk seorang nelayan yang sedang tidur di dermaga Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Akibat penikaman ini, korban Aib Saipudin mengalami dua luka tusukan. Polisi kemudian mengamankan M beserta barang bukti sebuah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dalam keterangan yang diberikan kepada polisi, pelaku nekat menusuk Aib akibat dipicu isu bahwa korban telah menyantet dirinya. Pelaku pun dendam hingga tega melukai korban. Sementara dari tes kejiwaan, pelaku dinyatakan normal.
1: Setelah dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, bahwa berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban. Nah, sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut. Nah, dalam kejadian tersebut, terlapor menggunakan senjata tajam yang mengenai bagian perut satu kali, kemudian bagian punggung satu kali, sementara saat itu beberapa kali terlapor mencoba untuk melukai korban, namun dua kali tersebut yang memang mengenai badan korban.
0: Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Fathur Rahman masih menahan sakit akibat luka lebam di tubuhnya. Remaja 18 tahun ini terluka di bagian kepala, wajah, dada, dan bahu akibat dipukuli sejumlah orang tak dikenal saat bentrokan terjadi pada Kamis lalu. Tak hanya luka lebam, warga Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini juga harus menerima beberapa jahitan akibat luka tusukan di bagian lehernya.
2: Masih merasa nyeri sedikit.
3: Ya.
2: Di mana sih kejadiannya, Bang?
3: Kejadiannya di DPR.
2: DPR ya?
0: Usai dipukuli, Fathur sempat diamankan di Polda Metro Jaya. Setelah dibebaskan, Fathur langsung dibawa ke RSUD Tanah Abang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Tim Opsnal Polrestabes Makassar membubarkan tawuran antara warga dan sekelompok remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua remaja yang diduga terlibat tawuran diamankan polisi. Dan masih di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidrap, seorang pemuda babak belur setelah dikeroyok oleh sekelompok warga yang diduga pelaku balapan liar. Korban mengalami luka robek di bagian kepala akibat penganiayaan tersebut.
1: Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar warga dengan sekelompok remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sejumlah orang yang terlibat tawuran langsung melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. Petugas lalu menyisir kawasan sekitar untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat sambil mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan dua remaja yang diduga terlibat tawuran. Petugas juga menemukan busur panah serta petasan. Warga menyebut tawuran di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Dalam seminggu terakhir, warga mencatat sudah 2 hingga 3 kali tawuran terjadi.
2: Yang bawa yang kulihatkan petasan sama batu-batu, mana batu ya?
3: Ini dari mana Pak? Anak-anak dari mana tadi?
2: Walau alam kalah jenak, kalau tahu dari mana.
3: Tapi arahnya dari mana? Dari arah?
2: Arahnya, kalau arahnya tidak kutahu-tahu ini karena ribut baru keluar dari teras.
3: Berarti sempat melempar tadi ke dalam? Banyak ya? Tapi baru pertama kali kejadian ini Pak?
2: Berapa kali nih? Satu minggu bisa dibilang 2 kali, 3 kali.
3: Dua kali. Tapi langsung lari mereka tadi?
1: Iya. Akibat tawuran ini, sebuah bengkel mengalami kerusakan. Video amatir merekam sesaat setelah dua pelaku balapan liar bersenggolan dan jatuh di Jalan Jalur 2 Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Kamis lalu. Usai bersenggolan dan jatuh, salah satu langsung memukuli korban yang jatuh. Korban yang sempat melawan akhirnya tak berdaya lantaran pelaku dibantu 3 rekannya. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka robek di kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan 4 orang yang diduga melakukan pemukulan bersama sepeda motor korban dan pelaku.
4: Anak pelaku dan korban sebelumnya diduga melakukan aksi balap motor tak resmi atau biasa kita kenal dengan balap liar. Dan setelah sekitar 2 kali melakukan aksi atau 2 putaran, keduanya bersenggolan. Kemudian berujung terjadinya perkelahian antara keduanya bersama rekan-rekannya dan tidak lama kemudian beberapa orang rekannya turut serta ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
1: Saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dalam kejadian ini. Mereka terancam dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Sulawesi Selatan.
0: Seorang warga menjadi korban tewas dalam kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun nyawa korban tak tertolong.
5: Bambang Setiawan, 59 tahun, warga Pejompongan menjadi korban tewas dalam peristiwa kericuhan yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Istri korban menceritakan terakhir berkomunikasi dengan sang suami pada Kamis malam usai menutup toko kaca miliknya. Setelah sampai di rumah yang berada di belakang toko kaca miliknya, almarhum kembali menuju tokonya yang berada di pinggir jalan Pejompongan Raya dan tak kunjung pulang hingga larut malam. Namun, kabar duka tersebut tiba-tiba datang dari anaknya yang menunjukkan video dugaan penganiayaan atas suaminya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Polri, namun nyawa korban tak tertolong.
6: Dia taunya freak kalau dia benar-benar menjadi korban sekitar jam 4 itu saya baru freak tahu kalau dia benar. Itu karena anak saya langsung cari kan apa namanya anak saya yang ini sama yang nomor 1 tuh langsung lebar kan ketahuannya di udah dikirim ke RSAK.
5: Korban telah dimakamkan di TPU Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat siang. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Petugas dari Polsek Jati Uwung menangkap 4 tersangka pencuri trafo listrik tegangan tinggi dari dalam sebuah gudang di kota Tangerang, Banten. Akibat pencurian yang terjadi berulang kali itu, Pihak gudang mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dan dari kasus lain, seorang warga negara asal Cina diamankan setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang pesawat. Saat pemeriksaan, petugas keamanan bandara menemukan satu kartu kredit di kantong jaket terduga pelaku.
1: Kamera pengawas sebuah gudang di kawasan industri dan pergudangan Manis, Kota Tangerang, Banten, merekam saat seseorang mengendap-endap masuk dan mencuri sebuah barang. Pelaku ini ternyata merupakan sindikat kelompok pencuri yang mengincar gudang tanpa penjagaan. Aksi pencurian sindikat yang terdiri dari 4 orang ini sudah berulang kali dilakukan sejak April hingga Juli 2026. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara lainnya berperan sebagai pengawas. Atas laporan pihak perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung bergerak untuk menangkap keempat tersangka. Kapolsek Jatiuwung menyebut sindikat ini mengincar barang yang bernilai ekonomis, salah satunya adalah trafo tegangan listrik.
7: Unit Reskrim Polsek Jatiuwung mengamankan 4 orang yang menjadi pelaku terhadap pembobolan gudang kosong. Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
1: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah menjual barang curian ke penada, di mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah video yang merekam aksi penjambretan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, korban yang merupakan mahasiswi hendak pulang usai kuliah dengan berjalan kaki. Dari arah belakang, pelaku melaju dengan sepeda motor dan langsung merampas laptop yang dicincing korban. Korban sempat mengejar, namun pelaku tak tertangkap. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Marga Asih.
8: Untuk yang berlintas itu sebuah laptop yang berisikan, menurut keterangan korban, berisikan data-data penting dari data perkuliahan atau mata pelajaran ataupun data-data penting di kemahasiswaan.
9: Pada untuk tindak lanjut selanjutnya dari presiden.
8: Nah, dari petugas setelah menerima laporan itu langsung mengecek TKP, menyisir CCTV di sekitar lokasi baik sebelum ataupun sudah di mana pelaku melarikan diri, dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
1: Diduga mengambil kartu kredit milik salah satu penumpang pesawat, KW, penumpang pesawat Citilink yang berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Jakarta, digeledah awak kabin dan petugas keamanan bandara pada Senin 24 Agustus. Warga negara Cina ini digeledah setelah penumpang lain melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Pihak imigrasi menyebut KW diduga membuka kompartemen bagasi kabin dan mengambil sebuah barang dari tas penumpang lain. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan satu kartu kredit di kantong jaket KW yang belakangan diketahui bukan miliknya. Kartu kredit tersebut milik seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang.
10: Dari hasil pemeriksaan tempat, ditemukan satu buah kartu kredit atas nama Hideo Natsukawa di dalam satu jaket sebelah kanan milik warga negara asing Tiongkok yang berinisial KW. Hasil verifikasi matching antara boarding pass, paspor, identitas kartu kredit mengkonfirmasi bahwa kartu kredit tersebut milik penumpang lain dan diambil tanpa hak oleh pelaku. Selanjutnya, pihak Afsek Bandara Yogyakarta International Airport melaporkan kejadian tersebut kepada kantor imigrasi kelas 2 Pontogo.
1: Selain kartu kredit yang diduga bukan miliknya, dari KW petugas mengamankan sejumlah barang seperti paspor, dokumen izin tinggal, serta telepon genggam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengendara perempuan jadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Lacak Kriminal akan segera kembali.
11: Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Adam Pociul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
12: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
13: Abang semua, kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
11: Kagak ketinggalan, rapper Betawi, Kojek, yang bikin lagu jadi asik.
14: Musik hip-hop sama musik Tanjung Barat, gampang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
11: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
16: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian dua pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Dua pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, dua pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, kedua pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, dua pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, dua pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
17: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, maka mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
16: Selain berhasil mengamankan dua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga kedua pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan, termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY, pasutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah satu bulan buron dan berpindah-pindah. Kasus pencurian satu unit laptop milik mahasiswa Unila tersebut bermula di sebuah tempat fotokopi di sekitar kampus Unila, Raja Basa, Bandar Lampung pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 pagi. Saat kejadian, korban mahasiswa berinisial NK menaruh laptop miliknya dengan cara digantung di sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi fotokopi. Hanya dalam sekejap mata, kedua pelaku langsung menyambar laptop milik korban, kemudian langsung kabur berboncengan dengan sepeda motor. Korban selanjutnya berusaha mendapatkan kembali laptopnya yang dicuri kedua pelaku, dan meski berusia menggapai motor pelaku, pasutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswa ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pasutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
18: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
16: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang karyawati minimarket menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasannya di Kabupaten Serang, Banten. Aksi pelecehan dilakukan saat minimarket sudah tutup. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang pengendara wanita menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan tunggal. Pelaku penganiayaan diketahui dalam pengaruh alkohol.

0: Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mungkin ini yang dirasakan seorang wanita pengendara motor yang menjadi korban penganiayaan usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Ciwastra, Kota Bandung, Kamis petang. Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor yang terjatuh setelah diduga nyaris menabrak pelaku yang tengah menyeberang jalan. Diduga tidak terima terserempet sepeda motor korban, selanjutnya pelaku menendang korban yang masih tergeletak di jalan. Seorang warga yang turut menolong korban justru menjadi sasaran pemukulan dan pengancaman oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku langsung diamankan polisi hanya beberapa jam setelah kejadian.
1: Awalnya pada saat ada seorang wanita yang terjatuh, kebetulan di depannya, dan juga untuk terduga ini emosi, dan akhirnya akhirnya menendang juga pelaku secara spontan karena sedang pengaruh dalam alkohol.
0: Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala minimarket terhadap seorang pegawai wanita di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Aksi bejat itu dilakukan pelaku di dalam minimarket saat minimarket sudah tutup. Menurut keterangan polisi, pelaku yang merupakan atasan korban terlebih dahulu memerintah korban menyimpan uang toko ke dalam brankas. Saat korban berjalan menuju brankas, pelaku mengikutinya dari belakang. Setelah itu, pelaku melancarkan aksinya. Tidak terima, korban pun menceritakan ke keluarga dan melaporkan pelaku ke polisi.
2: Modus yang dilakukan salah satu oknum dari salah satu minimarket itu ialah memerintahkan karyawannya untuk menyimpan uang ke brankas, lalu dia mengikuti dari belakang, serta dia memegang salah satu bagian dagu, kepala, dan meminta untuk dia melakukan hasratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pidana terkait kekerasan atau pelecehan seksual dengan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selebgram Ratu Felicia memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur terkait promosi arisan online ilegal. Dari sekitar 18 influencer yang ikut terseret kasus penipuan senilai 71 miliar rupiah itu, sejauh ini Ratu jadi satu-satunya yang memenuhi panggilan polisi.
4: Didampingi asistennya, Jumat 28 Agustus pagi, Ratu Felisa memenuhi panggilan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Datang dari Bandung ke Surabaya, pemilik akun IG dengan 402 ribu followers ini dimintai keterangan terkait endorsement-nya untuk arisan JN Karil. Selebgram yang kerap dikira sebagai artis pemain sinetron karena kesamaan nama ini mengaku memang pernah mempromosikan arisan JN Karil. Namun Ratu mengaku tak tahu menahu soal arisan yang dipromosikannya 2 tahun silam itu. Apalagi terkait penipuan total 71 miliar rupiah yang kini tengah diproses penyidik Polda Jawa Timur.
5: Ada endorse masuk, promosi arisan gitu, hanya itu aja. Terus karena kan di kita mempromosikan juga untuk statusnya apanya sih sudah legal, udah ada kata-kata yang seperti itunya. Jadi kita nggak cross-check lebih dalam dan ya kita percaya aja sih gitu.
6: Ngakunya sudah legal.
5: Betul. Dari timnya ada bahasa seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan sesuai yang kalau bahasa influencer tuh ada briefnya gitu, sesuai kata-kata yang mereka siapkan.
4: Mulai jadi selebgram sejak masa pandemi, Ratu memang tak asing dengan endorsement seputar family and daily lifestyle. Namun, ia mengaku tak mengenal JNK, pengelola arisan online yang kini jadi tersangka. Hingga Jumat, 28 Agustus, Ratu jadi influencer pertama yang hadir dari 18 pesohor dunia maya yang direncanakan diperiksa terkait kasus ini. Ratu pun mengaku mengambil pelajaran terkait kasus yang merugikan lebih dari 142 korban dari belasan provinsi ini.
5: Terutama untuk diri saya sendiri ya, jadi lebih hati-hati lagi mungkin dalam menerima pekerjaan kita harus cross-check dulu dari siapa, seperti apa pekerjaannya, apalagi di bidang jasa ya gitu. Pelajaran banget buat saya juga nggak tahu akan ada masalah di kemudian hari gitu.
4: Kasus penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong ini bermula dari laporan seorang korban asal Jember yang mengaku ditipu hampir 900 juta rupiah. Penyidik Ditresiber Polda Jatim pun bergerak cepat. Awal Agustus lalu, JNK ditangkap di Bali. Sementara 3 orang admin yang membantu operasional sindikat JNK menyusul ditetapkan jadi tersangka. Selain menghimpun laporan korban yang diperkirakan masih akan bertambah, Ditres Siber Polda Jatim sejauh ini masih berfokus menelusuri dan menyita aset sindikat JNK.
6: Tak sekedar jejaring pertemanan, media sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan sudah kerap dijadikan ladang cuang, terutama dari jasa endorsement atau promosi. Dalam kasus teranyar, arisan bodong yang menjerat 16 selebgram, satu orang artis dan satu orang tiktokers seharusnya jadi pelajaran bahwa para influencer seharusnya lebih cermat dan berhati-hati saat menerima order promosi. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, di belakang hari malah dituduh sebagai kaki tangan pelaku kejahatan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Seorang kepala desa di Kabupaten Serang, Banten terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
3: Indonesia menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah bangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam. Informasi ini akan sekaligus menutup lacak kriminal edisi hari ini. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
4: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637.000 laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
5: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
4: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
6: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini, itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita, jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
4: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita mulai CNN Indonesia Today selengkapnya. Kebakaran lahan alang-alang di kawasan Rorotan, Jakarta Utara membesar hingga membuat warga permukiman sekitar resah. Minimnya sumber air membuat petugas damkar kesulitan melakukan pemadaman. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memaksa petugas untuk menutup jalur pendakian.
1: Pantauan udara memperlihatkan kondisi kebakaran lahan di Jalan Kirana Boulevard Selatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya tumbuhan alang-alang kering membuat api dengan cepat meluas ke area lahan sebanyak lebih dari 1 hektar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman penduduk membuat warga resah. Apalagi kebakaran di lahan ini terjadi untuk yang kedua kalinya selama musim kemarau.
2: Takutlah kalau ngelentap ke rumah kita, lah kan kena semua. Iya, kasihan yang lain, tetangga, kalau kena. Pengennya nggak ngapa-ngapa, kalau kebakaran kan takut, anak cucu.
1: Proses pemadaman mengerahkan 14 unit armada damkar dengan 84 personel. Sementara itu, kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Guna memudahkan proses pemadaman dan mencegah adanya korban jiwa, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Petugas gabungan juga mengevakuasi 170 pendaki dari area Ranu Kumbolo sekaligus mensterilkan jalur pendakian.
3: Pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun.
1: Upaya pemadaman hingga kini masih terus dilakukan tim gabungan TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri dengan mengerahkan helikopter waterbombing dan pemadaman di darat agar api tidak semakin merembet luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, nasib memilukan dialami sejumlah lansia di sejumlah daerah lantaran tidak lagi menerima bantuan sosial. Seperti di Pekalongan, pasangan lansia terkejut usai disebut datanya terindikasi bermain judol sehingga dicoret dalam daftar penerima bansos. Sementara di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang nenek sebatang kara juga tidak mendapatkan bansos lantaran desilnya berubah menjadi 6 hingga 10.
1: Tatapan kosong terlihat dari kakek Dayat, 70 tahun, dan Darmi, 63 tahun. Pasangan lansia warga Duku Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, pasangan lansia ini kebingungan. Tangannya yang sudah sulit mencari nafkah, kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka dicoret dari data penerima bantuan sosial, alasannya mereka disebut terindikasi bermain judol alias judi online. Ditemui pada Jumat 28 Agustus, kakek Dayat dan Darmi mengaku bingung disebut bermain judol. Pasalnya, jangankan bermain judi online, mereka ternyata tidak mempunyai ponsel dan tidak bisa membaca dan menulis. Untuk menafkahi hidup, Dayat hanya bekerja sebagai buruh primbas, yakni membuang benang dari kain yang telah dijahit, sementara sang anak tidak bisa diandalkan karena penderita gangguan jiwa.
4: Satu tahunan ya, itu kenapa Bu alasannya? Kenapa sih Bu?
5: Dukung ya.
4: Katanya apa? Terusnya apa terusnya?
6: Gak tahu.
4: Gak tahu. Kalau Ibu keseharian apa Bu pekerjaan Ibu sama mbahnya?
5: Sane kayak benang.
4: Benang itu ya. Berarti apa itu? Jahit atau apa?
5: Benang ini dipetiki buat ini ke sih.
4: Apa mintal napa?
6: Nggih. Konveksi ini kunyilan ngono.
7: Buangi. Buangi. Ngerimbas.
4: Oh, ngerimbas. Oh, ngerimbas. Oh. Tapi dari itu upahnya itu setiap hari wonten, Bu?
5: Mboten, seminggu sepindah.
4: Seminggu sepindah. Pinten niku?
6: 3.000.
4: 3.000.
1: Oh. Mendapat laporan kejanggalan pencoretan dana bansos ini, petugas operator data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar pun telah melakukan penyanggahan agar hak penerima bansos bisa kembali didapat kakek Dayat dan nenek Darmi.
8: Kemudian ada salah satunya yang kami sanggah, nggih, Pak Dayat, karena memang betul-betul orang tidak mampu, Mas. Kebetulan kita cek juga desilnya 1, sedangkan beliaunya itu SDM rendah, nggih, ngapunten, untuk pendidikan aja tidak bersekolah, membaca tulis aja tidak bisa, jadi kan tidak mungkin itu digunakan untuk beliaunya sendiri. Pastikan ada sesuatunya mungkin di belakang, entah itu digunakan untuk orang lain yang tidak bertanggung jawab, jadi akhirnya bansosnya tidak keluar.
1: Nasib serupa juga dialami seorang nenek yang hidup sebatang kara di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, bernama Fatimah, 61 tahun. Ditemui pada Senin 24 Agustus di kediamannya, nenek Fatimah mengaku kebingungan ke depan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup usai dirinya dicoret dari penerima bansos sementara dirinya sakit-sakitan. Sebelum sakit, Fatimah hanya seorang buruh pengupas bawang merah di sentra bawang merah Dringo. Namun kondisi kesehatannya membuat pekerjaan itu kini tak lagi bisa diandalkan.
9: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
5: Enggak tahu nih.
9: Enggak tahu ya.
5: Iya. Sudah lama kak online nih, dipecat katanya nih.
9: Oh, udah dapat bantuan lama?
5: Iya nih, pulang tadi anak sekolah ini itu nih.
9: Hidup dengan siapa Mbah kalau sekarang ini?
5: Dengan anak itu.
9: Kalau tinggalnya sendiri atau?
5: Iya sendiri nih.
1: Fatimah sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa namanya tercatat dalam desil 6 hingga

0: per kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur juga mengalami kenaikan hingga menembus angka Rp60.000 per kilogramnya.
1: Sudah sejak awal Agustus, harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Daging ayam potong yang semula dijual di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga penurunan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam per hari, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan berkurangnya pasokan ayam ke pasar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam. Sementara itu mahalnya harga pakan ayam juga jadi faktor lain kenaikan harga.
2: Ngeluh kemahalan.
3: Oh, terus gimana? Mengurangi pembelian atau seperti apa?
2: Ya lauknya ganti tempe tahu. Ayamnya berkurang ya.
3: Berkurangnya berapa? Misal berapa? Sekarang belinya berapa?
2: Biasanya beli sekilo, beli setengah kilo, seperempat banyak kan?
1: Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama penjual makanan yang mengalami penurunan omset lantaran memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli.
4: Anu mas, apa jenenge? Harganya tetap sama, cuma sing rodok dirugikan sebenarnya kami. Sing agak dirugikan itu pedagangnya, soalnya mengurangi omset seperti yang saya katakan tadi. Itu jadi misalnya kita biasanya dapat keuntungan 40-30%, paling sekarang ya 20-30% gitu mas.
1: Selain harga daging ayam, harga daging sapi kualitas super juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp135.000 hingga Rp140.000, kini menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram. Di lokasi berbeda, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yang ditembus Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit masih berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Sejumlah sentra penghasil cabai disebut baru saja memasuki masa panen raya, sehingga pasokan cabai ke Pasar Probolinggo belum kembali normal. Minimnya kiriman dari luar daerah membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit yang mendorong harga cabai terus merangkak naik.
5: Berapa sekarang?
6: Naik sekarang 60.
5: 60 ribu.
7: Ya. Mulai kapan naik?
6: Oleh 4 harian.
5: Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
6: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60. Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000. Paling kecil 5.000. Kalau palingan tinggi 10.
7: Naiknya kenapa Bu?
6: Naiknya kosong.
7: Barangnya tidak ada?
6: Iya, barangnya tidak ada.
1: Meski harga cabai rawit melambung, harga cabai merah justru mengalami penurunan dari sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang kini lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akte nikah, dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera pengawas. Sebuah sepeda motor milik penghuni digasak oleh pencuri.
1: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA.

0: Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
1: Ya Allah.
0: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ajang adu kreatif pecinta layang-layang Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
4: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
3: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Festival layang-layang terbesar Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya sekadar menjadi ajang adu kreatif pecinta layang-layang, namun sekaligus jadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
1: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
2: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
1: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
3: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya. Kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang 2 dimensi nanti layangannya layangan baru semua. Karena bertema itu tadi.
4: Apa yang dibawa?
3: Ada yang apa? Karapan sapi, kemudian ada penari.
5: Kami ini ada tim dari Bali. Untuk dari Bali kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
1: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Event tahunan yang telah dimulai sejak tahun 1973 ini kembali hadir dengan mengusung konsep yang berbeda.
6: Mengusung tema akar Nusantara bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
7: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
8: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
6: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
9: Ya, setiap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang banyak tanaman yang baru yang kita temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu kan lihat cabai itu kan runduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil-kecil. Buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak apa ya, inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
6: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
10: Sebagai manfaat yang itu ya kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Dan yang kedua kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
11: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
6: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
12: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
0: Lebih dari 2.000 orang masih dinyatakan hilang pasca insiden banjir bandang di perbatasan Nepal dan Cina. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Today.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
1: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang romong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Pasca banjir bandang yang melanda area perbatasan Nepal-Tibet-Cina pada Rabu, membuat tim darurat masih terus mencari korban hilang yang mencapai 2.426 orang. Kondisi pada Sabtu memperlihatkan warga mulai menengok kondisi terkini pasca bencana yang menewaskan 626 orang di Nuakot. Selain menggunakan alat besar, tebalnya lumpur juga membuat petugas harus mengerahkan anjing pelacak untuk menyisir area. Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan 4.451 orang telah diselamatkan dan 101 korban luka menjalani perawatan medis. Lebih dari 15.000 personel diterjunkan dalam operasi penyelamatan, dengan ratusan jenazah telah dievakuasi termasuk puluhan diantaranya ditemukan di Nuakot. Salah satu warga menuturkan sebelumnya peringatan banjir sudah diumumkan dan akan datang 30 menit kemudian. Namun ternyata banjir datang dalam selang waktu 5 menit saat warga panik berhamburan ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Sempat dihentikan sementara karena khawatir banjir bandang dan longsor susulan, proses evakuasi korban di Pelabuhan Girong, Cina Barat Daya yang menewaskan 7 orang itu kini kembali diteruskan. Tim penyelamat Cina pada Sabtu menyisir untuk mencari 554 korban yang masih hilang di tengah timbunan material longsoran yang memenuhi area lembah sungai di pegunungan Himalaya dengan dibantu alat berat. Kerusakan parah terjadi di distrik Rasuwa, Nepal dekat perbatasan Cina. Saat banjir mengalir deras di sepanjang sungai Botekosihi dan Trishuli menuju Nuakot dan wilayah lain. Sementara di lembah Rasuwa, helikopter membawa korban selamat terdampak banjir keluar dari lembah Himalaya di Nepal pada Sabtu waktu setempat. Operasi pencarian korban banjir bandang di Nepal dan Tibet sempat dihentikan sementara lantaran cuaca buruk. Tim penyelamat juga meyakini lebih dari 100 orang masih terjebak di Rasuwa dan bantuan logistik telah disalurkan dengan menggunakan helikopter. Pihak berwenang memperingatkan resiko banjir susulan masih akan terjadi akibat terbentuknya danau lain di hulu.
1: Ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi bak berada di dunia Willy Wonka. Ya, di pameran ini kita disuguhkan oleh ratusan ribu balon layaknya di film Charlie and the Chocolate Factory. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940.000 balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
3: En estas estructuras o en esta monumental exhibición van a encontrar más de 940.000 globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940.000 piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo. El día 3 y 4, día y noche, o sea, 24 horas para estar a tiempo con esta pues exhibición.
2: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22 seniman dari seluruh dunia ikut serta dalam membangun dunia ini. Seniman-seniman ini berasal dari beberapa negara seperti Rusia, Tiongkok, Hong Kong, Venezuela, Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, dan juga Chile. Untuk menciptakan dunia Willy Wonka dibutuhkan waktu 4 hari berturut-turut untuk membangun berbagai latar dengan menggunakan ribuan balon. Pameran ini terbuka untuk umum mulai dari tanggal 29 hingga 31 Agustus di Pabellón Cultural Universitario di Zapopan sebagai bagian dari konvensi internasional pertama merek Meksiko, Globos Payaso.

0: Pemirsa, saya sedang berkendara berkeliling kota Jakarta. Tapi di tengah jalan saya ngerasa di indikatornya baterai saya udah mau habis nih. Nah, ini jadi salah satu kekhawatiran bagi calon pengguna baru motor listrik. Kira-kira kalau baterainya udah mau habis di tengah jalan, solusinya gimana ya?
1: Kekhawatiran akan kehabisan daya di tengah perjalanan saat mengendari motor listrik sering menjadi tantangan pabrikan dan industri dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerintah sendiri terus mengembangkan ekosistem motor listrik dengan menambah dan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU khusus roda 2 di seluruh Indonesia. SPKLU ini dapat ditemui di kantor PLN, area perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga minimarket.
0: Nah, salah satu kemudahannya juga adalah kita bisa menemukan SPKLU khusus roda 2 di gerai atau kantor PLN terdekat. Kita ngecas dulu.
1: Pengguna hanya perlu mengeluarkan portable charger bawaan motor dan mengisi daya layaknya mengisi baterai ponsel sembari bersantai atau bekerja.
2: Kalau di SPKLU sih lebih mudah bang, cuman ya kembali ke casannya masing-masing. Karena kan penggunanya juga ada banyak. Kadang-kadang kalau kita tinggal dikit, terus ada jedanya, buat kita narik tuh agak terganggu juga. Yang pertama dari SPKLU-nya sendiri kan, udah gitu kan penggunanya udah agak lumayan. Yang kedua ya kita kembali lagi ke casan masing-masing sih.
1: Namun bagaimana jika kita sedang diburu waktu dan tidak bisa menunggu lama untuk mengisi daya? Untuk menjawab kebutuhan mobilitas tinggi tersebut, VinFast menghadirkan solusi yang mudah dan cepat bagi Anda. VinFast menyediakan stasiun penukaran atau swap baterai yang praktis, didukung dengan jaringan stasiun penukaran VGreen yang telah tersedia lebih dari 2.000 titik di sejumlah wilayah di Indonesia.
0: Nah, enaknya menggunakan motor listrik VinFast, lihat di samping saya. Ada swap station untuk Anda mengganti baterai dengan mudah, tanpa ngantri dan bisa dilakukan sendiri dengan scan QR.
1: Sistem penukaran baterai ini menjadi selling point utama VinFast untuk memangkas durasi pengisian daya motor listrik. Melalui skema tukar baterai, Anda tidak perlu lagi menunggu pengisian daya baterai berlama-lama. Anda juga dapat mengecek titik swap baterai motor listrik VinFast di dekat Anda dengan menggunakan aplikasi VinFast e-scooter dengan mudah. Dengan ini, perjalanan Anda akan semakin lancar tanpa kekhawatiran.
0: Oke, baterai yang kosong udah kita masukin, baterai yang penuh dan baru bisa langsung kita pakai untuk berkendara. Siap deh, bisa lanjut jalan-jalan lagi. Bina Fatan, Prabu Kasartoyo, Jakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 30 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Seluruh puskesmas di Kota Palangkaraya disiagakan menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas masyarakat di ibu kota telah kembali normal setelah aksi unjuk rasa pada Jumat. Pemerintah memastikan akan menjaga harga ayam tetap ideal demi melindungi peternak di tengah harga daging ayam potong saat ini yang melambung tinggi.

0: Kapal tongkang yang mengangkut ribuan ton batu bara tenggelam di perairan Batam. Di Jakarta, kereta barang rute Tanjung Priuk Lemah Abang Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran, sementara di Sleman, truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal terperosok ke dalam selokan.
1: Kapal tongkang yang mengangkut 5.323 ton batu bara dari Jambi menuju Batam Kepulauan Riau karam di perairan Pulau Abang Galang Batam. Sebelumnya pada Minggu 23 Agustus lalu, tongkang tersebut berlayar dari Jambi menuju Batam. Saat tiba di perairan Pulau Abang Galang, tongkang mengalami kandas di atas karang. Seluruh awak kapal dilaporkan selamat, namun sebagian muatan batu bara tumpah ke laut. Pemerintah melakukan penanganan tumpahan batu bara yang dapat berdampak pada perairan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kapal kandas.
2: Informasi untuk...
1: Beginilah kondisi kereta barang dengan nomor 2534 rute Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Empat as yang berada di gerbong ke-18 dan 19 keluar dari jalur rel kereta api. Petugas KAI Daop 1 Jakarta langsung mengerahkan puluhan petugas tanggap darurat beserta tim rescue dan peralatan untuk melakukan penanganan. Selama proses penanganan, perjalanan KRL rute Cikarang Bekasi Kampung Bandan diberlakukan rekayasa pola operasi dengan memperlakukan jalur tunggal antara stasiun Kemayoran menuju Kampung Bandan. Setelah kurang lebih 4 jam, gerbong yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Penyebab anjloknya gerbong kereta barang kini masih dalam penyelidikan petugas. Inilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas jalan Magelang Triharjo Sleman pada Sabtu pagi. Truk ini terperosok ke dalam selokan sedalam sekitar 3 meter. Peristiwa ini terjadi ketika truk melaju dari arah Magelang menuju Sleman. Sopir diduga mengantuk hingga tak sadar kendaraannya keluar dari jalur dan masuk ke dalam selokan. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin yang ringsek di dalam selokan. Personel Basarnas pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, pura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akta nikah, dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam jelas oleh kamera pengawas.
3: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
4: Ya Allah.
3: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Griya Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, bencana kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, diduga akibat mengecas ponsel, sebuah rumah terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara di Sleman, tangis sejumlah anak-anak pecah saat melihat rumahnya terbakar.
5: Asap pekat masih mengepul. Meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8, Duri Kepa Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran. Dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun, merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur korban.
6: Mungkin lagi main HP Pak, korban, atau lagi tidur. Soalnya saya naik atas loteng itu korban udah nggak sadar.
7: Sebetulnya. Jadi kami nggak terbakar, korban.
6: Kebakar. Ikut terbakar. Mungkin di dalam asap penuh dia nggak bisa keluar, ngap, pingsan, ikut kebakar.
5: Di Sleman, DI Yogyakarta, sejumlah anak-anak menangis histeris saat melihat rumahnya di kawasan Sari Harjo Ngaglik terbakar pada Jumat petang. Sejumlah warga berusaha menenangkan mereka yang syok melihat rumah milik orang tuanya yang dijadikan sekaligus toko sayuran terbakar. Saksi mata di lokasi menuturkan kebakaran dipicu saat salah seorang pekerja hendak memindahkan bensin dari mobil ke sepeda motor dengan cara disedot. Saat pemindahan bensin berlangsung, api diduga menyambar hingga kemudian membesar. Selain bangunan rumah, api turut menyambar sejumlah kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 2 mobil dan 4 sepeda motor milik pegawai turut terbakar hingga ludes. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga perempuan di unit KPHP Kahayan rela turun ke barisan terdepan ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya, orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta, mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan, rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
8: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
9: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
4: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
7: Menyambut Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, ratusan anak penyandang disabilitas di Lebak Bulus, Jakarta Selatan baru-baru ini mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan dan sikat gigi bersama. Sementara itu sejumlah relawan mendirikan posko kesehatan tradisional berupa layanan pijat gratis bagi para peserta Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur.
10: Suasana posko kesehatan tradisional di Tower 5 Universitas Kiai Haji Awahab Hasbullah atau UNWAHA Jombang dipadati muktamirin yang hendak mendapatkan kesegaran tubuh kembali. Guna mencegah penumpukan antrian, setiap muktamirin mendapatkan alokasi waktu pijat sekitar 15 menit. Layanan pijat ini tanpa dipungut biaya sama sekali. Sebanyak 42 relawan dikerahkan dengan skema 2 shift di 3 lokasi, yakni Tower 5, UNWAHA, MAN Tambak Beras, serta MTSN 3 Jombang. Posko ini beroperasi hingga malam hari dan melayani rata-rata 20 muktamirin setiap harinya.
11: Tidak bayar, Pak. Gratis. Karena kita kan relawan.
12: Oh, relawan. Kalau dari panitia sendiri, apa memberikan gaji juga? Atau?
11: Saya kurang paham, Pak. Yang penting kita khidmat. Khidmat untuk betul. Adapun beliau para klien atau pasien, tidak masalah kita terima.
12: Tanya, Pak, yang ngasih.
11: Alhamdulillah.
10: Sekitar 300 anak di SLBA Negeri Pembina Lebak Bulus baru-baru ini mengikuti edukasi serta pemeriksaan kesehatan gigi sekaligus mempraktikkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kegiatan ini turut dihadiri istri Menteri Kesehatan Ida Rahmawati, istri Menteri Ekonomi Kreatif Adinda Yuwanita, serta sejumlah selebritas. Pencetus kegiatan Dr. Gigi Devia Linda menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses serta perhatian fasilitas kesehatan yang setara.
13: Kita tidak memandang orangnya siapa, anaknya siapa, dia normal atau tidak. Ini adalah suatu kesempatan buat saya untuk memberikan fasilitas yang sama buat anak-anak disabilitas, karena mereka adalah tetap anak bangsa Indonesia yang kita kasih fasilitas.
14: Buat kami di sini yang sehat, tentunya mengunjungi anak-anak itu juga memberikan rasa kita harus banyak bersyukur, diberikan segala macam oleh Allah kesempurnaan. Jadi di satu sisi sebetulnya mereka memberikan semangat untuk kita untuk selalu bersyukur dan berbuat sesuatu untuk mereka.
10: Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap edukasi kesehatan gigi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ada beragam kuliner khas Thailand yang hadir dalam pameran Waralaba di kawasan BSD Tangerang. Di lokasi lain, ratusan peserta bersaing mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang kuliner, perhotelan, seni dan pariwisata di Bintan, Kepulauan Riau pada Sabtu pagi.
15: Aneka kreasi makanan dan minuman hasil karya pelajar, mahasiswa hingga profesional disajikan dalam ajang Craft National Competition 2026 yang digelar di Jalan Kota Kapur, kawasan pariwisata Lagoy Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Para peserta mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang kuliner, perhotelan, seni dan pariwisata. Di antara kategori yang dilombakan adalah Indonesian Food Plating Competition. Para peserta ditantang untuk menyajikan beragam kuliner Nusantara dengan penataan dan presentasi sesuai konsep yang mereka siapkan. Kompetisi lain yang turut digelar adalah Mocktail Competition. Para peserta bersaing mengolah minuman sesuai kreativitasnya masing-masing.
16: Untuk minuman saya itu saya beri nama Pasopati Moonlight, yang dimana saya mengambil nama dari salah satu ikon Bandung yang sangat terkenal, yaitu flyover Pasopati. Dan untuk bahan-bahannya di situ saya memakai kopi atau cold brew yang saya sumpi dengan jahe dan cinnamon. Untuk di atasnya saya tambahkan pum, itu terbuat dari makanan khas daerah Bandung yaitu tape atau peuyeum.
15: Ajang ini diikuti 215 peserta yang berasal dari Kepulauan Riau serta provinsi lain. Pemenang kompetisi berhak mendapatkan total hadiah uang tunai senilai 25 juta rupiah serta beasiswa senilai 600 juta rupiah, termasuk program beasiswa penuh di Politeknik Bintan Cakrawala. Aroma dan cita rasa khas Thailand mewarnai pameran Waralaba di kawasan BSD Tangerang. Sejumlah produk makanan dan minuman Thailand diperkenalkan kepada pengunjung, mulai dari makanan ringan hingga produk siap konsumsi. Dalam pameran ini, Department of International Trade Promotion atau DITP, Ministry of Commerce Thailand, membawa 9 peserta usaha dari Thailand. Produk yang dibawa telah melalui proses seleksi, termasuk dari sisi kualitas dan kesesuaian produk. Sejumlah produk yang diperkenalkan juga telah memiliki sertifikasi halal.
17: Aku di mana sih? Soalnya ada kayak viral juga kan makanannya.
18: Tapi emang cocok sama lidah orang Indonesia?
17: Buat aku cocok ya, cocok. Karena dibawa kesini juga udah disesuaikan sama lidah orang Indonesia.
19: Di Ministry of Commerce of Thailand, bring Thai entrepreneurs, like most of them are franchise. We have 9 franchise here joining this event. We are as the ITP, we do like as a bridge to connect Thai entrepreneurs with Indonesian investors. Yes.
15: Keikutsertaan peserta Thailand menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk sekaligus memperluas hubungan perdagangan dengan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya sekedar menjadi ajang adu kreatif para pecinta layang-layang, namun sekaligus menjadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang.
20: Langit South Long Beach, Pakuan City, Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan kreasi siap menari indah membingkai langit kota pahlawan. Ya, gelaran Surabaya Kite Festival ini bahkan sudah digelar ke-22 kalinya. Ada puluhan peserta dari berbagai daerah yang turut meramaikan festival ini. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bukan sekedar festival layang-layang biasa, ajang ini sekaligus ingin melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung.
1: Serunya karena layang-layangnya semuanya bagus dan juga layang-layangnya besar-besar.
20: Kreativitas tanpa batas mewarnai Surabaya Kite Festival 2026. Tak sekedar terbang, para peserta ditantang menciptakan kreasi unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya yang menantang.
21: Jadi yang menarik dari sini memang adalah ada temanya, kemudian teman-teman kan kemudian tumbuh kreasinya untuk membuat layangan baru. Dan ini untuk yang dua dimensi, nanti layangannya layangan baru semua, karena bertema itu tadi.
22: Apa yang dibawa?
21: Ada yang apa, karapan sapi, kemudian ada penari.
23: Kami ini ada tim dari Bali, untuk dari Bali kita ada 7 orang. Jadi kita kesini lumayan membawa ada layangan janggan gitu, tapi agak sulit ya untuk menerbangkannya di sini karena di Bali sama Surabaya itu anginnya berbeda. Jadi kita perlu coba dulu dari tadi udah, tapi anginnya masih belum stabil sih.
20: Surabaya Kite Festival 2026 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026. Menariknya pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat dengan mengusung konsep yang berbeda.
24: Mengusung tema akar Nusantara bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
25: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi ngenalin ke anak, apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah?
26: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Ini kesempatannya ya, karena kan jarang ya banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
24: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
27: Istilah itu ya, kita bisa melihat bahwa banyak tanaman-tanaman yang baru yang kita bisa kita temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, cabai seperti ini sampai berdiri. Dulu kan lihat cabai itu kan runduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil, buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak apa ya, inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
24: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
28: Sebagai manfaat yang itu ya, kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Jadi yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
29: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
24: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
0: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang, terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
7: Evakuasi pasca banjir yang menerjang Nepal pada Rabu lalu masih terus berlangsung. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

untuk pertanian memang bisa dibilang itu paling ujung tombaknya ya. Dan memang yang paling tertekan itu petani sebenarnya dari harga pasar itu. Sedangkan dari segi effort itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Waktu itu yang saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.

Dingin Ranca Bali menyelusup hingga ke tulang. Kabut pagi juga masih menggantung di beberapa sudut lerengnya. Di sini, kehidupan bergerak lebih awal. Saat udara masih menyentuh belasan derajat Celcius. Ranca Bali adalah lumbung hortikultura Kabupaten Bandung. Dari tanah yang subur ini, sayur dan buah mengalir ke penjuru Indonesia. Di wilayah seluas 154 km persegi, pertanian menjadi urat nadi kehidupan warga, sekaligus menjadi penopang perekonomian Kabupaten Bandung. BPS Kabupaten Bandung 2025 mencatat, stroberi menjadi komoditas unggulan Ranca Bali dengan produksi mencapai 263 ribu kuintal, disusul tomat, kubis, cabai merah, dan kentang. Hasil bumi inilah yang menghidupi ribuan keluarga sekaligus menjadi kebanggaan warga setempat. Namun di balik suburnya tanah ini tersimpan sejumlah persoalan. Rantai distribusi yang panjang menjadi tembok antara ladang dan konsumen. Tidak jarang kerja keras petani dihargai sangat murah. Sampai saat ini di tangan konsumen harganya justru naik berkali-kali lipat. Kegelisahan itulah

0: yang hadir dalam diri Syahril. Laki-laki kelahiran 1995 ini bukanlah orang baru di dunia pertanian. Ia tumbuh di tengah keluarga petani. Ia pun menyaksikan sendiri betapa berat perjuangan mereka.
1: Waktu itu saya setelah kuliah terus menikah. Waktu itu saya di Kota Bandung. Waktu itu harga sayuran itu sangat tinggi. Contoh salah satunya waktu itu seledri di Bandung itu 20 ribuan. Tapi pas ketika saya pulang kampung ke rumah, itu ternyata di kebun itu seribuan di nota ke petaninya gitu. Nah waktu itu saya berpikir ini kenapa bisa terlalu tinggi perbedaannya dari petani sampai ke konsumen. Waktu itu yang saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: Tahun 2018 menjadi titik balik. Syahril mendirikan Bandung Farmer. Tujuannya memotong jalur distribusi, mendekatkan ladang langsung ke meja makan.
1: Waktu itu saya juga punya cita-cita mendirikan Bandung Farmer ini yaitu untuk mensejahterakan petani dengan cara yaitu menaikkan value dari produk hasil pertanian itu sendiri. Untuk pertanian memang bisa dibilang itu paling ujung tombaknya ya. Dan memang yang paling tertekan itu petani sebenarnya dari harga pasar itu. Yang paling tertekan itu petani. Sedangkan dari segi effort itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu.
0: Pengalaman berjualan secara digital semasa kuliah menjadi modal awal Syahril. Namun yang paling besar mendorong langkahnya adalah akar keluarganya sendiri. Langkah pertama Syahril dimulai dari satu komoditas yang tak banyak dilirik, yaitu cipukan. Buah liar yang menyimpan nilai ekonomi tinggi.
1: Waktu itu saya berpikir juga saya pengen punya brand sendiri, tapi saya juga pengen punya dampak untuk lingkungan. Dan waktu itu saya memutuskan untuk membuat Bandung Farmer dengan produk utama yaitu buah ciplukan. Kenapa saya milih buah ciplukan? Karena buah ciplukan ini eksotis, terus harganya juga lumayan tinggi, punya value yang tinggi, punya kandungan khasiat manfaat yang sangat luar biasa. Sehingga saya memutuskan untuk fokus di ciplukan. Karena latar belakang saya mendirikan Bandung Farmer ini karena memang keluarga saya petani. Ayah, ibu saya, mertua saya, adik, kakak, sepupu semuanya petani. Jadi memang itu alasan utama saya fokus di bidang pertanian karena ya saya sudah mendalami itu dan saya akan memajukan pertanian yang ada di khususnya di daerah Bandung.
0: Langkah Syahril kian bertumbuh. Dari satu buah, kini Bandung Farmer memasarkan 60 komoditas sayur dan buah hortikultura. Namun menembus pasar bukan tanpa rintangan. Syahril memilih tidak melawan arus. Ia justru menciptakan jalan baru menjauhi gesekan demi satu tujuan, yaitu kesejahteraan petani.
1: Awal mulanya saya fokus untuk ciplukan, tapi dengan seiring berjalannya waktu kita terus berkembang dengan produk-produk lain seperti yang pasti kita ada stroberi karena stroberi ini memang di Ciwidey itu pusatnya ya. Gitu. Terus ada juga kita daun mint, ada rosemary, ada mulberry dan sayuran hortikultura lainnya. Karena memang tujuan saya untuk mensejahterakan petani itu, jadi strategi saya yaitu supaya tidak bersaing dengan tengkulak atau bandar-bandar yang sudah ada, bagaimana supaya saya tidak ada gesekan juga antar dengan tengkulak atau bandar yang sudah ada. Jadi strateginya yaitu menaikkan value dari petani produk pertanian itu seperti sayuran antik, buah-buahan antik gitu sehingga itu minim sekali gesekan antar distributor atau para bandar lainnya gitu.
0: Syahril menyebut membangun kepercayaan tidak semudah memetik hasil. Tantangan masa lalu membuat banyak petani memilih berhati-hati. Mereka pernah dijanjikan pasar, namun saat panen tiba, pembeli tak pernah datang.

0: produknya aja, dengan embel-embel ini produknya mahal gitu. Nah, pas ketika saya fokus di jualan ciplukan itu, nah memang untuk meyakinkan petani itu agak sulit karena memang ada trauma dari petani itu, takutnya nggak laku.
1: Di tengah tuntutan pasar modern, digitalisasi juga masih menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi petani generasi lama. Syahril pun merangkul generasi muda di desa untuk menjadikan jembatan antara ladang dan dunia digital.
0: Untuk digitalisasi memang untuk para petani memang saat ini memang masih agak sulit ya, khususnya memang yang sudah senior-senior. Mungkin untuk strateginya yaitu kita kerjasama dengan yang anak muda-anak mudanya. Kalau misalkan petaninya orang tua, nah kita kerjasama dengan anak-anaknya gitu. Bagaimana kita untuk rotasi panennya dijelaskan, bagaimana untuk setorannya gitu, bagaimana untuk mekanisme-mekanismenya gitu, nota dan segala macamnya itu dijelaskan kepada yang lebih mudanya seperti itu.
1: Dari sebuah gagasan, Syahril perlahan membuktikan bahwa kesejahteraan petani bukan sebatas mimpi, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan bersama.
0: Karena memang kita ada kelompok tani, jadi memang kita meminimalisir fluktuasi harga. Kita kerjasama dengan petani memang menstabilkan harga gitu ya. Jadi kita bisa meminimalisir fluktuasi harga itu karena kita kerjasama dengan kelompok gitu, dengan cara rotasi tanam, rotasi panen gitu. Jadi itu kita bisa meminimalisir harga, fluktuasi harga tersebut gitu. Jadi contohnya kita untuk selada keriting atau kangkung gitu ya, atau daun bawang, itu sama petani itu kita harganya di 8.000 per kilo. Nah itu kan rata-rata kalau harga bandar atau harga pengepul kan 3.000, 4.000, bahkan bisa 1.000 gitu. Tapi kalau lagi mahal bisa di atas 10.000 gitu. Nah tapi kita stabilkan di 8.000 gitu. Nah itu untuk 8.000 itu untuk kangkung, untuk daun bawang, itu masih cukup gitu untuk petani dapat untung.
2: Sini satu kali panen 10 kilo.
3: Hasilnya rapi, jadi tidak main asal taro aja. Tuh, jadi saat konsumen melihat, wow, tergoda untuk membelinya. Jadi harus rapi ya naronya. Oke.
4: Tabikun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Di balik sejuknya udara Kabupaten Bandung, Kusnadi memulai hari. Saat banyak anak muda memilih kota, pemuda 21 tahun ini justru memilih untuk bertani.
1: Kalau dari kecil sih ikut sama orang tua, nanam daun bawang, yang lain-lain. Kalau sekarang sih fokusnya ya stroberi. Kalau ngikutin orang tua dalam perpanenannya itu sangat lama. Kalau daun bawang sekitar 3-4 bulan. Kalau stroberi ya 2 hari sekali panennya.
0: 2 hari sekali Kusnadi memanen stroberi. Ia hanya memetik buah yang hampir matang demi menjaga kualitas hingga ke tangan pembeli. Namun alam tak pernah bisa ditebak. Dari serangan hama hingga cuaca yang tak menentu menjadi tantangan yang menuntut ketelatenan dan kesabaran.
1: Kalau susahnya ya cara merawatannya harus membuang-buang daun yang udah kering, udah yang tua. Kalau hanya hamanya itu seperti ulat, harus setiap hari mengontrol ada hama atau enggaknya, cuacanya gimana, harus dikasih.

0: Iya, obat sama ulat gitu.
1: Di balik kerja keras merawat tanaman, Kusnadi membuktikan bahwa bertani mampu menjadi sumber penghidupan yang menjanjikan. Hasil panennya juga memiliki pasar yang lebih pasti tanpa bergantung pada tengkulak.
0: Kalau lagi banyaknya sampai 3-4 tray.
2: Ya.
0: Kalau satu traynya itu 10 kilo. Kalau sama ininya 25.000 per kilo. Yang pertama sih yang baru-baru ini saya baru kebeli motor, udah kebeli handphone juga, banyak lah. Ya, bangun rumah sendiri, ya sangat menguntungkan sih.
1: Semangat yang sama juga tumbuh di lereng Ciwidey. Di tangan Adis, ciplukan bukan lagi dipandang sebagai tanaman liar. Buah kecil berbalut kelopak ini kini menjadi sumber penghasilannya. Tidak semua ciplukan dapat dipanen. Hanya buah yang berwarna kuning keemasan yang layak masuk keranjang.
3: Oke, jadi yang dipanen itu adalah buah-buah yang sudah berwarna kuning seperti ini ya Pak ya?
4: Iya.
3: Dalam satu pohon biasanya ada berapa banyak buah Pak? Atau sekali panen biasanya berapa kilo yang dipanen?
4: Kalau di sini satu kali panen 10 kilo.
3: Satu kali panen 10 kilo?
4: Iya, dari kurang lebih 50 pohon.
3: Oke, dalam seminggu berapa kali panen?
4: Dua kali.
3: Satu kilonya berapa dijual Pak harganya?
4: Kalau di sini 50 dari petani langsung.
3: 50?
4: Iya.
3: Ribu?
4: Iya.
3: 50 ribu dalam sekali panen berarti 20 kilo?
4: Iya.
3: Berarti 1 juta?
4: Iya.
3: Sekali panen.
1: Bagi Adis, ciplukan menjadi tanaman yang menjanjikan. Sekali tanam, tanaman ini dapat dipanen berkali-kali. Hasil panennya juga memiliki pasar yang lebih pasti tanpa bergantung pada tengkulak.
3: Oke, ini masa tanamnya sampai akhirnya dia berbuah berapa bulan?
4: Ya paling kalau langsung nanam yang ini 6 bulan. Kalau langsung dari enggak kan ini tupang sari dulunya. Semangkol. Kalau cuma mengadakan satu pohon ini satu tanaman paling 6 bulan.
3: Kenapa sih Pak alasannya milih budidaya ciplukan Pak? Enggak tanaman yang lain misalnya kayak healthy yang lain gitu.
4: Oh, kalau ciplukan kan satu kali panen, satu kali tanam buat beberapa tahun. Kalau yang lain sayur seperti kol, tomat kan itu cuma satu kali satu musim. Misalkan kalau tomat sudah satu kali tanam habis.
1: Sebagai penggerak Bandung Farmer, Syahril merangkul lebih dari 70 petani. Ia menjembatani hasil panen mereka dengan pasar yang lebih luas sekaligus memastikan permintaan tetap terjaga.
5: Untuk saat ini Bandung Farmer memiliki kelompok tani yang sudah terdaftar itu sekitar 70 lebih, dan itu berbagai macam komoditas. Ada yang petani ciplukan, ada yang hortikultura, ada yang buah-buahan. Nah itu semuanya memang berpola ya, semuanya berpola. Kenapa? Karena kita kan kirim ke supermarket, kita juga harus continue, ya setiap hari harus ada, ya itu kita harus berpola dengan para petani. Itu makanya sangat penting sekali dengan petani kita koordinasi, supaya setiap hari kita tetap ada nih bisa mensuplai untuk kebutuhan pasar seperti itu.
1: Dari ciplukan hingga sayuran hortikultura, setiap tanaman diatur dengan pola rotasi tanam dan panen. Saat satu petak dipanen, lahan lain siap ditanami kembali. Siklus ini menjaga pasokan tetap stabil, sekaligus memastikan penghasilan petani terus mengalir. Sejak 2020, Syahril tak lagi mengandalkan pasar offline. Ia memadukannya dengan teknologi digital lewat marketplace. Sebuah ekosistem yang menjamin stabilitas pasar bagi hasil panen petani.
5: Alhamdulillah kita terus berkembang juga gitu seiring dengan berjalannya waktu. Setiap tahun kita terus ada perkembangan-perkembangannya gitu. Dan itu saling menopang antara online dan offline. Itu saling menopang sekali. Kalau misalkan dari segi online, itu memang profitnya lumayan. Terus juga dari segi kecepatan juga cukup cepat. Kalau untuk online itu hampir seluruh Indonesia. Kalau misalkan untuk offline, untuk ke supermarket itu kita se-Bandung Raya, kita ada lebih dari 50 toko untuk supermarket. Dan untuk daerah Jakarta, Surabaya, Batam, itu kita kerjasama dengan off-taker atau distributor yang di daerah tersebut. Seperti itu.
1: Namun, semakin luas pasar, semakin besar pula tantangannya. Bagi Syahril, bertani di era modern bukan lagi soal perkiraan, melainkan bertumpu pada data. Melalui dashboard bisnis di platform digital yang memantau penjualan, jumlah pesanan, produk terjual, pergerakan permintaan, serta komoditas yang paling banyak dicari konsumen. Data-data itulah yang menjadi dasar menyusun strategi, menentukan komoditas prioritas, mengatur ketersediaan stok, dan menyesuaikan pasokan dengan kebutuhan pasar. Bagi Syahril, digitalisasi tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membantunya mengambil keputusan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terukur. Petani pun tak lagi menanam tanpa arah, melainkan diselaraskan sesuai kebutuhan pasar.
5: Untuk saat ini memang seiring dengan perkembangannya zaman, digitalisasi memang sudah terus berkembang dan kita juga harus bisa mengikutinya, kita harus bisa adaptasi. Kenapa? Karena itu memudahkan kita juga, sangat memudahkan proses kita dalam segala bidang, dan khususnya di bidang pertanian ini, kita sangat membantu ya untuk digitalisasi ini gitu, untuk percepatan khususnya. Ya, tentunya untuk kalau misalkan konvensional tanpa digitalisasi memang pergerakannya cukup lambat gitu. Dengan adanya digitalisasi memang efeknya itu efektivitasnya di kecepatan dan juga di efisiensi tentunya.
1: Di balik tumbuhnya Bandung Farmer, terbuka pula peluang bagi generasi muda untuk berkarya. Hingga kini 11 karyawan menjadi bagian dari perjalanan usaha ini. Salah satunya Dea Nurbayani. Dari balik layar laptop, perempuan kelahiran 2002 ini mengatur alur pesanan setiap hari. Satu persatu data dipastikan akurat agar tak ada pengiriman yang terlewat.
6: Tugas saya di sini kan sebagai admin. Kalau pagi-pagi itu misalnya saya cetak resi dulu, terus mereka belanjaan apa aja, produk yang harus dikirim apa aja. Udah gitu siangnya saya rekap PO untuk kirim yang offline, terus buat surat jalannya juga, buat tagihan, buat rekapan kas juga.
1: Dari meja administrasi, alur kerja berlanjut ke area pengemasan. Setiap hasil panen melewati proses sortir yang ketat. Hanya produk yang berkualitas terbaik yang layak dijual. Setiap hari, tim mengemas 200 hingga 300 mika stroberi berukuran 250 gram. Setiap kemasan dijual Rp10 hingga Rp14.000 sesuai grade-nya.
7: Ini kita mulainya dari depan dulu. Kita mulainya dari depan dulu seperti ini. Tiga-tiga. Seperti itu. Nah, kita di tengah-tengahnya pakai bubble lagi.
3: Ini boleh ada celah sedikit, boleh saya masukin ini atau jangan?
7: Nggak usah. Itu udah cukup besar. Okay. Ini kita pakai bubble lagi di tengahnya.
3: Supaya tidak terjadi gesekan antar buah.
7: Iya, betul. Okay. Selanjutnya kita yang paling besar ini di atasnya. Kita mulainya dari depan dulu.
3: Oh, tetap dong dari depan.
7: Dari depan dulu, nanti dia ke belakang.
3: Dan ini harus berbaris yang rapi supaya dari segi tampilan dia memang bagus.
7: Iya.
3: Kita lihat. Hasilnya rapi, jadi tidak main asal taro aja. Tuh, jadi saat konsumen melihat, wow, tergoda untuk membelinya. Jadi harus rapi ya naronya.
7: Iya.
3: Oke.
1: Ciplukan pun dikemas dalam mika 100 gram. Harganya Rp8 hingga Rp10.000 per ons tergantung pada pasokan. Edamame, bayam, kangkung hingga daun bawang juga dikemas secara higienis dengan harga mulai Rp4 hingga Rp5.000 per 200 gram. Sebuah proses berjalan berdasarkan pesanan. Strategi pre-order menjadi kunci untuk menjaga kesegaran produk sekaligus memastikan tak ada hasil panen petani yang terbuang sia-sia.
5: Untuk alurnya memang kita by PO ya, sesuai dengan pesanan. Kebutuhan kita saat ini untuk paket direct selling itu sekitar 500 paketan per hari, kurang lebih naik turun ya. Kalau misalkan bibit itu kita lebih dari 1000 bibit per hari. Terus juga untuk ciplukan mungkin kurang lebih ya 100-200 pekan, tergantung fluktuasi ya, naik turun. Terus kalau untuk ke direct, untuk ke toko-toko langsung, itu biasanya sehari itu 1000-2000 pek per hari, seperti itu. Langsung setelah itu baru kita ada recap PO, kita bikin pesanan-pesanan ke petani, kita atur-atur, kita koordinasi dengan petani untuk menyuplai kebutuhan tersebut gitu. Karena memang repetition ya, jadi selalu berulang pesanannya, udah berpola, jadi kita bisa berpola juga ke petaninya, seperti itu.
1: Tak hanya menjual hasil panen segar, Bandung Farmer juga memasarkan ratusan bibit tanaman kepada pelanggan setiap hari. Semua strategi yang dilakukan Syahril membawa pertanian lokal menjadi naik kelas.
5: Kalau untuk itu sih fluktuatif ya, jadi ada naik ada turun. Ya mungkin 100-200 naik turun. Kita akan terus berkembang untuk pertanian ini, kita akan lebih sejahtera lagi gitu. Dan segala tantangan itu kita bisa hadapi tentunya dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan gitu.

0: Di gudang Bandung Farmer, kesibukan sudah dimulai sejak pagi. Sekitar 800 paket sayur dan buah segar disiapkan untuk segera dikirim. Satu persatu, keranjang hasil bumi ini dimuat ke dalam mobil. Setiap hari, proses pengiriman dilakukan dua kali, yakni pagi dan sore. Hasil panen dari lereng pegunungan ini harus tiba di rak toko dalam kondisi terbaik. Produk-produk kemudian didistribusikan ke berbagai supermarket di wilayah Bandung Raya. Tiap gerai mendapat pasokan rutin setiap dua hari sekali. Setibanya di gerai, produk langsung diperiksa. Buah dan sayur kemudian ditata di etalase. Di rak inilah hasil keringat petani bertemu dengan pembeli.
1: Untuk sayuran memang itu tantangannya ya, di kesegaran gitu. Nah, untuk saat ini karena kita memang langsung dari petani, sehingga kita bisa bersaing untuk dari kesegaran produk itu bisa lebih tahan lama, bisa lebih segar gitu. Karena kita langsung dari petani, kita langsung kirim ke konsumen atau ke toko seperti itu. Jadi dengan seperti itu memang kita bisa memangkas lebih efisien lagi dari segi biaya ya, dari segi biaya karena kita langsung dari petani terus langsung ke konsumen atau langsung ke toko seperti itu. Jadi memang untuk biaya kita lebih efisien lagi.
0: Bandung Farmer adalah langkah untuk menggerakkan ekonomi desa. Di sini Syahril membuktikan bahwa bertani adalah profesi yang punya masa depan. Di tangannya, tanah tak hanya menumbuhkan tanaman, namun ada harapan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Saat ketekunan bertemu dengan ilmu dan teknologi, desa punya kekuatan baru. Namun perubahan itu tidak hadir begitu saja. Semuanya berawal dari kemauan untuk belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Usaha ini pun akan terus tumbuh jika masyarakat memilih dan menghargai hasil keringat petani sendiri.
1: Untuk saat ini memang di pertanian, untuk para petani semuanya memang yang paling utama itu kita harus belajar dulu ya. Kita harus investasi leher ke atas istilahnya. Kita harus banyak belajar. Dengan kita adanya belajar, pasti menambah ilmu baru, kita akan punya sudut pandang yang lebih luas lagi. Gitu. Nah, dengan begitu kita akan terus berkembang untuk pertanian ini, kita akan lebih sejahtera lagi gitu. Dan segala tantangan itu kita bisa hadapi tentunya dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan gitu. Dan untuk teknologi memang sangat membantu, sangat menunjang gitu. Dan salah satunya kita juga harus belajar untuk adaptasi dengan teknologi itu.
0: Bagi Syahril, kesuksesan bukanlah tentang seberapa besar yang didapat, namun seberapa banyak manfaat yang dapat dibagi kepada sesama.
1: Kalau untuk pribadi, yaitu sukses itu kita bisa sejahtera dan bisa mensejahterakan orang lain.

0: Ledakan gas membuat 6 korban yang terdiri dari satu keluarga mengalami luka bakar. 2 di antaranya meninggal dunia. Kasus ISPA di Kalimantan Tengah melonjak tajam. Hingga akhir Agustus jumlahnya nyaris menyentuh 10.000 kasus. Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Husra, tepi barat. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari sebuah ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu keluarga yang terdiri dari 6 korban mengalami luka bakar. 2 di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu seorang nenek meninggal dunia setelah tubuhnya terbakar, diduga karena dibakar oleh cucunya sendiri.
1: Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfarizki berusia 7 tahun selesai disolatkan dibawa ke lokasi pemakaman. Keduanya merupakan korban kebakaran di rumah kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga melukai 4 anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekarmukti, saat kejadian, seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka berat. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan. Enna, pemilik rumah, dan Amelia Putri, korban lainnya, dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara itu, Tami, anggota keluarga, menyebutkan, terdengar ledakan 1 kali. Diduga korban Ena sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang nenek berusia 86 tahun meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Sang nenek Maria diduga menjadi korban kebakaran akibat ulah cucunya yang menurut keluarga memiliki riwayat gangguan mental. Sementara pelaku sang cucu diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satu anak korban, Agustina, menyebutkan saat kejadian pelaku masuk ke dapur dan marah-marah. Pelaku diduga melemparkan minyak ke arah korban. Tidak lama kemudian, api menyambar hingga membakar tubuh Maria. Usai kejadian pada Jumat pagi, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Namun setelah beberapa jam menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Jumat sore. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kapal tongkang yang mengangkut ribuan ton batu bara tenggelam di perairan Batam. Sementara di Jakarta, pemirsa, kereta barang rute Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran.
2: Kapal tongkang yang mengangkut 5.323 ton batu bara dari Jambi menuju Batam, Kepulauan Riau, karam di perairan Pulau Abang, Galang, Batam. Sebelumnya pada Minggu 23 Agustus lalu, tongkang tersebut berlayar dari Jambi menuju Batam. Saat tiba di perairan Pulau Abang, Galang, tongkang mengalami kandas di atas karang. Seluruh awak kapal dilaporkan selamat, namun sebagian muatan batu bara tumpah ke laut. Pemerintah melakukan penanganan tumpahan batu bara yang dapat berdampak pada perairan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kapal kandas. Beginilah kondisi kereta barang dengan nomor 2534 rute Tanjung Priok Lemah Abang Cikarang yang mengalami anjlok di perlintasan Petak Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. 4 as yang berada di gerbong ke-18 dan 19 keluar dari jalur rel kereta api. Petugas KAI Daop 1 Jakarta langsung mengerahkan puluhan petugas tanggap darurat beserta tim rescue dan peralatan untuk melakukan penanganan. Selama proses penanganan, perjalanan KRL rute Cikarang Bekasi Kampung Bandan diberlakukan rekayasa pola operasi dengan memperlakukan jalur tunggal antara stasiun Kemayoran menuju Kampung Bandan. Setelah kurang lebih 4 jam, gerbong yang anjlok akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Penyebab anjloknya gerbong kereta barang kini masih dalam penyelidikan petugas. Inilah kondisi truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan tunggal di kilometer 14 ruas Jalan Magelang Triharjo Sleman pada Sabtu pagi. Truk ini terperosok ke dalam selokan sedalam sekitar 3 meter. Peristiwa ini terjadi ketika truk melaju dari arah Magelang menuju Sleman. Sopir diduga mengantuk hingga tak sadar kendaraannya keluar dari jalur dan masuk ke dalam selokan. Akibat insiden ini, sopir dan kernet truk sempat terjepit kabin yang ringsek di dalam selokan. Personel Basarnas pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam. Meski mengalami luka parah, kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RSUD Sleman. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas dari Polsek Jati Uwung menangkap 4 tersangka pencuri trafo listrik tegangan tinggi dari dalam sebuah gudang di Kota Tangerang, Banten. Sementara di kasus lain, pemirsa, seorang warga negara asal Cina diamankan setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang pesawat. Saat pemeriksaan, petugas keamanan bandara menemukan 1 kartu kredit di kantong jaket terduga pelaku.
3: Kamera pengawas sebuah gudang di kawasan industri dan pergudangan Manis, Kota Tangerang, Banten, merekam saat seseorang mengendap-endap masuk dan mencuri sebuah barang. Pelaku ini ternyata merupakan sindikat kelompok pencuri yang mengincar gudang tanpa penjagaan. Aksi pencurian sindikat yang terdiri dari 4 orang ini sudah berulang kali dilakukan sejak April hingga Juli 2026. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara lainnya berperan sebagai pengawas. Atas laporan pihak perusahaan, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung bergerak untuk menangkap 4 tersangka. Kapolsek Jatiuwung menyebut sindikat ini mengincar barang yang bernilai ekonomis, salah satunya adalah trafo tegangan listrik.
4: Unit Reskrim Polsek Jatiuwung mengamankan 4 orang yang menjadi pelaku terhadap pembobolan gudang kosong. Setelah dilakukan audit oleh perusahaan pada 11 Juli 2026, kemudian terbaca kerugian dari kehilangan barang yang ada di dalam gudang itu sebesar 1,4 miliar.
3: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah menjual barang curian ke penada, di mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Inilah video yang merekam aksi penjambretan di kawasan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, korban yang merupakan mahasiswi hendak pulang usai kuliah dengan berjalan kaki. Dari arah belakang, pelaku melaju dengan sepeda motor dan langsung merampas laptop yang dicincin korban. Korban sempat mengejar, namun pelaku tak tertangkap. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Marga Asih.
5: Untuk yang melintas itu sebuah laptop yang berisikan, menurut keterangan korban, berisikan data-data penting dari data perkuliahan atau mata-mata pelajaran ataupun data-data penting di kemahasiswaan.
6: Pada untuk tindak lanjut selanjutnya dari presiden.
5: Nah, dari petugas setelah menerima laporan, itu langsung mengecek TKP, menyisir CCTV di sekitar lokasi, baik sebelum atau sudah di mana pelaku melarikan diri, dan sampai sekarang masih dalam penyelidikan.
3: Diduga mengambil kartu kredit milik salah satu penumpang pesawat, KW, penumpang pesawat Citilink yang berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Jakarta, digeledah awak kabin dan petugas keamanan bandara pada Senin 24 Agustus. Warga negara Cina ini digeledah setelah penumpang lain melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Pihak imigrasi menyebut KW diduga membuka kompartemen bagasi kabin dan mengambil sebuah barang dari tas penumpang lain. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 1 kartu kredit di kantong jaket KW yang belakangan diketahui bukan miliknya. Kartu kredit tersebut milik seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang.
7: Dari hasil pemeriksaan tempat, ditemukan 1 buah kartu kredit atas nama Hideo Natsukawa di dalam 1 jaket sebelah kanan milik warga negara asing Tiongkok yang berinisial KW tadi. Hasil verifikasi matching antara boarding pass, paspor, identitas kartu kredit mengkonfirmasi bahwa kartu kredit tersebut milik penumpang lain dan diambil tanpa hak oleh pelaku. Selanjutnya, pihak Afsek Bandara Yogyakarta International Airport melaporkan kejadian tersebut kepada kantor imigrasi kelas 2 Pontoku.
3: Selain kartu kredit yang diduga bukan miliknya, dari KW petugas mengamankan sejumlah barang seperti paspor, dokumen, izin tinggal, serta telepon genggam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah membuat jumlah kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut terus meningkat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Assalamualaikum Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Mpok Ciul, konten kreator nyablak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplos-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja.
1: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat jarak pandang di sekitar Bandara Cilikriwut sempat turun drastis hingga hanya sekitar 400 meter. Minimnya jarak pandang membuat aktivitas penerbangan terganggu, pemirsa, hingga sejumlah penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Pihak maskapai memilih menahan penerbangan demi keselamatan. Gangguan tak hanya terjadi pada penerbangan kedatangan. Sejumlah penerbangan keberangkatan dari Palangkaraya menuju Semarang, Jakarta, dan Surabaya juga terpaksa tertunda. Akibat penundaan ini, para penumpang harus menunggu lebih lama di ruang tunggu lantai 2 bandara. Pihak bandara akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait memantau kondisi cuaca dan perkembangan asap karhutla. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait karhutla, kita telah tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur yang berada di Bandara Cilikriwut. Halo, selamat siang Samsudin. Bagaimanakah kondisi terkini di sana? Apa saja upaya yang sudah dilakukan dan apakah dampak kebakaran hutan dan juga lahan ini mengganggu aktivitas penerbangan dari pantauan Anda?
6: Ya, Freddy, pemirsa, dapat saya laporkan saat ini memang kondisi di Kota Palangkaraya saat ini saya melaporkan di Bandara Cilikriwut di halaman parkirnya Jalan Adonis Samad Kota Palangkaraya, dan saat ini memang kondisinya sangat asapnya sangat pekat. Dalam dua hari terakhir ini, seperti hari ini aja, sudah berdasarkan dari pantauan dari BMKG maupun pihak bandara dari Cilikriwut sendiri, kisaran dari 500 dan di pukul 9.30 itu naik ke 700. Namun untuk aktivitas penerbangan baik dari ke dan maupun menuju Bandara Cilikriwut itu cukup terganggu. Saat ini menurut data yang hasil wawancara dari GM manager dari Bandara Cilikriwut, Pak Imade, itu ada dua penerbangan yang mengalami penundaan saat ini, baik itu dari Surabaya ke Palangkaraya maupun dari Yogyakarta menuju Palangkaraya. Saat ini memang kondisi asap ini sudah sangat mengganggu sekali dengan aktivitas maupun warga maupun aktivitas transportasi udara. Dan saat ini juga kebakaran hutan dan lahan terus kian meluas. Petugas terus berjibaku memadamkan kebakaran hutan baik dari tim Satgas Udara maupun tim Satgas Darat. Begitu, Predi.
5: Baik, dari pantauan Anda, kejadian karhutla hingga hari ini sudah berlangsung berapa lama, Samsudin?
6: Ya, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah itu sudah hampir 2 bulan. di sejak tanggal 1 Juli 2026. Dan bahkan saat ini luas lahan yang terbakar itu sudah mencapai 6.000 hektar lebih. Mm-hmm. Artinya kebakaran di lahan gambut ini makin sulit diantisipasi karena bara-bara api itu terus membakar di bagian bawah. Dan upaya yang terus dilakukan pemadam baik darat maupun udara itu menggunakan helikopter waterbombing yang saat ini terus bekerja melakukan upaya-upaya pemadaman yang tidak bisa dijangkau oleh tim darat sendiri. Dan saat ini juga bantuan-bantuan dari Presiden Prabowo Subianto dari pemerintah pusat terus berdatangan, baik itu mesin pemadam maupun helikopter waterbombing, maupun saat ini juga modifikasi cuaca terus bekerja untuk menyemai garam di langit Kalimantan Tengah. Namun sampai saat ini juga akibat dampak El Nino, hujan belum juga turun. Dan masyarakat sangat berdoa maupun pemerintah, hujan, hanya hujan yang bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terus sekian meluas. Dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya yang saat ini memang sangat terdampak kabut asap pekat. Begitu, Freddy.
5: Baik, berarti kurang lebih selama 2 bulan terakhir warga harus hidup berdampingan dengan asap. Dari pantauan Anda, adakah dampak yang paling signifikan terkait roda perekonomian masyarakat dari kejadian karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Samsudin?
6: Ya, yang pasti dulu untuk dampak ekonomi belum saya konfirmasi ke pihak terkait. Yang pasti dulu bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan itu sangat terganggu. Baik, saat ini ya data ISPA yang saya terima sejak tanggal 20 bulan Agustus saja, yang memang benar-benar asapnya sudah menyeliputi wilayah Kalimantan Tengah, yang terutama di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah sendiri, itu sudah mencapai 11.000. 11.000 itu diantaranya Kota Palangkaraya kasus ISPA-nya yang tertinggi, yaitu mencapai 1.600, dan jumlah pasien yang rawat inap itu mencapai hampir 91-an orang yang diikuti dengan akibat penyakit penyertanya. ISPA ini memang sudah sangat mengganggu masyarakat, dan mereka terus berobat di beberapa pusat pelayanan kesehatan. Bahkan pemerintah sendiri sudah menyiapkan membuka rumah-rumah oksigen maupun menyiagakan puskesmas yang 24 jam yang jika seandainya ada warga yang memang benar-benar terpapar asap. Begitu, Freddy.
5: Baik, dari pantauan Anda, tentunya Anda berinteraksi dengan warga sekitar di sana yang terdampak langsung dengan imbas karhutla. Apa bantuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar sana?
6: Yang pasti saat ini mereka memang membutuhkan masker yang bisa menyebar di lokasi-lokasi kebakaran hutan yang saat ini terdampak. Bahkan kebakaran hutan ini sudah tidak jauh dari pusat-pusat kota, baik itu di Jalan Yusudarso, di Jalan Bukit Keminting, bahkan di beberapa tempat yang saat ini, bahkan di kawasan Bandara Cilikriut pun terjadi kebakaran hutan yang berada tidak jauh dari sini. Dan ini yang sangat masyarakat butuhkan, bahkan dari beberapa pemerintah maupun beberapa lembaga swasta sudah menyebarkan beberapa masker, seperti salah satunya yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh tim PKK Kalimantan Tengah. Dan ini mereka agar menggunakan masker jika berada di luar rumah, dan diharapkan oleh pemerintah jika tidak beraktivitas di luar rumah, diharapkan mereka juga tetap menggunakan masker, karena asap pekat ini sudah memasuki rumah-rumah penduduk, dan bahkan penduduk menutup pintunya. Namun bau dari asap karhutla maupun dari kebakaran lahan ini sangat terasa banget di pagi hari. Dan saat ini aja di kawasan bandara, asap menurut manajer bandara hanya angin yang bisa menghembuskan asap ini agar penerbangan kembali normal. Namun saat ini angin nampak biasa-biasa saja, dan aktivitas penerbangan yang cukup terganggu. Begitu, Freddy.
5: Baik, Samsudinur, tentunya kita harapkan penanganan dari karhutla di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah dapat secara optimal, sehingga kabut asap juga di sana bisa hilang secara sempurna imbas dari karhutla ini, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal tanpa berdampingan dengan asap. Terima kasih, jurnalis Transmedia, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda, Samsudinur. Pemirsa, tim SAR gabungan menerobos kepungan asap dan asap pekat demi menyelamatkan lansia dan anak-anak yang terjebak karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat malam. Sementara di Mesuji, Lampung, kebakaran melanda 300 hektar lahan milik sebuah perusahaan. Vegetasi kering membuat api cepat meluas dan lahan gambut menjadi kendala dalam pemadaman api.
0: Inilah detik-detik menegangkan saat tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla di Palangkaraya Jumat malam. Kobaran api mengepung permukiman, sementara asap pekat membatasi jarak pandang. Petugas dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan nekat menembus kepungan api untuk menyisir rumah-rumah warga. 5 orang berhasil dievakuasi ke tempat aman. Namun sejumlah warga dan petugas sempat sesak napas karena terpapar asap pekat. 2 warga yang sempat bertahan di dalam rumah akhirnya bersedia dievakuasi setelah dibujuk petugas.
7: Mas, itu terjebak api.
8: Iya mas, nggak bisa lewat di kampung mas. Minta tolong.
7: Mereka memang memadamkan
8: ya,
7: api.
8: Ya, mereka menyelamatin pondokku mas.
7: Oh gitu.
8: Rumahku di dalam mas. Aku tadi nyelamatin motor mas.
7: Oh gitu. Ya.
8: Nyelamatin motor.
7: Kita sudah terevakuasi sekitar 5 orang dan 2 orang lagi masih di dalam karena masih menjaga rumah mereka atau ada hewan ternak juga. Nah, terus untuk saat ini kami mungkin masih akan standby dulu melihat kondisi situasi dan di lapangan apakah api masih menyala atau tidak.
0: Sementara itu ancaman karhutla masih mengkhawatirkan karena puluhan titik api terdeteksi di Palangkaraya. Kebakaran melanda lahan gambut di sekitar HGU milik sebuah perusahaan Kecamatan Mesuji Timur, Lampung, Sabtu pagi. Vegetasi kering membuat api cepat menyebar hingga membakar sekitar 300 hektar lahan. Polres Mesuji bersama pihak perusahaan Polda Lampung dan Pemda langsung berjibaku memadamkan api. Kondisi lahan gambut membuat pemadaman harus dilakukan secara manual. Petugas bahkan harus berjalan kaki menjangkau titik api sekaligus menyisir lokasi untuk mencegah api kembali menyala. Setelah 6 jam api berhasil dipadamkan.
9: Membau dan sampai api meluas, terutama ke pemukiman atau ke kebun sawit.
0: Hingga Sabtu petang, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah munculnya titik api baru. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara api berasal dari aktivitas pembakaran lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kabut asap dampak karhutla yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Riau membuat kesehatan dan aktivitas warga terganggu. Jumlah penyakit infeksi saluran pernafasan akut hingga akhir Agustus naik menjadi 3.293 orang. Kasus ISPA di Kalimantan Tengah juga melonjak tajam, pemirsa, hingga akhir Agustus jumlahnya nyaris menyentuh 10.000 kasus. Dan kondisi ini diduga tak lepas dari memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
10: Dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Kabupaten Kota di Riau mengakibatkan indeks standar pencemaran atau ISPU masih buruk. Di Kabupaten Pelalawan, Kampar, dan Indragiri Hulu, kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara di Pekanbaru dan Kota Dumai, kualitas udaranya dinyatakan tidak sehat. Hal ini pun berdampak pada meningkatnya kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Pada akhir bulan Agustus, warga yang terkena ISPA naik menjadi 3.293 orang.
11: Kalau kita lihat cuaca hari ini, ISPU di Riau kan sudah berada di kuning ya. Ya artinya tidak posisi yang berbahaya, tapi ya memang kondisi tidak sehat. Tapi upaya-upaya yang sudah kita lakukan hari ini juga ada beberapa perguruan tinggi, dari perguruan tinggi kesehatan juga memakai masker untuk tindakan preventif ya.
10: Dinas Kesehatan Pemerintah Riau berencana akan membangun posko oksigen gratis di setiap kabupaten kota agar kasus penyakit ISPA yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan dapat berkurang. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Tengah melonjak tajam. Hingga akhir Agustus 2026, jumlahnya nyaris menyentuh 10.000 kasus. Kondisi ini diduga tak lepas dari memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Guna mengurangi resiko masyarakat terpapar asap, terutama bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalimantan Tengah membagikan 3.000 masker gratis kepada warga pada Sabtu. Masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan langsung asap yang berisiko memicu gangguan pernapasan.
12: Bahwa dalam keadaan udara seperti sekarang ini, pentingnya yang beraktivitas di luar ruangan itu untuk menggunakan masker.
13: Ya. Agar juga tidak terpapar ISPA seperti itu.
12: Betul.
13: Ya.
12: Betul sekali. Mengingat juga untuk ISPA di Kalimantan Tengah sendiri juga lumayan meningkat per hari ini ya.
14: Sudah sekitar
12: 6.000 orang. Makanya kita juga bersama Dinas Kesehatan juga terus berupaya memberikan edukasi juga untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk tetap menggunakan masker sebisa mungkin sebenarnya untuk terus mengurangi aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah.
10: Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi hingga mencapai 1.656 kasus dengan 96 pasien harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Penyelidikan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan.
10: Asap pekat dan kebakaran lahan kembali mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di Palangkaraya, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rijani, meninggal dunia setelah kondisi kesehatannya menurun usai turun ke lokasi kebakaran. Di tengah dampak karhutla yang meluas, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus melakukan proses hukum. Total ada 9 tersangka dari berbagai kasus di Kalimantan Tengah.
15: Sampai dengan saat ini kami mencatat ada 8 SPDP yang kami terima dengan 9 orang tersangka yang meliputi dari beberapa polres.
16: Oke. Dari mana aja Pak mungkin itu bisa disebutkan?
15: Ada dari Kulpis, Palangkaraya, Bartim dan Kotim kalau tidak salah.
10: Pihak yang terbukti terlibat akan diproses dan dikenai tuntutan maksimal sesuai ketentuan hukum. Sementara di Kelurahan Taba Cemengkeh, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, lahan seluas hampir setengah hektar diduga sengaja dibakar untuk dibuka. Petugas menemukan sejumlah parang dan potongan pohon di lokasi, sementara polisi telah memasang garis polisi dan spanduk penyelidikan karhutla. Di lokasi lahan terbakar, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan menjelaskan, untuk sanksi pidana yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, bisa dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 3-10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Tak hanya berpangku tangan atau berteori di ruang kelas, ribuan anak muda terbaik bangsa memilih turun langsung menembus keterbatasan di pelosok Nusantara. Melalui ekspedisi Patriot, para calon pemimpin ini hadir untuk mendengarkan, meresapi, dan mencari solusi nyata atas berbagai persoalan di tengah masyarakat. Inilah perjalanan para patriot dalam mendekatkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan demi membangun Indonesia dari wilayah transmigrasi.

0: bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang membedakan negara maju dan negara berkembang bukan jumlah orang pintarnya. Yang membedakan adalah berapa banyak orang pintar yang memilih untuk turun dan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan menyelesaikan persoalan rakyat.
1: Indonesia tidak pernah kehabisan generasi muda berilmu. Namun, ilmu pengetahuan baru menemukan makna hakikinya saat hadir di tengah masyarakat. Melalui program Ekspedisi Patriot, sebanyak 1.476 pemuda terbaik terpilih dari 10.000 pendaftar untuk terjun langsung ke berbagai wilayah transmigrasi dan pelosok negeri. Berbekal berbagai disiplin ilmu, mulai dari pertanian, teknologi, hingga ekonomi, para patriot ini tidak hanya dibekali teori di dalam kelas, melainkan ditempa untuk menghadapi kenyataan kompleks di lapangan. Menembus keterbatasan akses dan transportasi, para peserta menyebar ke berbagai titik. Di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, masalah rantai pasok durian untuk kebutuhan ekspor menjadi fokus utama.
2: Selama ini kan Cina, Tiongkok, itu sangat besar sekali permintaannya. Nah, kalau tidak bersamaan tentu pasokannya akan lebih kurang. Untuk jual ke Jakarta, ke Surabaya itu kan tidak cukup juga. Itu yang jadi kendala.
1: Sementara di Majene, Sulawesi Barat, tantangan produktivitas kakao dijawab melalui optimalisasi budidaya dan pendampingan industri pengolahan lokal.
3: Kalau kami sendiri tuh melihat, menganalisa bagaimana agar komoditas unggulan tersebut bisa berkembang, Pak. Jadi masyarakat di sini tuh bertani seadanya. Begitu, tidak adanya pendampingan dari pemerintah juga, sehingga petani hanya yaudah sekadar mencoba. Dan juga di sini mereka itu bertani melihat harga, Pak. Jadi mana yang mahal itu yang ditanam. Sedangkan potensi lainnya yang tidak terlihat itu tidak dikembangkan, padahal itu sangat potensi di daerah ini, Bu.
1: Tantangan terbesar di daerah sering berakar pada infrastruktur dasar. Di Ulumanda, potensi kopi, coklat, hingga minyak nilam terhambat oleh akses jalan yang rusak berat. Kehadiran tim Patriot menjadi jembatan penghubung antara keluhan masyarakat dan pembuat kebijakan. Perjalanan ini juga membawa misi mendalam ke tanah Papua. Pembangunan di Bumi Cendrawasih menitikberatkan pada peran aktif masyarakat asli Papua sebagai pelaku utama dan penerima manfaat pertama dari setiap program ekonomi yang dijalankan.
0: Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada saya, bantu rakyat Papua bangun kehidupan yang bermartabat.
1: Nilai-nilai lokal dan budaya dihormati sembari membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta pasar yang lebih luas. Keberhasilan ekspedisi Patriot tidak diukur dari tebalnya laporan atau dokumentasi yang diunggah, melainkan dari keberlanjutan perubahan yang ditinggalkan.
0: Jangan pulang dengan kapasitas yang sama seperti ketika saudara berangkat. Kalau setelah penugasan ini cara berpikir saudara tidak berubah, keberanian saudara tidak bertambah, dan rasa tanggung jawab saudara tidak semakin besar, maka saya katakan ekspedisi Patriot gagal. Namun, jika saudara pulang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, lebih objektif, dan lebih bermanfaat bagi orang lain, maka Indonesia telah memperoleh 1.476 pemimpin yang baru.
1: Transmigrasi Patriot bukanlah perjalanan untuk menemukan Indonesia yang jauh. Ini adalah perjalanan untuk mendekatkan ilmu dengan kehidupan, kampus dengan masyarakat, serta potensi dengan kesempatan. Dari pelosok negeri, para pemuda ini telah membuktikan bahwa negara tidak dibangun oleh mereka yang banyak mengeluh, melainkan oleh mereka yang hadir dan menyelesaikan persoalan.

Harga daging ayam potong secara bertahap naik dari Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah masih terpantau tinggi. Sejak awal Agustus, harga ayam potong secara bertahap naik dari kisaran Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur, harganya kini bahkan menembus Rp60.000 per kilogram.
1: Sudah sejak awal Agustus, harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Daging ayam potong yang semula dijual di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga penurunan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam per hari, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan berkurangnya pasokan ayam ke pasar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam. Sementara itu mahalnya harga pakan ayam juga jadi faktor lain kenaikan harga.

0: pembeli.
1: Anu mas, apa jenenge? Harganya tetap sama, cuma sing rodok dirugikan sebenarnya kami, sing agak dirugikan itu pedagangnya. Oh, soalnya mengurangi omset seperti yang saya katakan tadi, itu jadi misalnya kita biasanya dapat keuntungan 40-30%, malah sekarang ya 20-30% gitu mas.
0: Selain harga daging ayam, harga daging sapi kualitas super juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp135 hingga Rp140.000, kini menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram. Di lokasi berbeda, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yang ditembus Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit masih berada di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Sejumlah sentra penghasil cabai disebut baru saja memasuki masa panen raya, sehingga pasokan cabai ke pasar Probolinggo belum kembali normal. Minimnya kiriman dari luar daerah membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit yang mendorong harga cabai terus merangkak naik.
2: Rawit berapa sekarang?
3: Naik sekarang 60.
2: 60 ribu.
4: Ya. Mulai kapan naik?
3: Oleh 4 harian.
4: Dapat 4 harian.
2: Tapi tidak langsung 60 ya Ibu?
3: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60. Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling tinggi 10.
4: Naiknya kenapa?
3: Naiknya kosong.
4: Barangnya tidak ada?
3: Iya, barangnya.
0: Meski harga cabai rawit melambung, harga cabai merah justru mengalami penurunan dari sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang kini lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Menyambut Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, ratusan anak penyandang disabilitas di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru-baru ini mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan dan sikat gigi bersama. Sementara itu, sejumlah relawan mendirikan posko kesehatan tradisional berupa layanan pijat gratis bagi para peserta ke-35 Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur.
0: Suasana posko kesehatan tradisional di Tower 5 Universitas Kiai Haji Awahab Hasbullah atau UNWAHA Jombang dipadati muktamirin yang hendak mendapatkan kesegaran tubuh kembali. Guna mencegah penumpukan antrian, setiap muktamirin mendapatkan alokasi waktu pijat sekitar 15 menit. Layanan pijat ini tanpa dipungut biaya sama sekali. Sebanyak 42 relawan dikerahkan dengan skema 2 shift di 3 lokasi, yakni Tower 5, UNWAHA, MAN Tambak Beras, serta MTSN 3 Jombang. Posko ini beroperasi hingga malam hari dan melayani rata-rata 20 muktamirin setiap harinya.
6: Tidak bayar, Pak. Gratis. Karena kita kan relawan.
7: Kalau dari panitia sendiri, apa memberikan gaji juga? Atau?
6: Saya kurang paham, Pak. Yang penting kita khidmat, khidmat untuk PMPM. Betul. Adapun beliau, para klien atau pasien, tidak masalah kita terima.
7: Tanya, Pak, yang ngasih.
6: Alhamdulillah.
0: Sekitar 300 anak di SLBA Negeri Pembina Lebak Bulus baru-baru ini mengikuti edukasi serta pemeriksaan kesehatan gigi sekaligus mempraktikkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kegiatan ini turut dihadiri Istri Menteri Kesehatan Ida Rahmawati, Istri Menteri Ekonomi Kreatif Adinda Yuwanita, serta sejumlah selebritas. Pencetus kegiatan Dr. Gigi Devia Linda menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses serta perhatian fasilitas kesehatan yang setara.
8: Kita tidak memandang orangnya siapa, anaknya siapa, dia normal atau tidak. Ini adalah suatu kesempatan buat saya untuk memberikan fasilitas yang sama buat anak-anak disabilitas karena mereka adalah tetap anak bangsa Indonesia yang kita kasih fasilitas.
9: Buat kami di sini yang sehat tentunya mengunjungi anak-anak itu juga memberikan rasa kita harus banyak bersyukur diberikan segala macam oleh Allah kesempurnaan. Jadi di satu sisi sebetulnya mereka memberikan semangat untuk kita untuk selalu bersyukur dan berbuat sesuatu untuk mereka.
0: Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap edukasi kesehatan gigi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Beragam kuliner khas Thailand hadir dalam pameran waralaba di kawasan BSD Tangerang. Di lokasi lain, ratusan peserta bersaing mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang kuliner, perhotelan,

0: Pameran Seni dan Pariwisata di Bintan, Kepulauan Riau pada Sabtu pagi.
1: Aneka kreasi makanan dan minuman hasil karya pelajar, mahasiswa hingga profesional disajikan dalam ajang Craft National Competition 2026 yang digelar di Jalan Kota Kapur, kawasan pariwisata Lagoy Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Para peserta mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang kuliner, perhotelan, seni dan pariwisata. Di antara kategori yang dilombakan adalah Indonesian Food Plating Competition. Para peserta ditantang untuk menyajikan beragam kuliner Nusantara dengan penataan dan presentasi sesuai konsep yang mereka siapkan. Kompetisi lain yang turut digelar adalah Mocktail Competition. Para peserta bersaing mengolah minuman sesuai kreativitasnya masing-masing.
2: Untuk minuman saya itu saya beri nama Pasopati Moonlight, yang dimana saya mengambil nama dari salah satu ikon Bandung yang sangat terkenal, yaitu flyover Pasopati. Dan untuk bahan-bahannya di situ saya memakai kopi atau cold brew yang saya sufi dengan jahe dan cinnamon. Untuk di atasnya saya tambahkan pum, itu terbuat dari makanan khas daerah Bandung, yaitu tape atau peuyeum.
1: Ajang ini diikuti 215 peserta yang berasal dari Kepulauan Riau serta provinsi lain. Pemenang kompetisi berhak mendapatkan total hadiah uang tunai senilai 25 juta rupiah serta beasiswa senilai 600 juta rupiah, termasuk program beasiswa penuh di Politeknik Bintan Cakrawala. Aroma dan cita rasa khas Thailand mewarnai pameran waralaba di kawasan BSD Tangerang. Sejumlah produk makanan dan minuman Thailand diperkenalkan kepada pengunjung, mulai dari makanan ringan hingga produk siap konsumsi. Dalam pameran ini, Department of International Trade Promotion atau DITP, Ministry of Commerce Thailand, membawa 9 peserta usaha dari Thailand. Produk yang dibawa telah melalui proses seleksi termasuk dari sisi kualitas dan kesesuaian produk. Sejumlah produk yang diperkenalkan juga telah memiliki sertifikasi halal.
3: Aku di mana sih? Soalnya ada kayak viral juga kan makanannya.
4: Tapi emang cocok sama lidah orang Indonesia?
3: Buat aku cocok ya, cocok. Karena dibawa kesini juga ada disesuaikan yang sama
5: lidah orang Indonesia. Di Ministry of Commerce of Thailand, bring Thai entrepreneurs, like most of them are franchise. We have 9 franchise here joining this event. We are as the ITP, we do like as a bridge to connect Thai entrepreneurs with Indonesian investor. Yes.
1: Keikutsertaan peserta Thailand menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk sekaligus memperluas hubungan perdagangan dengan Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selepas beraktivitas seharian, menikmati makan malam sambil menyaksikan musik favorit bisa menjadi pilihan untuk melepas penat. Ya, konsep inilah yang ditawarkan oleh Friday Fusion di South Quarter Dome, Jakarta Selatan. Kali ini grup musik Run hadir menghibur para pengunjung dalam suasana konser yang lebih akrab dan santai.

0: Suasana South Quarter Dome Jakarta yang sebelumnya ramai dengan aktivitas perkantoran berubah menjadi lebih semarak. Puluhan pengunjung terlihat asyik bergoyang dan bernyanyi bersama. Grup musik Ran menjadi bintang tamu utama dalam Friday Fusion Jumat malam 28 Agustus. Menariknya, ini bukan konsep konser pada umumnya. Penonton tak perlu berdesak-desakan di depan panggung. Mereka bisa menikmati penampilan musik sambil menyantap makanan dan minuman di meja yang sudah direspons. Konsep concert and dine ini membuat suasana konser terasa lebih intim. Pengunjung bisa makan malam bersantai sekaligus sing-along menyanyikan lagu-lagu hits Ran. Mulai dari pandangan pertama, dekat di hati hingga jadi gila, berhasil membuat para pengunjung ikut larut dalam suasana. Bagi sebagian pengunjung, Friday Fusion justru menjadi cara berbeda untuk mengakhiri pekan, tanpa harus mencari tempat hiburan yang jauh.
1: Boleh ini, aku pertama kali kebetulan di sini, tapi juga lihatnya ini jadi seneng gitu loh. Karena konsepnya itu kita sambil makan, sambil santai gitu, fun aja. Ya, pulang kerja.
0: Suasana yang santai juga menjadi daya tarik bagi Nathan. Terlebih ia mengaku sudah menjadi penggemar Ran sejak duduk di bangku SMP.
2: Seberapa suka dengan Ran?
3: Suka banget, band kesukaan saya sejak SMP. Jadi baru kesampaian nih bisa nonton konser Ran. Dan tempat duduknya juga bagus banget karena kita dekat dari panggung kan. Jadi rasanya eksklusif padahal biayanya sangat affordable.
0: Berbeda dengan konser pada umumnya, pengunjung Friday Fusion tidak membeli tiket masuk secara terpisah. Mereka cukup melakukan reservasi meja atau memesan makanan di tenan yang tersedia di area South Quarter Dome. Konsep ini sekaligus memanfaatkan area kuliner sebagai ruang berkumpul. Tak heran saat artis yang dihadirkan cukup populer, meja-meja yang tersedia bisa dipenuhi para pekerja kantoran dan pengunjung setelah jam pulang kerja. Pengelola pun melihat potensi besar dari konsep hiburan yang menggabungkan musik dan kuliner ini.
4: Ya, Friday Fusion ini pada awalnya memang hanya dikenal di daerah sekitar ya, lingkungan-lingkungan sekitar sini. Tapi dengan adanya perkembangan sosial media, Instagram, TikTok, atau segala macam, jadi kita menyebarkannya lewat situ, akhirnya dikenal cukup menjangkau sampai dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, penontonnya, kalau yang ini yang datang itu populer, misalnya kayak Kahitna gitu, wah yang booking itu banyak banget. Nggak sampai kita bikin wars sih, cuman ya pokoknya booking banyak. Jadi ya kita harapkan ini akan tetap menjadi sebuah media pertemuan gitu ya. Gathering dalam suasana yang lebih akrab, lebih intimate, lebih interaktif.
0: Jadi bagi yang ingin melepas penat setelah bekerja, mungkin tak selalu harus dengan cara yang serius. Pulang kerja, makan malam, lalu nyanyi bareng. Sederhana tapi bisa jadi cara yang menyenangkan untuk menyambut akhir pekan.

0: Puluhan pemukim militan Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kuska, tepi barat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
1: Assalamualaikum, Abang Empok. Nyok kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaye. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
2: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
3: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
1: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
4: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gampang keromong. Oh. Jadilah rap Betawi.
1: Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
5: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Pasca banjir bandang yang melanda perbatasan Nepal dan Cina, membuat 2.426 orang masih hilang. Sebanyak 15.000 personel dikerahkan dalam operasi penyelamatan ini, baik melalui jalur darat maupun jalur udara.
1: Pasca banjir bandang yang melanda area perbatasan Nepal-Tibet-Cina pada Rabu, membuat tim darurat masih terus mencari korban hilang yang mencapai 2.426 orang. Kondisi pada Sabtu memperlihatkan warga mulai menengok kondisi terkini pasca bencana yang menewaskan 602.

0: 26 orang di Nuwakot. Selain menggunakan alat besar, tebalnya lumpur juga membuat petugas harus mengerahkan anjing pelacak untuk menyisir area. Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan 4.451 orang telah diselamatkan dan 101 korban luka menjalani perawatan medis. Lebih dari 15.000 personel diterjunkan dalam operasi penyelamatan, dengan ratusan jenazah telah dievakuasi termasuk puluhan diantaranya ditemukan di Nuwakot. Salah satu warga menuturkan sebelumnya peringatan banjir sudah diumumkan dan akan datang 30 menit kemudian. Namun ternyata banjir datang dalam selang waktu 5 menit saat warga panik berhamburan ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Sempat dihentikan sementara karena khawatir banjir bandang dan longsor susulan, proses evakuasi korban di Pelabuhan Girong, Cina Barat Daya yang menewaskan 7 orang itu kini kembali diteruskan. Tim penyelamat Cina pada Sabtu menyisir untuk mencari 554 korban yang masih hilang di tengah timbunan material longsoran yang memenuhi area lembah sungai di pegunungan Himalaya dengan dibantu alat berat. Kerusakan parah terjadi di distrik Rasuwa, Nepal dekat perbatasan Cina. Saat banjir mengalir deras di sepanjang sungai Bote Kosihi dan Trishuli menuju Nuwakot dan wilayah lain. Sementara di lembah Rasuwa, helikopter membawa korban selamat terdampak banjir keluar dari lembah Himalaya di Nepal pada Sabtu waktu setempat. Operasi pencarian korban banjir bandang di Nepal dan Tibet sempat dihentikan sementara lantaran cuaca buruk. Tim penyelamat juga meyakini lebih dari 100 orang masih terjebak di Rasuwa dan bantuan logistik telah disalurkan dengan menggunakan helikopter. Pihak berwenang memperingatkan resiko banjir susulan masih akan terjadi akibat terbentuknya danau lain di hulu.
1: Selanjutnya, puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Husra, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani batu oleh para pemukim. Ironisnya, petugas militer Zionis yang datang malah menangkap dan memborgol penghuni rumah.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah, Luai Bayruti, bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1,5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya menangkap para penyerang, mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja.
3: واتصلنا على الشرطة الإسرائيلية حكولنا الشرطة بالطريق طبعا أكثر من ساعة ونص وإحنا بالمنزل نستنى بالجيش بالشرطة بحدا يوصل.
2: Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Reedy, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Reedy sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
4: Today, around 11:50, we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they start attacking him.
2: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.
1: Ribuan lentera menghiasi aliran sungai Xijiang di Guilin, China dalam festival lentera sungai dan lagu. Sementara hamparan bunga kosmos kuning di tepi sungai Han, Korea Selatan menjadi daya tarik wisatawan di penghujung musim panas.
0: Ribuan lentera bercahaya menghiasi sungai Zhejiang di Kabupaten Sichuan, Guilin, China. Warga dan wisatawan melepas lentera buatan tangan ke sungai hingga mengubah aliran air menjadi pita bercahaya. Puluhan ribu warga dan wisatawan hadir dalam pelepasan lentera massal pada Selasa. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad itu berkaitan dengan doa untuk keberuntungan dan mengenang para leluhur. Akarnya disebut berasal dari dinasti Tang dan Sung. Festival Lentera Sungai dan Lagu Zhejiang kemudian dikembangkan dalam bentuk modern pada 1995. Dengan menggabungkan tradisi Lentera Sungai dan Lagu Rakyat Wupai, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional China pada 2014. Penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi ke-30, berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus bersamaan dengan Festival Budaya dan Pariwisata Tanxia ke-13. Selama 6 hari beragam kegiatan digelar, mulai dari tradisi rakyat, pertunjukan, kuliner, kerajinan, hingga kegiatan pariwisata. Hamparan bunga kosmos kuning bermekaran di sepanjang Sungai Han, kawasan Sampai, Namyangju Hanggang Park, Provinsi Yonggi, Korea Selatan. Bunga-bunga ini membentang sekitar 2 km dan menjadi daya tarik bagi warga serta wisatawan. Pengunjung terlihat berjalan di antara hamparan bunga, berfoto, hingga bersepeda di jalur tepi sungai. Pemandangan bunga kosmos yang bermekaran di penghujung musim panas itu menjadi penanda pergantian musim menuju musim gugur. Selain hamparan bunga, taman di tepi sungai ini juga dilengkapi jalur jalan kaki dan sepeda, area rumput, serta ruang rekreasi yang menjadikannya tempat favorit untuk piknik dan menikmati suasana.
1: Selanjutnya, pemirsa CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Bram Herlambang. Saatnya saya, Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Aktivis selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini
6: ya. Ya.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: memang tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu? MBG,
4: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour dan kali ini bersama saya, Bram Herlambang. Di informasi kali ini, sekelompok pria bersenjata senapan angin laras panjang dan senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak dari pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan juga bacokan. Sementara itu di Sukabumi termakan isu di santet, ada seorang pria ditikam bertubi-tubi seorang nelayan yang sedang tidur.
1: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang, pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
2: Terus saya ke dalam nanya supir, gak lama itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih, semua digelombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu. Jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang, bukan saya, kau cari. Baru yang keluar emang pegang tembak, langsung keluar, langsung nembak di sini. Jatuh, lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari situ udah, ini kayak di kelewang ini.
3: Abang.
2: 3, Pak.
3: 3. Pakai apa, senjata apa yang digunakan?
2: Laras panjang itu, Pak.
1: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Palabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saipudin menderita 2 luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
4: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban, sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
1: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bencana kebakaran tragis terjadi pada sejumlah daerah. Di Jakarta diduga akibat mengecas ponsel, sebuah rumah terbakar. Tragisnya, ibu pemilik rumah tewas karena terjebak di lantai 2. Sementara itu di Jambi, akibat konsleting listrik dari salah satu rumah warga, belasan rumah ikut terbakar. 12 unit mobil damkar harus diturunkan untuk memadamkan api selama 3 jam.
5: Panikan melanda warga RT23, Kelurahan Cempaka Putih, Kota Jambi saat api membakar rumah di kawasan padat penduduk Sabtu siang. Api dengan cepat membesar dipicu material bangunan yang mudah terbakar dan tiupan angin kencang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, sementara sejumlah warga lain menyelamatkan diri dan harta benda. Beberapa kali terdengar ledakan diduga dari tabung gas. Damkar Kota Jambi menerjunkan 12 armada dan 60 personil untuk menjinakkan api yang berkobar selama lebih dari 3 jam.
6: Jiwa dan kita menurunkan 12 unit armada karena ini daerahnya sangat padat sekali penduduknya. Pada saat itu memang kondisi api sudah sangat membesar dengan angin yang sangat kencang sehingga menyambat ke area yang lainnya. Dan kita memproduksi beberapa rumah yang agar tidak terjadi penyebaran. Tidak ada korban jiwa pada saat ini dan kita juga juga menurunkan personil sebanyak 20 personil.
5: Akibat kebakaran, 19 rumah yang dihuni 20 kepala keluarga ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar plafon rumah. Kasus kebakaran kini ditangani pihak kepolisian Polresta Jambi. Asap pekat masih mengepul meski api sudah dipadamkan dari rumah yang terbakar di Jalan Mangga 8 Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api melakukan penyisiran dan tragis, seorang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di lantai 2. Korban belakangan diketahui berinisial D, berusia 27 tahun yang merupakan istri pemilik rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari kontak kabel pengisian daya baterai ponsel yang ditinggal tidur oleh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap dampak karhutla yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Riau membuat kesehatan dan juga aktivitas warga terganggu. Jumlah penyakit infeksi saluran pernafasan akut hingga akhir Agustus naik menjadi 3.293 orang dan kasus ISPA di Kalimantan Tengah juga melonjak secara tajam. Hingga akhir Agustus jumlahnya nyaris menyentuh angka 10.000 kasus dan kondisi ini diduga tidak lepas dari buruknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
7: Dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Kabupaten Kota di Riau mengakibatkan indeks standar pencemaran atau ISPU masih buruk. Di Kabupaten Pelalawan, Kampar, dan Indragiri Hulu, kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara di Pekanbaru dan Kota Dumai, kualitas udaranya dinyatakan tidak sehat. Hal ini pun berdampak pada meningkatnya kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Pada akhir bulan Agustus, warga yang terkena ISPA naik menjadi 3.293 orang.
8: Kalau kita lihat cuaca hari ini, ISPU di Riau kan sudah berada di kuning ya. Ya artinya tidak posisi berbahaya, tapi ya ini kondisi tidak sehat. Tapi upaya-upaya yang sudah kita lakukan hari ini juga ada beberapa perguruan tinggi kesehatan juga membagikan masker untuk tindakan preventif ya.
7: Dinas Kesehatan Pemerintah Riau berencana akan membangun posko oksigen gratis di setiap kabupaten kota agar kasus penyakit ISPA yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan dapat berkurang. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Tengah melonjak tajam. Hingga akhir Agustus 2026, jumlahnya nyaris menyentuh 10.000 kasus. Kondisi ini diduga tak lepas dari memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Guna mengurangi resiko masyarakat terpapar asap, terutama bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalimantan Tengah membagikan 3.000 masker gratis kepada warga pada Sabtu. Masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan langsung asap yang beresiko memicu gangguan pernapasan.
9: Bahwa dalam keadaan udara seperti sekarang ini, pentingnya yang beraktivitas di luar ruangan itu untuk menggunakan masker.
10: Masker ya. Agar juga tidak terpapar ISPA seperti itu ya.
9: Betul. Terus sekali. Mengingat juga untuk ISPA di Kalimantan Tengah sendiri juga lumayan meningkat per hari ini ya.
11: Sudah sekitar 6.000 orang.
9: Makanya kita juga bersama Dinas Kesehatan juga terus berupaya memberikan edukasi juga untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk tetap menggunakan masker sebisa mungkin sebenarnya untuk terus mengurangi aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah.
7: Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi hingga mencapai 1.656 kasus dengan 96 pasien harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu di Jakarta Utara, kebakaran lahan alang-alang di kawasan Rorotan membesar hingga membuat warga pemukiman sekitar resah. Minimnya sumber air membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. Sementara itu di Lumajang, Jawa Timur, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memaksa para petugas menutup jalur pendakian dan mengevakuasi ratusan pendaki dari Ranu Kumbolo.
5: Pantauan udara memperlihatkan kondisi kebakaran lahan di Jalan Kirana Boulevard Selatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya tumbuhan alang-alang kering membuat api dengan cepat meluas ke area lahan sebanyak lebih dari 1 hektare.

0: hektar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman penduduk membuat warga resah. Apalagi kebakaran di lahan ini terjadi untuk yang kedua kalinya selama musim kemarau.
1: Takut lah kalau ngelentap ke rumah kita, lah kan kena semua. Iya, kasihan yang lain, tetangga, kalau kena. Pengennya nggak ngapa-ngapa, kalau kebakaran kan takut, anak cucu.
0: Proses pemadaman mengerahkan 14 unit armada damkar dengan 84 personel. Sementara itu, kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Guna memudahkan proses pemadaman dan mencegah adanya korban jiwa, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Petugas gabungan juga mengevakuasi 170 pendaki dari area Ranukumbolo sekaligus mensterilkan jalur pendakian.
2: Pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun.
0: Upaya pemadaman hingga kini masih terus dilakukan tim gabungan TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri dengan mengerahkan helikopter waterbombing dan pemadaman di darat agar api tidak semakin merembet luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sebanyak 13 anak berambut gimbal menjalani ritual ruat dan pemotongan rambut gimbal di Candi Arjuna, Banjarnegara, Jawa Tengah. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum, Abang Empok. Yuk kenalan lebih dekat dengan orang-orang Betawi yang punya gaya. Ada Empok Ciul, konten kreatornya Blak yang bikin orang terbahak.
1: Ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
2: Abang semua kita datang ke Jakarta mau apa aja.
0: Kagak ketinggalan rapper Betawi Kojek yang bikin lagu jadi asik.
3: Musik hip hop sama musik Tanjung Barat, gambang kromong. Oh. Jadilah rap Betawi gitu.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 30 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Presiden Timor Leste, Ramos Horta bersama dengan puluhan peraih Nobel Dunia mengunjungi kawasan konservasi di Indonesia. Didampingi oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto, para tamu mengunjungi Tumbling Wildlife Nature Conservation yang ada di Lampung. Para peraih Nobel Dunia ini datang untuk menyaksikan bagaimana konservasi bisa terwujud selaras dengan kehidupan manusia.

0: Di ujung selatan Sumatera, di sebelah barat Provinsi Lampung, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Tambling Wildlife Nature Conservation menjadi tujuan kunjungan 21 peraih Nobel dunia, termasuk Presiden Timor Leste, Ramos Horta. Mereka adalah Nobel Laureate dari berbagai bidang, perdamaian, ekonomi, sains, teknologi, hingga pertanian dan ketahanan pangan. Disambut langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto sebagai tuan rumah, kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan biodiversitas Indonesia sekaligus memperlihatkan upaya konservasi yang telah berlangsung di Tambling selama 3 dekade.
1: Today I believe Tambling can become something even greater. It can become a living laboratory where nature meets science, technology, education, and hopefully international cooperations. That is why your presence here is so meaningful. You represent knowledge, discovery, innovations, and leadership from across the world. We hope Tambling can connect with your institution, universities, research network, technology partners, and global communications.
2: It is really an honor for us. Welcome to
0: Kunjungan ini menunjukkan atensi tokoh pengetahuan dunia pada urgensi konservasi. Presiden Timor Leste sekaligus peraih Nobel Perdamaian, José Ramos Horta, meyakini bahwa Tambling menjadi tempat terbaik untuk menyaksikan dan mempelajari harmoni antara manusia dan konservasi.
3: One thing one can learn is leadership. It is the leadership of Tommy Wynata. Happily that the government, the community gave him the power of attorney, responsibility to manage this area for 30 years. Well, Tambling is such a quiet paradise, yeah, with the animals roaming freely. And in Timor Leste we have deers, but the deers, when they see someone from far, they run away. Because they know next they are going to catch them and barbecue with. Here, no, the deer totally relaxed. And I'm told that the tigers also roam freely, yes, and that they don't attack human beings. But that part, I'm not advising anyone to try.
0: Wilayah konservasi Tambling merupakan kawasan dengan luas area konservasi darat lebih dari 48.000 hektar hutan dan lebih dari 14.000 hektar kawasan konservasi laut. Tambling memiliki biodiversitas yang unik dan ikonik. Selama 2 hari kunjungannya di Tambling, para penerima Nobel dunia ini mendapatkan kesempatan untuk bertemu masyarakat lokal, melihat biodiversitas, juga habitatnya. Salah satunya harimau Sumatera. Hingga 2020, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera di kawasan ini telah merehabilitasi 13 ekor harimau dan 7 diantaranya telah dilepasliarkan kembali ke alam. Harimau menjadi pusat perhatian utama karena dengan melindungi harimau berarti juga menjaga hutan, satwa mangsa, sumber air, dan memastikan ekosistem tetap berfungsi dan melengkapi satu sama lain. Inilah kesan yang langsung ditangkap para tamu penerima Nobel Dunia. Apalagi, menjaga ekosistem hutan dan menjaga pangan pada akhirnya bukan dua persoalan yang terpisah.
4: Yeah, that's the key. How do we produce enough food in the world without sacrificing the wildlife, the nature, the forest? And with technology now, we're going to be able to do more. AI is good and bad. There are some good aspects with AI such that we can have better seeds that require less herbicides, less pesticides, less fertilizer, and we're going to see greater production of higher quality foods, and hopefully for our children to be able to have all the food they need, nutritious food, without destroying our wildlife, our nature, our trees, our planet.
5: No one knows what's in the forest. Are there new vegetables in the forest that will help us fight climate change and have resilience against high heat? Are there animals that will give us information that we don't know about survival? Are there plants that will give us medicines, much like we found them in the last 100 years in forests? So conservation has multiple functions. This is not a zoo. This is a living ecosystem with neighbor farms, neighbor communities that all brought together with one particular idea, which is what we have left on planet Earth needs to be preserved.
0: Sejatinya keragaman hayati bukan hanya tentang satwa dan hutan. Karena itulah, konservasi di Tambling tidak hanya berbicara tentang perlindungan satwa. Penelitian, pemantauan di universitas, ekowisata yang bertanggung jawab hingga pengembangan masyarakat menjadi bagian dari pendekatan konservasi di kawasan ini. Konservasi bukan hanya tentang menyelamatkan apa yang ada hari ini, tapi juga memastikan agar alam dapat bersinergi dengan manusia untuk menopang kehidupan setiap makhluk di masa depan. Yogi Tujuliarto, Nabil Haris, Tambling, Lampung.

0: Jika dulu hanya ada wisata kawah kereta api dari panas bumi di kawasan Kamojang Ibun, kini glamping atau glamour camping, villa hingga kolam berendam air panas yang unik dapat dinikmati para pengunjung. Sementara di Banjarnegara, para pengunjung dapat menikmati aneka sajian kopi pada festival yang bertajuk Dieng Coffee Showcase.
1: Kini Kamojang bukan hanya sekedar kawah kereta api dan kawasan objek vital geotermal atau panas bumi alami yang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik saja, tapi juga disulap menjadi objek wisata yang indah di Bandung Timur. Mengusung nama The Glorious Crater Kamojang, pengelola menyediakan puluhan tenda glamping atau glamour camping, berbagai jenis dan tipe sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan. Terdapat juga villa dengan bathtub dan private jacuzzi atau kolam rendam air panas pribadi. Tak hanya itu, di sini juga terdapat Nirwana Pool, yakni kolam rendam air panas unik dengan bentuk lingkaran penuh, dengan konsep semi outdoor atau atapnya sedikit terbuka, yang terinspirasi dari pemandian air panas atau onsen di negeri Sakura Jepang dan Taiwan. Selain bisa merasakan sensasi berendam air panas alami dari kawah Kamojang, yang mengandung belerang tinggi dan memiliki khasiat bagus untuk kulit, lokasi yang sangat instagramable ini juga cocok untuk dijadikan lokasi swafoto.
2: Untuk yang utamanya ada pemandian air panas yang langsung dari sumbernya kawah Kamojang. Terus ada penginapan juga, ada glamping, ada tenda, ada buat camper van juga, sama villa.
1: Untuk biaya menginap dipatok dengan harga mulai dari Rp450.000 hingga Rp3 juta, tergantung tipe tenda atau villa. Sedangkan jika hanya ingin berendam di Nirwana Pool atau kolam rendam air panas berbentuk lingkaran, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar Rp40.000 hingga Rp50.000 saja. Festival kopi bertajuk Dieng Coffee Showcase ini menjadi buruan dari ratusan pengunjung DCF 2026 yang dibuka pada Jumat. Mereka tak melewatkan kesempatan ini untuk mencoba kopi dari Banjarnegara ini. Apalagi pada festival kopi kali ini, beragam jenis kopi disuguhkan, mulai dari jenis kopi Arabica, Robusta, Excelsa, serta Liberica. Para pengunjung sendiri bebas mencicipi suguhan kopi yang diseduh oleh para barista profesional. Bahkan pengunjung juga bebas memilih kopi yang diinginkan sesuai dengan selera mereka. Selain kopi di roasting langsung oleh barista, kopi yang disuguhkan ini juga asli dari para petani di 20 kecamatan di Banjarnegara.
3: Di luar kopi itu ada dua station, yaitu yang pertama adalah spice station, produk rempah dari Banjarnegara sampai dengan siap seduh, dan juga satu lagi adalah kuliner sup ekraf, yaitu kita ada produk kopi susu Dawet Ayu yang menggabungkan cita rasa dan budaya kekinian.
1: Harga secangkir kopi panas yang ditawarkan pada festival kopi Dieng ini mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Sementara itu, pada hari pertama festival kopi Dieng ini sudah terjadi kesepakatan bisnis letter of intent sebanyak 100 ton kopi green bean dari berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Memperingati Maulid Nabi Muhammad, warga Desa Riso, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menggelar tradisi Mak Doda, yakni tradisi memasak nasi ketan di dalam ruas bambu atau doda. Dan di lokasi lainnya, sebanyak 13 anak berambut gimbal menjalani ritual ruatan pemotongan rambut gimbal di Candi Arjuna, Banjarnegara, Jawa Tengah.
1: Sebanyak 13 anak berambut gimbal menjalani ritual ruatan pemotongan rambut gimbal dalam gelaran Dieng Culture Festival 2026 di Candi Arjuna Banjarnegara Sabtu siang. Bagi masyarakat Dieng, rambut gimbal alami yang tumbuh pada anak dipercaya sebagai titipan makhluk gaib, sehingga harus diruat agar terhindari dari bencana dengan memenuhi segala permintaan unik sang anak. Sebelum menjalani ritual pemotongan, 13 anak berambut gimbal dari Banjarnegara, Wonosobo hingga Cilacap ini diarak keliling desa dengan menaiki delman berhias balon bersama gunungan serta puluhan wayang orang. Pemangku adat juga menyiapkan sesaji serta permintaan khusus dari sang anak, mulai dari sepeda listrik, bebek, hingga ayam sebagai syarat utama ruatan.
4: Mau minta sepeda listrik?
5: Maunya.
4: Maunya? Karenanya apa?
5: Pink.
4: Kenapa kok pink sih?
5: Ya pink.
4: Oh, pokoknya pink. Gak mau warna lain? Kalau gak dibeliin yang pink gimana? Ngambek. Gak mau dipotong gitu. Okay.
6: Dari kecil, dari pertama gembel.
7: Oh, memang gembel dari umur berapa?
6: Dari umur
7: 7 bulan. Sebelumnya enggak gembel?
6: Oh,
7: sebelumnya udah pernah dicukur?
6: Iya, pas bayi dikundur.
7: Terus muncul lagi?
6: Iya.
7: Oh, ini kenapa akhirnya milih untuk diruat di DCF ini?
6: Anaknya yang mau.
7: Oh, anaknya yang mau. Oke, berarti minta bebek sama?
6: Ikan hias.
7: Ikan hias.
6: Iya, ikan hias.
1: Prosesi pemotongan rambut gimbal di pelataran Candi Arjuna ini dilakukan oleh Ketua Pemangku Adat Dieng, orang tua, serta pejabat daerah Banjarnegara. Ritual ini menyedot perhatian ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang ikut memadati area festival.
8: Kayak perasaannya seneng banget ya, karena sebenarnya pernah ke Dieng. Tapi pas tahu ada festival ini tuh kayak pengen banget nih, wishlist dari lama untuk datang ke festival ini. Dan ternyata sangat worth banget gitu, kayak puas banget. Apalagi sekarang gitu lagi nonton pencukuran rambut gimbal.
1: Usai ritual pemotongan selesai, potongan rambut gimbal dari 13 anak tersebut kemudian dilarung ke Telaga Warna sebagai simbol pembuangan bencana, sekaligus penutup rangkaian ruatan. Beginilah suasana tradisi Mak Doda yang digelar warga desa Riso Polewali Mandar. Proses pembuatannya tergolong sederhana, ketan yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam bambu dengan lapisan daun pisang. Kemudian santan kelapa dituangkan dengan tudung sabut kelapa sebelum dipanggang di atas bara api selama 30 menit. Prosesnya dilakukan secara gotong royong. Kaum perempuan bertugas menyiapkan bahan, sementara kaum pria memanggang bambu. Warga bahkan merelakan biaya jutaan rupiah karena doda akan dibagikan kepada tetangga serta tamu yang datang.
9: Tadi sih kemarin itu yang terus nih.
10: Sebagai wujud rasa syukur begitu pada ya? Karena sebagai wujud rasa syukur hasil panen juga ya. Maksudnya kenapa mesti bakar banyak begini, Pak De?
9: Ya itu tidak tahu yang sadar karena itu rasa tanda aneh, rasa syukurnya sama aneh.
10: Ini selain dinikmati sendiri, Pak De, dibagikan?
9: Dibagikan sama aneh, tamu-tamu yang datang.
10: Tamu-tamu ya. Pak De, kalau di sini hitung-hitungannya dalam satu rumah paling sedikit buat berapa kilo ini?
9: Paling sedikitnya di sini.
1: Saat puncak perayaan maulid, suasana desa semakin ramai oleh warga dari berbagai tempat yang datang untuk menikmati cita rasa doda gurih dari dalam bambu. Tidak hanya mempertahankan warisan kuliner, tradisi Mak Doda juga menjaga semangat gotong royong serta silaturahmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terus berkembang dari ajang olahraga menjadi festival yang mempertemukan olahraga, musik, gaya hidup, komunitas sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan, Pertamina kembali menggelar Pertamina Eco Run Fest 2026 dengan mengusung tema Spark the Change, Live Zero Trace. Tahun ini Pertamina menghadirkan 7 inisiatif keberlanjutan lingkungan sekaligus mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.

0: Pertamina Ekoran Fest 2026 kembali hadir sebagai ajang yang memadukan olahraga, hiburan, dan aksi nyata menjaga lingkungan. Tahun ini terdapat 7 inisiatif keberlanjutan, yaitu Eco Jersey, Eco Innovation, Eco Mission, Eco Talent, Eco Production, Eco Waste Management, dan Eco Education. Seluruh keuntungan hasil penjualan tiket Eco Run Fest 2026 akan didonasikan 100% untuk mendukung pelaksanaan Eco Mission.
1: Ada 7 inisiatif. 7 inisiatif semua berkaitan dengan lingkungan. Jadi mulai dari jersey yang kita pergunakan full recycle, kemudian dari inisiatif-inisiatif lainnya, di mana keuntungan dari penjualan tiket 100% kita pergunakan untuk program-program lingkungan.
0: Sementara itu, Andri Yansah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung event seperti Pertamina Eco Run Fest 2026 yang peduli dengan lingkungan dan berharap kota Jakarta bisa menjadi destinasi sport.
2: Beliau ingin menciptakan bahwa Jakarta menjadi sport, destinasi sport industri. Kalau setiap kegiatan dikemas dengan baik, dikelola dengan baik, pasti dampaknya juga baik, terutama ya untuk perekonomian.
0: Setia Haryo, Ketua Komisi PB PASI menyampaikan acara Pertamina Eco Run Fest 2026 adalah acara yang keren, selain olahraga turut menjaga lingkungan.
3: Sejak tahun 2024, World Athletic tuh mereka punya inisiatif yang namanya Athletics for a Better World. Ya, di dalam salah satu dokumennya World Athletic tuh mereka sampaikan inisiatif-inisiatif apa yang bisa dilakukan oleh dunia atletik, khususnya dalam penyelenggaraan lomba, jika suatu event itu ingin suatu lomba itu sifatnya sustain dan memperhatikan lingkungan.
0: Odekta Elvina Naibaho, salah satu atlet maraton nasional, mengatakan bahwa event lari bukan lagi untuk mencari prestasi, tapi sudah menjadi industri. Odekta juga berpesan bahwa olahraga adalah gaya hidup yang harus dijaga agar dampaknya bisa dirasakan kemudian hari.
4: Dampaknya bukan untuk sekarang, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti yang dibilang tadi, bahwa Eco Fest ini kan harus bertahap ya.
0: Pertamina Eco Run Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026 di Plaza Parkir Timur dan Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 14.000 pelari Eco Run dan 10.000 pengunjung Energizing Music Festival ditargetkan turut memeriahkan ajang yang memasuki tahun ke-13 penyelenggaraan.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pasangan suami istri di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah sukses membudidayakan entok jumbo. Bermodal 5 pasang entok jumbo dan rambon, kini keduanya meraup cuan hingga jutaan rupiah setiap kali panen. Panen durian lokal di kota Serang, Banten kembali menggairahkan pedagang durian setelah gagal panen di tahun lalu. Kini durian Cibendung kembali diburu warga dan penjual meningkat sejak dipromosikan melalui media sosial TikTok.
1: Iseng menambah penghasilan keluarga, pasangan suami istri Wiwit Puji Lestari dan Heri Wibowo warga Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah membudidayakan entok di pekarangan rumah mereka. Usaha diawali dengan 5 pasang entok yang terdiri dari entok jumbo dan rambon. Populasi entok kemudian terus bertambah dan jenis entok yang dibudidayakan pun

0: alternatif dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi. Di antaranya merupakan limbah nasi padang serta hasil kebun. Entok dijual dengan harga bervariasi. Untuk anakan entok jumbo dijual hingga Rp250.000 per ekor. Sementara entok jumbo dewasa dan entok hias harganya bisa menembus jutaan rupiah tergantung ukuran, kualitas, serta motifnya. Bagi Pak Sutri ini, budidaya entok menjanjikan karena satu indukan entok bisa menghasilkan 10 anakan. Panen durian lokal di Kota Serang, Banten kembali menggairahkan pedagang durian. Setelah gagal panen di tahun lalu, kini durian Cibendung kembali diburu warga. Para pedagang berjualan durian di sisi jalan di kawasan Cibendung, Kota Serang, Banten. Selain di pinggir jalan, pedagang juga menjajakan durian di saung-saung di dekat kebun. Para pembeli tidak hanya datang dari wilayah Serang dan Cilegon, tetapi juga dari luar Banten. Salah satu kebun tujuan pengunjung adalah kebun durian Si Becak. Di tempat ini, pengunjung bisa memilih buah durian secara langsung sekaligus menikmatinya di area kebun. Dalam satu pohon, hasil panen mencapai 50 butir durian. Salah satu yang paling banyak dicari adalah durian Si Becak. Durian ini memiliki ciri khas daging yang tebal, bentuk simetris, serta perpaduan rasa manis dan pahit. Harga durian di kebun Si Becak dijual mulai dari Rp70.000 hingga Rp300.000 per buah. Harganya disesuaikan dengan ukuran dan kualitas durian.
1: Kemarin pembeli yang terjauh datang ke sini itu dari Semarang. Hanya untuk menikmati durian Serang.
2: Berarti mereka rata-rata tahu dari media sosial?
1: Rata-rata dari media sosial.
0: Promosi melalui media sosial turut mendorong durian Cibendung semakin dikenal. Salah satunya Syahrul, pengunjung asal Bandung yang berangkat sejak subuh dari Bandung setelah melihat video kebun durian Cibendung di TikTok.
3: Senang durian tuh nggak ada istilah jauh, ini masih termasuk dekat ya?
4: Iya.
3: Termasuk dekat ini. Dari
4: biasa
3: Bandung.
4: Ke Kuala Lumpur juga dikejar.
3: Ke Pontianak juga dikejar.
0: Kunjungan ke kebun durian dibuka setiap hari dan biasanya meningkat pada akhir pekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Film animasi Cina All Wishes Come True resmi hadir di bioskop Indonesia. Mengusung perpaduan romantisme, komedi, dan fantasi, film ini menawarkan kisah unik tentang keinginan yang menjadi kenyataan. Sementara itu, film animasi Toy Story 5 akan hadir pada platform streaming berbayar pada 23 September mendatang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
6: 想有十辈子花不完的钱吗？还有多少？
0: Penikmat film romantis dan fantasi kini punya pilihan tontonan baru. Film All Wishes Come True resmi hadir di bioskop Indonesia. Kepastian menayangkan film ini di bioskop Indonesia diumumkan Fat Pictures selaku distributor film tersebut melalui unggahan mereka di media sosial. Mengandalkan perpaduan romantisme, komedi, dan unsur fantasi, film ini menawarkan kisah unik tentang harapan dan keinginan yang tiba-tiba menjadi kenyataan. All Wishes Come True menceritakan dua manusia biasa yang menyusun rencana nekat untuk menyusup ke brankas dengan pengamanan ketat di alam surgawi Penglai. Film animasi Cina terlaris tahun ini dipastikan tayang pada awal September mendatang.
7: Bonnie, screen time's over now.
8: Okay.
9: I want to talk to you, device.
8: Please, call me Lily.
0: Kabar bahagia bagi para pecinta film Toy Story. Film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di platform streaming berbayar pada 23 September mendatang. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jesse, dan para mainan lainnya. Dalam Toy Story 5, mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bunny. Film ini sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 dan mendapat respon positif dari kritikus dan penonton. Toy Story 5 berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global sekitar $1.13 miliar atau setara Rp19.9 triliun. Film kelima ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody, Tim Allen mengisi suara Buzz Lightyear, sementara John Cusack kembali sebagai pengisi suara Jesse.

0: Assalamualaikum, encang encingnya babe, apa kabarnya? Kita punya pantun dulu nih untuk buka episode kali ini. Jalan-jalan pergi ke pasar beli pepaya. Ada suaranya, bukan itu. Perginya sekarang, pulangnya tahun depan. Ketemu lagi bersama saya Tiffany Raitama, tentunya di Talk is Fun. Ada suaranya. Ada tanjidor, ada kerak telur, ada ondel-ondel. Karena kita akan ngomongin episode kali ini soal Betawi. Jadi anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Tapi ternyata enggak. Karena anak-anak Betawi zaman sekarang ini pada viral-viral ya. Terkenal di media sosial, banyak banget yang ngonten. Nah, tamu saya yang pertama ini anak Betawi asli tapi dari ujung banget ya. Ujung Bekasi katanya. Dia adalah seorang konten kreator yang pastinya nyablak. Lucu, konten-kontennya menghibur banget. Nah, siapa dia? Kita kenalan dulu sama Mpok yang berikut ini.
1: Masuk angin kali, Mpok.
2: Bunyi-bunyi ketanya orang pergi-pergi.
1: Udah orang Betawi dah kalau keriangan begini ya.
3: Udah siap belum kenalan sama yang satu ini?
1: Apa nih di samping ada tukang pisok?
3: Nyablak tapi kocak. Itulah kesan yang melekat pada konten kreator dengan nama beken Mpok Ciul ini. Warlock alias warga Betawi asli ini aktif membagikan konten-konten sederhana seputar keseharian masyarakat Betawi dengan gaya yang humoris. Lihat aja deretan kontennya.
4: Pokoknya lu jangan kemana-mana.
3: Bukan sekedar menghibur, melalui konten-kontennya penonton justru jadi lebih mengenal keseharian dan tradisi orang Betawi. Mulai dari hajatan makanan, candaan, kebiasaan orang Betawi yang dikenal belak-belakan. Makanya banyak yang demen ya sama konten-konten si Mpok yang apa adanya.
1: Pinjam sepedanya enggak teh, please teh, soalnya ono.
3: Penasaran kan penonton? Gimana sih Mpok Ciul kalau jadi bintang tamu di Talk is Fun kali ini?
5: Pergi ke Jawa membeli kain. Kalau emang hati abang pengen masuk, langsung aja tikain bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpo-mpo, abang-abang. Alhamdulillah nih Mpok Ciul diundang di tip tuh. Talk is Fun. Keren banget, kasih tepuk tangan dulu dong.
0: Fun, fun.
1: Iya, fun. Ini Mpok Ciul ceritanya di mari jadi bintang tamu. Kalau ada Lisa Blackpink ini. Jam terbang kita melebihi Lisa Blackpink ini.
0: Bisa terbang sekarang?
1: Iya, bisa terbang.
0: Dari mana? Bekasi ya?
1: Dari Bekasi. Kebetulan kita naik Merak tadi.
0: Merak?
1: Iya. Ada burung Merak yang terbang gitu. Bersama dengan Mpok Tiffany Raitama.
0: Raitama.
1: Raitama.
0: Widih. Ya Allah.
1: Jadi gimana nih, Pok?
0: Ini hostnya ganti.
1: Oh iya. Kebalik. Maaf, ya kebalik.
0: Kenalan dulu, ini siapa sih?
1: Ini Pok Ciul, masa orang tahu.
0: Terkenal di TikTok ya?
1: Ya, alhamdulillah kita punya 90 juta pengikut.
0: Bujuk.
1: Iya, 90 juta
0: tapi
1: pengikut.
0: Tapi dia mon banget ya kalau di CNN ya.
1: Iya, 60
0: juta. Kayak masjid. Adem.
1: Adem ya, boto ya kelihatan. Alam Pok Tiffany juga boto banget.
0: Ini Mpok?
1: Iya.
0: Mpok juga?
1: Biasa kalau orang Betawi, kalau kita manggil yang lebih rada tuaan dikit.
0: Rada tua.
1: Iya. Di atas kita.
0: Salim dong.
1: Iya.
0: Bukan.
1: Oh, iya, salim.
0: Iya.
1: Itu kita manggil Mpok.
0: Tapi belum tua kayaknya, kok dipanggil Mpok?
1: Masih muda sih, alhamdulillah kalau manggil Dede juga gak apa-apa.
0: Dede.
1: Oh, Dede mau bapak dong. Emang bapak-bapak, saya emang bapak-bapak.
0: Kita kasih tahu kakak dong. Ciul. Ngomong-ngomong Ciul itu apa sih?
1: Itu singkatan.
0: Apa tuh?
1: Singkatan nama. Ciul itu nama singkatan saya, nama asli.
0: Nama asli siapa?
1: Nama aslinya itu pokoknya cakep banget. Pokoknya Sarah Ajari juga kalam nama
0: Sarah
1: saya.
0: Sarah Ajari.
1: Kalam nama saya.
0: Siapa namanya?
1: Nama saya itu Wulan Sari Cantika Putri.
0: Wulan Sari. Kenapa jadi Ciul ya? Agak jauh banget itu.
1: Jauh, karena itu waktu dulu tahu kan zaman-zaman HP jadul dulu. Kalau ngetik itu kan suka disingkat-singkat. Jadi tuh padahal masih itu sebenarnya si Ul, cuman zaman dulu manggilnya Ciul. Zaman-zaman alay 2007 apa 2010.
0: Biar cute ya?
1: Iya, biar cute kayak orangnya gitu.
0: Ya Allah, coba. Ampun deh. Tapi Mpok Ciul tuh asli Betawi banget.
1: Asli.
0: Asli.
1: Iya.
0: Dari mana?
1: Dari Babelan.
0: Babelan.
1: Iya, Babelan.
0: Babelan.
1: Babelan.
0: Babelan.
1: Yes.
0: Itu di mana tuh? Tunggu kita keluarin peta dulu ada sebelah mana tuh Babelan?
1: Itu daerah Bekasi yang paling pojok yang udah perbatasan. Perbatasan sama Kerawang. Bekasi Utara, jauh dah pokoknya.
0: Oh, makan speknya begini ya?
1: Iya, pokoknya jauh dah dia di sono. Udah paling ujung dah tuh Bekasinya.
0: Paling ujung.
1: Makanya banyak orang-orang kalau ngomong katanya udah tempat jin buang anak di sono.
0: Buset. Ini anak. Kagak dong, kagak. Tapi kita kalau ngelihat konten-konten yang bociwe, itu ketawa banget.
1: Iya,
0: ngakak sih.
1: Emang itu kan tujuan kita, bikin orang tuh happy.
0: Oh, emang itu awalnya?
1: Iya.
0: Emang awalnya ngonten tuh gimana?
1: Awalnya ngonten itu 2020.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya masih mau orang introvert.
0: Introvert.
1: Iya, introvert begitu. Iya. Kalau kita banyak diem kan begitu ya. Sebenarnya dulu saya begitu, cuman
0: nggak ada bentukan introvert kayak begini.
1: Itu kan sekarang.
0: Kalo, sekarang.
1: Iya, kalau dulu memaluan orangnya.
0: Oh.
1: Cuman dulu karena
0: putri ngonten, malu gitu.
1: Iya. Oh, kalau lah putri malu masih maluan saya. Iya, pokoknya begitu ngonten, nge-lab tuh. Awal nge-lab.
0: Live.
1: Ya ngelab yeah. Sama orang-orang TikTok tuh.
0: Uh-uh.
1: Akhirnya rame videonya.
0: Apa yang di live-in tuh apa?
1: Ya ngobrol. Jadi tuh ada salah satu TikToker pada 2020, ada yang pengikutnya 1 juta lebih. Lupa sih namanya, Bang Indra kalau kagak salah dah.
0: Uh-uh.
1: Tapi sekarang dia udah remen lagi TikTok. Uh-uh. Terus ngelab sama dia berdua, katanya lucu. Saya ngomongnya akhirnya dia bilang, "Lu upload aja Ciul, ntar lu record
0: yang screen." Yang lucu screen. Orangnya.
1: Sayanya. Oh. Saya lucu, sayanya cakep, saya lucu. saya ngomongnya mungkin menurut dia
0: lucu.
1: Iya, menurut dia. Akhirnya dia saranin buat upload yang kalau kita nge-lab bareng tuh screen recording, apa sih screen recording?
0: Screen record.
1: Screen ya.
0: Capek deh.
1: Screen record begitu. Kata dia suruh upload, pas saya upload beneran tuh.
0: Langsung.
1: Banyak yang nonton ya dari situ baru udah.
0: Abis itu sendiri?
1: Abis itu ngonten sendiri.
0: Nah itu yang dikontenin tuh apa?
1: Yang dikontenin
0: kayaknya kita taunya jadinya identiknya sama konten kreator Betawi ini.
1: Iya kan kita ngontennya yang sehari-hari.
0: Ikan gabus?
1: Bukan. Yang sehari-hari yang relate gitu.
0: Relate.
1: Ya, sama kehidupan sehari-hari. Misalkan saya kasih contoh nih, buat Tiffany, maaf ini mah ya.
0: Yeah.
1: Misalkan bermasalah sama temen, nah itu saya bikin konten. Oh. Jadi temen delete banget orang boleh begitu. Sama-sama makan nasi mah misalkan kayak gitu. Terus misalkan tentang kehidupan sehari-hari, ini ada yang bermasalah sama mertuanya, saya kontenin gitu.
0: Tapi pernah kepikiran enggak? Pengen deh kayaknya jadi konten kreator gitu.
1: Kalau dulu mah orang sih sebenarnya. Saya mau orang arah ke situ tadinya, cuman karena udah berjalan
0: jadi artis ya
1: udah,
0: gitu.
1: Akhirnya udah, iya tadinya belum ada kepikiran itu, kagak ada target buat jadi artis.
0: Sekarang udah jadi artis?
1: Kagak tahu dah ya.
0: Kalau di jalan banyak minta foto nggak?
1: Kagak ada. Kagak ada yang kenal kali orang Jakarta mah.
0: Masa?
1: Iya.
0: Jadi ikon Jakarta nih sekarang.
1: Apa? Mona jadi ikon Jakarta.
0: Kamu. Tapi apa yang menarik dari orang Betawi?
1: Yang bikin menarik mungkin dari banyak budaya ya, kalau Betawi itu kan ada ondel-ondel, kerak telur, terus juga dari bahasanya mungkin itu bisa menarik orang-orang gitu.
0: Nah bahasa orang Betawi itu memang nyablak?
1: Iya, emang orang Betawi itu dari zaman dulu kalau ngomong selalu
0: 7 oktav gitu ya?
1: Selalu terbuka gitu, ceplas-ceplos, tapi emang apa adanya orang Betawi mah kagak demen basa-basi dia.
0: Jadi gak usah baperan,
1: iya, begitu gitu. Kalau orang Betawi mah apa adanya kalau ngomong. Emang dari sono bahasanya begitu.
0: Ini Mpo udah berkeluarga?
1: Alhamdulillah udah.
0: Oh udah. Anak berapa?
1: Baru Atu.
0: Anak juga ikut dikontenin?
1: Kagak.
0: Oh enggak.
1: Agak.
0: Enggak.
1: Agak lah.
0: Kirain juga pengen jadi artis.
1: Kagak, masih kecil.
0: Siapa?
1: Masih kecil.
0: Kecil?
1: Iya masih kecil.
0: Oh. Tapi kalau orang Betawi kalau ngomong bahasa tuh emang iye harus ada E-nya.
1: Ah itu kan ada. Di daerah-daerah Betawi Jakarta biasanya begitu pakai e belakangnya.
0: Oh.
1: Kalau di saya itu Betawi ora, daerah Bekasi tuh makainya Betawi ora. Pakai a misalkan gua kagak gitu. Kalau Jakarta kan pakai e. Yang mana apenye kage gitu.
0: Oh, jadi memang
1: beda-beda.
0: Beda-beda. Kalau yang ini kan Bekasi.
1: Iya.
0: Terus ada yang mungkin mana?
1: Depok. Tangerang Depok juga biasa kalau misalkan Tangerang tuh ngomong Betawi yang biasa diayun dia.
0: Diayun?
1: Iya, diayun. Kalau Tangerang tuh rada ngomong misalkan ya luma kayak gitu. Jadi kayak ada agak lambat gitu.
0: Tapi orang Betawi itu memang saudaranya banyak banget ya?
1: Iya.
0: Ada di mana-mana ya?
1: Kadang-kadang bukan lahir satu rahim juga udah dianggap saudara kalau orang
0: gimana?
1: Betawi mah. Maksudnya nih kayak kita ketemu begini, kita sama-sama orang Betawi udah dianggap saudara gitu.
0: Oh, apa menurut Pociul orang Betawi tuh asiknya begini gitu?
1: ya dari ngobrol.
0: Dari ngobrol.
1: Iya, kalau kita ketemu nih blak-blakan, bercanda. Ini jadinya bikin asik.
0: Bikin asik. Mm-hmm. Pernah nggak konten sama konten kreator lain gitu, tapi bukan orang Betawi?
1: Bukan orang Betawi?
0: Mm-hmm.
1: Sama siapa ya? Oh, ada orang Jawa.
0: Nah,
1: kamu ngomong orang Jawa.
0: Gimana, ngapak bukan?
1: Iya, dia ngapak.
0: Serius?
1: Pernah. Kalau nggak salah ada waktu itu, ada masih ada kayaknya di TikTok apa di IG gitu, kayak masih ada. Bang Arif Rahman.
0: Oh.
1: Iya, karena dulu pernah ketemu sama dia di satu program ya? Pernah ketemu. Iya, dia Jawa, saya Betawi.
0: Ini tapi suami Betawi juga?
1: Kagak, Sunda Betawi mah.
0: Gak harus orang Betawi
1: ya? Ya namanya jodoh mah kalau orang Betawi yang penting ada orangnya. Kagak mesti beda suku, kagak mesti beda apa-apa. Yang penting orang Betawi mah yang penting dia ada wujudnya begitu.
0: Ada wujudnya ya, kalau gak ada wujudnya serem juga lah, ya.
1: Iya makanya.
0: Apa sih yang apa pesan yang mau disampaikan Po Ciul? Kan gini, kalau anak-anak zaman sekarang itu kan bikin konten yang kekinian, yang modern. Tapi kan kalau Po Ciul kan menonjolkan, mengangkat budaya Betawi gitu. Apa sih pesan yang mau disampaikan tuh?
1: Sebenarnya kalau boleh-boleh aja sih kita mau ngikutin kekinian. Tapi kalau bisa nih budaya kita yang harus dimajuin, jadi budaya yang dulu nih dibikin modern gitu. Lebih modern.
0: Kalau pernah nggak nyoba di luar konten itu?
1: Ngapain?
0: Ya maksudnya di luar ngomongin konten Betawi gitu. Yang lain, pernah nggak?
1: Contohnya apa nih?
0: Ya misalkan ngomongin K-pop gitu.
1: Oh, saya mah kagak ngerti ngomong juga. Saya mah puyeng kalau denger-dengerin lagu-lagu orang luar.
0: Serius?
1: Iya, saya mah demen-demen lagu Binyamin tuh.
0: Oh iya?
1: Iya, Nangkelande. Ya? Iya, pokoknya yang demen-demen Indonesia, cintanya yang Indonesia.
0: Lagu Binyamin aja. Yang mana tuh?
1: Nangkelande tuh.
0: Apa?
1: Nangkelande.
0: Yang kayak gimana?
1: Nah tuh mangkenye gua kate juga ape, jadi perempuan jangan suka menghine gitu pokoknya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pulang dong. Pulang.
1: Belum ngomong assalamualaikum.
0: Belum selesai. Dulu nane Jakarta ya?
1: Enggak.
0: Pernah daftar?
1: Kagak. Belum daftar sih, nyampe depan pintu juga udah mau balik, ini mau balik.
0: Tapi pernah kepengen?
1: Kagak juga sih.
0: Siapa yang tahu penting, pengen jadi kayak mau di Kusnadi gitu.
1: Yang penting mah saya mau siapapun orangnya yang jadi none, saya selalu mendukung dan mendoakan. Semoga tuh mau Jakarta, mau Betawi Bekasi, mau Betawi Depok, mau Betawi Tangerang, mau Betawi apapun itu yang penting biar maju.
0: Biar maju, Jakarta
1: iya,
0: jagoannya
1: Jakarta
0: ya.
1: Jagoannya, itu kan titiknya di Jakarta.
0: Hidup gubernur 2029.
1: Siapa? Saya yang jadi gubernur. Nah. Ya saya mau banget.
0: Rakyatnya mau gak nih?
1: Iya. Masa orang-orang bermau apa kagak?
0: Tapi kita penasaran kalau Po Ciul jadi gubernur kira-kira mau bikin Jakarta kayak apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda dulu. Tetap bersama kami. Di mana tadi katanya?
1: Di TikTok is fun. Lah kalau orang Betawi kalau makan lauknya kagak cukup satu.
0: Buset.
1: Iya.
0: Berapa? 10.
1: Kudu ada serasem.
0: Itu warteg apa gimana?
1: Iya, mirip-mirip sama warteg. Kalau udah nasi kudu ada serasem. Terus sambal wajib ada.
0: Tapi sarasemnya beda kan sama sarasem orang Jawa ya gak sih?
1: Beda, kalau Betawi tuh asem gurih, gak ada manis-manisnya dia.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up komedi, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Masih lagi di Talk is Fun bersama warga Babeland.
1: Babeland.
0: Ada Pok Ciul, kuy, gitu ya.
1: Pok Ciul, huy, gitu.
0: Kita masih ngomongin soal budaya Betawi.
1: Iya.
0: Dari sekian banyak tradisi Betawi yang Pok Ciul paling demen tuh apa?
1: Lenong.
0: Lenong? Mm. Pemain lenong?
1: Iya, ikut lenong juga.
0: Eh serius nih?
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Goro mah dosa.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa lenong?
1: Karena emang jiwanya di situ kali ya. Kalau lenong kan kita ada alurnya juga. Jadi seru, dia juga ada cerita-ceritanya.
0: Iya,
1: tentang
0: itu karena seni teater
1: iya,
0: juga kan
1: masuk ya. Iya, seni teater kayak gitu. Terus ada musikal-musikalnya juga. Jadi di lenong itu jadi satu tuh. Ada musiknya juga, ada gambang kromong, terus ada dramanya juga.
0: Pokoknya jadi seru. Gambang kromong ya?
1: Nah, kagak, oh, bukan jadi gabung-gabung.
0: Bukan ya? Oh jadi pemain ini
1: ya? Iya, jadi pemainnya.
0: Pemain lenongnya?
1: Iya, jadi pemainnya.
0: Oh, ini masih suka aktif main lenong?
1: Kalau di kolimu masih.
0: Kalau di kolim, itu tunggu kolingan.
1: Tunggu kolingan.
0: Ya. Oh gitu?
1: Iya.
0: Tapi sekarang lenong tuh masih eksis, masih ada. Cuma mungkin gak terlalu kedengeran ya?
1: Iya, mungkin di beberapa tempat ya. Kalau udah di daerah Bekasi ke bawah itu biasanya dia... Kalau untuk hiburan itu biasanya ada dangdut, terus ada jaipongan gitu. Kalau Bekasinya udah ke daerah atas itu orang-orang masih mempertahankan yang lenong kalau untuk hiburan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, orang Betawi itu kan juga kental banget di rumah khususnya mungkin di meja makan gitu ya. Apa yang pasti ada di meja makan?
1: Lah, kalau orang Betawi kalau makan lauknya kagak cukup satu.
0: Eh buset.
1: Iya.
0: Berapa? 10.
1: Kudu ada serasem.
0: Itu warteg apa gimana?
1: Iya, mirip-mirip sama warteg. Kalau udah nasi, kudu ada serasem. Terus sambal wajib ada.
0: Tapi serasemnya beda kan sama serasem orang Jawa, ya gak sih?
1: Beda, kalau Betawi itu asem gurih, gak ada manis-manisnya dia.
0: Oh, jadi sayur asem. Apa tadi?
1: Ada sambal, terus ada ikan asin, ada jengkol, ada lalapan.
0: Jengki gak bawa, aku suka loh. Aku suka jengkol.
1: Buru-buru tadi.
0: Ya, terkirim ya.
1: Iya, siap-siap.
0: Terus apa, nasinya gak ada?
1: Nasi lah, udah pasti.
0: Ada. Iya. Terus apa lagi lauknya?
1: Banyak pokoknya, terus kayak goreng tempe, terus tahu.
0: Itu pasti setiap hari?
1: Pasti ada.
0: Meriah
1: pasti
0: ya?
1: Ada.
0: Walaupun yang makan cuma 2 orang tetap harus begitu?
1: Tetap harus ada. Launya harus banyak, walaupun murah harganya, tapi tetap harus banyak. Ada lalap, terus ada sayur asem, yang tadi sambal, pokoknya itu macam-macam. Kalau ada ikan, ada ikannya juga.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Nah, sekarang kita tebak-tebakan ikan ya.
1: Ikan apa? Gabus pucung pas ini.
0: Gabus pucung. Sekarang aku mau ngajak Pok Ciul untuk main games seberapa Betawi Pok Ciul. Oke, kita langsung buka ini dia, nanti boleh tebak ini gambar apa yang ada di layar ya. Oke, kita buka yang pertama. Jeng jeng jeng jeng jeng.
1: Yang ini pakai pink, kudungan pink.
0: Lucu ya Anda ya. Emang tahu kenal dia siapa?
1: Dia ricis ini ya. Dia ricis masih ngontrak di peta kan ini.
0: Apa nih Mpok?
1: Ini ondel-ondel.
0: Gayanya gimana Mpok?
1: Ya begitulah pokoknya tangannya kagak ada tulangnya dia kalau ondel-ondel.
0: Ondel-ondel, betul sekali. Kita buka yang berikutnya.
1: Is. Ini batik.
0: Bukan.
1: Kebaya ini mah.
0: Iya, kebaya apa?
1: Kebaya
0: Betawi.
1: Kebaya encim.
0: Kebaya encim. Punya berapa style di rumah?
1: Banyak sih.
0: Banyak? Eh beneran?
1: Iya banyak.
0: Oh iya, soalnya mantan none sih ya. None babelan.
1: None babelan.
0: Kita buka lagi berikutnya.
1: Nah. Kerak telur.
0: Kerak telur. Ini bisa bikin ya?
1: Kagak bisa kalau ini bikin ginian.
0: Emang kenapa? Bukannya semua orang Betawi pasti bisa bikin kerak telur?
1: Enggak semua kak. Empok. Kagak semua orang Betawi bisa bikin kerak telur.
0: Oh iya?
1: Iya, kadang kalau kerak telur itu emang terkenalnya di pusat itu Jakarta doang sih. Sebenarnya kalau udah Bekasi ke bawah itu kagak ada yang dagang begini.
0: Apalagi kalau main ke Kemayoran ya, di jalan kalau itu isinya kerak telur semua ya. Oke, berikutnya. Nah ini mirip sama Mpok Ciul.
1: Ini yang di Tanjidor tuh ya.
0: Tanjidor, wong. Oke, berikutnya masih ada, kita buka.
1: Nah. Ongol-ongol ini ya.
0: Ongol-ongol.
1: Iya, ongol-ongol ini.
0: Bukan, ongol-ongol makanan itu bukanan Jawa bukan. Ini bukan yang ada yang
1: cendol.
0: Cendol. cendol.
1: Ongol-ongol
0: ini cendol di Babelan begini bentuknya.
1: Biasanya ongol-ongol di Babelan juga begini.
0: Es.
1: Iya, es. Es selendang mayang.
0: Iya, betul.
1: Pura-pura. Pura-pura aja soalnya gampang-gampang banget pertanyaannya.
0: Sombong dia. Nah, berikutnya. Ini kalau enggak tahu
1: gimana. Nah, ini babe kita ini.
0: Siapa tuh?
1: Babe Binyamin es.
0: Esnya apa?
1: Sueb.
0: Iya benar. Kenal.
1: Kenal. Dulu sekolahnya bareng sama kita. Sama babe kita.
0: Oh, babenya. Berikutnya, abis Bang Ben.
1: Nah, ini Aji Nori.
0: Aji Nori, Mpo Nori.
1: Mpo Nori, ya.
0: Satu garis keturunan
1: iya, kayaknya. Cuma beda cabangnya kayaknya ini. Dia satu garis keturunan beda cabang.
0: Oh, cabangnya. Ini cabang Bekasi ya. Jauh banget ya. Oke, berikutnya masih ada. Ini apa jagoan Betawi?
1: Anu ini mah yang cak. Di Jakarta Utara ini mah si Pitung ini ya.
0: Emang Pitung dari Jakarta Utara?
1: Iya Jakarta Utara.
0: Oh iya. Mm-mm. Pernah ke rumahnya main?
1: Ya kagak.
0: Kenal teman main.
1: Kagak.
0: Masih ada lagi udah habis ya? Habis.
1: Dikit banget. Hah? Dikit banget.
0: Lalu aja punya acara ini sejam kalau mau nambah-nambah. Gigi. Tapi mau Ciul. Kalau ngomongin soal balik lagi ya, soal Jakarta, tadi aku sempat nanya, kalau jadi gubernur Jakarta, mau ngapain?
1: Saya mau nyantai-nyantai. Enggak lah, ngapain mau nyantai-nyantai. Kita kalau misalkan jadi kesempatan jadi gubernur, yang
0: pertama kan Jakarta itu ruwet, problematik, tapi dicintai.
1: Iya.
0: Orang-orang betah ada di sini. Mm-hmm.
1: Macet sih pasti. Saya harus menanggulangi macet biar ora terjadi kemacetan.
0: Gimana cara menanggulangi macet versi Mpo Ciul?
1: Motor
0: siapa tahu Mas Pram sama Bang Dul nonton.
1: Oh, ntar saya yang turun ke jalan motor saya ngatur. Kalau perlu tuh ada yang ngelanggar saya ngomelin gitu turun ke jalan.
0: Satu Jakarta.
1: Iya, satu Jakarta. Terus saya keliling.
0: Gayanya tiap gimana tuh?
1: Iya, kalau misalkan nih contohnya Potipani ngelanggar. Potipani itu orang lampunya belum merah, belum hijau, udah jalan aja. Munduran dulu, sini. Ntar dulu, jangan lewat dulu, gantian.
0: Kita gitu. Lihat apakah dia punya tenaga untuk ngatur Jakarta dengan suaranya itu kalau ada orang yang ngelanggar ya. Oke, Pok, kalau misalkan bisa berbuat sesuatu untuk Jakarta, untuk melestarikan budaya Betawi, apa yang mau dilakukan?
1: Pokoknya pengen sanggar sih harus tetap ada ya. Pengennya di setiap sudut, setiap titik tuh di wilayah Jakarta harus ada sanggar biar melestarikan budaya Betawi gitu.
0: Kan Jakarta nih udah mau 500 tahun kan? Iya kan? Satu tahun lagi, tahun depan.
1: Iya, tahun depan.
0: Udah hampir 500 tahun. Mm-mm. Ngebayang gak sih masih tetap cinta sama Jakarta?
1: Iya. Kalau kisahnya masih ada, masih cinta sama Jakarta.
0: Pokoknya sampai dia masih eksis, masih hidup, masih bernafas.
1: Iya, pokoknya tetap sampai kapan pun masih cinta sama Jakarta.
0: Oke. Mau bikin konten apa lagi buat orang-orang di sosial media biar terhibur soal Jakarta? Masih ada nggak? Kayak masih ada yang kepengen banget gitu, tapi belum bisa dieksekusi.
1: Pengen, belum pernah konten di dalam Monas sih.
0: Maksudnya di atas mana?
1: Bukan, maksudnya di dalam gedung Monas belum pernah.
0: Oh iya?
1: Karena setiap kesono paling cuman di luarnya doang sekalinya dibuka. Kan karena Monas kan cuman hari-hari tertentu doang dia dibukanya.
0: Coba manjat deh. Spiderman gitu.
1: Ntar saya naik merak lagi ya.
0: Naik merak ya. Kita kasih tepuk tangan. Pok Ciul, makasih
1: ya,
0: banyak.
1: Terima kasih.
0: Jauh-jauh datang dari Babelan. Ketendean. Untuk hadir di mana tadi namanya?
1: Tip. Tak is fun.
0: Dan kemana-mana usai jeda kita masih kehadiran tamu Betawi yang juga pastinya nyablak dan keren. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Makasih, Pak.
1: Terima kasih.
2: Bang Markum beli sawi.
0: Cakep.
2: Pok Ani beli burung gelatik.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum Eko Jekre Betawi, bareng Fort Tiffany yang cantik.
0: Iya, cakep bener.
3: 1 hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: ngider Jakarta, naik ojek terus main ke taman. Siapa bilang anak Betawi ketinggalan zaman? Betawi punya rapper Bang Gojek. Yuk kita kenalan.
1: Di Jakarta semua makin oke, kanan kiri.
0: Ini dia rapper Betawi asli dari Sunter, Muhammad Amrullah alias Gojek Rap Betawi. Konsisten melestarikan budaya Betawi melalui karya musiknya dengan memasukkan unsur genre rap dan hip hop agar bisa tetap relevan dengan anak muda kekinian. Gojek ingin menunjukkan anak Betawi nggak ketinggalan zaman dan bisa berhasil tanpa harus meninggalkan identitasnya. Gojek mulai menekuni rap sejak 2010, bermula dari kompetisi rap di Kemayoran. Abang Po, encing-encingnya Babe, pokoknya kalau kata Bang Gojek nih, enjoy Jakarta aja.

0: Ya, mengangkat budaya Betawi bisa bermacam-macam caranya. Kalau tadi kita ada Pok Ciul ya, yang mengangkat budaya Betawi, memperkenalkan melalui konten-konten di media sosial. Nah, kalau yang satu ini adalah musisi, rapper yang mengenalkan budaya Betawi melalui lirik-lirik hip-hop, tapi digabungkan dengan nuansa modern. Dikenal sebagai Kojek Rap Betawi ya, ada Enjoy Jakarta, banyak sekali karya-karyanya. Sudah hadir tentunya ada Bang Kojek di sini.
1: Halo. Assalamualaikum. Iya, pakai pantun dulu lah kalau udah Betawi mah.
0: Oh cakep. Kita bagian cakepnya aja ya, boleh deh. Gimana?
1: Bang Markum beli sawi.
0: Cakep.
1: Pok Ani beli burung gelatik.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum Ayo Kojek Rap Betawi, bareng Fotifani yang cantik.
0: Yeah, cakep bener. Orang Betawi tuh kelebihannya itu tuh, satu tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Cepet banget bikin pantun.
1: Iya, yeah, sama kalau di Jakarta tuh gampang banget dibilang cakep. Cukup bikin pantun walaupun gak cakep mah.
0: Yang penting mah cakep aja.
1: Cakep
0: ya.
1: Cakep aja.
0: Bapaknya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Pok.
0: Jadi awalnya itu memang nge-rap atau apa dulu sih?
1: Iya, sebenarnya kan emang
0: yang pasti seniman ya.
1: Iya, iya, iya. Emang kan aslinya orang Betawi, lahir, tinggal, besar di Sunter.
0: Oh, ini Betawi Sunter.
1: Betawi Sunter, kalau di Sun pasti gemeter.
0: Ya Allah.
1: Jadi Betawi Sunter, almarhum ayah asli Kemayoran, terus ketika akhirnya zaman kuliah ketemu komunitas hip hop di kampus dulu. Oh. Nah, saya memang suka musik-musik rap, tapi rap-rap zamannya pesta rap gitu yang memang Indonesia.
0: Segenerasi kita.
1: Segenerasi. Dan akhirnya ketika awal-awal mulai nge-rap gitu, almarhum ayah saya bilang, lo ngapain kayak gitu-gitu? Ngomong cepet-cepet kayak emak lo kalau lagi marah-marah katanya ya. Cepet aja gitu kan. Nah terus awalnya memang gak bawain rap dengan gaya Betawi. Tapi ada satu pesan almarhum ayah saya yang bilang, lo boleh suka musik luar, tapi lo harus cinta sama budaya lo. Nah, suka dan cinta kan persenannya lebih besar cinta kan?
0: Oh, masa sih?
1: Iya dong.
0: Kalau sama sayang?
1: Udah punya suami ingat. Nah, akhirnya saya nge-rap bergaya Betawi awalnya di 2010.
0: Oh.
1: Nah, di 2007 awal karir saya rap, saya justrunya mulai ikut lomba-lomba rap dan menang-menang rap battle.
0: Oh iya?
1: Iya, kalau di hip hop kan ada tuh rap battle kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, dasarnya orang Betawi kan suka ceng-cengan, suka ledek-ledekan. Nah,
0: akhirnya nyaut pokoknya ya.
1: Akhirnya nyaut gitu dan orang-orang jadi rame dan dari situ menang-menang lomba rap dan pernah menang di salah satu lomba rap dan dikasih musik sama Igor Saikoji.
0: Oh,
1: iya,
0: sama
1: Igor. Nah, saya pilih satu musik yang saya jadiin single saya pertama di 2010, judulnya Lokate Jakarte.
0: Lokate Jakarte.
1: Iya, yeah, Lokate Jakarte, hidup cuma nyantai-nyantai kalau males lo yang berabe gitu. Langsung berpesan bahwa di Jakarta tuh gak boleh males dan langsung ada instrumen Betawinya. Nyampurin musik barat, musik hip hop, sama musik Tanjung Barat, Gambang Kromong. Nah, jadilah rap Betawi gitu.
0: Oh, susah gak nge-mixnya tuh?
1: Ya lumayan susah, tapi karena sebenarnya kalau Betawi itu adalah bahasa keseharian, terus budayanya terus dilakonin setiap hari, itu jadi gak susah. Memang akhirnya menggabungkan musiknya aja yang agak susah, nyambungin ketukan hip hop sama misalkan gendangnya Betawi.
0: Iya, iya.
1: Atau dicampurin tehian Betawi. Dan kalau perform yang memang lagi paket lengkap, saya justrunya nampilin semua alat musik itu. Gambang Kromong, full set sama DJ.
0: Tapi bisa main Gambang Kromong?
1: Saya sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit bisa walaupun gak mahir.
0: Iya, iya.
1: Nah dari situlah sebenarnya kayak berpikirnya kayak, waduh gue aja sendiri yang anak Betawi ini bosen kalau belajar tentang musik tradisi. Nah gimana ya cara gue biar gak bosen jadi nyampurin dengan sesuatu yang gue suka.
0: Iya.
1: Nah akhirnya berpikiran juga kalau ini disebarkan ke anak-anak muda gitu, ya kalau mereka malu dengan tradisi, kita kemasnya secara modern yuk, biar lo semua gak malu bawain tradisi gitu.
0: Oh, jadi tumbuh, besar, dan sukses, berhasil sebagai representatif anak Betawi.
1: Ya.
0: Apa yang paling dibanggain sebagai anak Betawi asli?
1: Ya sebenarnya yang paling dibanggain itu adalah ketika kita sebagai anak Betawi itu tetap tumbuh, besar, dan sampai kini mencintai budayanya sendiri sebenarnya. Kan banyak orang yang gak mengakui ketika ditanya, anak mana lo? orang Jakarta gue gitu kan. Walaupun ya sebenarnya orang Betawi ya harusnya ngakuin gitu, yang dimana kita cinta gitu sama budayanya gitu. Kok tapi memang yang di Jakarta tuh itu motivasi yang susah. Kalau kita lihat di New York orang bangga dengan I'm New Yorker gitu. Orang di Paris orang bangga I'm Parisian gitu. Nah. Tapi di Jakarta tuh jarang tuh yang bangga bahwa ya gue Betawi, gue Jakarta gitu. Masih ketika ditanya ya udah semangat kedaerahannya masih tumbuh, tapi itulah kota Jakarta, gambaran besarnya Indonesia. Di sinilah kita hidup dan orang Jakarta itu terbuka bagi siapapun yang mau datang. Ya. Buktinya Jakarta cuma punya patung selamat datang, nggak punya patung selamat tinggal.
0: Selama ini kita gini, orang Betawi yeah. itu punya gaya yang kental, yang khas ya. Betawi punya gaya.
1: Yeah.
0: Nah, definisi itu tuh apa menurut Bang Gojek?
1: Ya sebenarnya kalau orang punya istilah Betawi punya gaya, ya gayanya sendiri ya. Betawi itu kan campuran dari berbagai macam culture kan.
0: Bener.
1: Ada Tionghoa, ada Eropa, ada Arab. Tapi ya dibilang Arab bukan. Dibilang Eropa bukan. Dibilang Chinese bukan. Tapi ya dia adalah Betawi gitu. Nah jadi Betawi memang punya gayanya masing-masing. Gayanya sendiri. Salah satu gayanya adalah. Ada istilah-istilah kalau di Betawi nih. Jangankan kalah. Seri aja ogah. Ada yang istilah juga biar tekor asal kesohor.
0: Oh yes.
1: Iya, yeah, orang punya tanah banyak, anak mau sunat dijual tanahnya, yang penting di situ pestanya 7 hari 7 malam. Misalkan mau kawinan gitu seperti itu. Nah, hal-hal itu yang akhirnya mungkin orang deskripsinya nih dia nih Betawi punya gaya, ya gayanya masing-masing sendiri, tapi yang kadang yang mirisnya gitu ya. Gue sebagai orang Betawi sendiri mudah-mudahan orang-orang Betawi yang sekarang juga peduli dengan pendidikan. Kadang-kadang kan orang Betawi kan dibilangnya kan ya nggak peduli sama pendidikan. Nggak makan bangku sekolahan kalau kata film Sidul.
0: Nah mudah-mudahan. Bangku aja dari insinyur bisa jadi wakil gubernur.
1: Bisa jadi wakil gubernur sekarang kan. Nah alhamdulillah stigma itu memang saya sendiri dan keluarga kecil saya sekarang itu

0: kita hempaskan. Karena di tahun 2024 justrunya saya beserta keluarga move ke Paris untuk istri S2 di Paris. Oh. Istri saya orang Betawi juga.
1: Oh, asli Betawi juga.
0: Asli Betawi juga gitu. Jadi ngambil geopolitik dan diplomasi budaya bahwa kita mau menghancurkan stigma itu bahwa orang Betawi juga bisa mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri dan bangga terhadap kebetawiannya.
1: Iya. Tapi memang itu penting sih.
0: Penting.
1: Iya kan? Karena kan gini, kita harus melepaskan stigma ya tadi Mbak Cik bilang kan. Betawi itu nggak terlalu relate dengan pendidikan gitu kan. Yang penting punya kontrakan banyak pintu
0: nyaman, gitu.
1: Kan. Kalau misalnya udah kawin, nah ya udah urus aja kontrakan.
0: Cari
1: duitnya, dapat duitnya dari situ. Tapi kan untuk regenerasi,
0: betul.
1: Apakah mau akan begitu terus gitu?
0: Betul. Dan bagi perempuan-perempuan kan kalau istilah orang dulu tuh perempuan tuh cuma dapur, sumur, kasur. Kalau kata orang Betawi
1: iya,
0: kan.
1: Bener.
0: Nah kalau sekarang ya jangan. Iya. Wanita juga harus berkembang, harus emansipasi gitu. Makanya. Ya itu yang terus saya dan keluarga kecil saya lakukan bahwa nunjukin bahwa ini keluarga Betawi kita juga nunjukin ya Betawi yang pendidikan, Betawi yang juga bukan cuma tukang sawi namanya Bang Maman, jangan ngaku Betawi kalau cuma jadi preman.
1: Wes, tuh kan bener kan orangnya cepet banget mikir ya kan. Yang ada rhyme, ada rima-rimanya gitu belakangnya. Oke, ini juga jadi tantangan gimana, karena kan ini berangkatnya dari seniman ya, musisi. Gimana akhirnya bisa memperkenalkan budaya Betawi, musik-musiknya di tengah musik-musik modern. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan kemana-mana, tetap ada Talk Is Fun.
0: Yang gak hilang dari Jakarta tuh, rasa tenggang rasa sama warganya sih, karena kan semua udah tumbuh di sini, suku bangsa banyak di sini, dan ya sebagai warga Betawi ya itu siap dan selalu nerima siapapun yang datang kan.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia ya, selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect
5: tapi
7: jelas.
5: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama dan juga ada warga Betawi asli, ada Kojek Rap Betawi.
1: Yeay.
0: Bang Kojek, yeah. Kan jadi warga asli Jakarta nih ya, banyak sekali perubahan-perubahan.
1: Betul.
0: Apa yang paling dirasain tuh kayak, ini beda banget sih sama gue kecil dulu gitu.
1: Ya yang pasti gak banyak tempat bermain sih, kayak lapangan bola gitu zaman dulu kita. Gampang gitu ya, nyari lapangan bola dan segala macam. Makanya kan di Jakarta sekarang tumbuh tuh liga-liga sepak bola, liga aspal lah, terus liga akam sih yang make justrunya jalan gitu. Dan ya banyak hal lah gitu yang tambah macet, gedung-gedung juga tambah banyak gitu ya. Namanya juga Jakarta umurnya tahun depan udah 500 tahun kan. Nah, makanya banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang gak hilang dari Jakarta tuh rasa tenggang rasa sama warganya sih, karena

0: kan semua udah tumbuh di sini, suku bangsa banyak di sini, dan ya sebagai warga Betawi ya itu siap dan selalu nerima siapapun yang datang kan.
1: Mau macet, mau banjir, mau kayak apa juga tetap aja di sini kan.
0: Ya, ya ini rumah kita mau gimana?
1: Ada nggak toko Betawi gitu yang jadi inspirasi dalam perjalanan karir Kojek Rap?
0: Yang pastinya sih almarhum Benyamin Sueb sih. Almarhum Benyamin Sueb itu yang
1: itu kayak gak bakal
0: legend tak tergantikan gitu ya. Karena semua, kalau saya berpikir semua yang dia sentuh jadi Betawi. Jazz jadi Betawi. Rock and roll jadi Betawi. Dangdut bisa jadi Betawi sama dia. Dan dia ya musik iya, film iya.
1: Iya.
0: Terus juga dan segala macam. Dan bahkan dia salah satu tokoh Betawi yang pernah ditawarin masuk ke dunia politik dan dia tolak malah. Dan dia pernah berpesan bahwa ya jangan deh, jangan tawarin gue. Gue masih pengen duit, nanti kalau tiba-tiba yang datang ke gue bawa sekarung duit gimana? Gue gak bisa nolak ya. Nah itulah idealisme-idealisme itu yang harus terus dilakukan sama orang Betawi. Karena kan di Betawi itu ada tiga nih, pok nih. Ngasosi, ngaji, sholat, silat.
1: Ngaji, sholat, silat, iya, ngasosi. Baru dengar nih.
0: Iya, ngaji itu bisa bimbing kita bagaimana hidup di dunia. Sholat itu bagaimana membawa kita juga nanti ke akhirat. Dan silat itu buat menjaga kita, menjaga harga diri kita. Bukan untuk menyerang tapi menjaga itu. Ngasosi, ngaji, sholat, silat.
1: Ngasosi, udah pada ngasosi belum? Rajin deh tuh anak Betawi.
0: Iya, iya. Di tengah kota kita yang terus berkembang, ya kita harus tetap bertumbuh tapi tetap punya pegangan. Itulah Betawi.
1: Identitas Betawi yang masih kuat di Jakarta saat ini apa?
0: Identitas Betawi yang masih kuat di Jakarta ya... Ya sebenarnya banyak hal ya yang masih terlihat gitu ya. Ya ngomong, terus juga makanan kan masih banyak, nasi uduk.
1: Iya.
0: Kalau pagi-pagi di mana-mana banyak. Iya, nasi uduk semur jengkol sambil duduk megang botol kan itu banyak juga kan. Masih di Jakarta, ondel-ondel keliling kampung masih iya. Banyak. Kan awalnya sebenarnya kalau ondel-ondel keliling kampung awalnya buat ngusir roh jahat tuh. Kok iya, ondel-ondel tuh awalnya tuh kayak barongan di Bali. Dia kalau ada satu kampung yang kena penyakit warganya, dia datang keliling kampung dan mukanya masih serem gitu kan. Dibikinnya juga pakai ajian-ajian keliling kampung buat ngusir roh jahat. Nanti abis dia keliling kampung, warga-warga ngasih hasil buminya tuh kayak singkong apa buat si ondel-ondel itu. Dan kalau sampai hari ini ondel-ondel masih keliling kampung, berarti masih banyak orang jahat di Jakarta dong.
1: Ya Allah, gimana tuh ya, susah juga tuh ya, gimana caranya ya.
0: Jadi, tapi alhamdulillahnya sekarang ondel-ondel masuk di peraturan gubernur juga. Bahwa ya jadi tradisi Betawi yang harus ada di semua tempat kan di Jakarta gitu, di hotel, di mall dan lain-lain gitu.
1: Kalau tadi kan aku ngomong sama Mpok Ciul gitu ya, dia memang memang salah satunya ada di dunia lenong.
0: Yeah.
1: Nah lenong itu tuh masih eksis sampai sekarang,
0: masih.
1: Tapi mungkin tidak terlalu terdengar, tidak
0: Betul.
1: Terlalu familiar buat anak-anak atau generasi kekinian.
0: Betul.
1: Nah, menurut Bang Kojek, industri atau dunia hiburan saat ini cukup memberikan ruang gak sih buat musisi, seniman Betawi gitu dengan karya-karya kebetawiannya ya. Itu?
0: Nah, sebenarnya
1: Bang Kojek kan punya podcast nih.
0: Ya. Sebenarnya balik lagi ya, kalau sekarang menuntut orang untuk istilah cepatnya ngajak kita, daripada nuntut untuk kita diikut sertakan, bagaimana sekarang kita harusnya membuka ruang sendiri sih.
1: Yeah.
0: Bagi anak Betawi ya juga harus resilience gitu, sama pertumbuhan kota ya harus fighting. Mm-hmm. Bagaimana budaya Korea bisa tumbuh segitunya dan menghajar dunia gitu ya. Itu kan ya karena serius, pemerintahnya serius dan segala macam gitu. Ya sebenarnya dari perannya tuh nggak cukup kita, pemerintahnya, medianya gitu, terus juga musisi atau senimannya juga berlomba-lomba fighting untuk melakukan itu gitu. Dan jangan kita membatasi diri, kalau Kojek ya rasanya kita harus terus berinovasi.
1: Tapi Kojek itu apa sih sebenarnya?
0: Iya Kojek.
1: Aslinya namanya Kojek?
0: Enggak, nama saya aslinya Muhammad Amrullah. Gitu, kalau Kojek itu dulu zaman sekolah sih sering makan permen Kojek.
1: Oh,
0: kan yang bulat itu.
1: Itu.
0: Kenapa pada sih yang di belakang sono? Iya. Sering makan permen Kojek, terus teman SMP masuk juga ke SMA yang sama, panggil Kojek juga. Terus ketika kuliah panggil Kojek juga. Ketika nge-rap, ah gak usah jadi orang luar negeri, ah gak usah pakai nama sok luar, pakai nama Kojek aja.
1: Oh,
0: nah kalau sekarang ditanya orang sih ya mungkin udah lebih punya pikiran. Kojek, kalau ditanya orang, apa itu Kojek? Kojek itu adalah kreatifnya orang Jakarta. Gitu.
1: Jargonnya pas banget. Kreatifnya orang Jakarta. Nah, seberapa kreatif dia? Kita mau kasih ruang untuk Bang Kojek memperkenalkan budaya Betawi, tapi bisa tebak gambar enggak?
0: Nah. Aduh, apa nih?
1: Coba yang pertama. Nah, bukan TJ-nya, tapi motif yang ada di pinggirannya ini.
0: Ya.
1: Namanya apa?
0: Gigi Balang.
1: Gigi Balang?
0: Gigi Balang, ini biasanya ada di rumah-rumah orang Betawi.
1: Eh bener! Gitu. Kenapa namanya Gigi Balang?
0: Kenapa namanya Gigi Balang?
1: Gigi, kayak gigi jarang-jarang
0: apa
1: gimana sih?
0: Ya, itu namanya Gigi Balang, itu biasanya ada di ornamen-ornamen rumah Betawi. Oh, di depan, iya, iya, di atas. Nah tapi alhamdulillah berarti pemerintah kota juga terus mensosialisasikan kebetawian gitu. Asik. Dengan ada Gigi Balang.
1: Oke, berikutnya. Kita buka. Yeah. Ini apa, baju tradisional?
0: Baju tradisional laki-laki. Ini kalau orang biasanya sebut nih baju sadaria.
1: Baju sadaria. Gitu. Punya berapa style di rumah?
0: Oh banyak.
1: Oh banyak.
0: Celana boim nih, kalau dulu orang nyebutnya celana boim karena sering dipakai hari Depretes dulu.
1: Iya benar-benar.
0: Boim
1: di
0: Lenong Rumpi kan.
1: Iya. Yeah. Oke, next ya kita buka. Nah.
0: Ini minuman yang namanya seperti minuman luar tapi tidak memabukkan, bir peletok ini.
1: Bir ya, peletok, cakep.
0: Iya, yeah. Kenapa namanya bir peletok?
1: Apa?
0: Kenapa namanya bir peletok?
1: Kenapa?
0: Karena dulu, dulu benar-benar. Dulu kan kalau menjamu orang-orang luar gitu ya, orang Belanda dan segala macam itu kan menggunakan bir yang benar. Tapi kalau orang Islam itu yang tadi ada ngasosi, ngaji sholat silat, nggak boleh minuman yang memabukkan. Alkohol. Jadi disuguhkanlah minuman yang seperti bir penyebutannya, tapi kenapa dia disebutnya peletok? Karena waktu direbus dia peletok. Jadi namanya bir peletok.
1: Ada aja orang Betawi ya pokoknya ya, cari bener, nama
0: bener.
1: Ya. Oke, next-nya kita buka. Masih ada.
0: Apa ini yang ditanya, apanya nih? Banyak bener nih orang nih.
1: Ada, maunya yang mana dulu? Ada kembang goyang, kembang kelapa.
0: Ini kawinan orang
1: ini
0: Betawi
1: apa?
0: Ya.
1: Jadi tradisi di kawinan.
0: Tradisi di kawinan, palang pintu nih ya.
1: Palang pintu. Ini yang pakai ada sambutan-sambutannya gitu kan,
0: yeah.
1: Pantun-pantunan kan.
0: Jadi palang pintu itu ada dua kubu, ada kubu laki-laki, ada kubu perempuan. Yang kubu perempuan harus kalah pesilatnya biar yang kubu laki-laki bisa masuk ke dalam. Nah balik lagi ke ngasosi tadi. Ngaji sholat silat nih salah satu yang dipegang orang Betawi, silatnya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Pokoknya kalau kawinan orang Betawi rame.
0: Rame bener, ada petasannya, ada palang pintunya.
1: 2 hari 7 malam deh tuh ya. Kita buka berikutnya. Nah.
0: Banyak
1: apa
0: ya?
1: Apa nih? Banyak, ada 4 lusin kalau gak
0: salah. Oh iya, iya. Ini alat musik Betawi yang dari Tionghoa.
1: Mm-hmm.
0: Ini sebenarnya banyak nih penyebutan, ada Tehian, ada Kong Ahian gitu.
1: Betul. Tehian. Oh, sebutannya ada banyak ya?
0: Iya, karena lebih besar itu ada yang kecil Tehian, lebih besar lagi Kong Ahian. Kalau yang
1: ini
0: lebih besar
1: ya?
0: Lagi rebab. Iya, petik. Gesek kayak
1: kayak biola
0: gitu.
1: Gitu. Okay. Berikutnya kita buka.
0: Banyak ya?
1: Banyak, Pak Lusin bilang. Nah, ini dia nih.
0: Iya. Yeah.
1: Tokoh Betawi.
0: Tokoh Betawi yang
1: ada di Jalan Protokol.
0: Iya, yang memberikan uangnya sebesar 2000 gulden untuk membangun lapangan. Dan dia adalah salah satu tokoh pendiri Persija Jakarta. Ini adalah Muhammad Tusi Tamrin.
1: MH Tamrin. Kita kayak bawa RPUL ya.
0: RPUL. Tua bener ya.
1: Emang kita kan generasi RPUL.
0: Iya.
1: Kita buka lagi.
0: Usul.
1: Nah,
0: ya.
1: Ini pasti tahu.
0: Tahu.
1: Karena dia.
0: Iya. Karena sebenarnya balik lagi tadi ke Muhammad Tusi Tamrin, Persija, dan ini supporternya Persija Jakarta. Ini adalah logo dari Jakmania. Gitu.
1: Salam jempol.
0: J. Ya, salam jempol telunjuk. Artinya Jakmania.
1: Jakmania, ini Jak ya? Jak.
0: Iya.
1: Kita buka lagi, masih ada. Nah, ini salah satu tempat stadion yang juga legendaris nih.
0: Ya, ini kayaknya kalau nggak salah ini lapangan VIJ ya, Football Indonesia Jakarta. Ini adanya di Cideng. Ini lapangan yang tadi dikasih duit sama MH Tamrin 2000 gulden untuk dibuat karena dulu orang pribumi nggak boleh main di lapangan milik Belanda dan akhirnya MH Tamrin ngasih uangnya untuk bikin lapangan ini.
1: Mantap.
0: Football Indonesia Jakarta di Cideng.
1: Ini kayak bawa tour guide Jakarta ya. Yang ada di bus tingkat itu tour Jakarta itu mungkin tahu semuanya. Mungkin Pak Mas Pram ya Bang Dudi bisa direkrut jadi tour guide Jakarta. Dia tahu semuanya loh. Oke, masih ada lagi ya?
0: Ada lagi?
1: Ada. Nah.
0: Siapa nih? Iya. Siapa ya? Oke.

0: Ya, anak-anak Betawi jangan kalah untuk terus berkembang, terus maju, dan jangan minder gitu. Jangan minder tentang keberadaan gitu. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Makanya saya pernah juga berpesan sama pemerintah kota bahwa jangan cuma misalkan sanggar-sanggar diajarin cara tampil, tapi bagaimana simpelnya, misal ondel-ondel, dia pemain ondel-ondel diajarin bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan
1: ondel-ondel ngomong bahasa Inggris.
0: Enggak, misalkan muter di Kemang, dia ditanya sama orang luar negeri, kan dia bisa menjelaskan.
1: Oh, what is that
0: gitu. Terus dia bisa upload ke sosial media, karena kan zaman sekarang promosi itu berkembang pesat melalui sosial media. Kalau kita ya sendiri tidak bisa menjadi global, kota ini tidak bisa dikatakan global kalau sumber daya manusianya tidak menjadi global.
1: Mantap, kayak pantun ya. Makasih Bang Ojek sudah mampir di CNN Indonesia kali ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Talk is Fun, akan ada satu persembahan spesial. Kita ngedisco bareng.
0: Disco.
1: Disco bareng, gimana gayanya? Disco bareng Kojek Rap Betawi. Ini dia, kita persembahkan ada Kojek Rap Betawi. Judul lagunya apa?
0: Ngedisco.
1: Ngedisco bareng.
2: Ladies and gentlemen, Aye Kojek, listen.

0: Salam Sport, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Informasi seputar dunia olahraga kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yudi Don, inilah CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Liverpool masih belum bisa meraih kemenangan di bawah instruksi pelatih baru Andoni Iraola. The Reds kembali meraih hasil imbang setelah ditahan Nottingham Forest 2-2 di Anfield. Hasil lebih buruk didapat Tottenham Hotspur di bawah arahan Roberto De Zerbi. Spurs menelan kekalahan kedua di Liga Premier Inggris usai takluk 0-2 dari Newcastle United.
1: Menjamu Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu malam, Liverpool harus kebobolan lebih dulu setelah Danny Dyer berhasil menyarankan bola ke gawang Alisson Becker pada menit 24. The Reds sempat mencetak gol penyeimbang pada menit 32 lewat sepakan Florian Wirtz, namun gol itu dianulir wasit karena offside. Pasukan Andoni Iraola baru benar-benar mencetak gol di babak kedua, tepatnya pada menit 60. Berawal dari umpan Cody Gakpo, Alexander Isak sukses memasukkan bola ke gawang Nottingham Forest. Namun 10 menit berselang, Nottingham mampu kembali unggul. Tim tamu mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran Alisson Becker terhadap Nico Williams. Kapten Nottingham, Morgan Gibbs-White yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Liverpool terhindar dari kekalahan setelah pemain anyar mereka, Victor Munoz, mencetak gol saat laga tersisa 8 menit. Skor imbang 2-2 bertahan hingga usai. Di pertandingan lainnya, Newcastle United sukses meraih kemenangan saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur. Newcastle membuka keunggulan pada menit 62 lewat gol yang dicetak Anthony Elanga. 10 menit berselang, Dutton Army kembali menambah keunggulan. Kali ini giliran Joana Wissa yang mencatatkan namanya di papan skor. Hingga peluit panjang ditiupkan wasit, skor 2-0 untuk Newcastle tidak berubah. Pasukan Matheus Jessel pun membawa pulang 3 poin dari lawatan ke markas Spurs. Sementara itu, laga yang mempertemukan Bournemouth dengan Everton berakhir tanpa pemenang. Bermain di depan ribuan supporternya, Bournemouth sempat unggul lebih dulu pada menit 41. Tendangan keras Alex Scott dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan Jordan Pickford. Tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, Everton meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Hasilnya, pada injury time, Kapten Everton, James Tarkowski, menyelapkan The Toffees dari kekalahan.
0: Manchester United harus menunda debut rekrutan anyar senilai 60 juta pound sterling, Carlos Baleba saat menjamu Ipswich Town di Old Trafford. Dalam konferensi pers jelang lawan Ipswich Town, manajer Manchester United Michael Carrick mengkonfirmasi Baleba masih menjalani pemulihan cedera. Baleba baru saja diboyong oleh Brighton dan Hove Albion dengan kontrak jangka panjang hingga 2031 awal pekan ini. Pemain berusia 22 tahun asal Kamerun itu sebelumnya sudah absen saat Brighton menang 4 gol tanpa balas atas Aston Villa akibat mengalami cedera ligamen ankle. Akibatnya Baleba menjadi ujian tambahan bagi Setan Merah yang bertekad bangkit dari kekalahan mewujudkan 0-2 di kandang Hull City pada pekan pertama Liga Premier Inggris.
2: Yeah, he's got a little ankle issue, so maybe a couple of weeks or so, maybe 3 weeks, we'll see. But we knew that before, so it's no major issue. But yeah, it'll be great to have him back when we can.
0: Berkontribusi signifikan untuk Manchester United pada musim lalu, gelandang asal Portugal Bruno Fernandes dinobatkan sebagai pemain terbaik oleh Professional Footballers Association atau PFA. Selain Bruno, bek muda Manchester City Nico Aureli menerima penghargaan pemain muda terbaik musim lalu.
3: Gelandang sekaligus kapten Manchester United Bruno Fernandes dinobatkan sebagai PFA Player of the Year 2025-2026. Penghargaan dari Professional Footballers Association atau PFA itu diberikan setelah Bruno tampil gemilang sepanjang musim. Pemain asal Portugal itu mencatatkan rekor 21 assist di Premier League sekaligus mencetak 9 gol dan membantu Manchester United finish di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Bruno telah memperkuat Manchester United sejak 2020. Pemain berusia 31 tahun itu menjadi pemain Portugal kedua yang memenangkan penghargaan PFA Player of the Year setelah Cristiano Ronaldo meraihnya dua kali secara beruntun pada 2007 dan 2008.
4: No, it's a very proud moment. Obviously, I'm very thankful for all of those that voted for me. Was a special season individual for me. Obviously, I'm very proud that all the ones that have decided to vote for me was something very that I'm very very grateful.
3: Sementara itu, penghargaan PFA Women's Player of the Year diraih penyerang Manchester City, Khadija Shaw. Pemain asal Jamaika itu menjadi pencetak gol terbanyak Women's Super League musim 2025-2026 dengan 21 gol. Ini merupakan penghargaan keduanya setelah sebelumnya meraih gelar yang sama pada 2024. Untuk kategori pemain muda, bek kiri Manchester City, Nico Aureli dinobatkan sebagai Men's Young Player of the Year. Pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan 53 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 9 gol. Sementara di kategori putri, penyerang Arsenal Olivia Smith kembali meraih penghargaan Women's Young Player of the Year untuk yang kedua kalinya secara beruntun.
0: Penyerang Prancis Bradley Barcola semakin santer diberitakan akan merapat ke Liverpool. Pelatih The Reds Andoni Iraola pun menanggapi positif kedatangan penyerang 23 tahun itu.
3: Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang asal Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Nilai transfer pemain berusia 23 tahun itu disebut mencapai 123 juta pound sterling atau hampir menyentuh 3 triliun rupiah. Menurut BBC, Liverpool akan membayar 106 juta pound sterling di muka dengan tambahan hingga 17 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Sementara itu di Athletic melaporkan, Barcola akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Menanggapi kian merapatnya Barcola ke Anfield, pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola menyebut positif.
5: As you know, no, we are trying to sign in that position, no. And also, as you know, we cannot talk about players that right now are and that we are trying to improve or try to fill that position because we don't have the numbers. And I hope we can have good news soon, but we are still not there.
3: Kedatangan Barcola menjadi bagian dari perombakan squad Liverpool di bawah pelatih baru Andoni Iraola. Sebelumnya Liverpool telah mendatangkan bek Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona, bek tengah Prancis Jeremy Jacquet, serta penyerang Spanyol Victor Munoz. Barcola juga diproyeksikan menambah kekuatan lini depan Liverpool setelah kepergian Mohamed Salah.
0: Situasi Julian Alvarez di Atletico Madrid semakin rumit. Penyerang asal Argentina itu sudah 4 hari berturut-turut absen dalam latihan tim di tengah keinginannya meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Sementara pelatih Chelsea Xabi Alonso enggan angkat suara perihal ketertarikan Manchester City pada gelandang timnas Argentina Enzo Fernandez.
3: Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone angkat bicara di tengah panasnya rumor transfer Julian Alvarez. Simeone menegaskan dukungannya dan berharap penyerang asal Argentina itu tetap bertahan di Wanda Metropolitano. Pernyataan Simeone itu merespons kerasnya sikap CEO Atletico Miguel Angel Gilmarin yang sehari sebelumnya menutup pintu rapat-rapat bagi Barcelona untuk memboyong Alvarez ke Camp Nou. Gilmarin menuding Blaugrana tidak jujur dan memastikan Alvarez tidak akan pernah dijual ke rival langsung mereka di La Liga. Kisru transfer ini diakui membuat Alvarez tertekan dan bingung hingga harus kembali absen dalam sesi latihan jelang laga kontra Sevilla.
6: Yo creo haber explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. No tengo mucho más para explicarles. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo y no mucho más.

0: Sementara itu, rumor kepindahan Enzo Fernandez ke Manchester City kian santer. Gelandang asal Argentina itu dikabarkan ingin kembali bergabung dengan mantan pelatihnya Enzo Maresca yang kini membesut The Citizens. Terakhir, nama Enzo Fernandez dicoret dari skuad The Blues saat bertemu Luton Town di ajang Carabao Cup Kamis kemarin. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, memilih bungkam saat disinggung awak media terkait rumor kepindahan pemain asal Argentina itu ke Manchester City jelang laga Premier League kontra Brighton.
1: Now we have been talking about speculations and sorry but I'm not the one that's giving talking too early about things, so we need to see what happens and we want to be ready always.
0: Enzo Fernandez dikabarkan masih mempertimbangkan opsi untuk hengkang dari Stamford Bridge 3 tahun setelah didatangkan dengan mahar 107 juta pound sterling. Meski media melaporkan Chelsea mematok harga 120 juta pound sterling bagi peminat sang gelandang, Alonso menegaskan dirinya hanya ingin fokus pada situasi saat ini.
2: Persebaya Surabaya resmi meluncurkan skuad untuk mengarungi Indonesia Super League musim 2026-2027. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sport Weekend.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Persebaya Surabaya resmi meluncurkan skuad untuk mengarungi Indonesia Super League 2026-2027. Sebanyak 40 pemain diperkenalkan di Balai Kota Surabaya.
4: Sorotan mata dan gemuruh dukungan mengiringi launching skuad Persebaya Surabaya. Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam menjadi panggung diperkenalkannya kekuatan bajul ijo untuk musim 2026-2027. Mengusung tajuk Sinergi Launching, acara ini bukan sekedar perkenalan pemain. Persebaya menegaskan pentingnya sinergi antara klub, bonek, sponsor, pemerintah Kota Surabaya, TNI Polri, serta seluruh stakeholder. Sebanyak 40 pemain diperkenalkan, mulai dari penjaga gawang, lini belakang, gelandang, hingga barisan penyerang. Sejumlah pemain andalan masih menjadi bagian dari kekuatan bajul ijo. Di antaranya Hernando Ari, Francisco Rivera, Diogo Ramalho, Gledson Paksiao, Rahmat Irianto, Ramadan Sananta, hingga Miguel Pereira. Meski demikian, ada satu pemain asing yang belum merapat ke Persebaya. Pemain yang ditunggu ini akan menggenapi kuota 11 pemain asing Persebaya. Selain itu, Persebaya juga belum memperkenalkan jersey baru yang akan digunakan untuk mengarungi musim ini.
5: Jadi, saya mohon maaf kalau teman-teman kecewa tidak bisa melihat jersey dan belum bisa bertemu dengan pemain ke-11 kita. Tapi saya minta tolong, malam ini kita semua bertekad sama sinergi membawa Persebaya menjadi juara. Nanti...
4: Dengan modal gelar Piala Presiden dan komposisi 40 pemain, Persebaya memasang target tinggi juara Indonesia Super League 2026-2027. Dari Broto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: PSSM Yogyakarta menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kedatangan pengurus PSIM untuk meminta doa restu sebelum berlaga di Super League musim ini.
6: Inilah seragam tim PSIM musim 2025-2026 bernomor punggung 10 dengan nameset HB ke-10 yang dipersembahkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Seragam ini diserahkan oleh manajemen PSIM diwakili Presiden Direktur Yuliana Tasno dan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel. Selain itu, PSIM juga menyerahkan album foto berisi perjalanan PSIM dari musim 2024-2025 dan 2025-2026 saat pertama kali berlaga di Liga 1.
7: Ngarso Dalmi itu dapat jersey PSIM itu 3 kali, teman-teman. Jadi tahun 2021 waktu kita hampir lolos ke Liga 1. Lalu tahun 2024 waktu kita berjuang untuk masuk ke Liga 1. Sama yang sekarang, itu yang pertama kali kita di jersey kita di Liga 1 gitu. Jadi tiga tuh, ada tiga. Hampir lolos, lolos, Liga 1 gitu.
8: Menurut Yuliana, pertemuan ini semacam ritual yang selalu dilakukan Laskar Mataram sebelum memasuki musim kompetisi baru. Ia mengaku banyak mendapat ujangan, nasihat, dan masukan dari Sri Sultan.
7: Mau meminta bless ya untuk kita PSIM berjuang untuk musim 2026 dan 2027. Arsul Dalam tadi banyak ya, nggak hanya dari satu sisi teknis gitu kan ya, tapi juga Arsul Dalam menyampaikan dari sisi manajerial, terus udah gitu dari kepemimpinan saya juga dikasih wejangan sama Arsul Dalam. Jadi banyak hal. Jadi contoh pas ngomongin tentang performa, Arsul Dalam bilang, itu diliatin ya anak-anak jangan makan gorengan. Ntar di belakang juga diem-diem dia makan gorengan katanya. Itu kayak diulang-ulang terus gitu bahwa kedisiplinan harus terus di apa namanya dipantau gitu, integritasnya pemain juga harus dipantau gitu, hati-hati dalam memanage kesebelasan PSIM gitu.
8: Sri Sultan juga meminta jadwal pertandingan PSIM Yogyakarta musim ini dan berjanji akan menonton langsung laga PSIM Yogyakarta di stadion. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
3: Turnamen berskala internasional Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi tolak penting ekosistem sepak bola putri di kelompok usia dini. Dari ajang ini pula, pembinaan usia dini mulai terlihat hasilnya. Sejumlah talenta muda kian tersorot dan berpotensi untuk terus melaju ke jejak berikutnya, baik di liga maupun untuk proyeksi tim nasional.

0: Di balik suksesnya penyelenggaraan Srikandi Merdeka Cup 2026, ajang ini juga membuktikan bahwa ekosistem sepak bola putri, terutama di kelompok usia dini, sudah semakin bertumbuh. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Program Director Srikandi Merdeka Cup 2026, Bapak Teddy Cahyono. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
0: Abis olahraga nih kayaknya.
1: Iya.
0: Pak, kalau kita bicara soal turnamen ini nih, ada lebih dari 40 pemain untuk dua timnas Indonesia yang sebelumnya bermain di turnamen kelompok usia ya, Pak.
1: Iya.
0: Lalu sekarang mereka berkompetisi di ajang internasional lawan tim nasional dari negara-negara lain. Sebenarnya target apa sih yang ingin dicapai, Pak?
1: Memang sengaja untuk kirim dua tim karena ternyata kan potensinya banyak.

0: sehingga dari awal itu dari Hadir Soccer League itu terpilih sekitar 60-an anak, kemudian diciutkan menjadi 46. Jadi ya ini 46 anak yang bermain di Serikan di Merdeka Cup ini adalah memang anak-anak terbaik dari Hadir Soccer League. Di mana anak-anak ini kan juga sudah berkompetisi selama 8-10 bulan di Hadir Soccer League sebenarnya di 4 regional Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Kudus. Jadi ya wadah yang sangat ideal bagi mereka untuk bisa mengimplementasikan dan menunjukkan apa yang sudah mereka latihan selama 2-3 tahun, terus kemudian setahun terakhir mereka bermain di kompetisi.
1: Talent poolnya sudah terbentuk. Lalu bagaimana nih agar talent pool tersebut tidak akhirnya mandek ketika mereka sudah memasuki usia lewat 16 tahun misalnya, Pak?
0: Kan sebenarnya untuk Hadir Soccer League itu ada U15 dan U18. Jadi mereka setelah lewat U16 sebenarnya masih bisa untuk ikut di Hadir Soccer League untuk yang U18 sebenarnya. Terus kemudian rencananya nanti di bulan Oktober juga Indonesia Women's League juga akan mulai untuk kelompok senior. Jadi sebenarnya secara jenjang pembinaan itu sudah nyambung secara ekosistem sepak bola putri. Nah ini adalah suatu pertanda yang baik, karena secara ekosistem sepak bola putri sudah terbentuk dari mulai anak-anak usia 8 sampai dengan tim dengan anak-anak senior.
1: Gimana memastikan bahwa anak-anak yang bermain di kompetisi usia dini itu nantinya bisa tertampung di liga, akhirnya juga menghasilkan timnas yang juga berkualitas?
0: Iya, sebenarnya kan kalau dari statistik apa yang kita peroleh, bahwa sebenarnya kan dari anak-anak yang bermain dari level grassroots usia 8, 10, 12 mungkin tidak sampai 1% yang akan menjadi pemain profesional. Tapi kan justru karena statistiknya hanya segitu, artinya kan kita harus mempunyai talent pool yang sangat banyak untuk di usia pembinaan yang di awal 8, 10, 12, 15. Jadi ya memang itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya kenapa di Midlife Soccer Challenge yang awalnya 8 kota di tahun 2024, 8 kota sekarang untuk musim 2026-2027 itu sudah 15 kota sebenarnya. Jadi sudah hampir 2 kali lipat sebenarnya, dan pesertanya pun juga sangat signifikan meningkatnya. Jadi ini tadi bahwa kita ingin memang memastikan bahwa talent poolnya banyak, sehingga nanti yang mentas menjadi pemain profesional juga akan menjadi lebih banyak dengan statistiknya.
2: Liga yang berjalan secara konsisten menjadi mata rantai penting dalam pembinaan sepak bola putri. Sejumlah negara tetangga termasuk peserta Serikandi Merdeka Cup telah memiliki liga sepak bola wanita yang berjenjang. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah berjalan cukup lama. Pelatih tim nasional Thailand U16 Thidarat Wiwasuku menyebut, Thai Women League yang dimulai sejak 2009 menjadi ladang seleksi pemain untuk tim nasional. Di Indonesia, kebutuhan akan kesinambungan itu juga dirasakan pelatih. Timo Shenman berharap kolaborasi pihak swasta dengan PSSI dalam pembinaan sepak bola putri terus bergulir.
3: Apa yang kita lakukan saat ini semoga akan bisa terus berlangsung dengan baik, hubungan antara Jarum dan PSSI, terutama untuk pembinaan sepak bola putri yang dari umur 8 sampai 18, gitu ya. Tapi nggak berhenti di 18 loh, kan sekarang sudah ada kampus league. Jadi semoga orang tua sudah bisa membiarkan anak-anaknya main bola, karena bisa sampai kuliah main bola.
2: Kompetisi sepak bola putri yang berjenjang di kelompok usia juga penting, mengingat sejumlah agenda internasional telah menunggu. Salah satunya kualifikasi Piala Asia U17 Oktober mendatang. Mahrika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
4: Robot-robot humanoid menunjukkan kemampuan atletiknya dalam World Humanoid Robot Games 2026 di Beijing, China. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sport Weekend.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 live di CNN Indonesia.

0: Robot-robot humanoid menunjukkan kemampuan atletiknya dalam World Humanoid Robot Games 2026 di Beijing. Mulai dari melompat hampir setinggi 8 meter hingga memaku dengan akurasi. Sekali melaju, robot Tiangong Ultra melompat sejauh 7,97 meter. Robot humanoid ini tak hanya mampu melayang jauh, tetapi juga mendarat dengan tegak dan stabil. Hasil tersebut mengantarkan Tiangong Ultra meraih medali emas cabang lompat jauh dalam World Humanoid Robot Games 2026 di Beijing, China. Performa Tiangong Ultra terus meningkat dalam 3 kesempatan. Aksi lain ditunjukkan oleh robot humanoid Tiangong Omni. Humanoid ini menjadi yang tercepat dalam final lari rintangan 400 meter. Ia bisa menyelesaikan perlombaan dalam waktu 4 menit 11,44 detik. Gerakan yang ditampilkan pun stabil dan halus. Bahkan ia mampu melewati sejumlah rintangan, termasuk deretan ban dan permukaan licin. Gaya berlarinya yang khas dengan kedua tangan berada di dekat wajah, menarik perhatian penonton dan menjadi perbincangan di media sosial. Bukan hanya berlari dan melompat, robot humanoid juga diuji melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketepatan. Dalam World Humanoid Robot Games di Beijing, robot-robot ini berlomba memaku dengan tepat. Peserta diberi waktu 5 menit untuk memasang paku sebanyak mungkin. Kompetisi ini menunjukkan potensi robot untuk menangani pekerjaan industri, termasuk tugas-tugas berbahaya bagi manusia. Lionel Messi mencetak hat-trick atau 4 gol saat membawa Inter Miami menang telak 7-1 atas Montreal pada lanjutan Major League Soccer. Dan suplikan pertandingan Inter Miami kontra Montreal ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sport Weekend hari ini. Saya Yudi Doan pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Right back and regain the lead. Lionel Messi straight at goal and it's in! Oh, remarkably it got by Gillier. And Inter Miami in the 40th minute back on top.
2: About it. Doesn't matter what angle you see it from.

0: Tragis cucu nekat bakar nenek sendiri di dapur. Tiga perempuan relawan turun ke barisan terdepan ikut pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Ketekunan dari Robi Sofan Amin dalam sehari menjadi pembuat jenang tradisional Kedung Gudel, Kasukoharjo, Jawa Tengah. Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Di informasi kali ini, seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri, sempat dilarikan ke rumah sakit. Nyawa warga lansia tersebut tidak tertolong. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan juga sabetan akhirnya meninggal dunia.
1: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
2: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
1: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
3: Nah, jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
1: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 korban yang terdiri dari 1 keluarga mengalami luka bakar. 2 di antaranya meninggal meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ledakan gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kampung Kulo Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 orang penghuni rumah sekaligus 1 keluarga menjadi korban. 2 di antaranya adalah Deni Setiawan yang berusia 36 tahun dan anaknya Raihan Alfa Rizki berumur 7 tahun. Miris, keduanya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi. Hingga kini, 4 korban masing-masing Enah, pemilik rumah, Amelia putri korban, dan juga 2 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa naas terjadi pada Jumat 28 Agustus. Peristiwa bermula saat Enah, istri pemilik rumah, sedang memasak diduga terjadi kebocoran pada tabung gas yang tiba-tiba terdengar ledakan keras terdengar dari dalam rumah. Kasus ledakan dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan juga Polres Metro Bekasi. Selanjutnya informasi dari Jawa Tengah, harga daging ayam potong di Boyolali terpantau tinggi pada akhir pekan. Sejak awal Agustus secara bertahap harga daging ayam potong naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sejak Agustus harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Kebon Agung Kecamatan Kemplek Boyolali, Jawa Tengah, kian mahal. Daging ayam potong yang semula dijual Rp32.000 hingga Rp35.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga menurunkan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam per harinya, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan kurangnya pasokan ayam menjadi salah satu penyebab dari kenaikan harga. Sementara itu, mahalnya harga pakan dari ayam menjadi faktor lain kenaikan harga. Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama pada penjual makanan yang memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli. Dan kita bergeser lagi ke Jawa Timur, Surabaya Kite Festival 2026 hadir menyapa warga. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya menjadi ajang adu kreatif para pecinta layang-layang, namun juga menjadi hiburan bagi para pengunjung. Langit South Long Beach Pakuwon City Surabaya disulap menjadi perwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan juga kreasi menari indah dalam Surabaya Kite Festival yang sudah digelar ke-22 kalinya. Puluhan peserta dari berbagai daerah ikut serta. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi dihadirkan. Bukan hanya sekedar festival biasa, namun ajang ini sekaligus melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Tentu, hal ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang hadir. Kreativitas tidak hanya sekedar terbang, para peserta ditantang untuk bisa menciptakan kreasi yang unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya. Gelaran ini diselenggarakan 2 hari berturut-turut, mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus. Pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Informasi berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, 3 perempuan di unit KPHP Kahayan rela untuk turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
4: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
5: Saya ikut pemadaman ini karena lihatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergeraklah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
4: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
5: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin gitu.
4: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
6: Mereka adalah staf bagian keuangan, dan sementara ini belum ada kegiatan, sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, Tapi kalau sudah terbiasa, mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman, misalnya mobilisasi peralatan. Nah, memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
4: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Keseruan Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat jenang tradisional Kedung Gudel khas Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di redaksi Akhir Pekan.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Mama bilang kakek itu jago matematika ya?
5: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki kesini?
4: Kenapa, kek?
5: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
4: Iya ya.
5: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
4: Cucu aku dong, kek.
6: Terima kasih telah bijak berenergi.
0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari business talk, educational class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada Bang dari BPS, spillover effect
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
12: Akhir pekan saatnya jalan-jalan sambil menikmati kuliner unik di Kedung Gudel, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada olahan jenang legendaris yang bisa menjadi tujuan keluarga. Rekan Robi Sofan Amin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana proses pembuatannya yang melelahkan dan juga memakan waktu cukup lama dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini.

0: Kampung Kedung Gudel di Desa Kenep, Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan daerah sentra industri pembuatan jenang tradisional yang legendaris dan telah ada turun-temurun. Jenang merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar beras ketan, gula merah dan santan kelapa yang diproses cukup lama. Pada zaman dahulu, jenang merah selalu ada pada acara hajatan, syukuran dan upacara adat tradisional masyarakat Jawa. Saat ini, jenang merah jadi jajanan tradisional yang dapat dijumpai setiap saat dan bahkan jadi buah tangan. Di Kampung Kedung Gudel, sedikitnya ada 8 pembuat jenang yang setiap hari mengolah dan memproduksi jenang. Di antaranya jenang dodol Bu Murni, jenang dodol Mbak Win, dan jenang Ayu Mbu Minten. Kali ini saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan jenang Teguh. Di tempat ini saya bisa mengikuti proses produksi dari menyiapkan bahan sampai jadi jenang. Sebelum nanti saya mengikuti proses pembuatan jenang, pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kelapa jadi yang pertama. Kelapa yang digunakan untuk membuat jenang merupakan kelapa tua. Karena kebutuhan yang cukup banyak, kelapa di tempat ini didatangkan dari luar daerah, seperti Purworejo dan Magelang.
1: Kita sampai nyari ke Jombang, Pacitan.
2: Oh gitu ya. Sampai ke Jombang, ke Pacitan ya, karena
1: luar Jawa juga, sampai sini juga.
2: Oh gitu, dari luar Jawa.

0: Ở Lampung ya Pak ya.
1: Lampung, Sulawesi, Palembang.
0: Kemarin saya di Jogja sempat di teman-teman yang bikin blender itu juga ngambil kelapanya dari Sumatera sana.
2: Sayangnya karena stoknya yang langka, kelapa pun berharga mahal dan membuat biaya produksi meningkat.
0: Nah, ini di tempat ini tuh kebutuhan kelapanya sampai sehari sampai 700, 800, ya kurang lebih 1000 lah ya. 1000 kelapa. Karena banyak perajinnya, kebutuhannya.
2: Untuk mengupas batok kelapa yang cukup banyak perlu waktu yang cukup lama. Karena itulah penyedia sudah mulai mengembangkan mesin untuk mengupas batok kelapa agar lebih cepat dan praktis. Saya pun penasaran untuk mencoba.
0: Ini termasuk masih baru ya. Coba Pak, saya Pak.
3: Caranya caranya gini Pak. Ini masukin ujung.
0: Terus ditekan.
3: Angkat. Jangan ditekan. Diangkat itu
0: tadi.
3: Ini masuk. Angkat. Gitu. Jangan ditekan. Cari yang colokan gitu.
0: Colokan. Ini kalau yang enggak kalau yang belum terbiasa malah lama, malah susah.
2: Kelapa yang sudah dikupas akan dibawa ke tempat pemarutan. Agar lebih praktis, produsen jenang rata-rata menggunakan mesin parut seperti ini. Satu resep jenang memerlukan 60 butir kelapa, 30 kg gula merah, dan campuran beras dan beras ketan 21 kg. Perbandingannya, beras biasa 18-19 kg, sementara untuk beras ketan sebanyak 2 atau 3 kg.
0: Oh iya, saya, itu dipanggul saya tak pegang kayak gini aja. Jadi prosesnya di sekitar tempat ini semua. Nah, ini kita ke tempat untuk giling.
2: Agar beras mudah diproses untuk menjadi tepung, harus direndam selama satu malam. Lanjut tiriskan sampai setengah kering, baru kemudian diproses untuk digiling. Setelah menyiapkan parutan kelapa dan tepung beras, kita mulai memasak. Alat untuk memasak merupakan wajan berukuran besar yang terbuat dari tembaga. Tembaga dipilih karena memiliki sifat konduktivitas tinggi sehingga mampu mengantarkan panas secara cepat, merata, dan stabil.
4: Tahap awal itu
1: tahap
4: kita...
1: Kita merebus gula dulu.
4: Oh, merebus gulanya dulu.
1: Ya, kita masukin dulu gula ini. Kita masukin ke dalam ini namanya kenceng. Kalau di sini namanya kenceng.
0: Ini untuk satu kali produksi gulanya berapa kilo Pak?
1: Untuk satu kali produksi kita butuhin 30 kilo gula merah. Kalau untuk tepung kita butuh sekitar 20-21 kilo. Kalau kelapa ya mungkin sekitar 60-an butir.
0: Itu satu resep ya?
1: Itu sudah dari resep dari
0: nenek moyang
1: Bapak ya.
2: Agar menghasilkan jenang yang enak, gula merah diambil dari pacitan. Supaya tidak gosong, tambahkan sedikit air. Oh iya, produsen juga masih menggunakan kayu bakar loh.
0: Prosesnya berapa lama Pak?
1: Untuk dari awal gitu, dari awal sampai nantinya tak mungkin sekitar 6 jam. Untuk prosesnya, mungkin proses kita bikin santan dan mungkin 1 jaman. Terus setelah
0: masuk
1: ke sini, santan sama tepung ya prosesnya ngaduknya sekitar 4 jam. Macam ngaduk, terus baru setelah selesai matang kita cetak, mungkin cetak ya sekitar setengah jam lah.
2: Sambil menunggu gula merah cair, saya dan pekerja menyiapkan santan. Campur kelapa yang sudah diparut dengan air, lalu aduk sampai sari santannya keluar maksimal, baru kemudian diperas.
0: Peras lagi ya. Nah, ini udah yang di bawah udah bersih, nggak ada kelapanya, tinggal diperas ya.
2: Setelah santan siap, tinggal buat adonan. Air santan akan dicampur dengan tepung yang sudah kita giling halus. Sebelum proses menyiapkan adonan santan dan tepung beras ketan, terlebih dahulu gula yang sudah mendidih dicampur santan kental agar tidak mengeras kembali.
0: Bismillah.

0: tepung beras biasanya untuk satu adonan 19 kilo ya.
1: Yeah.
0: Terus tepung beras ketannya sekitar 2 kilo ya.
1: 2 atau 3 kilo.
0: Wah. Ini enggak kepenuhan ini, Pak?
1: Enggak. Nanti masih ditambahin.
0: Oh,
1: dan takarannya segitu.
0: Oh, emang takarannya segitu. Nah, ini diaduk terus seperti ini sampai kurang lebih berapa lama, Pak?
1: 4 jam.
0: 4 jam.
1: Nanti mungkin sekitar setengah jutaan.
0: Jadi
1: kita bisa proses kita.
2: Untuk itu selama 4 jam pekerja harus terus-menerus mengaduk adonan dari cair sampai mengental, kenyal, dan kalis, yaitu tidak lengket.
0: Ini sudah jalan berapa jam ya? Kurang lebih.
3: Satu jam setengah.
0: Coba lah, seberat apa 1 jam. Oh. Ini sudah 1 jam setengah, sudah mulai mengental seperti ini dari tadi yang encer. Ini harus kayak gini terus ya, Mas. Kalau nggak kosong ya.
2: Karena tidak terbiasa, baru beberapa menit tangan saya sudah mulai lemas. Apalagi jenang sudah mulai mengental. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama api kayu bakar harus dijaga tidak terlalu besar. Semakin lama api harus semakin mengecil dan menjelang matang tinggal bara. Pastikan juga adonan jenang tidak memiliki gelembung sehingga lembut dan halus. Pastikan juga nih, tidak ada bagian jenang yang mengeras atau berbentuk butiran-butiran kecil yang tidak lembut. Sambil menunggu matang, saya menyiapkan cetakan. Ukurannya ada yang kecil, sedang, dan besar. Agar tidak lengket, cetakan diberi alas daun pisang.
0: Ini lagi proses apa ini, Pak?
4: Proses pengenuman.
0: Oh, daun pisang kalau masih...
4: Biar metu mengoni.
0: Oh, gitu. Biar nggak lengket sama biar lemes ya. Jadi daun pisang...
4: Diingetannya pecah.
0: Oh, iya. Jadi daun pisang itu kalau nggak di... garang seperti ini di alum itu kaku dia, gampang sobek-sobek, gampang pecah. Tapi kalau sudah seperti ini udah lemes, terus lebih higienis juga ya, Pak ya. Wah, tuh tadi panggang daun pisangnya.
2: Setelah selama 4 jam terus diaduk-aduk, jenang akhirnya matang. Jenang matang dapat dilihat dari tidak lengketnya jenang dan mengkilap seperti minyak hingga kalis dan licin.
0: Ah, ini udah matang, udah lagi dicetak. Tapi kalau dibiarkan nanti bawahnya kosong.
1: Ya.
0: Jadi tetap harus diaduk. Ini udah matang, udah jadi.
1: Udah
0: bisa langsung di ini ya.
1: Dicemin dah.
0: Nih, woy, masih panas kita langsung. Wow. Waduh. Ini makan langsung dari tempat produksinya, masih panas. Tapi sebenarnya ini lebih pasnya ditunggu sampai dingin ya.
1: Biasanya kalau untuk hajatan di tunggu sampai dingin baru bisa dipotong. Kan kalau di
0: masih baru. Kalau sampai dingin butuh waktu berapa lama?
1: Paling besok pagi.
0: Oh, besok pagi ya. Ini masih panas, masih lumer banget.
2: Wah, saya sudah penasaran menikmati rasa jenang yang sudah saya ikuti proses pembuatannya dari awal sampai jadi. Yang pasti kalau lihat dari prosesnya, rasanya pasti enak dan mantap.
0: Yang pasti rasanya manis ya. Manis, terus ada gurihnya juga.
1: Dari santan.
0: Manis, ada gurihnya, terus kenyal. Empuk ya, hampir di teksturnya itu nggak ada yang tepung yang... berindil-berindil gitu, semuanya lumer jadi. Langsung ditelan. Yes.
2: Jenang Teguh ini awalnya diproduksi di rumah dan dijual ke pasar. Namun karena sudah sangat lama dan punya banyak pelanggan, pada akhirnya pelanggan yang awalnya membeli ke pasar beralih membeli di rumah. Dan lama-kelamaan rumah beralih jadi toko.
0: Ini kalau ukuran yang paling kecil berapa sih jualnya, Pak?
1: Untuk harga jual yang paling kecil kita di 12.000. Terus yang sedang, yang sedang itu 22.
0: 22.
1: Terus yang 22.000, terus yang paling besar itu 40.000. Kalau ingin pakai kardus pack

0: tambah 3.000 per
1: bisnis.
2: Nah, bagi Anda yang berada di Sukoharjo, untuk mendapatkan jenang khas Kedung Gudel bisa didapatkan di pasar tradisional. Atau kalau mau lebih mantap, bisa langsung ke sentra produksi jenang di Kampung Kedung Gudel, Sukoharjo, yang berjualan setiap hari.
3: Ini yang ukuran besar yang 40.000 itu ya.
4: Sudah,
3: langsung kita masukkan ke sini ya, ke tempatnya ya.
4: Iya.
3: Nah, jadi kalau di sini kemasannya ada dua ya Mbak ya. Yang pertama itu dibungkus pakai
4: kertas biasa
3: atau pakai box seperti ini. Jadi kalau mau buat makan cemilan di rumah pakai yang bungkus biasa.
4: Kalau mau buat oleh-oleh bisa pakai
3: oleh. Nih bentuknya sudah cantik seperti ini, sudah pas untuk buat tangan. Robi Sofwan Amin, Propokus Hardoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
5: Libur akhir pekan, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga dengan sensasi ala Eropa. Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
4: Ya. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect
2: tapi
8: jelas.
2: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
2: tadi.
8: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa kini tidak perlu jauh-jauh lagi. Mumpung lagi libur akhir pekan, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga. Selain soal keindahan alam, pengunjung juga bisa menyaksikan bangunan bergaya Eropa yang membuat liburan terasa seperti di luar negeri.
5: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
6: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
5: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya.
7: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill, itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga. Itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
5: Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
8: Pingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, begitu.
6: Ngapain aja tadi di sini?
8: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
6: Ini baru pertama kali berarti ke
8: Baru ya? Pertama kali.
5: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
6: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto dari atas kastil ini, pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
5: Lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
9: Kayaknya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
10: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
5: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
1: Ya Allah.
0: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tawuran warga dengan geng motor kembali terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang membubarkan bentrokan menangkap dua terduga pelaku, bahkan salah satu di antaranya kabur memanjat atap rumah warga. Di lokasi lainnya, seorang pria mengamuk dan juga menganiaya kakak kandungnya dengan sebilah golok hingga tewas di Takalar, Sulawesi Selatan.
1: Tim Opsnal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar-kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
2: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Hanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
1: Kini dua remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurudaeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga untuk menyelidiki motif penganiayaan.
3: Antara korban dengan pelaku itu ada hubungan saudara kandung. Jadi korban kakak, pelaku adik. Motif kematiannya Nurul dengan Bang ini dari penganiayaan dilakukan oleh saudara kandungnya itu sementara kami masih dalam penyelidikan. Kalau korban banyak sekali lukanya ini.
4: Luka ditebas?
3: Iya, luka ditebas dan menggunakan parang. Pada bagian tubuh semua.
4: Tubuh, Pak, ya?
3: Iya, usus terbuka.
1: Usai menganiaya kakak kandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sekelompok pria bersenjata senapan angin laras panjang dan juga senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan juga bacokan. Sementara di lokasi lainnya di Sukabumi termakan isu disantet, seorang pria menikam seorang nelayan yang sedang tidur dengan senjata tajam.
5: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi, disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
6: Terus saya ke dalam nanya supir gak lama, itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih semua digelombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu, jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang bukan saya kau cari. Baru yang keluar emang pegang tembak langsung keluar langsung nembak di sini, jatuh lari ditembak lagi jatuh lagi. Nah, dari di situ udah ini kayak di kelewang ini
7: apa?
6: Tiga pak,
7: tiga pakai apa, senjata apa yang digunakan?
6: Lari panjang itu pak.
5: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saipudin menderita 2 luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
8: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban, sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
5: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak electronic control unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, 2 orang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawannya tertidur. Sebuah CCTV merekam saat 2 orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, 2 unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
9: Di atas 1,5-an gitu kalau second mungkin.
10: Di atas 1,5-an gitu ya? Yang diambil cuma...
9: ECU doang, satu kotak box kita aja.
10: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya Pak?
9: Iya, kadang-kadang di situ.
10: Buat ngangkut apa sih Pak ini mobil Pak?
9: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Gitu. Galon-galon. Ini untuk tenda ini. Kalau ini.
10: Cuma satu mobil yang di...
9: Itu. Dua ini.
0: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga terjadi di sebuah kios penatu di kawasan Warakas Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, 2 orang laki-laki dan perempuan mendatangi kios penatu, lalu salah satu pelaku masuk ke dalam kios. Melihat kondisi penatu yang sepi dan karyawan yang tertidur, pelaku pria langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
11: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur, jadi dia ngambil. Posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
12: Oh itu pasangan?
11: Pasangan, kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana, kurang tahu.
0: Prisha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik penatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok.
1: Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik. Satu unit proyektor dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, penyelidikan kebakaran hutan dan juga lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara itu di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan.
13: Asap pekat dan kebakaran lahan kembali mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di Palangkaraya, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rijani, meninggal dunia setelah kondisi kesehatannya menurun usai turun ke lokasi kebakaran. Di tengah dampak karhutla yang meluas, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus melakukan proses hukum. Total ada 9 tersangka dari berbagai kasus di Kalimantan Tengah.
14: Sampai dengan saat ini kami mencatat ada 8 SPDP yang kami terima dengan 9 orang tersangka yang meliputi dari beberapa polres.
15: Dari mana aja Pak, mungkin itu bisa disebutkan?
14: Ada dari Pulpis, Palangkaraya, Bartim dan Kotim kalau tidak salah.
13: Pihak yang terbukti terlibat akan diproses dan dikenai tuntutan maksimal sesuai ketentuan hukum. Sementara di Kelurahan Taba Cemengkeh, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, lahan seluas hampir setengah hektar diduga sengaja dibakar untuk dibuka. Petugas menemukan sejumlah parang dan potongan pohon di lokasi, sementara polisi telah memasang garis polisi dan spanduk penyelidikan karhutla. Di lokasi lahan terbakar, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan menjelaskan, untuk sanksi pidana yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, bisa dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 3-10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Menghentikan paksa mobil seorang kurir narkoba. Dari pelaku, polisi menyita 30 kg sabu-sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi asal Malaysia yang diambil dari Dumai Riau. Di lokasi lain di Kabupaten Lampung Utara, penggerebekan buronan kasus narkoba berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan ke polisi dan akibat baku tembak tersebut, 3 polisi terluka, sementara pelaku tewas ditembak polisi.
1: Polisi dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mengejar mobil seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat malam lalu. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang sejumlah mobil polisi yang sudah membuntutinya. Tanpa perlawanan, sang kurir akhirnya diringkus. Di bagian belakang mobil, polisi menemukan 2 ransel berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas seperti teh Cina, serta 4 bungkus plastik hitam berisi 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai sebuah BUMN. Tergiur upah besar yang dijanjikan oleh seorang warga Aceh, pria ini bersedia menjadi kurir narkoba.
2: Karena merasa dia merasa masih kuat, dia mencari pekerjaan sampingan, akhirnya dia mendapat pekerjaan seperti ini, ditawarkan dengan seseorang dari inisial N, warga Aceh. Barang ini akan dibawa ke Medan dan ke Aceh. Jadi memang khusus pemain lintas.
1: Kurir ini sudah 3 kali melakukan pengiriman narkoba. Aksinya yang ketiga bisa digagalkan petugas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Baku tembak terjadi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek buronan kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sebelum penangkapan, polisi menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga bandar narkoba sedang berada di acara hiburan organ tunggal di wilayah Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi. Upaya penangkapan tersebut berujung pada baku tembak setelah pelaku menembakkan senjata api ke arah polisi. Pelaku mengalami luka tembak hingga akhirnya tewas, sementara 3 personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara mengalami luka tembak.
3: Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A.
4: Untuk penyelidikan sendiri, Bu?
3: Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut, perkembangan akan kita infokan.
1: Ketiga anggota yang terluka

0: evakuasi ke rumah sakit Handayani Kota Bumi. Dari insiden baku tembak tersebut, polisi menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, dua butir amunisi 9 mm, dan tiga selongsong amunisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan juga kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah terseret ataupun diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara itu polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lembaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggal penghuninya mengungsi.
0: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nurfadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
2: Oh, pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing, ternyata bayi. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya panggil saudara saya gitu kan, langsung sana nyemperin, nah langsung telepon warga lah.
3: Langsung laporan juga polisi ya Pak?
2: Iya, langsung laporan.
0: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
4: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian
5: kakinya hilang,
4: tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
3: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
4: Kejadian ditemukan 19.30.
3: Kalau jenis kelaminnya?
4: Jenis kelamin laki-laki.
3: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa dan?
4: Kalau dugaan dalam lidik, jadi kita belum tahu masih dalam lidik.
0: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satarpadu, Kecamatan Lembaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
6: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang kemarin dilanda gempa. Jadi saat ini mereka meninggalkan rumah kosong Jadi mereka semua diungsi ke tenda-tenda pengungsi. Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan. Salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
0: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming ini sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya? Berikut liputannya untuk Anda.
5: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang malah menemukan rumah kontrakan disulap. Sindikat jadi kantor polisi gadungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
7: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scamming.
5: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
8: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu, oh, perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban, entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
9: Perkembangan terkait
5: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Aksi pencurian sepeda motor menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur sepeda motor milik tamu penghuni indekos. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Personel Polsek Benda menangkap tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan residivis kasus serupa. Polisi juga menyita 7 sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor juga menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, dua maling membawa kabur sepeda motor metik milik tamu penghuni indekos.

0: Seperti tak punya rasa jera pernah tertangkap sebelumnya, AST, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor, kembali beraksi. Salah satu aksinya adalah mencuri sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di wilayah hukum Polres Tangerang Kota. AST yang keluar dari penjara pada 2024 lalu telah puluhan kali beraksi kembali mencuri sepeda motor di wilayah Benda dan Batu Ceper. Sepak terjang AST kembali berakhir setelah tim unit Reskrim Polsek Benda menangkapnya di kediamannya di kawasan Jurumudi, Kota Tangerang, Banten. Polisi juga menyita 7 unit sepeda motor yang belum sempat dijual. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AST bersama rekannya kerap menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba.
1: Dari hasil kejahatan, kita berhasil mengamankan 7 sepeda motor. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku adalah salah satu residivis yang pernah ditangkap di wilayah Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku dalam melakukan perbuatannya 2 orang.
0: Saat ini polisi masih memburu keberadaan pelaku lain, yakni Johan yang berperan sebagai joki dan penjual sepeda motor curian kepada penadah. 2 orang terekam kamera pengawas melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Tengki Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari lalu. Salah satu pelaku yang masuk ke area parkir indekos sempat berkeliling untuk memilih motor yang akan dicuri. Sementara rekan wanitanya memantau di luar pagar. Setelah berhasil menggasak sepeda motor, pelaku dan rekannya langsung kabur. Tamu indekos yang mendengar suara sepeda motornya menyala langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku gagal terkejar.
2: Waktu itu kan emang yang nginep itu bukan warga sini ya, maksudnya bukan yang tinggal di kos ini. Dia itu datang di jam subuh, dia memang main ke kamar temennya. Pas saat itu memang saya kayak udah lihat-lihat dari jendela gitu, pas bangun itu saya pikir kayak normal kan. Nah, nggak mungkin lah jam subuh masa iya sih ada yang mau masuk kan. Tiba-tiba saya pas di kamar mandi, tahu-tahu anak-anak ini lari-lari dari atas. Pas lari dari atas, tahu-taunya dia gedor-gedor kamar saya. Ternyata motornya dia itu diambil udahan sama orang. Nah, terus dia minta rekaman CCTV. Ya, mau gimana lagi, tapi udah dibawa kabur. Cuman ngeliat CCTV aja.
0: Korban rencananya akan melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Cipayung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat pada Rabu 26 Agustus, tepat di rumah keluarganya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati, karena korban kerap menggadukannya ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat, Rabu 26 Agustus, tepat di depan rumah keluarga. Pelaku sempat berencana menyerahkan diri dan meminta keluarganya menghubungi polisi. Namun, polisi lebih dahulu mengendus lokasi persembunyian pelaku dan segera meringkusnya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati. Pelaku dan korban sama-sama bekerja di tempat pemotongan ayam. Pelaku menuding korban kerap mengadukannya malas ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan.
1: Jamil ini selalu menyampaikan bahwa kau ini malas dan kau ini sudah diberhentikan. Diberhentikan sama bos, jadi tidak usah datang-datang lagi kerja. Begitu penyampaian dari tersangka.
0: Sebelumnya, air mata duka mengiringi pemakaman Nur Hanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nur Hanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nur Hanisa menjadi salah satu korban pembunuhan sadis yang terjadi Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong, tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu tiga anak yang kehilangan buah hati, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka Senin 27 Juli dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga sekaligus penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang sekaligus pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu untuk menjenguk ibunya.

Tinggalkan saja rumah kalau an begitu. Ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat.

0: kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor. Iya.
0: Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
0: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Hmm. Kalau dia termasuk ya penyayang dia, Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
2: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga adalah anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Di kesehariannya korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui memang tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
3: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu, ahannya itu ya aktivitasnya potong, jual, gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia tiga orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini, yang suami istri itu.
2: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berusia 2 tahun. Sementara itu Nurhanisa, istri Jamil, meninggal usai mendapatkan perawatan atas luka berat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh warga lantaran dituduh merusak sejumlah sepeda motor yang sedang parkir. Adapun di Jakarta berniat menghindari razia petugas suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, dua orang pengamen lari dan bersembunyi di tengah kerumunan warga. Naas, keduanya justru dikeroyok karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
1: Dua orang pemuda ini menjadi sasaran

0: Amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Personel kepolisian sempat kesulitan saat mengevakuasi keduanya dari amukan warga di sebuah gang sempit. Beruntung, kedua pemuda tak dikenal ini bisa diselamatkan dan dibawa menjauh dari lokasi kejadian. Kedua pemuda yang berprofesi sebagai pengamen jalanan ini menjadi sasaran amarah warga karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Saat dimintai keterangan di lokasi menuju pos lantas Tanah Abang, mereka lari ke sekitar lokasi kebakaran demi menghindari dari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Kedua pengamen ini kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan.
1: Bisa diuber.
2: Diuber apa?
3: Siapa?
1: Apa ini?
3: Iya apa?
2: Rumah petugas?
3: Sosial.
1: Iya, P3S.
3: Apa yang kamu pakai tadi? Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu gunakan tadi?
1: Tramadol, Pak.
3: Tramadol. Iya. Berapa banyak? Berapa butir?
1: 5 butir, Pak.
3: 5 butir. Iya. Pakai di mana?
1: Tanah Abang, Pak.
3: Pakai Tanah Abang.
1: Iya, beli Tanah Abang.
3: Beli di mananya?
1: Di Bongkaran.
3: Di Bongkaran.
4: Saya pada nanya, kenapa lari-lari? Saya kejar Lepsos. Yaudah, dia main di sini dulu, diem. Gitu, maksudnya gitu. Eh, diudak, saya lari. Langsung ada nangkep.
2: Lu udah nangkep juga, Tramadol?
4: Iya,
2: berapa butir?
4: 3, Pak.
0: Sementara di Sulawesi Selatan, seorang remaja ditangkap dan dikeroyok warga di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Ia dituduh terlibat perusakan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontuala pada 1 Mei lalu karena diduga tidak menemukan kelompok lawannya. Personel Polsek Panakukang yang menerima informasi bergegas mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban dari amukan warga. Remaja tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis akibat menderita sejumlah luka.
5: Permasalahannya waktu itu?
6: Itu kita juga tidak.
5: Penyerangan ya waktu itu ya?
6: Penyerangan istilahnya.
5: Tapi waktu itu apa yang rusak, Pak?
6: Ya?
5: Apa yang rusak?
6: Motor? Iya, karena dia kasih jatuh semua dah.
5: Tapi waktu itu, tadi dia waktu diamankan tadi dia sementara apa?
6: Lagi minum?
5: Berapa orang tadi?
6: Saya kurang tahu, ada berapa orang, cuma nama yang dapat
5: di... Informasinya dia yang apa tadi?
6: Itu ada anak-anak datang di rumah, tanya saya. Lagi dapat itu yang itu hari sudah hambur-hambur.
0: Polisi saat ini masih menunggu kondisi kesehatan remaja tersebut pulih. Ia akan dimintai keterangan untuk mengungkap kasus pengeroyokan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Polres Dumai menemukan ribuan narkoba jenis ganja, sabu, serta ekstasi saat melakukan patroli kebakaran lahan hutan dalam sebuah pondok di kawasan kebun sawit di Dumai Riau. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan mobil towing muatan motor gede yang berusaha menyelundupkan 15 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta.
8: Berapa banyak sabunya?
7: Di Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Dumai Riau, petugas Polres Dumai melakukan patroli karhutla pada Rabu lalu. Di lokasi ini, polisi mencurigai sebuah pondok di kawasan kebun sawit yang terpasang CCTV. Petugas terpaksa mendobrak pintu pondok yang dikunci oleh pelaku. Ketika pintu berhasil dibuka, polisi menemukan narkoba di dalam pondok di kawasan kebun sawit tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku WM menerima narkoba tersebut dari seseorang berinisial I pada 1 Agustus lalu untuk disimpan sebelum diedarkan di wilayah kota Dumai Riau. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku berinisial I serta pihak-pihak lain yang terlibat.
9: Dari hasil penggeledahan, kita menemukan yaitu sabu. Itu barang bukti yang sudah kita gelar di depan, sabu seberat 1.799,15 gram berat besi, kemudian daun ganja kering seberat 3.584,71 gram, kemudian 43,48 gram jenis pil ekstasi serta 17,44 gram jenis serbuk ekstasi dan 26,4 gram jenis Happy Five.
7: Inilah detik-detik video amatir seorang pengedar narkoba berinisial EMZ tak berkutik saat disergap tim buser Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota pada Senin lalu. Pelaku tertangkap basah saat akan melakukan transaksi dengan modus menempel atau meletakkan sabu-sabu di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saat digeledah, petugas menemukan belasan paket narkotika jenis sabu siap edar yang dikemas dalam bungkus kertas berukuran kecil. Tak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Di rumah pelaku yang berada di wilayah Kecamatan Baros, petugas kembali menemukan paket sabu siap edar serta satu bungkus sabu yang disimpan dalam plastik bening ukuran sedang. Pelaku bersama barang bukti sabu dengan berat 5 gram lebih kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10: Ada 9 paket jenis narkotika sabu-sabu. Jadi modusnya dia akan melaksanakan menempel, menyimpan di sekitaran TKP.
11: Berapa banyak?
10: Bruto kurang lebih 5,06 gram. Pertama diamankan di pinggir jalan, waktu akan menempel kita kembangkan ke rumahnya.
7: Dua orang yang berada di mobil truk towing berinisial HWW dan PK ditangkap petugas usai mengangkut motor gede saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Kepada petugas, pelaku mengaku menyelundupkan sabu dari Aceh menuju Jakarta dengan modus antar barang yang bukan pertama kali dilakukan keduanya. Namun keduanya mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengantar jemput sabu tersebut dengan iming-iming upah Rp50 juta per orang.
12: Jadi mobil ini dari Jakarta menuju ke Medan, kemudian menurunkan mobil, kemudian menuju Aceh, kemudian dari Aceh akan kembali ke Jakarta membawa unit motor, kemudian ternyata di dalamnya hasil pengungkapan kita ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 kilo.
7: Pihak kepolisian saat ini tengah memburu aktor intelektual sekaligus pemilik barang berinisial BS yang berdomisili di Aceh serta seorang pengendali berinisial JP. Tim Liputan CNN Indonesia.
13: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka curanmor yang masuk buruan Polda Banten karena telah mengirim 100 sepeda motor ke Jambi. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama dua rekannya yakni Pudin dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jatiuwung dan Karawaci. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
2: Nah, jadi si tersangka I ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama dua rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota unit reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
3: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
1: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Penyelidikan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan. Saya Yudi Yudawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut tiga topik utama kami hari ini.
1: Dibantu anggota Ditsamapta Polda NTT yang diperbantukan di kecamatan
0: NTT, warga Kabupaten Dua pekan pasca gempa melanda Pulau Flores NTT, warga Kabupaten Manggarai Timur mulai bangkit dan berbenah. Dibantu aparat, mereka membersihkan puing reruntuhan rumah serta memperbaiki rumah berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai mengancam keselamatan penerbangan. Jakarta Air Traffic Service Control JATSC Bandara Soekarno-Hatta mencatat 5 penerbangan terdampak, mulai dari dialihkan ke bandara terdekat hingga kembali ke bandara asal. Permukaan air sungai di Roshuki, Bazar, Nepal kembali meningkat dan membuat warga mengungsi ke dataran tinggi. Sementara proses penyelamatan terus dilakukan karena masih ada ribuan orang yang hilang dan masih banyak pula daerah yang terisolasi.

Dua pekan pasca gempa melanda Pulau Flores, NTT, warga Kabupaten Manggarai Timur mulai bangkit dan berbenah. Dibantu aparat, mereka membersihkan puing reruntuhan rumah serta memperbaiki rumah berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara.

0: Dibantu anggota Ditsamapta Polda NTT yang diperbantukan di Kecamatan Lambaleda Utara, Wing Wing Rumah Arifin, warga RT 06 Dusun Pembinaan Dampek Kabupaten Manggarai Timur, mulai dibersihkan. Guncangan kuat merobohkan seluruh bangunan, mengubur perabotan di dalamnya. Dua pekan berlalu, Arifin belum mampu membersihkan puing rumahnya. Ia kemudian meminta bantuan anggota Ditsamapta.
1: Barang semua masih dibawa rumah. Taksi kerugian ini sekitar 175 juta.
0: Kondisi serupa dialami Abdul Karim yang rumah temboknya rata dengan tanah. Saat gempa, ia sedang tidur dan beruntung lolos sebelum rumahnya roboh total.
1: Jadi dibangunkan oleh anak-anak saya yang sudah lari keluar. Nah sekarang semuanya tidak bisa kami tolong, barang-barang juga kami tidak bisa. Posisi langsung dia goyang-goyang itu langsung ambruk satu kali.
2: Jadi tidak ada barang satupun?
1: Tidak ada barang satupun yang kami bisa selamatkan.
0: Di sisi lain, Sony, salah satu warga korban gempa, memilih memperbaiki rumah tua berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara, sambil menunggu janji rekonstruksi dari pemerintah.
2: Perbaiki rumah lama?
3: Iya, perbaiki rumah lama.
2: Kenapa?
3: Ini rencana mau pindah, mau taruh barang-barang yang berantakan.
0: Di Dusun Pembinaan Dampek yang berlokasi di bibir pantai, ada 30 rumah yang dihuni 32 kepala keluarga rusak total. Bahkan kondisi tanah retak sepanjang kawasan dan amblas sekitar 10 cm.
4: Hari melakukan evakuasi permintaan dari warga, hampir tiap hari minimal 2-3 rumah. Kami tetap melakukan evakuasi bila ada permintaan dari masyarakat.
0: Selain membersihkan puing, aparat juga difokuskan mengevakuasi hasil panen warga dan perahu nelayan yang tersapu tsunami ke daratan. Kristo Ngai, Manggarai Timur, NTT.
5: Dua pekan pasca gempa yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, upaya pemulihan terus dilakukan. Warga di sejumlah wilayah terdampak mulai bangkit dan berbenah. Untuk informasi terkini, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Kristo Ngai di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Kristo. Bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Terutama kalau kita melihat warga yang terdampak gempa, apakah mereka sudah kembali ke tempat tinggal mereka dan bagaimana kebutuhan harian pasca gempa? Apakah masih membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat?
6: Selamat sore. Pasca gempa 2 minggu yang lalu, warga di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di Kecamatan Lambaleda Utara, mereka memang masih berada di posko-posko pengungsian. Karena sebagian dari mereka itu masih merasa takut dengan gempa susulan. Soalnya di tempat mereka itu banyak sekali patahan-patahan yang terjadi di kawasan pemukiman maupun persawahan. Di mana kondisi tersebut membuat mereka trauma dengan guncangan gempa pada tanggal 15 itu yang menyebabkan 90% rumah yang di sana itu ambruk. Kondisinya memang sangat menyedihkan. Meskipun demikian, warga juga mulai bergegas untuk membersihkan puing-puing rumahnya, lalu kemudian mengumpulkan kembali barang-barang yang bisa dikumpulkan seperti pakaian, kemudian dokumen-dokumen penting lainnya. Untuk bahan makanan dan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan di tenda-tenda, memang mereka masih sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Demikian.
5: Kristo, kalau kita bicara mereka sudah mulai bangkit, tadi Anda katakan sudah mulai berbenah, tapi pasti di sisi lain mereka juga membutuhkan bantuan, terutama kalau kita bicara mengenai rekonstruksi bangunan. Sejauh ini seperti apa bantuan, terutama kalau kita melihat kebutuhan dasar, mungkin semen, kemudian genting untuk pembangunan rumah mereka yang hancur, apakah sudah ada rencana sejauh itu dari pemerintah setempat?
6: Pemerintah Manggarai Timur menerbitkan lagi masa tanggap darurat itu 2 pekan ke depan. Kalau yang sejauh saya amati di sepanjang kawasan utara, di Lambaleda Utara itu, masyarakat sampai saat ini masih berusaha secara mandiri. Mereka berusaha untuk memperbaiki dahulu rumah-rumahnya yang lama, yang berkonstruksi kayu, dan juga membersihkan puing-puing rumah yang kemarin hancur agar mereka bisa membangun kembali di tempat yang sama. Namun di beberapa titik mereka mengakui kalau lahan yang mereka gunakan sebagai pemukiman pada saat ini itu sudah tidak layak karena banyak sekali retakan dan patahan. Selain rumah itu sarana jalan raya juga saya menemukan jalan itu patah-patah seperti kue biskuit yang dipatah-patah, kemudian jembatan itu banyak yang juga turun karena fondasinya turun akibat tanahnya pecah. Untuk bahan bangunan memang sangat dibutuhkan, apalagi tak lama kemudian ini akan ada musim hujan. Mereka memang tidak punya apa-apa. Bagi mereka yang rumahnya ambruk hancur total itu fungsinya sangat menyedihkan. Kalau tidak ada intervensi dari pemerintah untuk segera melakukan rekonstruksi, mereka pasti akan tidak bisa memiliki hunian yang sehat untuk waktu-waktu yang akan datang. Selain mereka harus memenuhi kebutuhan mendasar lain secara mandiri.
5: Iya, kalau sejauh ini apakah memang sudah ada rencana dari pemerintah setempat untuk merelokasi warga yang terdampak? Mengingat tadi Anda katakan beberapa kawasan memang sangat rentan terjadi gempa susulan dan adanya patahan, kerusakan yang begitu masif. Adakah informasi terkait dengan ini?
6: Sampai saat ini saya belum melakukan komunikasi dengan pihak pemerintahan dan Kepala Satgas BPBD Manggarai Timur. Namun mereka warga ketika saya temui di lokasi, mereka semuanya rata-rata ingin kalau disediakan anggaran untuk rekonstruksi, mereka memang memilih untuk direlokasi.
5: Ya. Iya. Terakhir terkait dengan tadi saya lihat di belakang Anda masih banyak warga yang tinggal di rumah sementara. Bagaimana dengan bantuan dan kebutuhan keseharian warga? Apakah ada kendala? Kemudian proses distribusinya seperti apa sejauh ini?
6: Untuk transportasi, memang di sana ada jalan di pesisir utara itu jalannya cukup baik. Memang untuk pendistribusian yang saya amati berjalan dengan baik. Yang dibutuhkan masyarakat di sana itu selain makanan juga mereka membutuhkan pakaian. Nah, rata-rata rumah yang rubuh itu membuat pakaian yang mereka punyai itu rusak dan memang tidak layak pakai.
5: Baik, Kristo, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Semoga permasalahan di Sika dan sekitarnya bisa segera teratasi, terutama terkait dengan kebutuhan dasar warga yang terdampak gempa, rencana relokasi dan juga rekonstruksi bangunan rumah dan tempat tinggal serta fasilitas publik yang terdampak gempa. Terima kasih dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Salam sehat selalu. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai mengancam keselamatan penerbangan. Jakarta Air Traffic Service Control JATSC Bandara Soekarno-Hatta mencatat 5 penerbangan terdampak, mulai dari dialihkan ke bandara terdekat hingga kembali ke bandara asal. Petugas Jakarta Air Traffic Service Control atau JATSC Bandara Soekarno-Hatta terus memantau pergerakan asap dan jarak pandang di sejumlah jalur penerbangan menuju daerah terdampak. Beberapa pesawat tujuan Pontianak dan Palembang terpaksa kembali ke bandara asal atau return to base serta mendarat darurat di bandara terdekat karena jarak pandangnya tidak memungkinkan. Saat ini visibilitas di Palembang, Jambi dan Pontianak hanya berkisar 1000 meter. Berbeda jauh dengan Jakarta yang masih normal di angka 7.000 meter. Petugas pun terus memperbarui data NOTAM sebagai panduan keselamatan pendaratan.
7: Di daerah terdampak untuk di region barat adalah Palembang, Jambi, dan Pontianak tercatat atau terlaporkan sampai di 1.000 meter visibility. Jadi selama hampir 2 minggu ini tercatat hanya ada 5 kejadian, 1 RTB yang ke Pontianak kembali ke Jakarta, ini dari Jambi divert ke Batam.
5: Di Jakarta Utara, kebakaran lahan alang-alang di kawasan Rorotan membesar hingga membuat warga permukiman sekitar resah. Minimnya sumber air membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan lakukan pemadaman. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memaksa petugas menutup jalur pendakian dan mengevakuasi ratusan pendaki dari Ranu Kumbolo.
8: Pantauan udara memperlihatkan kondisi kebakaran lahan di Jalan Kirana Boulevard Selatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya tumbuhan alang-alang kering membuat api dengan cepat meluas ke area lahan sebanyak lebih dari 1 hektar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman penduduk membuat warga resah. Apalagi kebakaran di lahan ini terjadi untuk yang kedua kalinya selama musim kemarau.
9: Takut dah kalau ngelentap ke rumah kita, lah kan kena semua. Iya, kasihan yang lain, tetangga, kalau kena. Pengennya nggak ngapa-ngapa, kalau kebakaran kan takut, anak cucu.
8: Proses pemadaman mengerahkan 14 unit armada damkar dengan 84 personel. Sementara itu, kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Guna memudahkan proses pemadaman dan mencegah adanya korban jiwa, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Petugas gabungan juga mengevakuasi 170 pendaki dari area Ranukumbolo sekaligus mensterilkan jalur pendakian.
10: Pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun.
8: Upaya pemadaman hingga kini masih terus dilakukan tim gabungan TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri dengan mengerahkan helikopter waterbombing dan pemadaman di darat agar api tidak semakin merembet luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Penyelidikan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan.
11: Asap pekat dan kebakaran lahan kembali mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di Palangkaraya, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rijani, meninggal dunia setelah kondisi kesehatannya menurun usai turun ke lokasi kebakaran. Di tengah dampak karhutla yang meluas, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus melakukan proses hukum. Total ada 9 tersangka dan berbagai kasus di Kalimantan Tengah.
12: Sampai dengan saat ini kami mencatat ada 8 SPDP yang kami terima dengan 9 orang tersangka yang meliputi dari beberapa Polres.
13: Okay. Dari mana aja Pak mungkin itu bisa disebutkan?
12: Ada dari Kulpis, Palangkaraya, Bartim dan Kotim kalau tidak salah.
11: Pihak yang terbukti terlibat akan diproses dan dikenai tuntutan maksimal sesuai ketentuan hukum. Sementara di Kelurahan Taba Cemengkeh, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, lahan seluas hampir setengah hektar diduga sengaja dibakar untuk dibuka. Petugas menemukan sejumlah parang dan potongan pohon di lokasi, sementara polisi telah memasang garis polisi dan spanduk penyelidikan karhutla. Di lokasi lahan terbakar, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan menjelaskan, untuk sanksi pidana yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, bisa dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 3-10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Cakap Golf.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
6: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal.
7: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
8: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah telungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
7: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
9: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke rumah sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
7: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sekelompok pria bersenjata senapan angin, laras panjang dan senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan bacokan. Sementara di Sukabumi termakan isu disantet seorang pria menikam seorang nelayan yang sedang tidur dengan senjata tajam.
0: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
10: Terus saya ke dalam nanya supir, gak lama itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih, semua digelombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu. Jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang, bukan saya kau cari. Baru yang keluar emang pegang tembak langsung keluar, langsung nembak di sini. Jatuh, lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari situ udah ini kayak di kelewang ini.
11: Abang.
10: 3, Pak.
11: 3. Pakai apa? Senjata apa yang digunakan?
10: Laras panjang itu, Pak.
0: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Palabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Sayepudin menderita 2 luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
12: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
0: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggalkan penghuninya mengungsi.
7: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nurfadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
13: Oh, pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya panggil saudara saya gitu kan. Langsung sana nyamperin, nah langsung telepon warga lah.
14: Langsung laporan juga polisi ya, Pak?
13: Iya, langsung laporan.
7: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
15: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian
16: kakinya hilang,
15: kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
14: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
15: Kejadian ditemukan 19.30.
14: Kalau jenis kelaminnya?
15: Jenis kelamin laki-laki.
14: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nan?
15: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu masih dalam lidik.
7: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satar Padu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
17: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang

0: Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan. Salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
1: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah masih terpantau tinggi. Sejak awal Agustus, harga ayam potong secara bertahap naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak, ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
3: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: melalui Trans TV Limas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah masih terpantau tinggi. Sejak awal Agustus, harga ayam potong secara bertahap naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur, harganya kini bahkan menembus Rp60.000 per kilogram.
3: Sudah sejak awal Agustus, harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Daging ayam potong yang semula dijual di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga penurunan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam per hari, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan berkurangnya pasokan ayam ke pasar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam. Sementara itu mahalnya harga pakan ayam juga jadi faktor lain kenaikan harga.
4: Ngeluh kemahalan.
5: Terus gimana? Mengurangi pembelian atau seperti apa?
4: Ya lauknya ganti tempe tahu. Ayamnya berkurang ya.
5: Berkurangnya berapa? Misal berapa? Sekarang belinya berapa?
4: Biasanya beli sekilo, beli setengah kilo. Seperempat banyak kan?
3: Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama penjual makanan yang mengalami penurunan omset lantaran memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli.
6: Anu mas, apa jenenge? Harganya tetap sama, cuma sing rodok dirugikan sebenarnya kami. Sing agak dirugikan itu pedagangnya, soalnya mengurangi omset seperti yang saya katakan tadi. Itu jadi misalnya kita biasanya dapat keuntungan 40-30%, paling sekarang ya 20-30% itu mas.
3: Selain harga daging ayam, harga daging sapi kualitas super juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp135.000 hingga Rp140.000, kini menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram. Di lokasi berbeda, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu tembus Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit masih berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Sejumlah sentra penghasil cabai disebut baru saja memasuki masa panen raya, sehingga pasokan cabai ke pasar Probolinggo belum kembali normal. Minimnya kiriman dari luar daerah membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit yang mendorong harga cabai terus merangkak naik.
7: Berapa sekarang?
8: Naik sekarang 60.
7: Oh, 60 ribu.
8: Ya.
7: Mulai kapan naik?
8: Oleh 4 harian.
7: Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
8: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60. Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
7: Naiknya kenapa Bu?
8: Naiknya kosong.
7: Barangnya tidak ada?
8: Iya, barangnya ada.
3: Meski harga cabai rawit melambung, harga cabai merah justru mengalami penurunan dari sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang kini lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasangan suami istri di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah sukses membudidayakan entok jumbo. Bermodal 5 pasang entok jumbo dan rambon, kini keduanya meraup cuan hingga jutaan rupiah setiap kali panen. Panen durian lokal di Kota Serang, Banten kembali menggairahkan pedagang durian. Setelah gagal panen tahun lalu, kini durian Cibedung kembali diburu warga. Penjualan meningkat sejak dipromosikan melalui media sosial TikTok.
3: Berawal dari iseng menambah penghasilan keluarga. Pasangan suami istri Wiwit Puji Lestari dan Heri Wibowo warga Ajibarang Banyumas Jawa Tengah membudidayakan entok di pekarangan rumah mereka. Usaha diawali dengan 5 pasang entok yang terdiri dari entok jumbo dan rambut. Populasi entok kemudian terus bertambah dan jenis entok yang dibudidayakan pun semakin beragam.
9: Buat nyari tambahan penghasilan membantu perekonomian keluarga biar lebih mencukupi buat kebutuhan sehari-hari.
5: Ini jenis apa sih?
9: Ada rambon, ada rambon hias, ada jumbo, ada yang pedaging juga yang biasa.
3: Dalam sehari, entok diberi pakan 2 kali, pagi dan sore hari. Air minum juga diganti setiap hari, termasuk air di kolam. Untuk entok jumbo, pakan yang digunakan antara lain pur serta campuran telur dan nasi. Sementara untuk entok pedaging, pakan alternatif dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi. Di antaranya merupakan limbah nasi padang serta hasil kebun. Entok dijual dengan harga bervariasi. Untuk anakan entok jumbo dijual hingga Rp250.000 per ekor. Sementara entok jumbo dewasa dan entok hias harganya bisa menembus jutaan rupiah tergantung ukuran, kualitas, serta motifnya. Bagi Pak Sutri ini, budidaya entok menjanjikan karena satu indukan entok bisa menghasilkan 10 anakan. Panen durian lokal di Kota Serang, Banten kembali menggairahkan pedagang durian. Setelah gagal panen di tahun lalu, kini durian Cibendung kembali diburu warga. Para pedagang berjualan durian di sisi jalan di kawasan Cibendung, Kota Serang, Banten. Selain di pinggir jalan, pedagang juga menjajakan durian di saung-saung di dekat kebun. Para pembeli tidak hanya datang dari wilayah Serang dan Cilegon, tetapi juga dari luar Banten. Salah satu kebun tujuan pengunjung adalah kebun durian Si Becak. Di tempat ini, pengunjung bisa memilih buah durian secara langsung sekaligus menikmatinya di area kebun. Dalam satu pohon, hasil panen mencapai 50 butir durian. Salah satu yang paling banyak dicari adalah durian Si Becak. Durian ini memiliki ciri khas daging yang tebal, bentuk simetris, serta perpaduan rasa manis dan pahit. Harga durian di kebun Si Becak dijual mulai dari Rp70.000 hingga Rp300.000 per buah. Harganya disesuaikan dengan ukuran dan kualitas durian.
10: Kemarin pembeli yang terjauh datang ke sini itu dari Semarang. Hanya untuk menikmati durian Serang.
11: Berarti mereka rata-rata tahu dari media sosial?
10: Rata-rata dari media sosial.
3: Promosi melalui media sosial turut mendorong durian Cibendung semakin dikenal. Salah satunya Syahrul, pengunjung asal Bandung yang berangkat sejak subuh dari Bandung setelah melihat video kebun durian Cibendung di TikTok.
12: Senang durian tuh nggak ada istilah jauh, ini masih termasuk dekat ya?
13: Iya.
12: Termasuk dekat ini. Dari
13: biasa
12: Bandung.
13: Ke Kuala Lumpur juga dikejar.
12: Ke Pontianak juga dikejar.
3: Kunjungan ke kebun durian dibuka setiap hari dan biasanya meningkat pada akhir pekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari Jakarta. Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dan mengusung konsep yang berbeda.
14: Mengusung tema akar Nusantara bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
15: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
16: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga, jadi di sini kan banyak.
14: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa

0: Buah anggur yang tadinya besar sekarang yang kecil-kecil, buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak apa ya, inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada nanam yang baru.
1: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
2: Sebagai manfaat yang itu ya, kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
3: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
1: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
4: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
5: Permukaan air sungai di Roshuki Bazar, Nepal kembali meningkat dan membuat warga mengungsi ke dataran tinggi. Sementara proses penyelamatan terus dilakukan karena masih banyak daerah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Cakap Gol.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pasca banjir bandang yang melanda perbatasan Nepal dan China membuat 2.426 orang masih hilang. Sebanyak 15.000 personel dikerahkan dalam operasi penyelamatan ini, baik jalur darat maupun jalur udara.
1: Pasca banjir bandang yang melanda area perbatasan Nepal-Tibet-China pada Rabu, membuat tim darurat masih terus mencari korban hilang yang mencapai 2.426 orang. Kondisi pada Sabtu memperlihatkan warga mulai menengok kondisi terkini pasca bencana yang menewaskan 626 orang di Nuakot. Selain menggunakan alat besar, tebalnya lumpur juga membuat petugas harus mengerahkan anjing pelacak untuk menyisir area. Otoritas penanggulangan bencana Nepal menyatakan 4.451 orang telah diselamatkan dan 101 korban luka menjalani perawatan medis. Lebih dari 15.000 personel diterjunkan dalam operasi penyelamatan, dengan ratusan jenazah telah dievakuasi termasuk puluhan diantaranya ditemukan di Nuakot. Salah satu warga menuturkan sebelumnya peringatan banjir sudah diumumkan dan akan datang 30 menit kemudian. Namun ternyata banjir datang dalam selang waktu 5 menit saat warga panik berhamburan ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Sempat dihentikan sementara karena khawatir banjir bandang dan longsor susulan, proses evakuasi korban di Pelabuhan Girong, Cina Barat Daya yang menewaskan 7 orang itu kini kembali diteruskan. Tim penyelamat Cina pada Sabtu menyisir untuk mencari 554 korban yang masih hilang di tengah timbunan material longsoran yang memenuhi area lembah sungai di pegunungan Himalaya dengan dibantu alat berat. Kerusakan parah terjadi di distrik Rasuwa, Nepal dekat perbatasan Cina. Saat banjir mengalir deras di sepanjang sungai Bote Kosihi dan Trishuli menuju Nuakot dan wilayah lain. Sementara di lembah Rasuwa, helikopter membawa korban selamat terdampak banjir keluar dari lembah Himalaya di Nepal pada Sabtu waktu setempat. Operasi pencarian korban banjir bandang di Nepal dan Tibet sempat dihentikan sementara lantaran cuaca buruk. Tim penyelamat juga meyakini lebih dari 100 orang masih terjebak di Rasuwa dan bantuan logistik telah disalurkan dengan menggunakan helikopter. Pihak berwenang memperingatkan resiko banjir susulan masih akan terjadi akibat terbentuknya danau lain di hulu.
0: Permukaan air sungai di Roshuki Besar, Nepal kembali meningkat dan membuat warga mengungsi ke dataran tinggi. Sementara proses penyelamatan terus dilakukan karena masih ada ribuan orang yang hilang dan masih banyak pula daerah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu itu.
2: Warga berkumpul di dataran tinggi untuk menyelamatkan diri saat permukaan air sungai terus meninggi di Roshuki Besar, Nepal pada Minggu. Sebelumnya upaya pencarian dan penyelamatan kembali dilakukan pada Sabtu setelah sempat dihentikan sementara akibat cuaca buruk.
3: बेलकादेखि जुन हाम्रो रेस्क्यूको कामहरु भइरहेको थियो रेस्क्यू कामहरु अहिले चाहिँ बन्द गरिएको छ रेस्क्यू चाहिँ अहिले अब माथिबाट पानी बढ्यो भनेर र अहिले लगभग 5:30-6 बजेतिर चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो पानी फेरि पनि बढेर अहिले चाहिँ अलिकति पानी कम भएको
2: di desa Deviga distrik Nuakot jalan-jalan masih tertutup lumpur dan puing dan tak hanya desa Deviga saja masih banyak daerah yang terisolasi. Akses darat ke sejumlah wilayah yang terputus akibat banjir bandang menerjang lembah sungai Trishuli membuat proses penyaluran bantuan menjadi terhambat dan lambat. Hingga Minggu diketahui lebih dari 675 orang tewas di wilayah Nepal dan 16 orang di Tibet, China. Bencana ini juga menyapu bangunan, jembatan, serta pembangkit listrik. Hingga kini sekitar 2.426 orang masih hilang di Nepal, sementara 554 orang hilang di Girong, Tibet. Dari jumlah tersebut, setidaknya 540 orang merupakan warga negara asing, sebagian besar diantaranya peziarah Hindu dari India. Nepal yang berpenduduk sekitar 30 juta jiwa telah meminta bantuan dari negara asing. Menteri Keuangan Nepal mengatakan negara itu membutuhkan sekitar 4 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 71,1 triliun rupiah hingga 88,7 triliun rupiah untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat bencana. Upaya pencarian korban dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan, termasuk upaya untuk menembus daerah yang terisolasi.
0: Fenomena monsun memicu banjir yang parah di sejumlah wilayah Filipina. Di Pampanga, jebolnya bagian tanggul membuat arus banjir menyapu rumah warga. Sementara di Rizal dan Metro Manila, banjir merendam jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
4: Banjir bandang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di Kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porak Gumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
5: Tanyar po kahapon, kakain na po sana kami. Eh ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumaki yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa liig na yung ano. Ako ang naiwan sa loob kasi nilikas na rin yung kambing.
4: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porak Gumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan rendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
0: Satu orang tewas setelah badai yang memicu gelombang tinggi menyebabkan 3 kapal menabrak karang dan tenggelam di lepas pantai Aia Napa, Siprus pada Sabtu. Menurut media lokal Siprus, 6 orang berhasil diselamatkan dalam peristiwa itu. Sebuah video yang direkam warga memperlihatkan bagaimana angin kencang dan gelombang tinggi mengempaskan sebuah kapal pesiar kecil ke tebing karang di Tanjung Kriko. Kapal itu kemudian hancur. 3 orang yang berada di dalam kapal sempat terombang-ambing. Satu di antaranya akhirnya meninggal dan 2 lainnya bisa diselamatkan. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Siprus pada Sabtu telah menyebabkan banjir, pohon tumbang dan tanah longsor di sejumlah pulau di negara itu. Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kusra, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani batu oleh para pemukim. Ironisnya, petugas militer Zionis yang datang malah menangkap dan memborgol penghuni rumah.
4: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah Luai Bayruti bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1,5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya menangkap para penyerang, mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja. Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Ridi, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Ridi sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
6: Today, around 11:50, we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to city, a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they start attacking him.
4: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.
0: Ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi berada di dunia Willy Wonka. Ya, di pameran ini kita disuguhkan ratusan ribu balon layaknya seperti di film Charlie and the Chocolate Factory. Berikut simak liputannya.
7: Di Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940 ribu balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
8: En estas estructuras o en esta monumental exhibición van a encontrar más de 940 mil globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940 mil piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo. El día 3 y 4, día y noche, o sea 24 horas para estar a tiempo con esta pues exhibición.
7: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22 seniman dari seluruh dunia ikut serta dalam membangun dunia ini. Seniman-seniman ini berasal dari beberapa negara seperti Rusia, Tiongkok, Hong Kong, Venezuela, Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, dan juga Chile. Untuk menciptakan dunia Willy Wonka dibutuhkan waktu 4 hari berturut-turut untuk membangun berbagai latar dengan menggunakan ribuan balon. Pameran ini terbuka untuk umum mulai dari tanggal 29 hingga 31 Agustus di Pabellón Cultural Universitario di Zapopan sebagai bagian dari konvensi internasional pertama merek Meksiko, Globos Payaso.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia. Saya Yudi Dawan, pamit. Sampai jumpa.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
4: Tenang, Pak, tenang.

0: Orang Pribumi Limas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Untuk menjaga stamina,

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Yang ini Pak ya? Ini Bu. Aman aman, aman.
2: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan juga asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan juga Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan juga anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi dramatis. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Belum maksimalnya upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, kini warga harus beraktivitas dalam kepungan asap pekat. Kondisi ini pun membuat prihatin warga dari hari ke hari yang harus beraktivitas di kepung asap pekat. Dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih belum mereda. Kabut asap tebal terus menyelimuti Kota Sampit dan wilayah sekitarnya. Untuk mendapat informasi terkini, kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia Syamsuddin Nur di titik nol Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore Syamsuddin. Syamsuddin, ini bagaimana kondisi kebakaran hutan dan juga lahan di Sampit? Apakah masih ada upaya pemadaman setiap harinya?
3: Desi, dapat saya laporkan pemirsa saat ini memang di Kabupaten Kota Waringin Timur yang merupakan wilayah terluas kebakaran hutan dan lahannya juga cukup parah. Dan saat ini petugas dari tim Satgas Udara terus darat juga melakukan upaya-upaya pemadaman. Namun mereka juga terkendala masalah air, peralatan, dan saat ini memang yang diperlukan mobil-mobil tangki untuk menyuplai petugas untuk melakukan pemadaman di lokasi lahan-lahan gambut yang memang sulit untuk dilakukan pemadaman sendiri. Karena lahan gambut kalau sudah terbakar itu bisa mencapai 1-3 meter ke bawah. Bara api itu akan berada di dalam dan kemudian setelah nantinya dia menghabiskan di dalam lalu kemudian mengeluar dengan semak-semak belukar yang kering di lahan gambut. Ini yang menyebabkan tim Satgas Darat di pemerintah di Kabupaten Kota Waringin Timur itu tampak kewalahan mereka untuk menghadapi upaya-upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan sampai saat ini di Kota Sampit, di Kabupaten Kota Waringin Timur wilayahnya, itu luas lahan terbakar itu sudah mencapai 2.000 hektar. Begitu Diana.
2: Baik, Syamsuddin, saya lihat di belakang Anda ini terlihat asap pekat masih menyelimuti begitu ya. Sejauh ini apakah aktivitas warga berjalan normal misalnya dari segi pendidikan begitu ya? Apakah sekolah juga tetap berjalan dengan seperti biasa atau seperti apa? Imbauan kepada warga.
3: Ya Diana, saat ini saya melaporkan berada di titik nol atau di jantung Kota Palangkaraya, tepatnya di bundaran Telawang, Kota Palangkaraya yang berada di depan rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Saat ini memang kabut asap sangat pekat sekali ya, sudah sejak 2 hari, namun yang hari ini yang sangat pekat sekali dengan pantauan dari kualitas udara juga sudah menunjukkan di level berbahaya, yaitu di atas 500 mikrogram. Itu sudah sangat berbahaya bagi masyarakat jika tidak menggunakan masker. Ini yang saat ini terjadi. Dan biasanya aktivitas di taman kota ini juga sudah biasanya di sore hari, apalagi menjelang malam minggu ya, itu sangat ramai. Ini tampak sepi dan mereka yang sering berolahraga juga ini tampak hanya 1-2 orang saja. Seperti biasanya hampir ratusan, hampir ribuan mereka beraktivitas di sini, baik itu membawa anak-anaknya, ini hanya sebagian, tapi mereka tetap menggunakan masker. Dan upaya-upaya pemerintah juga terus membagikan masker. Seperti ini saat ini ada beberapa relawan juga terus membagikan masker-masker gratis untuk para pengguna jalan maupun warga pejalan kaki. Ini yang dilakukan. Dan bahkan pemerintah juga ada membuat rumah oksigen untuk menghindari warga terpapar asap. Upaya penanggulangan terus dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Bahkan saat ini memang bantuan pemerintah pusat juga sangat luar biasa. Ada upaya dari BNPB sendiri, itu baik waterbombing maupun modifikasi cuaca. Namun sekali lagi, hujan belum turun sejak hampir 2 bulan ini menyebabkan kebakaran hutan terus meluas yang berada di lahan gambut. Begitu, Diana.
2: Oke, baik. Syamsuddin, ini kan Anda berada di titik nol Kota Palangkaraya ya. Seberapa jauh sih titik Anda melaporkan itu dengan lokasi kebakaran?
3: Ya, kalau saya perkirakan titik kebakaran ini sudah berada di pinggiran-pinggiran kota, bahkan tidak jauh dari pusat kota, itu bisa sampai ada yang 3 kilo, 4 kilo dari titik nol sendiri. Ini Kota Palangkaraya hampir dikepung oleh kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini juga tim Satgas Darat dari BBPD kota sendiri itu sejak kemarin itu ada melokalisir penanganan di 30 lebih titik api yang saat ini mereka terus tanganin setiap hari untuk agar kebakaran ini tidak meluas. Namun sekali lagi, Diana dan pemirsa, dapat saya laporkan, upaya penanggulangan pemerintah ini sangat luar biasa. Namun sulitnya memadamkan api di lahan gambut yang sudah menjadi bara-bara api yang berada di dalam ini menyebabkan sangat sudah upaya mereka mungkin sangat dianuin lah artinya. Dan pada saat ini juga kabut asap pekat ini sudah terjadi di dua hari terakhir, namun yang saat ini pekatnya luar biasa dengan jarak pandang itu di pagi hari menurut pantauan BMKG itu hanya mencapai 250 meter. Artinya ini yang menjambat gangguan baik itu pernapasan terhadap warga, baik jarak pandang untuk pengendara, juga mereka harus berhati-hati di lokasi-lokasi yang memang saat ini sudah kabut asapnya sudah mencapai di kota, di kota-kota. Begitu, Diana.
2: Baik, luar biasa bahaya ini. Kemudian Syamsuddin, terakhir, apakah ada imbauan ataupun kepada dari pemerintah begitu kepada masyarakat untuk mengecek kesehatan, utamanya dari segi pernapasan begitu ya? Ada fasilitas pengecekan kesehatan gratis?
3: Ya, sejauh ini memang pemerintah, apalagi pemerintah kota maupun provinsi itu sudah menyediakan rumah-rumah oksigen ya. Baik itu ada di pusat kota maupun di puskesmas maupun di rumah singgah. Warga diimbau jika seandainya memang terpapar asap, itu memang diharuskan untuk ke rumah singgah yang menyediakan oksigen-oksigen gratis. Bahkan jika seandainya mereka mempunyai penyakit penyerta, itu diharuskan ke rumah sakit terdekat, baik itu milik pemerintah daerah maupun swasta. Dan dapat saya laporkan juga dalam 2 hari belakangan dinas pendidikan juga sudah mengeluarkan kebijakan karena memang hari ini hari Minggu memang pendidikan diliburkan, itu sudah pembelajaran sudah menggunakan jarak jauh melalui daring. Artinya saat ini memang kabut asap sudah sangat riskan bagi warga. Dan barusan saya terima laporan dari BPD sendiri, itu besok rencananya pemerintah provinsi akan menggerakkan untuk upaya penanggulangan terhadap seluruh ASN, baik itu pegawai negeri, pegawai negerinya P3K atau P3P paruh waktu. Bagi yang laki-laki itu menyiapkan berkumpul di kantor gubernur untuk melakukan upaya penambahan pasukan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Jadi artinya posisi pemerintah sudah berupaya keras untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini. Namun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran yang secara sporadis dan akhirnya menyebabkan kebakaran lahan ini terus meluas. Baik. Dan saat ini Polda Kalimantan Tengah sudah menangani 51 kasus. Dalam arti dalam masih penyidikan, dan sekitar 13 orang tersangka sudah ditetapkan oleh Polda Kalteng maupun Polres jajaran. Begitu, Desi.
2: Oke, baik. Terima kasih atas laporan terkini Anda, jurnalis Transmedia Syamsuddin Nur dari Sampit. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan Anda. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan juga lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas udara yang masuk kategori berbahaya ini mulai memukul roda ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor perdagangan tradisional. Aktivitas jual beli di pasar pagi merosot lantaran warga enggan beraktivitas di luar rumah.
0: Ya, saat ini saya sedang berada di Pasar Pagi Palangkaraya di mana kondisi kabut asap masih menyelimuti Kota Palangkaraya termasuk di pasar ini, dan sejumlah pedagang mengeluhkan bahwa pendapatan mereka berkurang dikarenakan masyarakat yang datang untuk berbelanja di pasar berkurang. Jika dilihat kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang datang, namun jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasanya.
4: Indeks kualitas udara atau AQI Kota Palangkaraya sempat menembus angka 487 dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 494,9 mikrogram per meter kubik. Namun pada 30 Agustus 2026 ini, kualitas udara membaik ke angka 239. Meski demikian, angka ini menunjukkan kualitas udara tetap masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap tinggal di dalam rumah demi menghindari paparan udara berbahaya. Ini berdampak pada sepinya pembeli di Pasar Pagi Palangkaraya. Meski masih ada sejumlah warga yang berbelanja, namun jumlah ini jauh merosot dibanding pada kondisi normal.
5: Ya, lawas kada, tapi ada orang lagi berjualan tukbak kurang. Nah, 3 bok aja gak ada payu. Jadi rajin 10 bok, 3 bok aja lagi. Kayak apa kah ini berjualan bilang tipis benar. Kurang lalu orangnya, jadi orangnya sunyi kayak ini.
6: Aktivitas pasar otomatis 50% menurun. Karena warga enggan keluar disebabkan oleh asap, kabut asap ya.
4: Namun sebagian warga tetap pergi ke pasar tradisional meski kondisi kabut asap pekat dan dapat memicu berbagai ancaman kesehatan. Di luar ancaman kesehatan, tingginya harga kebutuhan pokok di tingkat eceran juga memaksa warga tetap berbelanja ke pasar tradisional.
7: Ya, ini asapnya sangat mengganggu sekali nih. Kita sesak napas rasanya.
8: Tapi tetap ke pasar ya?
7: Ya, gimana kalau kita nggak ke pasar itu kan... Kita kan jualan.
8: Oh gitu.
7: Kalau kita nggak ke pasar, kita belanja di rumah kan mahal, lebih mahal, sangat mahal.
4: Warga dan pedagang berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan segera optimal agar kualitas udara kembali sehat dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan juga asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan juga Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan juga anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
9: Ada ikut di dalam.
10: Kabar bulan. Duduk.
11: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
12: Mereka menyelamatin pondokku, Mas.
10: Oh, gitu.
12: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas. Nyelamatin motor.
10: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
12: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Reno, terus anu kakaknya Reno, terus di dalam.
13: Melihat kondisi situasi dan... di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
11: Ancaman karhutla di Palangkaraya masih mengkhawatirkan. Dalam 1 hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman. Meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air, jalur pendakian juga disterilkan demi keamanan para pendaki.
1: Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pemadaman kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Minggu pagi. Titik api berada di kawasan Aek-Aek dan Pangunan Cilik. Petugas memadamkan api menggunakan ranting pohon, sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam, serta jauhnya sumber air, menyulitkan petugas lakukan pemadaman. Petugas harus mengambil air sejauh 3 km. Sementara untuk menyemprotkan, petugas menggunakan jet shooter.
2: Tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS di rollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Oro-Oro Ombo.
1: Menyusul kondisi kebakaran yang kian meluas, Balai Besar TNBTS resmi menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses mobilisasi petugas sekaligus menjaga keselamatan para pendaki dari ancaman kepulan asap dan kobaran api.
3: Untuk pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun. Sementara jalur dari pendakian Ranukumbolo sampai dengan titik masuk pendakian itu aman.
1: Upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Petugas gabungan masih disiagakan di titik-titik rawan agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan hutan konservasi. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Dan usai jeda kita akan simak perbincangan terkait rencana Undang-Undang Perampasan Aset. CNN Indonesia Newsroom akan segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset telah ditetapkan paling lambat Desember 2026. Sebagian warga menyambut baik, namun sebagian juga khawatir regulasi ini justru jadi celah eksploitasi. Utamanya jika pembahasan seolah dikejar deadline atau tenggat waktu. Oleh karena itu kita akan bahas sore hari ini dengan Kepala Divisi dan juga Investigasi Indonesia Corruption

0: Wash atau ICW, ada Wana Alamsyah dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PD Perjuangan, Bang Safarudin. Selamat sore Mas Wana dan juga Bang Safar.
1: Selamat sore Mbak Diana, selamat sore Pak Wana.
0: Oke, saya mau ke Bang Safar terlebih dahulu. Bang Safar, ini kan disebutkan Ketua Komisi Anda, Bang Habib, ya, bahwa pembahasan ini sudah sejak Maret 2026. Kemudian kita tahu betul begitu ya, ada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, dan baru disebut nih tanggalnya, paling lambat sahnya Desember 2026. Kenapa harus ada demonstrasi dulu, baru Komisi 3 ngebut nih bahas RUU Perampasan Aset?
1: Nah, ini kan masalah. Itu kan sudah, ya betul, Maret itu sudah kita kumpulkan RDPU dengan berbagai lapisan masyarakat, akademisi dari golongan agama, itu sekitar 55, tambah di daerah 358. Saya lihat jadwal besok ini masih ada lagi RDP dengan beberapa pakar-pakar. Maksudnya ini kan supaya kita betul-betul membahas ini dengan masukan-masukan yang komprehensif, masukan-masukan yang cukup lengkap untuk pembahasan, dan saya kira mungkin masa sidang ini nanti kan sampai tanggal 8 Oktober ya, sudah akan dibahas, kemudian nanti kan lanjut pada masa-masa berikutnya. Kalau saya lihat di Komisi 3 itu kan juga biar reses juga kalau memang diperlukan akan dilakukan suatu pembahasan. Tapi saya kira cukup waktu ini sampai Desember untuk melakukan pembahasan-pembahasan dengan masukan-masukan yang cukup begitu banyak dari berbagai kalangan. Sehingga pembahasannya nanti akan juga akan tetap diawasi oleh masyarakat. Masukan-masukan juga dari berbagai kalangan melalui online juga diterima oleh DPR, itu Komisi 3.
0: Oke, Bang Safar, saya minta Anda tanggapi, karena kalau Anda bilang ini diharapkan prosesnya transparan, kemudian juga sudah ada 58 pihak-pihak yang dimintai pendapat begitu ya soal ini. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sampai sekarang draftnya pun juga belum diketahui, daftar inventarisasi masalah ataupun DIM-nya juga belum dioper ke masyarakat umum begitu ya. Apakah memang dalam waktu dekat akan didorong oleh Komisi 3 soal draft, baik itu draft RUU ataupun DIM-nya begitu, Bang Safar, untuk bisa mengejawantahkan transparansi yang Anda sebutkan tadi?
1: Ya, saya kira minggu ini, mungkin perkiraan saya minggu-minggu ini akan di rancangan undang-undang di kita sudah ada di Komisi 3. Cuman daftar DIM-nya juga DIM-nya belum. Okay. Itu kan nanti akan bersama-sama dengan pemerintah membuat DIM dan itu saya akan ditayangkan di website-nya Komisi 3 atau DPR. Karena ini memang kalau saya lihat di rancangan undang-undang itu tidak terlalu banyak pasalnya, itu hanya 66 pasal saya lihat yang sekarang di rancang undang-undang 66 pasal. Mudah-mudahan kita bisa melakukan, kalau memang waktunya kita bisa kerja sampai malam itu untuk menuntaskan itu gitu. Tidak masalah bagi kita di Komisi 3 bekerja sampai di luar jam dinas untuk kalau memang perlu dituntaskan segera itu, tetapi tidak terburu-buru dan komprehensif. Semuanya kan kita menerima masukan-masukan, semuanya sudah diinventarisir masukan-masukan itu. Jadi 38 kali, tapi narasumbernya itu sekitar 50. Okay. 50 narasumber yang sudah memberikan masukan-masukan ke Komisi 3.
0: Ya. Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Wana. Mas Wana, ini ICW bagian dari kelompok yang mana nih? Menyambut baik komitmen DPR soal RUU perampasan aset yang paling lambat katanya disahkan Desember 2026 ini, atau justru yang merasa khawatir nih kalau ada tenggat waktu akan muncul celah eksploitasi begitu karena serasa dikejar deadline begitu?
2: Ya, tentu kalau dari kami tidak ingin berpihak kepada harus diselesaikan sesegera mungkin begitu ya. Karena itu bagi kami ada kinerja yang juga penting untuk kita kritisi secara bersama, baik itu dari pemerintah ataupun baik dari segi itu DPR. dalam konteks perumusan penyusunan atau bahkan pembahasan mengenai RUU perampasan aset ini. Kalau tadi Pak Safrudin bilang bahwa ini akan dikejar begitu, karena pada kenyataannya kita ini telah menunggu sejak tahun 2012 begitu Mbak Diana ya, ya. Pembahasan ini sudah cukup lama sebenarnya, lalu kemudian sejumlah aturan atau sejumlah pasal-pasal atau sejumlah dokumen ini pun sudah tersebar. Pertanyaan sederhananya sebenarnya adalah mengapa ketika tahun 2023 ada surpres dari Presiden Jokowi pada saat itu, DPR tidak segera untuk mencoba membahasnya terlebih dahulu. Karena praktis berdasarkan catatan kami, pasca adanya surpres dari Presiden Jokowi itu tidak pernah ada lagi pembahasan mengenai RUU perampasan aset. Yang menjadi soal adalah pertanyaannya bukan hanya apakah ketika ada surpresnya lalu kemudian dibahas, tapi apakah substansi yang ada di dalam RUU perampasan aset itu sebenarnya sejalan dengan upaya atau semangat kita terkait dengan pemberantasan korupsi begitu. Karena misalkan kami pun juga tidak terlalu sepakat dengan RUU yang pada pemerintahan Presiden Jokowi itu dikeluarkan begitu, karena ada sejumlah catatan yang juga penting bagi kami untuk masuk di dalam RUU perampasan aset tersebut. Sebagai contoh misalkan dalam konteks kami berkali-kali selalu mengingatkan kepada pemerintah dan DPR mengenai adanya norma mengenai illicit enrichment yang sebenarnya sudah masuk di dalam kerangka United Nations Against Corruption International, UNCAC. Mengapa hal ini penting bagi kami? Karena ketika norma illicit enrichment ini masuk di dalam RUU perampasan aset, maka potensi pengenaan terhadap kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat publik ini pun juga dapat masuk di dalam radarnya perampasan aset ini. Kita cukup banyak melihat bagaimana kemudian kasus korupsi yang terjadi yang ditindak oleh penegak hukum, salah satu halnya adalah karena salah satu indikasinya kenapa seharusnya RUU perampasan aset ini masuk membahas tentang norma illicit enrichment, karena terduga pelaku atau tersangka kasus korupsi yang sudah dijerat oleh penegak hukum itu terindikasi meningkat harta kekayaannya dari LHKPN begitu. Apabila nantinya norma ini tidak masuk di dalam RUU perampasan aset, kami khawatir ini hanya akan menjadikan ini tidak akan menjadi instrumen yang kuat atau menggigit terhadap para pejabat publik yang patut diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar begitu. Nah, itu hal yang pertama. Hal kedua di dalam konteks proses. Sebenarnya kalau dalam konteks substansi, rasanya kami tidak akan bisa membahas lebih banyak atau lebih panjang begitu, karena sampai saat ini pun draftnya tidak pernah dibuka oleh DPR begitu ya. Padahal ini telah di take over oleh DPR sejak 2025 begitu. Barusan saya juga melihat di situsnya DPR baru ada naskah urgensi, bukan naskah akademik begitu ya. Yang mana bagi kami adalah DPR berhenti untuk menyampaikan bahwa oke, ini ada 13 tindak pidana yang masuk begitu. Tanpa adanya draft RUU yang disampaikan kepada publik, bagi kami DPR jangan terlalu banyak untuk memberikan wacana atau narasi kosong. Harusnya adalah DPR berikan terlebih dahulu draft RUU-nya agar publik bisa segera untuk mengkritik dan mana saja poin-poin yang sebenarnya itu melemahkan kritik masyarakat begitu, karena kan sekarang kekhawatirannya adalah RUU perampasan aset ini bisa menjadi instrumen tambahan ya. Untuk mengkriminalkan para pihak yang memiliki kritik terhadap pemerintah begitu ya. Tapi sampai sejauh mana RUU ini juga bisa memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya tadi terkait dengan para pihak yang memiliki kekayaan yang tidak wajar, yang seharusnya itu bisa dapat ditindaklanjuti, karena kita sudah punya instrumennya. Instrumennya apa? LHKPN. Saat ini atas administratif saja, bagaimana dia bisa melangkah lebih lanjut, maka perampasan aset dengan adanya illicit enrichment ini akan memperkuat mekanisme tersebut. Begitu Mbak Diana.
0: Jadi maksud Mas Wana sebenarnya bukan masalah disahkan kapan, disahkan atau tidak, tapi apakah substansi dari RUU yang disahkan ini sejalan dengan pemberantasan korupsi, salah satunya adalah soal illicit enrichment ini. Saya mau lempar ke Bang Safar. Bang Safar, illicit enrichment ini sudah dibahas belum? Atau akan dimasukkan tidak normanya dalam RUU perampasan aset? Illicit enrichment ini adalah peningkatan kekayaan atau aset pejabat publik secara tidak sah, tidak sesuai atau tidak dapat dijelaskan dengan sumber pendapatan atau gaji resminya, yang instrumennya salah satunya bisa dijawab dari LHKPN.
1: Ya, jadi begini, ini kan undang-undang perampasan aset ini, apa sih bedanya dengan tindak pidana korupsi dan undang-undang pencucian uang? Kan ada juga itu, sudah berlaku sekarang ini.
0: Ya.
1: Jadi perampasan aset ini akan dikenakan terhadap orang-orang yang diproses korupsi atau beberapa nanti kasus-kasus yang tercantum di dalam undang-undang perampasan aset ini, ketika sementara berproses terus orangnya meninggal, melarikan diri, mm-hmm. atau sakit yang tidak bisa lagi memberikan keterangan segala macam, atau ada barang di suatu tempat umumnya di pelabuhan itu tidak tahu siapa sih yang punya barang itu, maka itulah dilakukan suatu perampasan aset harta benda itu.
0: Oke.
1: Untuk negara gitu loh. Tetapi
0: kalau oke, Bang Safar, putus-putus Bang Safar.
1: Kita mau bisa dikenakan itu kan sebetulnya di pencucian uang itu, undang-undang pencucian uang itu kan pembuktian terbalik sebetulnya. Mm-hmm. Kalau orangnya terus itu tetap diperiksa sebagai tindak pidana korupsi, sebagai pokok dibuka LHKPN-nya itu, kalau memang dia punya harta yang tidak seimbang dengan penghasilannya, itu nanti dikenakan pencucian uang gitu. Tetapi kalau tersangkanya masih ada, ya undang-undang tindak pidana korupsi dan TPPU gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kecuali orang-orang yang tersangkanya itu tidak ada, hilang, atau melarikan diri, atau meninggal, gitu loh Pak. Untuk perampasan aset ini. Gitu.
0: Oke, Mas Wana, ini Bang Safar tadi sempat agak putus-putus sedikit, tapi yang saya tangkap ini artinya kalau LZ enrichment itu juga bisa dijawab dari tindak pidana pencucian uang. Tanggapan Anda?
2: Ya, rasanya belum dapat kita gunakan instrumen undang-undang pencucian uang gitu ya, dalam rangka untuk mengidentifikasi atau paling tidak memanggil para pihak yang patut diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar begitu. Mungkin saya tadi akan merespon juga sedikit dari Pak Safarudin mengenai ada syarat-syarat yang masuk di dalam RU perampasan aset di draft sebelumnya tentunya, yang pernah dibuka oleh pemerintah, bukan yang dibuka oleh DPR begitu, yang mana syaratnya adalah tentang meninggal dunia, sakit, dan lain sebagainya. Yang penting dicatat dan patut diingat adalah di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu sebenarnya telah ada mekanisme tersebut di dalam pasal 18, di dalam pasal 33 dan juga pasal 34. Saya ingin menggunakan satu kasus terkait, kasus terkini terkait dengan tata kelola timah. Salah satu terdakwanya meninggal dunia, Sudarta almarhum. Yang menjadi persoalan adalah apakah Kejaksaan Agung melakukan upaya untuk merampas aset yang orangnya ini telah meninggal dunia. Padahal di dalam kerangka aturan ini telah ada. Nah, yang menjadi soal adalah ini bukan hanya dalam kerangka aturan atau instrumennya saja, Mbak Diana, tapi juga kemudian ada permasalahan kinerja yang ada di aparat penegak hukum. Instrumen kita ketika adanya tadi orang yang meninggal, orang yang ke luar negeri dan lain sebagainya, melarikan diri dan lain sebagainya, itu sudah ada begitu. Tapi kemudian itu tidak bisa terselesaikan karena pertama kinerja aparat penegak hukumnya buruk begitu, lalu kemudian yang kedua memang ada batasan terkait dengan upaya untuk mengejar asetnya gitu. Kalau bicara tentang tindak pidana ekonomi, sebenarnya yang juga penting untuk kita lihat adalah bagaimana hukum itu bisa menjawab perampasan yang berbasisnya objek aset begitu, tanpa melalui bukan tanpa melalui proses pidana begitu, tapi paling tidak ada upaya yang mempermudah pemerintah atau negara begitu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu atau paling tidak memfreeze terlebih dahulu asetnya agar nantinya kemudian itu bisa diproses secara hukum gitu. Okay. Jadi dari kacamata ini bagi kami adalah rasanya yang menjadi penting dan urgent untuk pertama kali dilakukan adalah bukan terlebih dahulu agar dinamika atau diskursus atau wacana yang muncul di permukaan publik itu kita pun juga sama-sama mengetahui. Jangan sampai kemudian kita bicara tentang harus disahkan pada 15 Desember, pada akhirnya kita hanya membeli kucing dalam karung. Kita tidak pernah tahu barang seperti apa begitu.
0: Oke, baik. Ini bicara soal RUU perampasan aset, ini memang sebenarnya tidak cukup 15 menit, tapi terbentuk durasi kita harus sudahi dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, Kepala Divisi dan Investigasi ICW, Wan Alamsyah, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin. Terima kasih Mas Wan dan juga Bang Safar.
2: Terima kasih banyak Mbak Diana dan Pak Safarudin.
1: Terima kasih Pak Wahana, terima kasih Mbak Diana.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Tolong, Pak! Pak, berapa
3: lagi,
2: Pak?
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak. Tenang.

0: Unit Trans-Tibum Limpas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Kapolri menegaskan Garda Satya NKRI memiliki peran penting sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta merawat persatuan dan keutuhan NKRI. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam silaturahmi bersama Garda Satya NKRI pada Minggu.
3: Garda Satya!
2: Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan juga simpatisan Jemaah Islamiyah atau JI yang telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan berkomitmen mengambil peran positif di bawah koordinasi Polri. Kapolri menilai semangat, kedisiplinan, keberanian dan juga kekompakan anggota Garda Satya NKRI dapat jadi kekuatan positif bagi bangsa. Garda Satya NKRI juga didorong turut memperkuat ketahanan masyarakat dan juga mendukung pembangunan nasional melalui ketahanan pangan, kewirausahaan, penguatan ekonomi keluarga, serta kegiatan sosial. Kapolri menegaskan Polri akan terus mendampingi Garda Satya NKRI dalam menjaga persaudaraan dan juga memberikan pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara.
4: Saya mewakili institusi Polri, mewakili institusi negara, mengucapkan terima kasih atas terus bertambahnya keluarga besar Garda Satya Nusantara. Dan mari kita bersama-sama bersatu menjaga keberagaman yang ada dalam satu ikatan negara keselatan, negara kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul bisa kita dorong untuk menjadi negara maju sesuai dengan tujuan nasional kita mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2: Informasi lainnya, suasana kampung adat Baduy yang asri jadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, terlebih saat musim panen durian tiba. Wisatawan tak hanya menikmati suasana, tapi juga berburu durian lokal Baduy yang terkenal manis dan juga legit. Perkampungan adat suku Baduy yang berada di pedalaman Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, masih mempertahankan keasrian alam dan juga tradisi para leluhur. Kondisi ini jadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.
5: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati

0: Yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
1: Pengen tahu. Kan lagi musim durian kan, tempat gitu.
2: Oh gitu ya.
1: Kan biasanya makan di rumah aja.
2: Kalau di sini langsung di ini ya.
3: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman Baduy juga diwariskan turun-temurun.
4: Jadi durian Baduy itu kalau dulu kan ada dulu. Mulai dari rasa terus bentuk itu bisa bermacam-macam karena memang beberapa pohon ada.
2: Oh gitu ya.
4: Ya karena Baduy sendiri masih belum terkontaminasi oleh seperti di luar, kayak misalkan bahan-bahan kimia, cara pemupukan pun tidak menggunakan pestisida. Jadi durian tumbuh itu memang tumbuh dengan sendirinya.
3: Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penjualan durian lokal di kawasan adat Baduy ikut meningkat. Bagi warga Baduy, musim durian menjadi momen untuk menambah penghasilan dari hasil alam yang tumbuh di lingkungan mereka. Adi Mazda, Lebak, Banten.
5: Dari musim durian.
6: Informasi dari dunia olahraga yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Persebaya Surabaya resmi meluncurkan skuad untuk mengarungi Indonesia Super League 2026-2027. Sebanyak 40 pemain diperkenalkan di Balai Kota Surabaya.
1: Sorotan mata dan gemuruh dukungan mengiringi launching skuad Persebaya Surabaya. Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam menjadi panggung diperkenalkannya kekuatan bajul ijo untuk musim 2026-2027. Mengusung tajuk Sinergi Launching, acara ini bukan sekedar perkenalan pemain. Persebaya menegaskan pentingnya sinergi antara klub, bonek, sponsor, pemerintah Kota Surabaya, TNI Polri, serta seluruh stakeholder. Sebanyak 40 pemain diperkenalkan, mulai dari penjaga gawang, lini belakang, gelandang, hingga barisan penyerang. Sejumlah pemain andalan masih menjadi bagian dari kekuatan bajul ijo. Di antaranya Hernando Ari, Francisco Rivera, Diogo Ramalho, Gledson Paksiao, Rahmat Irianto, Ramadan Sananta, hingga Miguel Pereira. Meski demikian, ada satu pemain asing yang belum merapat ke Persebaya. Pemain yang ditunggu ini akan menggenapi kuota 11 pemain asing Persebaya. Selain itu, Persebaya juga belum memperkenalkan jersey baru yang akan digunakan untuk mengarungi musim ini. Jadi

0: Saya mohon maaf kalau teman-teman kecewa tidak bisa melihat jersey dan belum bisa bertemu dengan pemain ke-11 kita. Tapi saya minta tolong, malam ini kita semua bertekad sama sinergi membawa Persebaya menjadi juara. Nanti...
1: Dengan modal gelar Piala Presiden dan komposisi 40 pemain, Persebaya memasang target tinggi juara Indonesia Super League 2026-2027. Dari Broto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: PSIM Yogyakarta menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kedatangan pengurus PSIM ini untuk meminta doa restu sebelum berlaga di Super League pada musim ini.
3: Inilah seragam tim PSIM musim 2025-2026 bernomor punggung 10 dengan nameset HB ke-10 yang dipersembahkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Seragam ini diserahkan oleh manajemen PSIM diwakili Presiden Direktur Yuliana Tasno dan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel. Selain itu, PSIM juga menyerahkan album foto berisi perjalanan PSIM dari musim 2024-2025 dan 2025-2026 saat pertama kali berlaga di Liga 1.
4: Ngarso Dalmi itu dapat jersey PSIM itu 3 kali, teman-teman. Jadi tahun 2021 waktu kita hampir lolos ke Liga 1, lalu tahun 2024 waktu kita berjuang untuk masuk ke Liga 1, sama yang sekarang itu yang pertama kali kita di jersey kita di Liga 1 gitu. Jadi 3 tuh, ada 3. Hampir lolos, lolos Liga 1 gitu.
3: Menurut Yuliana, pertemuan ini semacam ritual yang selalu dilakukan Laskar Mataram sebelum memasuki musim kompetisi baru. Ia mengaku banyak mendapat ujangan, nasihat dan masukan dari Sri Sultan.
4: Mau meminta bless ya untuk kita berjuang, PSIM berjuang untuk musim 2026 dan 2027. Ngarso Dalem tadi banyak ya, nggak hanya dari satu sisi teknis gitu kan ya, tapi juga Ngarso Dalem menyampaikan dari sisi manajerial, terus udah gitu dari kepemimpinan saya juga dikasih wejangan sama Ngarso Dalem. Jadi banyak hal. Jadi contoh pas ngomongin tentang performa, Ngarso Dalem bilang, itu diliatin ya anak-anak jangan makan gorengan. Ntar di belakang juga diem-diem dia makan gorengan katanya. Itu kayak diulang-ulang terus gitu bahwa kedisiplinan harus terus di apa namanya dipantau gitu, integritasnya pemain juga harus dipantau gitu. Hati-hati dalam memanage kesebelasan PSIM gitu.
3: Sri Sultan juga meminta jadwal pertandingan PSIM Yogyakarta musim ini dan berjanji akan menonton langsung laga PSIM Yogyakarta di stadion. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
2: Di bawah instruksi pelatih baru Andoni Iraola, The Reds kembali meraih hasil imbang setelah ditahan Nottingham Forest 2-2 di Anfield. Hasil lebih buruk didapat Tottenham Hotspur di bawah arahan Roberto De Zerbi. Spurs menelan kekalahan kedua di Liga Premier Inggris.
1: Menjamu Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu malam, Liverpool harus kebobolan lebih dulu setelah Danny Dyer berhasil menyarankan bola ke gawang Alisson Becker pada menit 24. The Reds sempat mencetak gol penyeimbang pada menit 32 lewat sepakan Florian Wirtz, namun gol itu dianulir wasit karena offside. Pasukan Andoni Iraola baru benar-benar mencetak gol di babak kedua, tepatnya pada menit 60. Berawal dari umpan Cody Gakpo, Alexander Isak sukses memasukkan bola ke gawang Nottingham Forest. Namun 10 menit berselang, Nottingham mampu kembali unggul. Tim tamu mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran Alisson Becker terhadap Nico Williams. Kapten Nottingham, Morgan Gibbs-White yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Liverpool terhindar dari kekalahan setelah pemain anyar mereka, Victor Munoz, mencetak gol saat laga tersisa 8 menit. Skor imbang 2-2 bertahan hingga usai.

0: Di pertandingan lainnya, Newcastle United sukses meraih kemenangan saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur. Newcastle membuka keunggulan pada menit 62 lewat gol yang dicetak Anthony Elanga. 10 menit berselang, The Toon Army kembali menambah keunggulan. Kali ini giliran Joana Wissa yang mencatatkan namanya di papan skor. Hingga peluit panjang ditiupkan wasit, skor 2-0 untuk Newcastle tidak berubah. Pasukan Matheus Jessel pun membawa pulang 3 poin dari lawatan ke markas Spurs. Sementara itu, laga yang mempertemukan Bournemouth dengan Everton berakhir tanpa pemenang. Bermain di depan ribuan supporternya, Bournemouth sempat unggul lebih dulu pada menit 41. Tendangan keras Alex Scott dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan Jordan Pickford, tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, Everton meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Hasilnya, pada injury time, Kapten Everton James Tarkowski menyelapkan The Toffees dari kekalahan.
1: Sementara penyerang Prancis Bradley Barcola diberitakan akan merapat ke Liverpool. Pelatih The Reds, Andoni Iraola pun menanggapi positif kedatangan penyerang 23 tahun itu.
2: Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang asal Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Nilai transfer pemain berusia 23 tahun itu disebut mencapai 123 juta pound sterling atau hampir menyentuh 3 triliun rupiah. Menurut BBC, Liverpool akan membayar 106 juta pound sterling di muka dengan tambahan hingga 17 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Sementara itu di Athletic melaporkan, Barcola akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Menanggapi kian merapatnya Barcola ke Anfield, pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola menyebut positif.
3: As you know, no, we are trying to sign in that position, no. And also, as you know, we cannot talk about players that right now are not ours. But it's evident that we are trying to improve or try to fill that position because we don't have the numbers. And I hope we can have good news soon, but we are still not there.
2: Kedatangan Barcola menjadi bagian dari perombakan skuad Liverpool di bawah pelatih baru Andoni Iraola. Sebelumnya Liverpool telah mendatangkan bek Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona, bek tengah Prancis Jeremy Jacquet, serta penyerang Spanyol Victor Munoz. Barcola juga diproyeksikan menambah kekuatan lini depan Liverpool setelah kepergian Mohamed Salah.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: Di Trans TV Limas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Fenomena El Nino sangat kuat memperparah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Namun di Jawa Tengah, surutnya Sungai Bogowonto di Purworejo menampakkan formasi batuan yang kini justru jadi daya tarik wisata.
2: Musim kemarau panjang membuka pemandangan tidak biasa di Sungai Bogowonto, Purworejo, Jawa Tengah. Dasar sungai yang mengering menampakkan formasi batuan berlapis yang membentuk lanskap mirip ngarai. Fenomena ini bahkan disebut warga sebagai mini Grand Canyon. Formasi batuan yang biasanya terendam air kini terlihat setelah permukaan sungai turun akibat berbulan-bulan cuaca kering. Sejumlah pengunjung datang untuk berfoto, menikmati pemandangan, sekaligus bermain di sisa genangan air dasar sungai. Fenomena ini semakin dikenal setelah foto dan video lokasi tersebar di media sosial.
3: Kalau menurut saya, ini tempatnya tuh bagus, terus cocoklah buat nyore gitu.
4: Ya, biasanya juga kalau buat nongkrong-nongkrong kayak gitu, itu lumayan buat inilah, bagus juga view-nya enggak itu banget.
3: Enggak yang membosankan.
4: Iya.
5: Yeah. Dapatku tentang sungai ini bagus sih, sesuai di apa yang viral itu di TikTok.
2: Namun di balik fenomena yang menjadi daya tarik wisata, kekeringan juga memicu dampak serius di Jawa Barat. Lahan pertanian mengering dan retak, sumber air menyusut, sementara warga harus mencari air dan rumput untuk ternak. Ironis, para peternak bahkan harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer mencari rumput dan sumber air bagi sapi-sapi mereka.
6: Susah banget itu cari rumput, cari air. Ngangunnya saya jauh dari Bekasi nyampe Bilangan Bogor, cari air.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan 76,5% wilayah zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau sejak awal Agustus. Di akhir Agustus, sebagian besar wilayah Jawa telah berada dalam peringatan kekeringan meteorologis tertinggi. BMKG juga menyebut fenomena El Niño telah mencapai intensitas sangat kuat pada bulan Agustus. Suhu permukaan air laut yang tidak biasa hangat di Pasifik Ekuator Tengah turut mendorong kondisi lebih kering di Indonesia.
1: Informasi lainnya, kue tiaw goreng ini mungkin sudah sering Anda santap ya. Tapi bagaimana jika kue tiaw ini dipadukan dengan kuah kaldu sapi atau bahkan kuah susu? Nah, dua kreasi kue tiaw unik ini bisa Anda temukan di kota Bandung. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan yang berikut ini.
7: Soal kuliner, kota Bandung seperti tak pernah kehabisan cara untuk menciptakan kuliner unik. Di Sekeloa, sebuah kedai menyajikan kue tiaw kuah sapi yang terinspirasi dari kuliner Malaysia. Dari sini, pemilik melakukan riset dan pengembangan hingga akhirnya menciptakan kue tiaw kuah sapi dengan ciri khas tersendiri. Kue tiaw ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan kuah kaldu sapi yang sudah dimasak selama 6 jam. Di atasnya terdapat bakso dan potongan daging paha sapi. Uniknya, daging sapi ini memiliki ukuran yang cukup tebal. Daging sapi dimasak secara dadakan saat konsumen mulai memesan.
8: Nggak ngerasa nih ya, udah hampir habis. Jadi memang dari rasa, kalau saya boleh gambarkan kepada Anda, ini kuahnya sangat ngaldu gitu ya, dicampur dengan kue tiaunya. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah potongan dagingnya ini. Waduh, potongan dagingnya meskipun dia tebal-tebal seperti ini, tapi ketika dinikmati benar-benar lembut dan juga ini sangat daging banget gitu ya. Nah, kita coba nih dagingnya dicampur dengan kuahnya dan juga sedikit potongan mie atau kue tiaunya. Nih, kayak gini nih.
7: Potongan daging sapi yang tetap lembut dan tidak alot menjadi salah satu keunikan hidangan ini. Juru masak kedai menggunakan teknik tertentu yang membuat potongan daging yang tebal ini tetap mudah disantap. Meski proses pemasakannya dilakukan saat pesanan datang.
9: Jadi velveting itu untuk mengunci si moisture atau si si jus yang ada di dalam dagingnya supaya dia tidak keluar ketika dimasak. Jadi ketika di velveting menggunakan baking soda, dia tuh akan menjadi basah sehingga ketika direbus dia tidak akan keluar si cairannya. Kemudian si rasanya cenderung lebih juicy dan lebih empuk.
7: Satu porsi kue tiaw kuah sapi ini biasanya dinikmati bersama krenyos. Krenyos merupakan lemak sapi yang digoreng hingga kering sehingga memberikan sensasi renyah saat disantap. Selain itu, terdapat acar bawang merah dan bawang putih yang menjadi pelengkap hidangan. Satu porsinya dibanderol Rp28.000.
10: Kuahnya tuh gurih banget gitu, gurih banget sapi. Terus yang uniknya tuh ada acar bawang merah sama bawang putih, yang bawang putihnya jadi berubah jadi hijau gitu. Itu unik sih gitu.
11: Pertama kali
10: makan kue tiaw sapi yang sapi banget rasanya.
7: Jika kue tiaw kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung justru menghadirkan kue tiaw dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiaw. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiaw kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
12: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiaw atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
7: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiaw kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiaw kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
8: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiaw, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi, karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
7: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari lebih dari 50 porsi kue tiaw kuah

0: susu diburu para pecinta kuliner.
1: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya. Jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya, Leo. Jadi kita penasaran pengen nyobain.
0: Dua kue tiao, dua kreasi. Dari kuah kaldu sapi hingga perpaduan susu evaporasi. Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Dari dunia hiburan penikmat film romantis dan fantasi, kini kembali dapat pilihan tontonan baru. Film animasi Cina All Wishes Come True resmi hadir di bioskop Indonesia. Mengusung perpaduan romantisme, komedi dan juga fantasi, film ini menawarkan kisah unik tentang harapan dan keinginan yang jadi kenyataan. Sementara itu, film animasi Toy Story 5 akan hadir di platform streaming berbayar pada 23 September mendatang. Film melanjutkan petualangan Woody dan juga kawan-kawannya ini.
3: 想有十辈子花不完的钱吗？要多少？都给。
4: Penikmat film romantis dan fantasi kini punya pilihan tontonan baru. Film All Wishes Come True resmi hadir di bioskop Indonesia. Kepastian menayangkan film ini di bioskop Indonesia diumumkan Fat Pictures selaku distributor film tersebut melalui unggahan mereka di media sosial. Mengandalkan perpaduan romantisme, komedi, dan unsur fantasi, film ini menawarkan kisah unik tentang harapan dan keinginan yang tiba-tiba menjadi kenyataan. All Wishes Come True menceritakan dua manusia biasa yang menyusun rencana nekat untuk menyusup ke brankas dengan pengamanan ketat di alam surgawi Penglai. Film animasi Cina terlaris tahun ini dipastikan tayang pada awal September mendatang.
5: Bonnie, screen time's over now.
6: Okay.
7: I want to talk to you, device.
6: Please, call me Lily.
4: Kabar bahagia bagi para pecinta film Toy Story. Film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di platform streaming berbayar pada 23 September mendatang. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan para mainan lainnya. Dalam Toy Story 5, mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bunny. Film ini sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 dan mendapat respon positif dari kritikus dan penonton. Toy Story 5 berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global sekitar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 19,9 triliun rupiah. Film kelima ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody, Tim Allen mengisi suara Buzz Lightyear, sementara John Cusack kembali sebagai pengisi suara Jessie. It sure is.
2: 2 musisi tanah air kembali menyapa para penikmat musik dengan karya terbaru. Mahalini hadir lewat single Percuma yang mengangkat kisah perjuangan mempertahankan cinta yang mulai memudar. Sementara itu Kevin Aprilio dan juga Widi kembali berkolaborasi melalui lagu Berharap yang mengeksplor harapan, keraguan, keteguhan hati dalam menghadapi dinamika hubungan.
8: Tante harus mencoba.
0: Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Mahalini kembali menyapa para penggemar dengan merilis single terbarunya bertajuk Percuma. Single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu ini kini hadir dengan interpretasi serta sudut pandang baru tanpa mengurangi kedalaman emosi. Dalam liriknya, Percuma menggambarkan perjuangan seseorang yang berusaha mempertahankan hubungan yang cintanya mulai memudar dan kehilangan makna.

Dua musisi yang telah lama berkolaborasi dalam grup Fieratel, Kevin Aprilio dan Widi, kembali memanjakan para penikmat musik tanah air melalui proyek terbaru bertajuk Berharap. Proyek lagu ini diinisiasi langsung oleh Kevin Aprilio yang bertindak sebagai produser eksekutif.

eksekutif sekaligus penata musik utama. Sementara pesan yang tertuang dalam liriknya mengeksplorasi perasaan mendalam terkait harapan, keraguan, dan keteguhan hati seseorang dalam menghadapi dinamika hubungan.

0: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
1: Ya Allah.
0: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tawuran warga dengan geng motor kembali terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang membubarkan bentrokan menangkap dua terduga pelaku, bahkan salah satu di antaranya kabur memanjat atap rumah warga. Di lokasi lainnya, seorang pria mengamuk dan juga menganiaya kakak kandungnya dengan sebilah golok hingga tewas di Takalar, Sulawesi Selatan.
1: Tim Opsnal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar-kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
2: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Hanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
1: Kini dua remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurul Daeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga untuk menyelidiki motif penganiayaan.
3: Antara korban dengan pelaku itu ada hubungan saudara kandung. Jadi korban kakak, pelaku adik. Motif kematiannya Nurul dengan Bang ini dari penganiayaan dilakukan oleh saudara kandungnya itu sementara kami masih dalam penyelidikan. Kalau korban banyak sekali lukanya ini.
4: Luka ditebas?
3: Iya, luka ditebas dan menggunakan parang. Pada bagian tubuh semua.
4: Tubuh, Pak, ya?
3: Iya, usus terbuka.
1: Usai menganiaya kakak kandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sekelompok pria bersenjata senapan angin laras panjang dan juga senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan juga bacokan. Sementara di lokasi lainnya di Sukabumi termakan isu disantet, seorang pria menikam seorang nelayan yang sedang tidur dengan senjata tajam.
5: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi, disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
6: Terus saya ke dalam nanya supir, gak lama itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih, semua digelombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu, jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang bukan saya kau cari. Baru yang keluar emang pegang tembak langsung keluar, langsung nembak di sini. Jatuh, lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari di situ udah ini kayak di kelewang ini.
7: Apa?
6: Tiga, Pak.
7: Tiga. Pakai apa? Senjata apa yang digunakan?
6: Lari panjang itu, Pak.
5: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saepudin menderita 2 luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
8: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
5: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak elektronik kontrol unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, 2 orang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawannya tertidur.
1: Sebuah CCTV merekam saat 2 orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, 2 unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
9: Kita di atas 1,5-an gitu, kalau second mungkin.
10: Di atas 1,5-an gitu ya? Yang diambil cuma...
9: ECU doang, satu kotak box itu aja.
10: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya, Pak?
9: Iya, kadang-kadang di situ.
10: Buat ngangkut apa sih, Pak, ini mobil, Pak?
9: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Gitu. Ini untuk tenda ini. Kalau ini.
10: Cuma satu mobil yang di...
9: Itu. Dua ini.
1: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga terjadi di sebuah kios penatu di kawasan Warakas Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, 2 orang laki-laki dan perempuan mendatangi kios penatu, lalu salah satu pelaku masuk ke dalam kios. Melihat kondisi penatu yang sepi dan karyawan yang tertidur, pelaku pria langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
11: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur, jadi dia ngambil. Posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
12: Oh itu pasangan?
11: Pasangan, kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana, kurang tahu.
1: Risha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik penatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik, satu unit proyektor, dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, penyelidikan kebakaran hutan dan juga lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara itu di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan.
13: Asap pekat dan kebakaran lahan kembali mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di Palangkaraya, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rijani, meninggal dunia setelah kondisi kesehatannya menurun usai turun ke lokasi kebakaran. Di tengah dampak karhutla yang meluas, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus melakukan proses hukum. Total ada 9 tersangka dari berbagai kasus di Kalimantan Tengah.
14: Sampai dengan saat ini kami mencatat ada 8 SPDP yang kami terima dengan 9 orang tersangka yang meliputi dari beberapa polres.
15: Oke. Dari mana aja Pak, mungkin itu bisa disebutkan?
14: Ada dari Pulpis, Palangkaraya, Bartim dan Kotim kalau tidak salah.
13: Pihak yang terbukti terlibat akan diproses dan dikenai tuntutan maksimal sesuai ketentuan hukum. Sementara di Kelurahan Taba Cemengkeh, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, lahan seluas hampir setengah hektar diduga sengaja dibakar untuk dibuka. Petugas menemukan sejumlah parang dan potongan pohon di lokasi, sementara polisi telah memasang garis polisi dan spanduk penyelidikan karhutla. Di lokasi lahan terbakar, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan menjelaskan, untuk sanksi pidana yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, bisa dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 3-10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Tampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Penghentikan paksa mobil seorang kurir narkoba. Dari pelaku, polisi menyita 30 kg sabu-sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi asal Malaysia yang diambil dari Dumai Riau. Di lokasi lain di Kabupaten Lampung Utara, penggerebekan buronan kasus narkoba berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan ke polisi dan akibat baku tembak tersebut, 3 polisi terluka, sementara pelaku tewas ditembak polisi.
2: Polisi dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mengejar mobil seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat malam lalu. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang sejumlah mobil polisi yang sudah membuntutinya. Tanpa perlawanan, sang kurir akhirnya diringkus. Di bagian belakang mobil, polisi menemukan 2 ransel berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas seperti teh Cina, serta 4 bungkus plastik hitam berisi 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai sebuah BUMN. Tergiur upah besar yang dijanjikan oleh seorang warga Aceh, pria ini bersedia menjadi kurir narkoba.
3: Karena merasa dia merasa masih kuat, dia mencari pekerjaan sampingan, akhirnya dia mendapat pekerjaan seperti ini, ditawarkan dengan seseorang dari inisial M, warga Aceh. Barang ini akan dibawa ke Medan dan ke Aceh. Jadi memang khusus pemain pintas.
2: Kurir ini sudah 3 kali melakukan pengiriman narkoba. Aksinya yang ketiga bisa digagalkan petugas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Baku tembak terjadi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek buronan kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sebelum penangkapan, polisi menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga bandar narkoba sedang berada di acara hiburan organ tunggal di wilayah Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi. Upaya penangkapan tersebut berujung pada baku tembak setelah pelaku menembakkan senjata api ke arah polisi. Pelaku mengalami luka tembak hingga akhirnya tewas, sementara 3 personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara mengalami luka tembak.
4: Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A.
5: Untuk penyelidikan sendiri, Bu?
4: Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Lampung Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut, perkembangan akan kita infokan.
2: Ketiga anggota yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Dari insiden baku tembak tersebut, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir amunisi 9 mm, dan 3 selongsong amunisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan juga kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah terseret ataupun diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara itu polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lembaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggal penghuninya mengungsi.
2: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nurfadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
6: Oh, pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya manggil saudara saya gitu kan. Langsung sana nyemperin, nah langsung telepon-telepon warga lah.
7: Langsung laporan juga polisi ya, Pak?
6: Iya, langsung laporan.
2: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
8: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian
9: kakinya hilang,
8: kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
7: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
8: Kejadian ditemukan 19.30.
7: Kalau jenis kelaminnya?
8: Jenis kelamin laki-laki.
7: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nan?
8: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu, masih dalam lidik.
2: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusumah Sumedang guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satarpadu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
10: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang kemarin dilanda gempa. Jadi saat ini mereka meninggalkan rumah kosong. Jadi mereka semua diungsi ke tenda-tenda pengungsi. Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan, salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
2: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming ini sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya? Berikut liputannya untuk Anda.
11: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gadungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan, mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
12: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali,

0: besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk ya bagi para scammers yang memainkan konteks love scam ini.
1: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
2: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya. Tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban. Entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
3: Perkembangan terkait
1: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata, agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Aksi pencurian sepeda motor menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur sepeda motor milik tamu penghuni indekos. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Personel Polsek Benda menangkap tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan residivis kasus serupa. Polisi juga menyita 7 sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor juga menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, dua maling membawa kabur sepeda motor metik milik tamu penghuni indekos.

0: Seperti tak punya rasa jera pernah tertangkap sebelumnya, AST, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor, kembali beraksi. Salah satu aksinya adalah mencuri sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di wilayah hukum Polres Tangerang Kota. AST yang keluar dari penjara pada 2024 lalu telah puluhan kali beraksi kembali mencuri sepeda motor di wilayah Benda dan Batu Ceper. Sepak terjang AST kembali berakhir setelah tim unit reskrim Polsek Benda menanggapnya di kediamannya di kawasan Jurumudi, Kota Tangerang, Banten. Polisi juga menyita 7 unit sepeda motor yang belum sempat dijual. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AST bersama rekannya kerap menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba.
1: Dari hasil kejahatan, kita berhasil mengamankan 7 sepeda motor. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

0: Pelaku adalah salah satu residivis yang pernah ditangkap di wilayah Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku melakukan perbuatannya dua orang.
1: Saat ini polisi masih memburu keberadaan pelaku lain, yakni Johan yang berperan sebagai joki dan penjual sepeda motor curian kepada penadah. Dua orang terekam kamera pengawas melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Tengki Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari lalu. Salah satu pelaku yang masuk ke area parkir indekos sempat berkeliling untuk memilih motor yang akan dicuri. Sementara rekan wanitanya memantau di luar pagar. Setelah berhasil menggasak sepeda motor, pelaku dan rekannya langsung kabur. Tamu indekos yang mendengar suara sepeda motornya menyala langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku gagal terkejar.
2: Waktu itu kan emang yang nginep itu bukan warga sini ya, maksudnya bukan yang tinggal di kos ini. Dia itu datang di jam subuh, dia memang main ke kamar temennya. Pas saat itu memang saya kayak udah ngeliat-ngeliat dari jendela gitu, pas bangun itu saya pikir kayak normal kan. Nah, gak mungkin lah jam subuh, masa iya sih ada yang mau masuk kan. Tiba-tiba saya pas di kamar mandi, tahu-tahu anak-anak ini lari-lari dari atas. Pas lari dari atas, tahu-taunya dia gedor-gedor kamar saya. Ternyata motornya dia itu diambil udahan sama orang. Nah, terus dia minta rekaman CCTV. Ya, mau gimana lagi, tapi udah dibawa kabur. Cuman kelihatan CCTV aja.
1: Korban rencananya akan melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Cipayung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat pada Rabu 26 Agustus, tepat di rumah keluarganya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati, karena korban kerap menggadukannya ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan, edisi hari ini.

0: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat, Rabu 26 Agustus, tepat di depan rumah keluarga. Pelaku sempat berencana menyerahkan diri dan meminta keluarganya menghubungi polisi. Namun, polisi lebih dahulu mengendus lokasi persembunyian pelaku dan segera meringkusnya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati. Pelaku dan korban sama-sama bekerja di tempat pemotongan ayam. Pelaku menuding korban kerap mengadukannya malas ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan.
1: Jamil ini selalu menyampaikan bahwa kau ini malas dan kau ini sudah diberhentikan. Diberhentikan sama bos, jadi tidak usah datang-datang lagi kerja. Begitu penyampaian dari tersangka.
0: Sebelumnya, air mata duka mengiringi pemakaman Nur Hanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nur Hanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nur Hanisa menjadi salah satu korban pembunuhan sadis yang terjadi Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong, tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu tiga anak yang kehilangan buah hati, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka Senin 27 Juli dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga sekaligus penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok

0: Priang, penyayang sekaligus pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu untuk menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kok dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jamil yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
2: Motornya yang dipinjamkan sama Andi diambil sama bosnya ya.
1: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma ya, dikasih dia pakai.
2: Iya.
1: Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak namanya informasi toh?
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau kemarin lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak, biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga adalah anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Di kesehariannya korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui memang tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
3: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya ini. Jadi kesehariannya mereka itu ahnya itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang. Saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berusia 2 tahun. Sementara itu Nurhanisa, istri Jamil, meninggal usai mendapatkan perawatan atas luka berat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
4: Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka curanmor yang masuk buruan Polda Banten karena telah mengirim 100 sepeda motor ke Jambi. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
0: Di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
7: Nah, jadi si tersangka ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Bersama 2 rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
0: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota Unit Reskrim

0: Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
1: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
0: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tim Opsnal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar-kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
1: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Hanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
0: Kini dua remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurul Daeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga untuk menyelidiki motif penganiayaan.
2: Antara korban dengan pelaku itu ada hubungan saudara kandung. Jadi korban kakak, pelaku adik. Motif kematiannya Nurul Daeng Hampa ini dari penganiayaan dilakukan oleh saudara kandungnya itu sementara kami masih dalam penyelidikan. Kalau korban banyak sekali lukanya ini.
3: Luka ditebas?
2: Iya, luka ditebas dan menggunakan bagian parang. Pada bagian tubuh semua.
3: Tubuh, Pak, ya?
2: Iya, usus terbuka.
0: Usai menganiaya kakak kandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. DPR dan pemerintah baru saja menyepakati komitmen politiknya untuk menargetkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset paling lambat pada 15 Desember 2026. RUU perampasan aset disebut mampu menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi sekaligus berpotensi menjadi pisau bermata dua yang berbahaya jika pembahasannya dilakukan secara tertutup atau digunakan sebagai alat politik untuk membidik kelompok tertentu. Bagaimana CNN Indonesia melihat urgensi RUU perampasan aset ini? Apakah isu ini murni tentang penegakan hukum atau media melihat adanya political game yang kuat di baliknya? Kita akan ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang perempuan berusia 36 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal dunia.
1: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
2: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku, aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
1: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
3: Nah, jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
1: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggalkan penghuninya mengungsi.
1: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nur Fadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
4: Pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing, ternyata bayi Pak. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya manggil saudara saya gitu kan, langsung di sana nyemperin, nah langsung penuh warga lah.
5: Langsung laporan juga polisi ya Pak?
4: Iya, langsung laporan.
1: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
6: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian kakinya hilang, kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
5: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
6: Kejadian ditemukan 19.30.
5: Kalau jenis kelaminnya?
6: Jenis kelamin laki-laki.
5: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nan?
6: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu, masih dalam lidik.
1: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya, jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang, guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satar Padu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
7: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang kemarin dilanda gempa. Jadi saat ini mereka meninggalkan rumah kosong. Jadi mereka semua diungsi ke tenda-tenda pengungsi. Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan, salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
1: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu keluarga yang terdiri 6 korban mengalami luka bakar, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara seorang nenek meninggal dunia setelah tubuhnya terbakar diduga karena dibakar oleh cucunya sendiri.
8: Jenazah Denny Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfarizki berusia 7 tahun selesai disolatkan dibawa ke lokasi pemakaman. Keduanya merupakan korban kebakaran di rumah kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga melukai 4 anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekarmukti, saat kejadian, seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka berat. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan. Enna, pemilik rumah, dan Amelia Putri, korban lainnya, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara itu, Tami, anggota keluarga, menyebutkan terdengar ledakan 1 kali. Diduga korban Enna sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak.
9: Tadi banget.
8: Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang nenek berusia 86 tahun meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Sang nenek Maria diduga menjadi korban kebakaran akibat ulah cucunya yang menurut keluarga memiliki riwayat gangguan mental. Sementara pelaku sang cucu diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satu anak korban, Agustina, menyebutkan saat kejadian pelaku masuk ke dapur dan marah-marah. Pelaku diduga melemparkan minyak ke arah korban. Tidak lama kemudian, api menyambar hingga membakar tubuh Maria. Usai kejadian pada Jumat pagi, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Namun setelah beberapa jam menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Jumat sore. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air. Jalur pendakian juga disterilkan demi keamanan para pendaki.
8: Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pemadaman kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Minggu pagi. Titik api berada di kawasan Aik-Aik dan Pangunan Cilik. Petugas memadamkan api menggunakan ranting pohon, sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam, serta jauhnya sumber air, menyulitkan petugas lakukan pemadaman. Petugas harus mengambil air sejauh 3 km. Sementara untuk menyemprotkan, petugas menggunakan jet shooter.
9: Tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS di rollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Oro-Oro Ombo.
8: Menyusul kondisi kebakaran yang kian meluas, Balai Besar TNBTS resmi menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses mobilisasi petugas sekaligus menjaga keselamatan para pendaki dari ancaman kepulan asap dan kobaran api.
10: Untuk pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun. Sementara jalur dari pendakian Ranukumbolo sampai dengan titik masuk pendakian itu aman.
8: Upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Petugas gabungan masih disiagakan di titik-titik rawan agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan hutan konservasi. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
11: Adekku di sana.
12: Kabar bulan.
8: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
13: Mereka menyelamatin pondokku, Mas.
14: Oh, gitu.
13: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas. Nyelamatin motor.
14: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
13: Nenek, kakek, adekku, terus bapaknya Rendo, terus kakaknya.

0: Reno terus di dalam?
1: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
2: Ancaman karhutla di Palangkaraya masih mengkhawatirkan. Dalam satu hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin, Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
4: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
5: Tentu kita langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
4: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
6: Dari pemerintah daerah sudah berusaha memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
4: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
3: Gedung Sekolah Dasar Impres Maki, Kecamatan Lambaleda Utara yang rusak berat belum mendapat sentuhan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan.
7: Inilah kondisi sekolah dasar Impres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara pasca gempa 15 Agustus silam. Seluruh gedung sekolah ini ambruk. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Kondisi ini menggambarkan dahsyatnya guncangan gempa magnitudo 7,7 yang berlangsung Sabtu pagi itu. Hanya sedikit dokumen, buku, dan komputer sekolah yang bisa diselamatkan. Sejak roboh, puing-puing ini belum dibersihkan. Namun untuk mendukung kembali hadirnya kegiatan belajar-mengajar, sekolah mendapatkan bantuan satu unit tenda sekolah darurat yang telah didirikan di tengah halaman sekolah. Sekolah darurat ini rencananya akan digunakan oleh 186 siswa. Meski sarana telah tersedia, pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan. Pasalnya, selain gedung sekolah yang ambruk, hampir semua rumah orang tua siswa rusak berat. Rumah yang roboh mengubur seluruh perabotan rumah tangga dan pakaian mereka. Kelas daring pun sulit dilakukan karena hampir semua orang tua tak memiliki ponsel. Menurut data BPBD NTT, sejumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit. Dari 20.240 unit di 7 kabupaten terdampak gempa.
8: Kalau di tempat kami, Pak, proses KBM-nya tidak bisa dilaksanakan. Kenapa saya berprinsip mengatakan seperti itu? Karena gedung kami. Begitu juga gempa susulan selalu muncul di tempat kami. Tapi mengenai untuk pembelajarannya mungkin lewat online, tapi apakah kemampuan orang tua di sini, di khususnya di Kecamatan Lambaleda Utara, di Satar Kampas ini, di Desa Satar Kampas, orang tua sebagian besar itu tidak memiliki HP.
7: Menangani pemulihan pasca gempa, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 September. Pihak sekolah berharap masa ini dapat dimanfaatkan untuk membantu rekonstruksi sekolah. Kristo Ngai, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
3: Gempa pada 15 Agustus lalu menyebabkan tempat ibadah rusak akibatnya ratusan umat paroki Santo Fransiskus Asisi Karot, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menggelar misa di lapangan terbuka. Jemaat dan pengurus paroki berharap penilai kelayakan bangunan dari Kementerian PUPR segera memberikan hasil agar umat kembali beribadah di tempat ibadahnya.
0: Ratusan umat Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Karot tampak khusyuk mengikuti perayaan misa di sebidang tanah kosong di kawasan RT 11 RW 03, Kelurahan Karot, Minggu pagi. Perayaan misa hari Minggu ini dipimpin Pater Bonaventura WFM, Pastor Paroki Santo Fransiskus Karot. Sejumlah umat yang sempat membawa sendiri kursi dari rumahnya terlihat duduk, namun sebagian besar umat harus berdiri, termasuk lansia. Kondisi ini berlangsung sejak gempa merusak bangunan gereja paroki Santo Fransiskus Asisi 15 Agustus lalu. Guncangan kuat menyebabkan dua menara lonceng retak besar dan sebagian besar plafon gereja rontok. Sejumlah artefak suci pun rusak dan pecah setelah terjatuh dari tempatnya. Selama perayaan misa hari ini, Pater Bovan mengajak umat untuk bangkit kembali, membangun kehidupannya bersama-sama dengan pemerintah agar bisa keluar dari penderitaan akibat dampak gempa. Namun umat Katolik Karot Kota Ruteng ini pun berharap agar pemerintah dapat segera merealisasikan rencana rekonstruksi bangunan gereja. Sekaligus berharap hasil penilai kelayakan gedung dari tim Kementerian PUPR segera diungkapkan agar pemanfaatan infrastruktur tempat ibadah ini dapat dimanfaatkan kembali oleh 4.000-an umat paroki Karot sebelum musim hujan tiba.
9: Peristiwa gempa kemarin dengan banyak gempa-gempa susulan skalanya kecil, kita masih mengadakan tahun karisti di lapangan ini. Tentu ini berkat koordinasi juga dengan pemerintah daerah, dan saat ini gereja juga sedang dicek oleh PUPR apakah masih konstruksinya masih layak untuk digunakan lagi setelah gempa ini. Setelah ada banyak kerusakan di sana sini, mereka mengecek untuk konstruksinya, dan memang kami berharap bahwa untuk segala kerusakan kedepannya berdasarkan pengecekan dari PUPR ini kita juga dibantu ke depan, karena untuk menggalang kebersamaan dari umat kita cukup kesulitan. Nah, umat juga rumah-rumahnya ada beberapa banyak yang mengalami kerusakan.
0: Gempa bumi 15 Agustus silam mengakibatkan kerusakan 535 tempat ibadah, 82 diantaranya berada di wilayah Kabupaten Manggarai. Kristongai, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
3: Harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah masih terpantau tinggi. Sejak awal Agustus, harga ayam potong secara bertahap naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai rawit di pasar tradisional kota Probolinggo, Jawa Timur, harganya kini bahkan menembus Rp60.000 per kilogram.
10: Sudah sejak awal Agustus, harga daging ayam potong di pasar rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Daging ayam potong yang semula dijual di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga penurunan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam per hari, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan berkurangnya pasokan ayam ke pasar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam. Sementara itu mahalnya harga pakan ayam juga jadi faktor lain kenaikan harga.
11: Ngeluh kemahalan.
12: Terus gimana? Mengurangi pembelian atau seperti apa?
11: Ya, lauknya ganti tempe tahu, ayamnya berkurangnya
12: berapa? Misal berapa sekarang belinya berapa?
11: Biasanya beli sekilo, beli setengah kilo, seperempat banyak kan.
10: Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama penjual makanan yang mengalami penurunan omset lantaran memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli.
13: Anu mas, apa jenenge? Harganya tetap sama, cuma sing rodok dirugikan sebenarnya kami. Sing agak dirugikan itu pedagangnya, soalnya mengurangi omset seperti yang saya katakan tadi. Itu jadi misalnya kita biasanya dapat keuntungan 40 sampai 30%, paling sekarang ya 20 sampai 30%.
10: Selain harga daging ayam, harga daging sapi kualitas super juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp135 hingga Rp140.000, kini menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram. Di lokasi berbeda, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu tembus Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit masih berada di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Sejumlah sentra penghasil cabai disebut baru saja memasuki masa panen raya, sehingga pasokan cabai ke pasar Probolinggo belum kembali normal. Minimnya kiriman dari luar daerah membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit yang mendorong harga cabai terus merangkak naik.
14: Berapa sekarang?
15: Naik sekarang 60.
14: Oh, 60 ribu.
15: Ya.
14: Mulai kapan naik?
15: Oleh 4 harian.
14: Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
15: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60. Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
14: Naiknya kenapa Bu?
15: Naiknya kosong.
14: Barangnya tidak ada?
15: Iya, barangnya tidak ada.
10: Meski harga cabai rawit melambung, harga cabai merah justru mengalami penurunan dari sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang kini lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
3: Tenang, Pak, tenang.

0: Mitra Tribun Limpas, Dijen Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI dalam agenda rapat paripurna DPR RI ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi.
2: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
3: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
2: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
1: ...17 tahun mengendap DPR RI dan pemerintah baru saja menyepakati komitmen politiknya untuk menargetkan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Namun DPR RI menemukan permasalahan seputar perampasan aset terkait tindak pidana seperti rendahnya pemulihan kerugian negara, pengaturan belum lengkap, cakupan aset terbatas, perkara terhambat dalam situasi tertentu, prosedur beragam hingga tata kelola aset sitaan yang belum optimal. Benarkah rancangan undang-undang perampasan aset mampu menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi dan 12 kejahatan lainnya atau berpotensi menjadi pisau bermata dua yang berbahaya? Bagaimana pandangan redaksi CNN Indonesia terhadap proses pembahasan draft RUU perampasan aset? Kita membahasnya bersama wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
4: Selamat malam, Victor.
1: Baik, Mas Revo, pimpinan DPR RI siap mengundurkan diri jika RUU ini gagal disahkan per 15 Desember 2026. Komisi 3 DPR RI kini tengah melakukan serangkaian uji publik dan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi. Sebelum disahkan, draft ini masih harus melewati pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM beserta bersama pemerintah serta harmonisasi di tim perumus begitu. Meski ada kejelasan tenggat waktu pengesahan, koalisi masyarakat sipil diantaranya Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia cemas karena draft dokumen dibahas secara tertutup. Selain itu ada indikasi hilangnya poin krusial seperti aturan pengusutan peningkatan kekayaan secara ilegal dari draft terbaru. Bagaimana CNN Indonesia melihat urgensi RUU perampasan aset ini? Apakah isu ini murni tentang penegakan hukum atau media melihat adanya political game yang kuat di baliknya, Mas Revo?
4: Oke, Victor. Tentu kita harus membedakan antara urgensi hukum dengan political game-nya gitu ya, dengan dinamika politik gitu. Kalau kita bicara urgensi hukum, kita tahu bahwa rancangan undang-undang ini sudah muncul sejak tahun 2000, usulan tentang ini, usulan tentang undang-undang perampasan aset ini sudah muncul dari tahun 2008. Artinya sudah 18 tahun ya usulan mengenai undang-undang ini dikemukakan kepada publik, dan sampai saat ini kita belum memiliki undang-undang terkait dengan perampasan aset. Nah, apakah kalau misalkan kita bicara urgensi hukumnya, tentu kita apakah ini penting? Tentu sangat penting gitu ya, karena kita selama ini seringkali gitu mendapati kalau menangkap pelaku kejahatan ekonomi, kerugian negaranya muncul. Orang yang melakukan kejahatan itu bisa dipidana, tapi kerugian negaranya itu tidak bisa kembali gitu ya. Dari data Koalisi Masyarakat Sipil melalui ICW misalnya, Indonesian Corruption Watch gitu, tahun 2024 kasus-kasus korupsi misalnya yang sepanjang kejahatan ekonomi sepanjang tahun 2024 itu menimbulkan kerugian negara sekitar 330 triliun gitu ya. Dari angka kerugian negara itu yang bisa dikembalikan kepada negara tidak sampai 5%-nya, hanya 4,8% gitu ya. Artinya dari kerugian negara 330 triliun uang atau aset yang kembali tidak lebih dari 15 triliun. Nah, kalau selama ini kita kan selalu follow the suspect gitu ya. Nah, yang sekarang tentu adalah follow the money dan follow the asset-nya gitu. Karena jangan sampai kemudian negara atau hukum ini hanya bisa memenjarakan pelaku kejahatannya, tapi kemudian kerugian negaranya lenyap gitu, lenyap tidak bisa dikembalikan. Sehingga ketika misalnya terpidananya itu bisa lepas, dia tetap bisa hidup kaya raya gitu ya, Bang Victor. Nah, itu kalau kita bicara terkait dengan urgensi hukumnya. Nah, kalau misalkan terkait dengan political game, dinamika politik gitu ya, kita tahu kemarin pimpinan DPR sudah memutuskan gitu ya bahwa undang-undang ini harus selesai tengah waktunya 15 Desember gitu. Itu yang pertama yang harus kita cermati pertama. Nah, kita tahu bahwa kita butuh undang-undang ini, butuh undang-undang yang kuat gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian proses legislasinya menjadi berjalan terburu-buru setelah belasan tahun tidak bisa disahkan gitu ya. Bahwa prosesnya hanya tersisa sekarang beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah, kita tentu berharap proses legislasinya bisa berjalan dengan baik dengan segala tahapan-tahapan ya. Draft RUU-nya bisa dibuka ke publik, kemudian diuji publikan dan melalui tahapan-tahapan yang proper. Nah, itu kita harapkan karena memang kita berharap kita bisa menghasilkan undang-undang yang kuat melalui proses legislasi yang proper tanpa memberikan cek kosong kepada aparat penegak hukum gitu ya. Karena jangan sampai kemudian juga undang-undang ini disalahgunakan gitu ya, karena proses legislasinya terburu-buru kemudian memberikan cek kosong kepada aparat penegak hukum, sehingga itu juga bisa menjadi alat untuk politik gitu. Itu yang tidak kita inginkan, Victor. Tentunya kita berharap undang-undang ini bisa disahkan dengan proses legislasi yang baik gitu, Victor.
1: Ya, selain pembahasan tertutup juga ada yang jadi kontroversi ya, yaitu adanya potensi pasal yang multitafsir. Sedikitnya ada 5 pasal utama yang memang dinilai paling kontroversial dari rancangan undang-undang perampasan aset. Saya highlight saja ada pasal 2, pasal 3, pasal 5. Pasal 5 ini adalah berbunyi ada frase tidak seimbang, mengatur perampasan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Kemudian pasal 6 menetapkan nilai minimal aset yang dapat dirampas adalah 100 juta rupiah, karena angka 100 juta ini dinilai terlalu rendah untuk penegakan hukum ya. Jangan sampai masyarakat biasa yang tabungannya sudah 150 juta diambil, tapi koruptor kejahatan besar dengan mudah mengakali aturan ini sehingga memecah aset.

0: dan juga kriminalisasi politik jika tidak diimbangi dengan hukum acara yang ketat dan objektif. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Revo?
1: Iya, kekhawatiran terjadi abuse of power ya ketika yang dipakai adalah perampasan aset tanpa melalui putusan pengadilan gitu ya, non-conviction based asset forfeiture gitu ya, kalau misalkan dalam bahasa ininya. Non-conviction based ini tentu sebenarnya gini Victor, tentu yang tidak kita harapkan adalah aparat datang ke rumah kita berdasarkan karena kecurigaan, kemudian melakukan penyitaan. Nah, tentunya itu yang tidak kita harapkan. Yang harus dijaga adalah sebelum melakukan penyitaan aset tanpa non-conviction base ini, seharusnya memang aparat penegak hukum itu sudah memiliki bukti-bukti yang cukup memadai, cukup kuat gitu ya, sehingga kekhawatiran terjadinya abuse of power itu tidak terbukti gitu Victor. Nah, pagar-pagar yang harus ditegakkan tentu yang pertama adalah harus memang penegak hukum ini, aparat itu ya, ketika akan melakukan penyitaan memiliki dasar bukti yang cukup kuat, cukup proper gitu ya. Kedua, kemudian penyitaan itu juga harus didasarkan pada putusan pengadilan independen gitu. Jadi kalaupun misalkan disita di awal, tentu selain ada bukti-bukti yang cukup kuat gitu, itu hanya dijadikan sebagai barang bukti, bukan disita sepenuhnya oleh negara gitu ya Victor ya, oleh hukum gitu. Karena itu kemudian harus dibuktikan di depan pengadilan sebelum sepenuhnya disita gitu. Yang ketiga, kemudian juga harus ada mekanisme keberatan gitu. Mekanisme keberatan atau banding dari pihak yang disita atau pihak ketiga yang disita. Pihak ketiga ini dalam artian misalnya ketika aset itu di misalnya dikelola oleh perusahaan gitu ya, oleh perusahaan apakah kemudian perusahaan itu ketika disita hasil kejahatan ini asetnya berupa perusahaan, padahal perusahaan ini sedang beroperasi gitu ya Victor ya, sedang beroperasi dan rekeningnya juga digunakan untuk membayar gaji karyawan dan sebagainya gitu. Karena kemudian pasti kan akan ada pihak ketiga yang yang akan dalam tanda kutip dirugikan kalau misalkan perampasan aset yang ini dilakukan secara sewenang gitu Victor. Nah itu memang salah satu titik krusial dalam RUU ini yang harus dijaga supaya memang tidak memunculkan abuse of power. Tentu kita berharap gini Victor, negara atau perangkat hukum ini memiliki dasar hukum yang kuat gitu. Itu kita yang sama-sama menginginkan gitu ya, bahwa negara memiliki landasan hukum yang kuat, aparat hukum memiliki landasan hukum yang kuat, tapi di sisi lain juga ada kepentingan-kepentingan warga yang juga harus dilindungi, kepentingan-kepentingan warga yang harus dilindungi secara tataran hukum. Nah ini yang titik krusial dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini yang harus dibahas secara detail dan teliti sebelum disahkan menjadi undang-undang.
0: Ya, supaya tidak salah sasaran. Mas Revo, salah satu titik rawan yang sering dikritik adalah pengelolaan aset yang disita agar tidak dikorupsi kembali begitu. Bagaimana media merancang pengawasan atau monitoring terhadap lembaga yang nantinya akan ditunjuk untuk mengelola aset sitaan bernilai triliunan rupiah, Mas Revo?
1: Ya, ini juga merupakan salah satu yang dibahas ya, Victor, yang muncul dalam diskusi terkait dengan undang-undang perampasan aset. Bayangkan kalau misalkan setiap tahun gitu ya, ada aset yang kemudian diambil alih oleh hukum, oleh negara, kemudian ini aset akan diapakan gitu. Tentu harus ada lembaga yang mengelola gitu ya. Nah, kemudian juga harus dipastikan gitu ya, karena jangan sampai kemudian ketika diambil alih gitu, kemudian asetnya justru turun secara nilai, secara value. Misalnya ketika disita aset bernilai 1 triliun gitu ya. Nah, lantas

0: dalam beberapa pekan, dalam beberapa periode berikutnya, dalam beberapa waktu berikutnya, apakah aset tersebut masih tetap bernilai sama 1 triliun gitu ya. Jangan sampai kemudian kalau misalkan aset yang disita misalnya dalam bentuk saham atau kripto yang sangat volatile gitu ya, naik turunnya gitu, apakah akan tetap sama? Tentu ini kan harus ada lembaga yang mengelola supaya aset itu tetap bernilai sama dan negara kemudian tidak dirugikan. Nah, tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan atau menjadi bahan diskusi adalah ketika lembaga aset ini, pengelola aset ini juga jangan sampai kemudian menjadi salah satu lembaga yang kemudian bisa menyalahgunakan, akan mengelola aset yang sedemikian besar gitu ya. Bayangkan dalam kasus apalagi kejahatan yang bisa disita dalam konteks RUU perampasan aset ini kan banyak. Ada kalau dalam draft terakhir itu kan ada disebut 13 kejahatan ekonomi gitu ya Victor ya. Tidak hanya terkait dengan korupsi tapi juga ada banyak kejahatan-kejahatan yang lain gitu ya. Perdagangan TPPO dan lain sebagainya gitu, narkoba dan lain sebagainya, dan kejahatan-kejahatan ekonomi lain. Nah, aset yang dikelola yang sedemikian besar ini tentu tetap harus dijaga. Pertama, jangan sampai kemudian lembaga pengelola aset itu justru melakukan penyalahgunaan ketika mengelola asetnya gitu. Dan kemudian juga harus dijaga, jangan sampai kemudian aset itu juga turun gitu, turun secara value sehingga negara nanti akan dirugikan. Nah, bagaimana kemudian peran media kita di sini gitu ya Victor? Kita memang salah satu peran kita kan termasuk salah satu yang turut memiliki tanggung jawab sesuai Undang-Undang 40 tahun 99 gitu ya. Tugas dan fungsi pokok media itu kan salah satunya adalah sebagai kontrol sosial. Artinya memang kita juga turut menjadi mata telinga publik untuk mengawasi bahwa lembaga pengelolaan aset itu tidak menjadi satu sumber masalah baru kan gitu Victor ya. Nah, itu yang harus dibuat dalam undang-undang, rancangan undang-undang yang dibahas ini tentu lembaga pengelolaan aset ini juga harus dipastikan bagaimana mekanisme pengawasannya, dan fungsi kita di sini adalah turut menjaga, mengawal supaya mekanisme tadi itu bisa berjalan dengan baik dan benar.
1: Oke. Mas Revo, sebagai penutup, apa pesan editorial utama yang ingin CNN Indonesia sampaikan kepada pemerintah dan DPR RI terkait nasib RUU perampasan aset ini, Mas Revo?
0: Ya, sekali lagi kan kita merasa bahwa undang-undang ini sangat urgent kita miliki gitu ya, karena jangan sampai yang selama ini hukum hanya mengejar pelakunya saja, memenjarakan pelaku, tapi kemudian kerugian negaranya tidak bisa dikembalikan gitu. Nah, tapi tentu saja kita berharap bahwa undang-undang ini bisa segera disahkan. Ada, kita memiliki perangkat undang-undang yang ada gitu ya, tapi tentu saja proses legislasi menuju membuat undang-undang ini itu bisa berjalan dengan baik, karena sekali lagi kita harapannya adalah negara bisa menjadi kuat dengan perangkat undang-undang yang kuat, tapi di sisi lain juga itu tidak menjadi satu alat kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan kelompok orang atau kepentingan politik tertentu gitu ya. Yang tentu kita jaga tentu adalah bagaimana kemudian undang-undang ini bisa lahir melalui proses legislasi yang baik, sehingga ini juga menjadi salah satu alat atau perangkat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Ada proses keadilan, ada proses makmur dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat kita. Itu sebenarnya Victor yang tentu yang kita harapkan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Mas Revo.
0: Terima kasih Victor.
1: Kita ke informasi lain, Polda Metro Jaya menetapkan 45 orang sebagai tersangka dari 322 orang yang diamankan kasus kerisuhan pasca demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis malam kemarin. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang telah diamankan terkait kerusuhan di depan gedung DPR MPR RI. Dari jumlah tersebut sebanyak 153 anak di bawah umur 18 tahun masuk dalam klaster pertama. Penanganan mereka diserahkan kepada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang. Klaster kedua terdiri dari 91 orang yang diperiksa terkait aksi perusuhan, sementara klaster ketiga berkaitan dengan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan dengan total 71 orang yang diperiksa. Polisi menyebut modus para tersangka diantaranya melakukan perusakan fasilitas umum, penganiayaan terhadap orang maupun barang, serta kekerasan secara berkelompok di muka umum yang menimbulkan kekacauan.
2: Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka adalah melakukan pengerusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum berkelompok dan menimbulkan kekacauan dan penyalahgunaan senjata tajam.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri syukuran kemerdekaan RI ke-81 sekaligus silaturahmi Kapolri bersama Garda Satya NKRI atau Ex-Jamaah Islamiyah atau JHI. Kegiatan ini digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Di Kapolri menekankan pentingnya persatuan, kerja keras, serta ketahanan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan.
3: Suasana kegiatan syukuran kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan silaturahmi Kapolri bersama Garda Satya NKRI berlangsung hikmat di Auditorium UMS mengusung tema Bersatu, Mengabdi Bersama Membangun Indonesia. Dalam sambutannya, Kapolri menyebut kegiatan ini sebagai momen reuni keluarga sekaligus bentuk kebersamaan antara Polri dengan keluarga besar Garda Satya NKRI. Ia mengapresiasi langkah dan proses pembinaan yang dilakukan termasuk upaya merangkul pihak-pihak yang sebelumnya memiliki pandangan berbeda untuk kembali bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Dia memiliki keinginan kuat untuk kemudian bisa mengaktualisasikan apa yang dia miliki di bidang-bidang yang saat ini sudah ditekuni baik di kewirausahaan, di ekonomi, di bidang dakwah, bahkan keterpanggilan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti bencana ataupun hal-hal lain yang sifatnya sebagai garda terdepan bersama-sama bergabung dengan Polri dan juga seluruh institusi lain. Beliau-beliau semua selalu siap untuk berkontribusi dan siap juga untuk menghadapi berbagai macam ancaman tantangan yang bisa membahayakan bangsa dan negara.
5: Ini bukan berdasarkan tekanan, tetapi memang perubahan metode dalam menangani terorisme yang tepat dan ini perlu didukung sehingga kami bisa membuatkan diri dengan sukarela berdasarkan musyawarah-musyawarah mufakat dan teman TNI.
3: Diharapkan kebersamaan ini menunjukkan Polri dan keluarga besar Garda Satya NKRI semakin menyatu. Budi Harjo Kusumo, Solo, Jawa Tengah.
1: Kerukunan antar umat beragama senantiasa dijaga di seluruh lapisan masyarakat yang plural. Salah satunya yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Keagamaan Muhammadiyah yang mendirikan posko bantuan konsumsi dan kesehatan di gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak, Beras, Jombang. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
4: Tenang, Pak, tenang.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kerukunan antar umat beragama senantiasa harus dijaga di seluruh lapisan masyarakat yang plural ini. Salah satunya yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Keagamaan Muhammadiyah yang mendirikan posko bantuan konsumsi dan maupun kesehatan dalam gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur.
2: Sudah sejak Selasa atau sebelum muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur digelar. Posko dari Ormas Keagamaan Muhammadiyah ini didirikan. Tepatnya berada di sebelah utara venue pembukaan muktamar, yakni di Jalan Raya Kiai Haji Wahab Casbullah, Desa Tambak Rejo. Sejumlah fasilitas disediakan dalam posko ini untuk memenuhi kebutuhan para muktamirin selama gelaran akbar muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah 10.000 porsi bakso, 10.000 telur rebus hingga fasilitas kesehatan. Bahkan untuk konsumsi yang semuanya gratis seperti bakso melebihi porsi yang disediakan. Konsumsi ataupun fasilitas kesehatan yang disediakan tidak hanya sekadar simbol saja, melainkan sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama.
3: Nah, untuk kesehatan kami juga dibantu oleh beberapa rumah sakit di luar Jombang. Jadi semua ada 10 rumah sakit, 10 ambulan, dan tiap hari ada 2 shift yang jaga 24 jam.
4: Kalau posko ini sampai berapa lama ini, Pak?
3: Posko kami sudah siap sejak hari Selasa. Ya, sejak hari Selasa kami sudah siap karena ternyata pada hari Selasa malam itu banyak peserta dari luar pulau yang datang. Cari informasi tempat registrasi, terus peta-peta di mana ini tempatnya. Selasa malam kami sudah siap.
2: Posko Muhammadiyah ini akan terus dibuka hingga gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang berakhir. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur memutuskan mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Peserta muktamar menyetujui penggunaan sistem Ahlul Hali Wal Akhdi atau AHWA dengan mempertimbangkan persetujuan Rais Am. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada jurnalis Transmedia Sutomo Raharjo di sana. Selamat malam, Tomo. Tomo, bagaimana perkembangan terkini dari Muktamar ke-35 NU malam ini dan apa saja agenda selanjutnya, Tomo?
5: Ya, selamat malam, pemirsa. Malam ini dilanjutkan dengan sidang pleno ke-5 dari rangkaian sidang pleno sebelumnya. Pada sidang pleno ke-4 kemarin disepakati ada perubahan terkait dengan pemilihan ketua PBNU. Nanti sekarang dengan mekanisme penjaringan dengan usulan dari pengurus cabang mengusulkan 5 nama, dan dari 5 nama nanti akan dimusyawarahkan dan siapa yang disetujui sama

0: saya dengan Ahwa Alul Haliwal Asi 90 Amah Sepuh.
1: Oke, Tomo, sidang pleno keempat itu yang kemarin di gedung Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras diwarnai aksi unjuk rasa, kemudian ada saling dorong dengan barisan pengamanan Banser begitu, sampai perusakan instalasi listrik yang memicu gesekan ya di hari ini begitu. Apakah ini juga bisa berdampak pada pleno berikutnya?
0: Sejak ini kita ketahui bahwa organisasi NU itu sudah hampir 100 tahun lebih berdiri, dan kita ketahui itu selalu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan dinamika konflik baik di tataran elit ataupun di akar rumput ya. Terakhir tadi dari para elit pendukung salah satu kandidat sudah bernegosiasi dan ada titik temu terkait beberapa pendukung calon kandidat ketua ini akhirnya bisa menerima bahwa tidak politik yang telah disepakati dari pleno itu kan satu tahun
2: kasih
0: akhirnya disepakati tetap semua jalan sesuai dengan yang telah
2: disepakati.
1: Ya, Tomo, jika tadi ada muktamar yang menyetujui penggunaan sistem
2: kami cabut.
1: Ya. Tomo, halo? Jika sistem AHWA ini sudah disetujui, lalu bagaimana mekanisme
2: memasuki
1: pemberlakuannya?
0: Iya. Kelima. Sistem AHWA ini kan sudah disetujui. Nah, sekarang lagi ini sistem AHWA itu dari pengusulan setiap pengurus cabang NU atau pengurus cabang istimewa NU itu mengusulkan 9 nama. Nah, dari 9 nama itu nanti ditabulasi di oleh panitia diambil 9 nama terbesar. Nah, 9 nama yang masuk 9 besar ini adalah rata-rata dari Kiai Sepuh, Kiai Utama, dan dari 9 nama ini mereka akan berunding untuk
2: agenda
0: menentukan siapa yang berkenan dan siapa yang menjadi Islam. Sementara untuk ketua umum PBNU, mekanisme pemilihannya kan berdasarkan hasil pleno keempat kemarin itu kan dirubah. Kalau dulu one man, one vote, nah sekarang melalui penjaringan pengurus cabang NU ataupun pengurus cabang istimewa NU mengusulkan 5 nama. Nah, 5 nama ini ditabulasi. Kita mulai nanti muncul 5 nama yang masuk 5 besar. Dari 5 besar itu nanti diusulkan ke Warung Ahwa Alul Haliwal Adi tadi dari undang di Kiai Sepuh itu untuk meminta restu siapa yang disetujui dan siapa yang disetujui.
1: Oke, baik, semoga tidak ada lagi kericuhan dan aksi protes begitu ya di dalam tubuh PBNU. Terima kasih banyak Sutomo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Emil Elistianto Dardak kembali dipercaya memimpin Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026 hingga 2031. Wakil Gubernur Jawa Timur ini terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal dalam Musda 7 Demokrat Jatim. Usai terpilih, Emil langsung memasang target politik membidik keterwakilan Demokrat di setiap dapil Jawa Timur untuk DPR RI pada pemilu 2029.
3: Musyawarah Daerah 7 Partai Demokrat Jawa Timur berujung kepada kembali dipercayanya Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Emil terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang diusulkan dalam Musda yang digelar di Surabaya Sabtu malam. Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Hairon, menyebut keputusan aklamasi menunjukkan soliditas pengurus daerah. Demokrat Jatim pun didorong mengulang kejayaan masa lalu saat partai ini pernah mengantongi 27 kursi DPR RI dan 22 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Emil menyebut langkah pertama usai Musda adalah menyusun kepengurusan baru.
4: Tentunya masyarakat hari ini bukan hanya ingin melihat janji. Maka dalam kapasitas misalnya yang RI-nya belum ada tapi sudah ada Dewan Provinsi di sana, maka Dewan Provinsi itu harus menjadi sebuah wujud bukti. Dibuktikan dari amanah yang dipegang saat ini dulu, bagaimana masyarakat bisa mengenal Partai Demokrat. Tapi kita berkomitmen satu, bahwa kita istilahnya berikhtiar, tapi tetap menjaga kebersamaan dengan seluruh elemen warna partai yang ada di Jawa Timur.
3: 7 anggota formatur akan disiapkan, terdiri dari unsur DPP, DPD Demisioner, dan perwakilan DPC. Untuk target pemilu 2029, Emil tak mau sekedar mengumbar angka. Ia menargetkan setiap penjuru Jawa Timur memiliki keterwakilan Demokrat di Senayan.
5: Pelaksanaan Musda ke-18 kami tidak menggunakan diskresinya ketua umum. Kami memberikan ruang yang cukup lebar untuk berdemokrasi di tingkat daerah. Tadi saya sudah sampaikan Jawa Timur sebagai pemilik suara terbesar kedua setelah Jawa Barat dan pernah mengirim 27 kursi di DPR RI dan meraih kursi 22 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur.
3: Emil pun meminta kader membuktikan kinerja melalui jabatan yang saat ini diemban, bukan sekedar menjual janji politik. Bagi Emil, kinerja nyata di tengah masyarakat menjadi modal utama untuk merebut kepercayaan pemilih. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
6: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
7: Tentu kita melakukan langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
6: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
8: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
6: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
1: Kabut asap pekat kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu 30 Agustus. Kondisi itu membuat sejumlah penerbangan di Bandara Cilik Riwut terpaksa dibatalkan karena jarak pandang yang sangat terbatas.
9: Kondisi kabut kota Palangkaraya pada Minggu 30 Agustus kian memburuk serta membatasi jarak pandang hingga di bawah 500 meter. Kondisi ini berada jauh di bawah ambang batas aman penerbangan yakni minimal 1 km. Akibatnya, sejumlah penerbangan domestik rute Palangkaraya menuju Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya terpaksa dibatalkan demi keselamatan. Ratusan penumpang menumpuk di terminal keberangkatan Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya menunggu kepastian jadwal. Sejumlah penumpang kecewa dengan pembatalan keberangkatan namun mengaku maklum dengan kondisi ini.
10: Ya, kami sebagai konsumen juga ya memaklumi ya, mungkin karena demi keselamatan, karena cuaca tidak mendukung ya dibatalkan.
11: Menurut saya kayak gini tuh merugikan masyarakatnya banyak banget ya. Soalnya satu, saya juga besok kuliah. Jadi saya tuh besok kayak kuliah itu susah, berangkat juga susah. Jadinya banyak buang-buang waktu.
9: Tak hanya menumpukan transportasi udara, buruknya kabut asap juga membuat ancaman kesehatan. Data indeks kualitas udara di kota Palangkaraya memasuki level berbahaya. Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker jika berada di luar ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak!
3: Ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang. Segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima. Pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak. Tenang.

0: Bumi Limpas, Bijan Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini menjadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang. Dan sementara itu di Jakarta digelar pameran kuliner Bakery ASEAN. Di agenda ini pengunjung bisa mencicipi sejumlah produk makanan serta mengikuti lomba memasak.
3: Sejak Minggu pagi hingga siang hari, kawasan Pakuan City, Surabaya terus dipadati pengunjung. Meski cuaca terik, warga tetap antusias bertahan di lokasi untuk menyaksikan langsung berbagai layang-layang 3D raksasa yang diterbangkan. Beragam bentuk layang-layang menjadi daya tarik utama, mulai dari karakter kartun, hewan, hingga berbagai desain kreatif lainnya. Ukurannya yang besar dan warna-warni membuat pengunjung tak henti mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Tak hanya orang dewasa, festival ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Mereka bisa melihat langsung berbagai bentuk layang-layang raksasa yang selama ini mungkin hanya mereka lihat melalui media sosial.
4: Keren banget, ini pengalaman pertama sih buat anak-anak, jadi ngelihat yang kayak gini tuh seru banget, bener-bener keren.
5: Jadi antusias banget Bu ya?
4: Antusias banget.
5: Oke. Okay. Bu, dari semua layang-layang di sini mana yang paling suka Bu?
4: Yang paling suka, kalau aku sih suka Doraemon ya, cuma anakku sukanya yang ini, yang Dino.
5: Dino ya Bu ya.
3: Festival layang-layang 3D ini tak hanya menghadirkan peserta dari dalam negeri, namun juga peserta dari sejumlah negara sahabat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, gelaran tahun ini diikuti peserta dari Malaysia, Swedia, dan Jepang. Para pemenang nantinya memperebutkan total hadiah mencapai 52 juta rupiah.
6: Ini seluruh pecinta layang-layang di semua daerah yang ikut. Bahkan ada yang dari Malaysia, Swedia, Jepang. Dan tadi kita baru bertemu dengan Denmark dan India. Beliau mengatakan bahwa tahun depan beliau akan ikut dalam acara ini.
3: Sementara itu, Festival Roti digelar di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Expo Kemayoran. Para pengunjung antusias mendatangi lokasi untuk melihat produk-produk makanan seperti bread bakery, cake, hingga pastry bakery. Tidak hanya itu, dalam pameran, pengunjung bisa mencari alat-alat pendukung industri bakery dan juga belajar cara membuat bakery dengan mengikuti lomba memasak.
5: Rasanya gimana?
3: Bakery ASEAN yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat merupakan sebuah pameran bakery ASEAN pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang pertemuan pelaku industri bakery dan konfeksioneri sekaligus membuka peluang kerjasama dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh China Association of Bakery and Confectionery Industry bersama Bakery China Exhibition diharapkan dapat memperkuat kerjasama regional dan membuka potensi besar bagi industri bakery di Asia Tenggara yang sekaligus menjadi momentum untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar regional, teknologi produk, dan perkembangan terkini di industri bakery dan confectionery. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu orang tewas setelah badai yang memicu gelombang tinggi menyebabkan tiga kapal menabrak karang dan tenggelam di lepas pantai Ayanapa, Siprus pada Sabtu. Menurut media lokal Siprus, 6 orang berhasil diselamatkan dalam peristiwa itu. Sebuah video yang direkam warga memperlihatkan bagaimana angin kencang dan gelombang tinggi menghempaskan sebuah kapal pesiar kecil ke tebing karang di Tanjung Greco. Kapal itu kemudian hancur. Tiga orang yang berada di dalam kapal sempat terombang-ambing. Satu di antaranya akhirnya meninggal dunia dan dua lainnya bisa diselamatkan. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Siprus pada Sabtu telah menyebabkan banjir, pohon tumbang dan tanah longsor di sejumlah pulau di negara itu. Permukaan air sungai di Rusuki Bazar, Nepal kembali meningkat dan membuat warga mengungsi ke dataran tinggi. Sementara proses penyelamatan terus dilakukan karena masih ada ribuan orang yang hilang dan masih banyak pula daerah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu.
3: Warga berkumpul di dataran tinggi untuk menyelamatkan diri saat permukaan air sungai terus meninggi di Rusuki Bazar, Nepal pada Minggu. Sebelumnya upaya pencarian dan penyelamatan kembali dilakukan pada Sabtu setelah sempat dihentikan sementara akibat cuaca buruk.
7: बेलकादेखि जुन हाम्रो रेस्क्यूको कामहरू भइरहेको थियो रेस्क्यू कामहरू अहिले चाहिँ बन्द गरिएको छ रेस्क्यू चाहिँ अहिले अब माथिबाट पानी बढ्यो भनेर र अहिले लगभग 5:30-6 बजीतिर चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो पानी फेरि पनि बढेर अहिले चाहिँ अलिकति पानी कम भएको
3: अवस्था di desa Deviga distrik Nuwakot jalan-jalan masih tertutup lumpur dan puing dan tak hanya desa Deviga saja masih banyak daerah yang terisolasi. Akses darat ke sejumlah wilayah yang terputus akibat banjir bandang menerjang lembah sungai Trishuli membuat proses penyaluran bantuan menjadi terhambat dan lambat. Hingga Minggu diketahui lebih dari 675 orang tewas di wilayah Nepal dan 16 orang di Tibet, China. Bencana ini juga menyapu bangunan, jembatan, serta pembangkit listrik. Hingga kini sekitar 2.426 orang masih hilang di Nepal, sementara 554 orang hilang di Girong, Tibet. Dari jumlah tersebut, setidaknya 540 orang merupakan warga negara asing, sebagian besar diantaranya peziarah Hindu dari India. Nepal yang berpenduduk sekitar 30 juta jiwa telah meminta bantuan dari negara asing. Menteri Keuangan Nepal mengatakan negara itu membutuhkan sekitar 4 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 71,1 triliun rupiah hingga 88,7 triliun rupiah untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat bencana. Upaya pencarian korban dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan termasuk upaya untuk menembus daerah yang terisolasi.
2: Fenomena monsun memicu banjir parah di sejumlah wilayah Filipina. Di Pampanga, jebolnya bagian tanggul membuat arus banjir menyapu rumah warga. Sementara di Rizal dan Metro Manila, banjir merendam jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
8: Banjir bandang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porakumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
9: Nangyari po kahapon, kakain na po sana kami. Eh ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumakay yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa liig na yung ako ang naiwan sa loob kasi nilitas na rin ang kambing.
8: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porakumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan rendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
2: Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kusra, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani batu oleh para pemukim. Ironisnya, petugas militer Zionis yang datang malah menangkap dan memborgol penghuni rumah.
8: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah, Luai Bayruti, bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1.5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya menangkap para penyerang, mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja.
10: واتصلنا على الشرطة الإسرائيلية حكولنا الشرطة بالطريق طبعا أكثر من ساعة ونص وإحنا بالمنزل نستنى بالجيش بالشرطة بحدا يوصل.
8: Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Ridi, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Ridi sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
11: Today, around 11:50, we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they started attacking him.
8: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.
2: Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Insiden ini bermula saat gedung tua Hokwan di RW 03 Desa Dukuturi, Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Material bangunan yang runtuh menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Reruntuhan bangunan Hokwan ini menimpa rumah Feti, Marto, dan Imam. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Korban tewas adalah 2 anak Feti, kakak adik, Arfa dan Nara, serta lansia 85 tahun bernama Kanjat. Korban 2 kakak adik ditemukan pagi, sedangkan lansia bernama Kanjat ditemukan siang sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ketiganya tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan saat masih tidur. Koordinator Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumiayu, Budi Sujatmiko mengatakan, evakuasi melibatkan 1 unit alat berat. Petugas gabungan pun dilibatkan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing.
1: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya, hingga menimpa ada 2 korban jiwa di dalam rumah.
2: 2 korban jiwa meninggal. Kemudian selanjutnya yang dilakukan apa, Pak?
1: Untuk penanganan. Itu gabungan sedang melaksanakan pembersihan material secara manual dulu, keluar pada datang karena barangkali ada indikasi ada korban lain.
0: Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda. Dibangun sekitar tahun 1920, bangunan ini diberi nama Gedung Hokwan. Namun karena tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga badminton. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
3: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Sumatera Utara menghentikan paksa mobil seorang kurir narkoba. Dari pelaku, polisi menyita 30 kg sabu-sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi. Di Kabupaten Lampung Utara, Lampung, penggerebekan buronan kasus narkoba berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan ke arah polisi. Akibatnya 3 polisi terluka, sementara pelaku tewas ditembak polisi.
0: Polisi dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mengejar mobil seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat malam lalu. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang sejumlah mobil polisi yang sudah membuntutinya. Tanpa perlawanan, sang kurir akhirnya diringkus. Di bagian belakang mobil, polisi menemukan 2 ransel berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas seperti teh Cina, serta 4 bungkus plastik hitam berisi 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai sebuah BUMN. Tergiur upah besar yang dijanjikan oleh seorang warga Aceh, pria ini bersedia menjadi kurir narkoba.
4: Karena merasa masih kuat, dia mencari pekerjaan sampingan, akhirnya dia mendapat pekerjaan seperti ini, ditawarkan dengan seseorang dari inisial N, warga Aceh. Barang ini akan dibawa ke Medan dan ke Aceh. Jadi memang khusus pemain pintas.
0: Kurir ini sudah 3 kali melakukan pengiriman narkoba. Aksinya yang ketiga bisa digagalkan petugas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Baku tembak terjadi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek buronan kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sebelum penangkapan, polisi menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga bandar narkoba sedang berada di acara hiburan organ tunggal di wilayah Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi. Upaya penangkapan tersebut berujung pada baku tembak setelah pelaku menembakkan senjata api ke arah polisi. Pelaku mengalami luka tembak hingga akhirnya tewas, sementara 3 personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara mengalami luka tembak.
5: Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A.
6: Untuk penyelidikan sendiri, Bu?
5: Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut, perkembangan akan kita infokan.
0: Ketiga anggota yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Dari insiden baku tembak tersebut, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir amunisi 9 mm, dan 3 selongsong amunisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tawuran warga dengan geng motor kembali terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang membubarkan bentrokan menangkap 2 terduga pelaku. Bahkan salah satu di antaranya kabur memanjat atap rumah warga. Di lokasi lain, seorang pria mengamuk dan menganiaya kakak kandungnya dengan sebilah golok hingga tewas di Takalar, Sulawesi Selatan.
0: Tim Opstal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar-kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
7: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Tanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Hari ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
0: Kini 2 remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurul Daeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga untuk menyelidiki motif penganiayaan.
8: Antara korban dengan pelaku itu ada hubungan saudara kandung. Jadi korban kakak, pelaku adik. Motif kematiannya Nurul dengan Bang ini dari penganiayaan yang dilakukan oleh saudara kandungnya itu sementara kami masih dalam penyelidikan. Kalau korban banyak sekali lukanya ini.
9: Luka ditebas?
8: Iya, luka ditebas dan menggunakan parang. Pada bagian tubuh semua.
9: Tubuh, Pak, ya?
8: Iya, usus terbuka.
0: Usai menganiaya kakak kandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, pura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akta nikah, 2 pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera pengawas.
0: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
10: Ya Allah.
0: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggalkan penghuninya mengungsi.
0: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nur Fadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi. Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi

0: untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
1: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian
2: kakinya hilang,
1: kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
3: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
1: Kejadian ditemukan 19.30.
3: Kalau jenis kelaminnya?
1: Jenis kelamin laki-laki.
3: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nan?
1: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu masih dalam lidik.
0: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya, jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang, guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satar Padu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa. Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
5: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
6: Tentu kita langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
5: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
7: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
5: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
4: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
8: Adekku dengar.
9: Kabar bulan.
10: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir.

0: Mir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
1: Iya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
2: Oh, gitu.
1: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
2: Oh, gitu ya.
1: Nyelamatin motor.
2: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
1: Nenek, kakek, adekku, terus bapaknya Reno, terus anu kakaknya Reno, terus di dalam.
3: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ancaman karhutlah di Palangkaraya masih mengkhawatirkan. Dalam satu hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Fenomena monsun memicu banjir parah di sejumlah wilayah Filipina. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Ya, kalau begini
4: siapa melamar?
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Fenomena monsun memicu banjir yang parah di sejumlah wilayah Filipina. Di Pampanga, jebolnya bagian tanggul membuat arus banjir menyapu rumah warga. Sementara di Rizal dan Metro Manila, banjir merendam jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
2: Banjir bandang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porak Gumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
3: Nangyari po kahapon, kakain na po sana kami. Eh ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumaki yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa liig na yung ano. Ako ang naiwan sa loob kasi nilikas na rin yung kambing.
2: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porak Gumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan terendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
1: Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kusro, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani batu oleh para pemukim. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah, Luai Bayruti, bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1,5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya menangkap para penyerang, mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja.
4: طبعا اكثر من ساعه ونص واحنا بالمنزل نستنى بالجيش بالشرطه بحدا يوصل.
2: Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Ridi, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Ridi sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
5: Today around 11:50 we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they start attacking him.
2: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.

0: Tragis cucu nekat bakar nenek sendiri di dapur. Tiga perempuan relawan turun ke barisan terdepan ikut pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Ketekunan dari Robi Sofan Amin dalam sehari menjadi pembuat jenang tradisional Kedung Gudel, Kasukoharjo, Jawa Tengah. Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Di informasi kali ini, seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri, sempat dilarikan ke rumah sakit. Nyawa warga lansia tersebut tidak tertolong. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan juga sabetan akhirnya meninggal dunia.
1: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
2: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
1: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
3: Nah, jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
1: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 korban yang terdiri dari 1 keluarga mengalami luka bakar. 2 di antaranya meninggal meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ledakan gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kampung Kulo Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 orang penghuni rumah sekaligus 1 keluarga menjadi korban. 2 di antaranya adalah Deni Setiawan yang berusia 36 tahun dan anaknya Raihan Alfa Rizky berumur 7 tahun. Miris, keduanya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi. Hingga kini, 4 korban masing-masing enah, pemilik rumah, Amelia putri korban, dan juga 2 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa naas terjadi pada Jumat 28 Agustus. Peristiwa bermula saat enah, istri pemilik rumah sedang memasak, diduga terjadi kebocoran pada tabung gas yang tiba-tiba terdengar ledakan keras terdengar dari dalam rumah. Kasus ledakan dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan juga Polres Metro Bekasi. Selanjutnya informasi dari Jawa Tengah, harga daging ayam potong di Boyolali terpantau tinggi pada akhir pekan. Sejak awal Agustus secara bertahap harga daging ayam potong naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sejak Agustus harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Kebon Agung Kecamatan Kemplek Boyolali, Jawa Tengah, kian mahal. Daging ayam potong yang semula dijual Rp32.000 hingga Rp35.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga menurunkan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam perharinya, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan kurangnya pasokan ayam menjadi salah satu penyebab dari kenaikan harga. Sementara itu, mahalnya harga pakan dari ayam menjadi faktor lain kenaikan harga. Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama pada penjual makanan yang memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli. Dan kita bergeser lagi ke Jawa Timur, Surabaya Kite Festival 2026 hadir menyapa warga. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya menjadi ajang adu kreatif para pecinta layang-layang, namun juga menjadi hiburan bagi para pengunjung. Langit South Long Beach Pakuwon City Surabaya disulap menjadi perwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan juga kreasi menari indah dalam Surabaya Kite Festival yang sudah digelar ke-22 kalinya. Puluhan peserta dari berbagai daerah ikut serta. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi dihadirkan. Bukan hanya sekedar festival biasa, namun ajang ini sekaligus melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Tentu, hal ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang hadir. Kreativitas tidak hanya sekedar terbang, para peserta ditantang untuk bisa menciptakan kreasi yang unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya. Gelaran ini diselenggarakan 2 hari berturut-turut, mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus. Pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Informasi berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, 3 perempuan di unit KPHP Kahayan rela untuk turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
4: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
5: Saya ikut pemadaman ini karena lihatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergeraklah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
4: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
5: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin gitu.
4: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat membantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
6: Mereka adalah staf bagian keuangan, dan sementara ini belum ada kegiatan, sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, Tapi kalau sudah terbiasa, mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman, misalnya mobilisasi peralatan. Nah, memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
4: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Keseruan Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat jenang tradisional Kedung Gudel khas Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di redaksi akhir pekan.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Akhir pekan saatnya jalan-jalan sambil menikmati kuliner unik di Kedung Gudel, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada olahan jenang legendaris yang bisa menjadi tujuan keluarga. Rekan Robi Sofan Amin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana proses pembuatannya yang melelahkan dan juga memakan waktu cukup lama dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini.

0: Kampung Kedung Gudel di Desa Kenep, Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan daerah sentra industri pembuatan jenang tradisional yang legendaris dan telah ada turun-temurun. Jenang merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar beras ketan, gula merah dan santan kelapa yang diproses cukup lama. Pada zaman dahulu, jenang merah selalu ada pada acara hajatan, syukuran dan upacara adat tradisional masyarakat Jawa. Saat ini, jenang merah jadi jajanan tradisional yang dapat dijumpai setiap saat dan bahkan jadi buah tangan. Di Kampung Kedung Gudel, sedikitnya ada 8 pembuat jenang yang setiap hari mengolah dan memproduksi jenang. Di antaranya jenang dodol Bu Murni, jenang dodol Mbak Win, dan jenang Ayu Mbu Minten. Kali ini saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan jenang teguh. Di tempat ini saya bisa mengikuti proses produksi dari menyiapkan bahan sampai jadi jenang. Sebelum nanti saya mengikuti proses pembuatan jenang, pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kelapa jadi yang pertama. Kelapa yang digunakan untuk membuat jenang merupakan kelapa tua. Karena kebutuhan yang cukup banyak, kelapa di tempat ini didatangkan dari luar daerah, seperti Purworejo dan Magelang.
1: Kita sampai nyari ke Jombang, Pacitan.
2: Oh, gitu ya. Sampai ke Jombang, ke Pacitan ya, karena
1: luar Jawa juga biasanya. Sampai sini juga.
2: Oh, gitu. Dari luar Jawa, Lampung ya, Pak ya.
1: Lampung, Sulawesi, Palembang.
2: Kemarin saya di Jogja sempat di teman-teman yang bikin blender itu juga ngambil kelapanya dari Sumatera sana.
0: Sayangnya karena stoknya yang langka, kelapa pun berharga mahal dan membuat biaya produksi meningkat.
2: Nah, ini di tempat ini tuh kebutuhan kelapanya sampai sehari sampai 700, 800, ya kurang lebih 1000 lah ya. 1000 kelapa. Karena banyak perajinnya, kebutuhannya.
0: Untuk mengupas batok kelapa yang cukup banyak perlu waktu yang cukup lama. Karena itulah penyedia sudah mulai mengembangkan mesin untuk mengupas batok kelapa agar lebih cepat dan praktis. Saya pun penasaran untuk mencoba.
2: Ini termasuk masih baru ya, coba Pak, saya Pak.
3: Caranya caranya gini Pak. Ini masukin ya. Ujung dan
2: terus ditekan.
3: Angkat. Jangan ditekan. Diangkat itu sini. Ini masuk. Iya. Angkat. Gitu. Jangan ditekan.
2: Kalau yang belum terbiasa malah lama, malah susah.
0: Kelapa yang sudah dikupas akan dibawa ke tempat pemarutan. Agar lebih praktis, produsen jenang rata-rata menggunakan mesin parut seperti ini. Satu resep jenang memerlukan 60 butir kelapa, 30 kg gula merah, dan campuran beras dan beras ketan 21 kg. Perbandingannya, beras biasa 18-19 kg, sementara untuk beras ketan sebanyak 2 atau 3 kg.
2: Saya, itu dipanggul saya tak pegang kayak gini aja. Jadi prosesnya di sekitar tempat ini semua. Nah ini kita ke tempat untuk giling.
0: Agar beras mudah diproses untuk menjadi tepung, harus direndam selama satu malam. Lanjut tiriskan sampai setengah kering, baru kemudian diproses untuk digiling. Setelah menyiapkan parutan kelapa dan tepung beras, kita mulai memasak. Alat untuk memasak merupakan wajan berukuran besar yang terbuat dari tembaga. Tembaga dipilih karena memiliki sifat konduktivitas tinggi sehingga mampu mengantarkan panas secara cepat, merata dan stabil.
2: Tahap awal itu
1: tahap awal. Kita merebus gula dulu.
2: Oh, merebus gulanya dulu.
1: Ya, kita masukin dulu gula ini. Kita masukin ke dalam ini namanya kenceng. Kalau di sini namanya kenceng.
2: Ini untuk satu kali produksi gulanya berapa kilo Pak?
1: Untuk satu kali produksi kita butuhin 30 kilo gula merah. Terus kalau untuk tepung kita butuh sekitar 20 sampai 21 kilo. Kalau kelapa ya mungkin sekitar 60-an kilo.
0: Oh, itu satu resep ya.
1: Itu sudah dari chef dari
0: nenek moyang
1: agung Bapak ya.
0: Agar menghasilkan jenang yang enak, gula merah diambil dari pacitan. Supaya tidak gosong, tambahkan sedikit air. Oh iya, produsen juga masih menggunakan kayu bakar lho.
2: Prosesnya berapa lama Pak?
1: Untuk dari awal ya, dari awal sampai nantinya kita mungkin sekitar 6 jam. Untuk prosesnya, mungkin proses kita bikin santan dan mungkin 1 jaman. Terus setelah
2: masuk
1: ke sini, santan sama tepung ya proses ngaduknya sekitar 4 jam. Macam ngaduk, terus baru setelah selesai mateng kita cetak, mungkin cetak ya sekitar setengah jam lah.
0: Sambil menunggu gula merah cair, saya dan pekerja menyiapkan santan. Campur kelapa yang sudah diparut dengan air, lalu aduk sampai sari santannya keluar maksimal, baru kemudian diperas.
2: Peras lagi ya. Nah ini udah, yang di bawah udah bersih, gak ada kelapanya, tinggal diperas ya.
0: Setelah santan siap, tinggal buat adonan. Air santan akan dicampur dengan tepung yang sudah kita giling halus. Sebelum proses menyiapkan adonan santan dan tepung beras ketan, terlebih dahulu gula yang sudah mendidih dicampur santan kental agar tidak mengeras kembali.
2: Bismillah, ini santan dulu kita masukkan ya setelah gulanya mendidih.
0: Aduk hingga santan dan tepung beras ketan tercampur rata. Sambil menunggu proses memasak gula dan santan hingga mendidih, masukkan adonan santan dan tepung beras ke wajan besar.
2: Ini udah sampai kayak lava gunung Merapi itu udah. Langsung ini santan sama adonan tepung beras itu dimasukkan. Nah ini perbandingannya tepung beras biasanya untuk satu adonan 19 kilo ya.
1: Iya.
2: Terus tepung beras ketannya sekitar 2 kilo ya? 2
1: atau 3
2: kilo. Wah, ini nggak kepenuhan ini Pak?
1: Enggak, nanti masih ditambahin.
2: Oh,
1: dan masih takarannya segitu.
2: Oh, emang takarannya segitu. Nah, ini diaduk terus seperti ini sampai kurang lebih berapa lama Pak?
1: 4 jam.
2: 4 jam?
1: Nanti mungkin sekitar setengah bulan. Kita bisa proses cetak.
0: Untuk itu selama 4 jam pekerja harus terus-menerus mengaduk adonan dari cair sampai mengental, kenyal, dan kalis, yaitu tidak lengket.
2: Ini sudah jalan berapa jam ya? Kurang lebih.
3: Satu jam setengah.
2: Cuma lah, seberat apa satu jam. Oh. Ini sudah satu jam setengah, sudah mulai mengental seperti ini dari tadi yang encer. Ini harus kayak gini terus ya Mas. Iya. Kalau nggak kosong ya.
0: Karena tidak terbiasa, baru beberapa menit tangan saya sudah mulai lemas. Apalagi jenang sudah mulai mengental. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama api kayu bakar harus dijaga tidak terlalu besar. Semakin lama api harus semakin mengecil dan menjelang matang tinggal bara. Pastikan juga adonan jenang tidak memiliki gelembung sehingga lembut dan halus. Pastikan juga nih, tidak ada bagian jenang yang mengeras atau berbentuk butiran-butiran kecil yang tidak lembut. Sambil menunggu matang, saya menyiapkan cetakan. Ukurannya ada yang kecil, sedang, dan besar. Agar tidak lengket, cetakan diberi alas daun pisang.
2: Ini lagi proses apa ini Pak?
1: Proses pengenuman.
2: Daun pisang kalau masih...
1: Biar metu menguning.
2: Oh gitu. Biar nggak lengket sama biar lemes ya. Jadi daun pisang.
1: Diingatkan kayak pecah.
2: Oh iya, jadi daun pisang itu kalau nggak di garam seperti ini di alum itu kaku dia, gampang sobek, gampang pecah. Tapi kalau sudah seperti ini udah lemes, terus lebih higienis juga ya Pak ya. Nah itu tadi panggang daun pisangnya.
0: Setelah selama 4 jam terus diaduk-aduk, jenang akhirnya matang. Jenang matang dapat dilihat dari tidak lengketnya jenang dan mengkilap seperti minyak hingga kalis dan licin.
2: Ah, ini udah matang, udah lagi dicetak. Tapi kalau dibiarkan nanti bawahnya kosong.
1: Kosong, ya.
2: Jadi tetap harus diaduk. Ini udah matang, udah jadi?
1: Udah.
2: Udah bisa langsung di ini ya?
1: dicipindah.
4: Nih, woy, masih panas kita langsung. Wow. Waduh. Ini makan langsung dari tempat produksinya. Masih panas. Tapi sebenarnya ini lebih pasnya ditunggu sampai dingin ya.
1: Hmm. Biasanya kalau untuk hajatan di tunggu sampai dingin baru bisa dipotong. Kan kalau di
4: kalau sampai dingin butuh waktu berapa lama?
1: Paling besok pagi.
4: Oh, besok pagi ya. Ini masih panas, masih lumer banget.
0: Wah, saya sudah penasaran menikmati rasa jenang yang sudah saya ikuti proses pembuatannya dari awal sampai jadi. Yang pasti kalau lihat dari prosesnya, rasanya pasti enak dan mantap.
4: Yang pasti rasanya manis ya. Manis terus ada gurihnya juga.
1: Dari santan.
4: Manis ada gurihnya, terus kenyal. Empuk ya, hampir di teksturnya itu nggak ada yang tepung yang berindil-berindil gitu, semuanya lumer jadi. Langsung ditelan. Yes.
0: Jenang Teguh ini awalnya diproduksi di rumah dan dijual ke pasar. Namun karena sudah sangat lama dan punya banyak pelanggan, pada akhirnya pelanggan yang awalnya membeli ke pasar beralih membeli di rumah. Dan lama-kelamaan rumah beralih jadi toko.
4: Ini kalau ukuran yang paling kecil berapa sih jualnya, Pak?
1: Untuk harga jual yang paling kecil kita di 12.000. Terus yang sedang, yang besar itu 22.
4: 22.
1: Terus yang 22.000, terus yang paling besar itu 40.000. Kalau ingin pakai kardus packing tambah 3.000 per
4: ada 3 macam.
0: Nah, bagi Anda yang berada di Sukoharjo, untuk mendapatkan jenang khas Kedung Gudel bisa didapatkan di pasar tradisional. Atau kalau mau lebih mantap, bisa langsung ke sentra produksi jenang di Kampung Kedung Gudel, Sukoharjo, yang berjualan setiap hari.
4: Ini yang ukuran besar yang 40.000 itu ya.
5: Sudah,
4: langsung kita masukkan ke sini ya, ke tempatnya ya.
5: Iya.
4: Nah, jadi kalau di sini kemasannya ada dua ya, Mbak ya. Yang pertama itu dibungkus pakai
5: kertas biasa
4: atau pakai box seperti ini. Jadi kalau mau buat makan cemilan di rumah pakai yang bungkus biasa.
5: kalau mau buat oleh-oleh bisa pakai
4: box. Nih bentuknya sudah cantik seperti ini, sudah pas untuk buat tangan. Robi Sofwan Amin, Propokus Hardoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
6: Libur akhir pekan, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga dengan sensasi ala Eropa. Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa kini tidak perlu jauh-jauh lagi. Mumpung lagi libur akhir pekan, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga. Selain soal keindahan alam, pengunjung juga bisa menyaksikan bangunan bergaya Eropa yang membuat liburan terasa seperti di luar negeri.
1: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
2: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
1: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya.
3: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill, itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga. Itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
1: Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
4: Pengen merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
2: Ngapain aja berarti tadi di sini?
4: Kita baru tiba, langsung foto-foto, habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
2: Keliling-keliling, ini baru pertama kali berarti ke
4: Belanda? Baru ya? Pertama kali.
1: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
2: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto, dari atas kastil ini pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
1: Lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
5: Kayaknya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
6: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
1: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Sport, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Informasi seputar dunia olahraga kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yudi Don, inilah CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Liverpool masih belum bisa meraih kemenangan di bawah instruksi pelatih baru Andoni Iraola. The Reds kembali meraih hasil imbang setelah ditahan Nottingham Forest 2-2 di Anfield. Hasil lebih buruk didapat Tottenham Hotspur di bawah arahan Roberto De Zerbi. Spurs menelan kekalahan kedua di Liga Premier Inggris usai takluk 0-2 dari Newcastle United.
1: Menjamu Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu malam, Liverpool harus kebobolan lebih dulu setelah Danny Dyer berhasil menyarankan bola ke gawang Alisson Becker pada menit 24. The Reds sempat mencetak gol penyeimbang pada menit 32 lewat sepakan Florian Wirtz, namun gol itu dianulir wasit karena offside. Pasukan Andoni Iraola baru benar-benar mencetak gol di babak kedua, tepatnya pada menit 60. Berawal dari umpan Cody Gakpo, Alexander Isak sukses memasukkan bola ke gawang Nottingham Forest.

0: Namun 10 menit berselang, Nottingham mampu kembali unggul. Tim tamu mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran Alisson Becker terhadap Nico Williams. Kapten Nottingham, Morgan Gibbs-White yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Liverpool terhindar dari kekalahan setelah pemain anyar mereka, Victor Munoz, mencetak gol saat laga tersisa 8 menit. Skor imbang 2-2 bertahan hingga usai. Di pertandingan lainnya, Newcastle United sukses meraih kemenangan saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur. Newcastle membuka keunggulan pada menit 62 lewat gol yang dicetak Anthony Elanga. 10 menit berselang, Dudson Army kembali menambah keunggulan. Kali ini giliran Joana Wissa yang mencatatkan namanya di papan skor. Hingga peluit panjang ditiupkan wasit, skor 2-0 untuk Newcastle tidak berubah. Pasukan Matheus Jessel pun membawa pulang 3 poin dari lawatan ke markas Spurs. Sementara itu, laga yang mempertemukan Bournemouth dengan Everton berakhir tanpa pemenang. Bermain di depan ribuan supporternya, Bournemouth sempat unggul lebih dulu pada menit 41. Tendangan keras Alex Scott dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan Jordan Pickford, tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, Everton meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Hasilnya, pada injury time, Kapten Everton James Tarkowski menyelapkan The Toffees dari kekalahan.
1: Manchester United harus menunda debut rekrutan anyar senilai 60 juta pound sterling Carlos Baleba saat menjamu Ipswich Town di Old Trafford. Dalam konferensi pers jelang lawan Ipswich Town, manajer Manchester United Michael Carrick mengkonfirmasi Baleba masih menjalani pemulihan cedera. Baleba baru saja diboyong oleh Brighton dan Hove Albion dengan kontrak jangka panjang hingga 2031 awal pekan ini. Pemain berusia 22 tahun asal Kamerun itu sebelumnya sudah absen saat Brighton menang 4 gol tanpa balas atas Aston Villa akibat mengalami cedera ligamen ankle. Akibatnya Baleba menjadi ujian tambahan bagi Setan Merah yang bertekad bangkit dari kekalahan mewujudkan 0-2 di kandang Hull City pada pekan pertama Liga Primer Inggris.
2: Yeah, he's got a little ankle issue, so maybe a couple of weeks or so, maybe 3 weeks, we'll see. But we knew that before, so it's no major issue. But yeah, it'll be great to have him back when we can.
1: Berkontribusi signifikan untuk Manchester United pada musim lalu, gelandang asal Portugal Bruno Fernandes dinobatkan sebagai pemain terbaik oleh Professional Footballers Association atau PFA. Selain Bruno, bek muda Manchester City Nico Aureli menerima penghargaan pemain muda terbaik musim lalu.
3: Gelandang sekaligus kapten Manchester United Bruno Fernandes dinobatkan sebagai PFA Player of the Year 2025-2026. Penghargaan dari Professional Footballers Association atau PFA itu diberikan setelah Bruno tampil gemilang sepanjang musim. Pemain asal Portugal itu mencatatkan rekor 21 assist di Premier League sekaligus mencetak 9 gol dan membantu Manchester United finish di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Bruno telah memperkuat Manchester United sejak 2020. Pemain berusia 31 tahun itu menjadi pemain Portugal kedua yang memenangkan penghargaan PFA Player of the Year setelah Cristiano Ronaldo meraihnya 2 kali secara beruntun pada 2007 dan 2008.
4: No, it's a very proud moment. Obviously, I'm very thankful for all of those that voted for me. Was a special season individual for me. Obviously, I'm very proud that all the ones that have decided to vote for me was something very that I'm very very grateful.
3: Sementara itu, penghargaan PFA Women's Player of the Year diraih penyerang Manchester City Khadija Shaw. Pemain asal Jamaika itu menjadi pencetak gol terbanyak Women's Super League musim 2025-2026 dengan 21 gol. Ini merupakan penghargaan keduanya setelah sebelumnya meraih gelar yang sama pada 2024. Untuk kategori pemain muda, bek kiri Manchester City Nico Aureli dinobatkan sebagai Men's Young Player of the Year. Pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan 53 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 9 gol. Sementara di kategori putri, penyerang Arsenal Olivia Smith kembali meraih penghargaan Women's Young Player of the Year untuk yang kedua kalinya secara beruntun.
1: Penyerang Prancis Bradley Barcola semakin santer diberitakan akan merapat ke Liverpool. Pelatih The Reds Andoni Iraola pun menanggapi positif kedatangan penyerang 23 tahun itu.
3: Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang asal Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Nilai transfer pemain berusia 23 tahun itu disebut mencapai 123 juta pound sterling atau hampir menyentuh 3 triliun rupiah. Menurut BBC, Liverpool akan membayar 106 juta pound sterling di buka dengan tambahan hingga 17 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Sementara itu di Athletic melaporkan, Barcola akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Menanggapi kian merapatnya Barcola ke Anfield, pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola menyebut positif.
5: As you know, no, we are trying to sign in that position, no. And also, as you know, we cannot talk about players that right now are not ours. But it's evident that we are trying to improve or try to fill that position because we don't have the numbers. And I hope we can have good news soon, but we are still not there.
3: Kedatangan Barcola menjadi bagian dari perombakan skuad Liverpool di bawah pelatih baru Andoni Iraola. Sebelumnya Liverpool telah mendatangkan bek Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona, bek tengah Prancis Jeremy Jacquet, serta penyerang Spanyol Victor Munoz. Barcola juga diproyeksikan menambah kekuatan lini depan Liverpool setelah kepergian Mohamed Salah.
1: Situasi Julian Alvarez di Atletico Madrid semakin rumit. Penyerang asal Argentina itu sudah 4 hari berturut-turut absen dalam latihan tim di tengah keinginannya meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Sementara pelatih Chelsea Xabi Alonso enggan angkat suara perihal ketertarikan Manchester City pada gelandang timnas Argentina Enzo Fernandez.
3: Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone angkat bicara di tengah panasnya rumor transfer Julian Alvarez. Simeone menegaskan dukungannya dan berharap penyerang asal Argentina itu tetap bertahan di Wanda Metropolitano. Pernyataan Simeone itu merespons kerasnya sikap CEO Atletico Miguel Angel Gilmarin yang sehari sebelumnya menutup pintu rapat-rapat bagi Barcelona untuk memboyong Alvarez ke Camp Nou. Gilmarin menuding Blaugrana tidak jujur dan memastikan Alvarez tidak akan pernah dijual ke rival langsung mereka di La Liga. Kisru transfer ini diakui membuat Alvarez tertekan dan bingung hingga harus kembali absen dalam sesi latihan jelang laga kontra Sevilla.
6: Yo creo haber explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. No tengo mucho más para explicarles. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo y no mucho más.
3: Sementara itu, rumor kepindahan Enzo Fernandez ke Manchester City kian santer. Gelandang asal Argentina itu dikabarkan ingin kembali bergabung dengan mantan pelatihnya Enzo Maresca yang kini membesut The Citizens. Terakhir, nama Enzo Fernandez dicoret dari skuad The Blues saat bertemu Luton Town di ajang Carabao Cup Kamis kemarin. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, memilih bungkam saat disinggung awak media terkait rumor kepindahan pemain asal Argentina itu ke Manchester City jelang laga Premier League kontra Brighton.
7: Now we have been talking about speculations and sorry but I'm not the one that's giving talking too early about things, so we need to see what happens. And we want to be ready always.
3: Enzo Fernandez dikabarkan masih mempertimbangkan opsi untuk hengkang dari Stamford Bridge 3 tahun setelah didatangkan dengan mahar 107 juta pound sterling. Meski media melaporkan Chelsea mematok harga 120 juta pound sterling bagi peminat sang gelandang, Alonso menegaskan dirinya hanya ingin fokus pada situasi saat ini.
1: Persebaya Surabaya resmi meluncurkan skuad untuk mengarungi Indonesia Super League musim 2026-2027. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sport Weekend.
8: Mama bilang kakek itu jago. jago matematika ya?
9: Jago banget. Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?

0: buat modal nikah.
1: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
2: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
1: Cucu aku dong, Kek.
3: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Persebaya Surabaya resmi meluncurkan skuad untuk mengarungi Indonesia Super League 2026-2027. Sebanyak 40 pemain diperkenalkan di Balai Kota Surabaya.
1: Sorotan mata dan gemuruh dukungan mengiringi launching skuad Persebaya Surabaya. Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam menjadi panggung diperkenalkannya kekuatan bajul ijo untuk musim 2026-2027. Mengusung tajuk Sinergi Launching, acara ini bukan sekedar perkenalan pemain. Persebaya menegaskan pentingnya sinergi antara klub, bonek, sponsor, pemerintah Kota Surabaya, TNI Polri, serta seluruh stakeholder. Sebanyak 40 pemain diperkenalkan, mulai dari penjaga gawang, lini belakang, gelandang, hingga barisan penyerang. Sejumlah pemain andalan masih menjadi bagian dari kekuatan bajul ijo, di antaranya Hernando Ari, Francisco Rivera, Diogo Ramalho, Gledson Paksiao, Rahmat Irianto, Ramadan Sananta, hingga Miguel Pereira. Meski demikian, ada satu pemain asing yang belum merapat ke Persebaya. Pemain yang ditunggu ini akan menggenapi kuota 11 pemain asing Persebaya. Selain itu, Persebaya juga belum memperkenalkan jersey baru yang akan digunakan untuk mengarungi musim ini.
2: Jadi, saya mohon maaf kalau teman-teman kecewa tidak bisa melihat jersey dan belum bisa bertemu dengan pemain ke-11 kita. Tapi saya minta tolong, malam ini kita semua bertekad sama sinergi membawa Persebaya menjadi juara. Nanti...
1: Dengan modal gelar Piala Presiden dan komposisi 40 pemain, Persebaya memasang target tinggi juara Indonesia Super League 2026-2027. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: PSSM Yogyakarta menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kedatangan pengurus PSIM untuk meminta doa restu sebelum berlaga di Super League musim ini.
3: Inilah seragam tim PSIM musim 2025-2026 bernomor punggung 10 dengan nameset HB ke-10 yang dipersembahkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Seragam ini diserahkan oleh manajemen PSIM diwakili Presiden Direktur Yuliana Tasno dan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel. Selain itu, PSIM juga menyerahkan album foto berisi perjalanan PSIM dari musim 2024-2025 dan 2025-2026 saat pertama kali berlaga di Liga 1.
4: Ngarso Dalmi itu dapat jersey PSIM itu 3 kali, teman-teman. Jadi, tahun 2021, waktu kita hampir lolos ke Liga 1, lalu tahun 2024, waktu kita berjuang untuk masuk ke Liga 1, sama yang sekarang, itu yang pertama kali kita di jersey kita di Liga 1 gitu. Jadi 3 tuh, ada 3. Hampir lolos, Liga 1 gitu.

0: Menurut Yuliana, pertemuan ini semacam ritual yang selalu dilakukan Laskar Mataram sebelum memasuki musim kompetisi baru. Ia mengaku banyak mendapat ujangan, nasihat, dan masukan dari Sri Sultan.
1: Mau meminta bless ya untuk kita PSIM berjuang untuk musim 2026 dan 2027. Arso dalam tadi banyak ya, nggak hanya dari satu sisi teknis gitu kan ya, tapi juga ngarso dalam menyampaikan dari sisi manajerial, terus udah gitu dari kepemimpinan saya juga dikasih wejangan sama ngarso dalam, jadi banyak hal. Jadi contoh pas ngomongin tentang performa, ngarso dalam bilang itu diliatin ya anak-anak jangan makan gorengan, ntar di belakang juga diem-diem dia makan gorengan katanya, itu kayak diulang-ulang terus gitu bahwa kedisiplinan harus terus dipantau gitu, integritasnya pemain juga harus dipantau gitu, hati-hati dalam memanage kesebelasan PSIM gitu.
0: Sri Sultan juga meminta jadwal pertandingan PSIM Yogyakarta musim ini dan berjanji akan menonton langsung laga PSIM Yogyakarta di stadion. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
2: Turnamen berskala internasional Srikandi Merdeka Cup 2026 menjadi tolak penting ekosistem sepak bola putri di kelompok usia dini. Dari ajang ini pula, pembinaan usia dini mulai terlihat hasilnya. Sejumlah talenta muda kian tersorot dan berpotensi untuk terus melaju ke jenjang berikutnya, baik di liga maupun untuk proyeksi tim nasional.

0: Di balik suksesnya penyelenggaraan Sri Kandi Merdeka Cup 2026, ajang ini juga membuktikan bahwa ekosistem sepak bola putri, terutama di kelompok usia dini, sudah semakin bertumbuh. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Program Director Sri Kandi Merdeka Cup 2026, Bapak Teddy Cahyono. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
0: Abis olahraga nih kayaknya.
1: Iya.
0: Pak, kalau kita bicara soal turnamen ini nih, ada lebih dari 40 pemain untuk dua timnas Indonesia yang sebelumnya bermain di turnamen kelompok usia ya, Pak.
1: Iya.
0: Lalu sekarang mereka berkompetisi di ajang internasional lawan tim nasional dari negara-negara lain. Sebenarnya target apa sih yang ingin dicapai, Pak?
1: Memang sengaja untuk kirim dua tim karena ternyata kan potensinya banyak. Sehingga dari awal tuh, dari hadir Soccer League itu terpilih sekitar 60-an anak, kemudian diciutkan menjadi 46. Jadi ya ini 46 anak yang bermain di Sri Kandi Merdeka Cup ini adalah memang anak-anak terbaik dari hadir Soccer League. Dimana anak-anak ini kan juga sudah berkompetisi selama 8-10 bulan di hadir Soccer League sebenarnya, di 4 regional, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Kudus. Jadi ya, wadah yang sangat ideal bagi mereka untuk bisa mengimplementasikan dan menunjukkan apa yang sudah mereka latihan selama 2-3 tahun, terus kemudian setahun terakhir mereka bermain di kompetisi.
0: Talent pool-nya sudah terbentuk. Lalu bagaimana nih agar talent pool tersebut tidak akhirnya mandek ketika mereka sudah memasuki usia lewat 16 tahun misalnya, Pak?
1: Kan sebenarnya untuk Hydro Soccer League itu ada U15 dan U18, jadi mereka setelah lewat U16 sebenarnya masih bisa untuk ikut di Hydro Soccer League untuk yang U18 benar. Terus kemudian rencananya nanti di bulan Oktober juga Indonesia Women's League juga akan mulai untuk kelompok senior. Jadi sebenarnya secara jenjang pembinaan itu sudah nyambung secara ekosistem sepak bola putri. Nah, ini adalah suatu pertanda yang baik karena secara ekosistem sepak bola putri sudah terbentuk dari mulai anak-anak usia 8 sampai dengan tim dengan anak-anak senior.
0: Gimana memastikan bahwa anak-anak yang bermain di kompetisi usia dini itu nantinya bisa tertampung di liga, akhirnya juga menghasilkan timnas yang juga berkualitas?
1: Iya, sebenarnya kan kalau dari statistik yang kita peroleh, bahwa sebenarnya kan dari anak-anak yang bermain dari level grassroots usia 8, 10, 12 mungkin tidak sampai 1% yang akan menjadi pemain profesional. Tapi kan justru karena statistiknya hanya segitu, artinya kan kita harus mempunyai talent pool yang sangat banyak untuk di usia pembinaan yang di awal 8, 10, 12, 15. Jadi ya memang itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya kenapa di Midlife Soccer Challenge yang awalnya 8 kota di tahun 2024, 8 kota sekarang untuk musim 2026-2027 itu sudah 15 kota sebenarnya. Jadi sudah hampir dua kali lipat sebenarnya, dan pesertanya pun juga sangat signifikan meningkatnya. Jadi ini tadi bahwa kita ingin memang memastikan bahwa talent poolnya banyak, sehingga nanti yang mentas menjadi pemain profesional juga akan menjadi lebih banyak dengan statistik yang tadi.
2: Liga yang berjalan secara konsisten menjadi mata rantai penting dalam pembinaan sepak bola putri. Sejumlah negara tetangga termasuk peserta Sri Kandi Merdeka Cup telah memiliki liga sepak bola wanita yang berjenjang. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah berjalan cukup lama. Pelatih tim nasional Thailand U16 Thidarat Wiwasuku menyebut, Thai Women League yang dimulai sejak 2009 menjadi ladang seleksi pemain untuk tim nasional.
3: ก็มันทำให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันที่มากขึ้นนะทำให้เด็กๆมีประสบการณ์นะแล้วก็ทำให้เรามีตัวเลือกที่มากพอที่จะเตรียมทีมนะในผู้เล่นชุดเยาวชนนะก็ถือว่าในประเทศไทยเองก็มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันที่ดีนะก็สามารถพัฒนาและเลือกเข้ามาสู่ทีมชาติได้เยอะขึ้นจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
2: Di Indonesia, kebutuhan akan kesinambungan itu juga dirasakan pelatih. Timo Shenman berharap kolaborasi pihak swasta dengan PSSI dalam pembinaan sepak bola putri terus bergulir.
4: Apa yang kita lakukan saat ini semoga akan bisa terus berlangsung dengan baik hubungan antara Jarum dan PSSI, terutama untuk pembinaan sepak bola putri yang dari umur 8 sampai 18. Gitu ya. Tapi nggak berhenti di 18 loh. Kan sekarang sudah ada Campus League. Jadi semoga orang tua sudah bisa membiarkan anak-anaknya main bola karena bisa sampai kuliah main bola.
2: Kompetisi sepak bola putri yang berjenjang di kelompok usia juga penting, mengingat sejumlah agenda internasional telah menunggu. Salah satunya, kualifikasi Piala Asia U17 Oktober mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
5: Robot-robot humanoid menunjukkan kemampuan atletiknya dalam World Humanoid Robot Games 2026 di Beijing, China. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sport Weekend.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
4: kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data ini, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Robot-robot humanoid menunjukkan kemampuan atletiknya dalam World Humanoid Robot Games 2026 di Beijing. Mulai dari melompat hampir setinggi 8 meter hingga memaku dengan akurasi. Sekali melaju, robot Tiangong Ultra melompat sejauh 7,97 meter. Robot humanoid ini tak hanya mampu melayang jauh, tetapi juga mendarat dengan tegak dan stabil. Hasil tersebut mengantarkan Tiangong Ultra meraih medali emas cabang lompat jauh dalam World Humanoid Robot Games 2026 di Beijing, China. Performa Tiangong Ultra terus meningkat dalam 3 kesempatan. Aksi lain ditunjukkan oleh robot humanoid Tiangong Omni. Humanoid ini menjadi yang tercepat dalam final lari rintangan 400 meter. Ia bisa menyelesaikan perlombaan dalam waktu 4 menit 11,44 detik. Gerakan yang ditampilkan pun stabil dan halus. Bahkan ia mampu melewati sejumlah rintangan, termasuk deretan ban dan permukaan licin. Gaya berlarinya yang khas dengan kedua tangan berada di dekat wajah, menarik perhatian penonton dan menjadi perbincangan di media sosial. Bukan hanya berlari dan melompat, robot humanoid juga diuji melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketepatan. Dalam World Humanoid Robot Games di Beijing, robot-robot ini berlomba memaku dengan tepat. Peserta diberi waktu 5 menit untuk memasang paku sebanyak mungkin. Kompetisi ini menunjukkan potensi robot untuk menangani pekerjaan industri, termasuk tugas-tugas berbahaya bagi manusia. Lionel Messi mencetak hat-trick atau 4 gol saat membawa Inter Miami menang telak 7-1 atas Montreal pada lanjutan Major League Soccer. Dan suplikan pertandingan Inter Miami kontra Montreal ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sport Weekend hari ini. Saya Yudi Doan pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Right back and regain the lead. Lionel Messi straight at goal and it's in! Oh, remarkably, it got by Gillier. And Inter Miami in the 40th minute back on top.
2: About it. Doesn't matter what angle you see it from.

0: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
1: Ya Allah.
0: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tawuran warga dengan geng motor kembali terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang membubarkan bentrokan menangkap dua terduga pelaku, bahkan salah satu di antaranya kabur memanjat atap rumah warga. Di lokasi lainnya, seorang pria mengamuk dan juga menganiaya kakak kandungnya dengan sebilah golok hingga tewas di Takalar, Sulawesi Selatan.
1: Tim Opsnal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar-kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
2: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Tanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
1: Kini dua remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurudaeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga untuk menyelidiki motif penganiayaan.
3: Antara korban dengan pelaku itu ada hubungan saudara kandung. Jadi korban kakak, pelaku adik. Motif kematiannya Nurul dengan Bang ini dari penganiayaan dilakukan oleh saudara kandungnya itu sementara kami masih dalam penyelidikan. Kalau korban banyak sekali lukanya ini.
4: Luka ditebas?
3: Iya, luka ditebas dan menggunakan bagian parang. Pada bagian tubuh semua.
4: Tubuh, Pak, ya?
3: Iya, usus terbuka.
1: Usai menganiaya kakak kandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sekelompok pria bersenjata senapan angin laras panjang dan juga senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan juga bacokan. Sementara di lokasi lainnya di Sukabumi termakan isu disantet, seorang pria menikam seorang nelayan yang sedang tidur dengan senjata tajam.
5: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi, disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
6: Terus saya ke dalam nanya supir, gak lama itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih, semua digelombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu, jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang bukan saya kau cari. Baru yang keluar pegang tembak langsung keluar, langsung nembak di sini, jatuh, lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari di situ udah ini kayak di kelewang ini.
7: Abang.
6: Tiga pak.
7: Tiga. Pakai apa, senjata apa yang digunakan?
6: Lari panjang itu pak.
5: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saepudin menderita 2 luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
8: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
5: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak electronic control unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, 2 orang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawannya tertidur. Sebuah CCTV merekam saat 2 orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, 2 unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
9: Di atas 1,5 gitu kalau second mungkin.
10: Di atas 1,5 gitu ya? Yang diambil cuma...
9: ECU doang, satu kotak box itu aja.
10: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya Pak?
9: Iya, kadang-kadang di situ.
10: Buat ngangkut apa sih Pak ini mobil Pak?
9: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Ini untuk tenda ini.
10: Cuma satu mobil yang di...
9: Dua ini.
0: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga terjadi di sebuah kios penatu di kawasan Warakas Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, 2 orang laki-laki dan perempuan mendatangi kios penatu, lalu salah satu pelaku masuk ke dalam kios. Melihat kondisi penatu yang sepi dan karyawan yang tertidur, pelaku pria

0: Ia langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
1: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur. Jadi dia ngambil, posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
2: Oh itu pasangan?
1: Pasangan, kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana.
0: Prisha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik menantu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik. Satu unit proyektor dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lainnya, penyelidikan kebakaran hutan dan juga lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara itu di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan.
4: Asap pekat dan kebakaran lahan kembali mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di Palangkaraya, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rijani, meninggal dunia setelah kondisi kesehatannya menurun usai turun ke lokasi kebakaran. Di tengah dampak karhutla yang meluas, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus melakukan proses hukum. Total ada 9 tersangka dari berbagai kasus di Kalimantan Tengah.
5: Sampai dengan saat ini kami mencatat ada 8 SPDP yang kami terima dengan 9 orang tersangka yang meliputi dari beberapa polres.
6: Dari mana aja Pak, mungkin itu bisa disebutkan?
5: Ada dari Kulpis, Palangkaraya, Bartim dan Kotim kalau tidak salah.
4: Pihak yang terbukti terlibat akan diproses dan dikenai tuntutan maksimal sesuai ketentuan hukum. Sementara di Kelurahan Taba Cemengkeh, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, lahan seluas hampir setengah hektar diduga sengaja dibakar untuk dibuka. Petugas menemukan sejumlah parang dan potongan pohon di lokasi, sementara polisi telah memasang garis polisi dan spanduk penyelidikan karhutla. Di lokasi lahan terbakar, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan menjelaskan, untuk sanksi pidana yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, bisa dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 3-10 tahun penjara dengan denda Rp10 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Menghentikan paksa mobil seorang kurir narkoba. Dari pelaku, polisi menyita 30 kg sabu-sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi asal Malaysia yang diambil dari Dumai Riau. Di lokasi lain di Kabupaten Lampung Utara, penggerebekan buronan kasus narkoba berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan ke polisi dan akibat baku tembak tersebut, 3 polisi terluka, sementara pelaku tewas ditembak polisi.
1: Ini bisa aja nih, bis Bang Jawa.
2: Polisi dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mengejar mobil seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat malam lalu. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang sejumlah mobil polisi yang sudah membuntutinya. Tanpa perlawanan, sang kurir akhirnya diringkus. Di bagian belakang mobil, polisi menemukan 2 ransel berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas seperti teh Cina, serta 4 bungkus plastik hitam berisi 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai sebuah BUMN. Tergiur upah besar yang dijanjikan oleh seorang warga Aceh, pria ini bersedia menjadi kurir narkoba.
3: Karena merasa dia merasa masih kuat, dia mencari pekerjaan sampingan, akhirnya dia mendapat pekerjaan seperti ini, ditawarkan dengan seseorang dari inisial M, warga Aceh. Barang ini akan dibawa ke Medan dan ke Aceh. Jadi memang khusus pemain lintas.
2: Kurir ini sudah 3 kali melakukan pengiriman narkoba. Aksinya yang ketiga bisa digagalkan petugas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Baku tembak terjadi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek buronan kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sebelum penangkapan, polisi menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga bandar narkoba sedang berada di acara hiburan organ tunggal di wilayah Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi. Upaya penangkapan tersebut berujung pada baku tembak setelah pelaku menembakkan senjata api ke arah polisi. Pelaku mengalami luka tembak hingga akhirnya tewas, sementara 3 personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara mengalami luka tembak.
4: Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A.
5: Untuk penyelidikan sendiri, Bu?
4: Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Lampung Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut, perkembangan akan kita infokan.
2: Ketiga anggota yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Dari insiden baku tembak tersebut, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir amunisi 9 mm, dan 3 selongsong amunisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan juga kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah terseret ataupun diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara itu polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lembaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggal penghuninya mengungsi.
2: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nur Fadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
6: Oh, pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya manggil saudara saya gitu kan. Langsung sana nyemperin, nah langsung telepon warga lah.
7: Langsung laporan juga polisi ya, Pak?
6: Iya, langsung laporan.
2: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
7: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian
8: kakinya hilang,
7: kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
9: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
7: Kejadian ditemukan 19.30.
9: Kalau jenis kelaminnya?
7: Jenis kelamin laki-laki.
9: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nan?
7: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu, masih dalam lidik.
2: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya, jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusumah, Sumedang, guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satar Padu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
10: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang kemarin dilanda gempa. Jadi saat ini mereka meninggalkan rumah kosong. Jadi mereka semua diungsi ke tenda-tenda pengungsi. Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan. Salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
2: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming ini sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya? Berikut liputannya untuk Anda.
11: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. tak sekadar scamming biasa. Polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang malah menemukan rumah kontrakan disulap. Sindikat jadi kantor polisi gabungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
8: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya, lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan, dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scamming ini.
11: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
12: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban, entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
13: Perkembangan terkait
11: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata, agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Aksi pencurian sepeda motor menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur sepeda motor milik tamu penghuni indekos. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
14: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
15: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
14: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
16: kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
14: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Personel Polsek Benda menangkap tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan residivis kasus serupa. Polisi juga menyita 7 sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor juga menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, dua maling membawa kabur sepeda motor metik milik tamu penghuni indekos.

0: Seperti tak punya rasa jera pernah tertangkap sebelumnya, AST, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor, kembali beraksi. Salah satu aksinya adalah mencuri sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di wilayah hukum Polres Tangerang Kota. AST yang keluar dari penjara pada 2024 lalu telah puluhan kali beraksi kembali mencuri sepeda motor di wilayah Benda dan Batu Ceper. Sepak terjang AST kembali berakhir setelah tim unit Reskrim Polsek Benda menangkapnya di kediamannya di kawasan Jurumudi, Kota Tangerang, Banten. Polisi juga menyita 7 unit sepeda motor yang belum sempat dijual. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AST bersama rekannya kerap menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba.
1: Dari hasil kejahatan, kita berhasil mengamankan 7 sepeda motor. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku adalah salah satu residivis yang pernah ditangkap di wilayah Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku dalam melakukan perbuatannya 2 orang.
0: Saat ini polisi masih memburu keberadaan pelaku lain, yakni Johan yang berperan sebagai joki dan penjual sepeda motor curian kepada penadah. 2 orang terekam kamera pengawas melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Tengki Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari lalu. Salah satu pelaku yang masuk ke area parkir indekos sempat berkeliling untuk memilih motor yang akan dicuri. Sementara rekan wanitanya memantau di luar pagar. Setelah berhasil menggasak sepeda motor, pelaku dan rekannya langsung kabur. Tamu indekos yang mendengar suara sepeda motornya menyala langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku gagal terkejar.
2: Waktu itu kan emang yang nginep itu bukan warga sini ya, maksudnya bukan yang tinggal di kos ini. Dia itu datang di jam subuh, dia memang main ke kamar temennya. Pas saat itu memang saya kayak udah ngeliat-ngeliat dari jendela gitu, pas bangun itu saya pikir kayak normal kan. Nah, gak mungkin lah jam subuh, masa iya sih ada yang mau masuk kan. Tiba-tiba saya pas di kamar mandi, tahu-tahu anak-anak ini lari-lari dari atas. Pas lari dari atas, tahu-taunya dia gedor-gedor kamar saya. Ternyata motornya dia itu diambil udahan sama orang. Nah, terus dia minta rekaman CCTV. Ya, mau gimana lagi, tapi udah dibawa kabur. Cuman ngeliat CCTV aja.
0: Korban rencananya akan melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Cipayung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat pada Rabu 26 Agustus, tepat di rumah keluarganya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati, karena korban kerap menggadukannya ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: siap ya.
1: Pelarian AK, pelaku pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya berakhir usai buron sebulan terakhir. Pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Palu Barat, Rabu 26 Agustus, tepat di depan rumah keluarga. Pelaku sempat berencana menyerahkan diri dan meminta keluarganya menghubungi polisi. Namun polisi lebih dahulu mengendus lokasi persembunyian pelaku dan segera meringkusnya. Kepada polisi, pelaku berdalih membunuh korban karena sakit hati. Pelaku dan korban sama-sama bekerja di tempat pemotongan ayam. Pelaku menuding korban kerap mengadukannya malas ke pemilik usaha hingga berujung pemecatan.
2: Jamil ini selalu menyampaikan bahwa kau ini malas dan kau ini sudah diberhentikan. Diberhentikan sama bos, jadi tidak usah datang-datang lagi kerja. Begitu penyampaian dari tersangka.
1: Sebelumnya, air mata duka mengiringi pemakaman Nur Hanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nur Hanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nur Hanisa menjadi salah satu korban pembunuhan sadis yang terjadi Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nur Hanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong, tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu tiga anak yang kehilangan buah hati, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka Senin 27 Juli dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga sekaligus penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang sekaligus pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu untuk menjenguk ibunya.
3: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
4: Yang motornya yang dipinjamkan sama Andi diambil sama bosnya ya?
3: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma dikasih dipakai.
4: Iya.
3: Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh?
4: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak? Jamil itu seperti apa orangnya, kesehariannya?
3: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
4: Iya. Oh, kerja keras ya?
3: Iya.
4: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
3: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya itu rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
1: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga adalah anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Di kesehariannya korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui memang tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
5: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya ini. Jadi kesehariannya mereka itu, anu itu ya, aktivitasnya potong, jual, gitu. Jadi, orang bilang, semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang.

0: berusia 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal usai mendapatkan perawatan atas luka berat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh warga lantaran dituduh merusak sejumlah sepeda motor yang sedang parkir. Adapun di Jakarta berniat menghindari razia petugas suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, dua orang pengamen lari dan bersembunyi di tengah kerumunan warga. Naas, keduanya justru dikeroyok karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran.
1: Dua orang pemuda ini menjadi sasaran amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Personel kepolisian sempat kesulitan saat mengevakuasi keduanya dari amukan warga di sebuah gang sempit. Beruntung, kedua pemuda tak dikenal ini bisa diselamatkan dan dibawa menjauh dari lokasi kejadian. Kedua pemuda yang berprofesi sebagai pengamen jalanan ini menjadi sasaran amarah warga karena dituduh mencuri di sekitar lokasi kebakaran. Saat dimintai keterangan di lokasi menuju pos lantas Tanah Abang, mereka lari ke sekitar lokasi kebakaran demi menghindari dari razia petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat. Kedua pengamen ini kemudian dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan.
2: Saya diuber.
3: Diuber apa?
4: Siapa?
2: Bapak ini.
4: Iya apa?
3: Bapak petugas?
4: Sosial.
2: Iya, P3S.
4: Apa yang kamu pakai tadi?
2: Hah?
4: Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu gunakan tadi?
2: Tramadol, Pak.
4: Tramadol. Iya. Berapa banyak? Berapa butir?
2: 5 butir, Pak.
4: 5 butir. Iya. Pakai di mana?
2: Tanah Abang, Pak.
4: Pakai Tanah Abang.
2: Iya, beli Tanah Abang.
4: Beli di mananya?
2: Di Bongkaran.
4: Di Bongkaran.
5: Saya pada nanya. Pada nanya, kenapa lari-lari? Saya kejar Lepsos. Yaudah, dimain di sini dulu, diem. Gitu. Maksudnya gitu. Saya diudak, saya lari. Langsung tenang kok.
3: Lu udah gak kenyuk gak tramadol? Berapa butir?
5: Iya, Pak.
1: Sementara di Sulawesi Selatan, seorang remaja ditangkap dan dikeroyok warga di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Ia dituduh terlibat perusakan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Langgau, Kecamatan Bontuala pada 1 Mei lalu karena diduga tidak menemukan kelompok lawannya. Personel Polsek Panakukang yang menerima informasi bergegas mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban dari amukan warga. Remaja tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk mendapatkan

0: mendapatkan penanganan medis akibat menderita sejumlah luka.
1: Permasalahannya waktu itu
2: kita juga tidak
1: penyerangan ya waktu itu ya
2: penyerangan istilahnya.
1: Tapi waktu itu apa yang rusak, Pak?
2: Ya,
1: apa yang rusak?
2: Motor. Iya, karena dia kasih jatuh semua dari motor.
1: Tapi waktu itu tadi dia waktu diamankan, tadi dia sementara apa?
2: Lagi minum.
1: Berapa orang tadi?
2: Saya kurang tahu ada berapa orang, cuma nama yang dapat
1: di... Informasinya dia yang apa tadi?
2: Itu ada anak-anak datang di rumah, tanya saya, lagi dapat itu yang itu hari sudah hambur-hambur.
0: Polisi saat ini masih menunggu kondisi kesehatan remaja tersebut pulih. Ia akan dimintai keterangan untuk mengungkap kasus pengeroyokan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polres Dumai menemukan ribuan narkoba jenis ganja, sabu, serta ekstasi saat melakukan patroli kebakaran lahan hutan dalam sebuah pondok di kawasan kebun sawit di Dumai, Riau. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan mobil towing muatan motor gede yang berusaha menyelundupkan 15 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta.
4: Berapa banyak sabunya? Ini botol ini.
5: Di Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Dumai, Riau, petugas Polres Dumai melakukan patroli karhutla pada Rabu lalu. Di lokasi ini, polisi mencurigai sebuah pondok di kawasan kebun sawit yang terpasang CCTV. Petugas terpaksa mendobrak pintu pondok yang dikunci oleh pelaku. Ketika pintu berhasil dibuka, polisi menemukan narkoba di dalam pondok di kawasan kebun sawit tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku WM menerima narkoba tersebut dari seseorang berinisial I pada 1 Agustus lalu untuk disimpan sebelum diedarkan di wilayah kota Dumai, Riau. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku berinisial I serta pihak-pihak lain yang terlibat.
6: Dari hasil penggeledahan, kita menemukan yaitu sabu. Itu barang bukti yang sudah kita gelar di depan, sabu seberat 1.799,15 gram berat bersih, kemudian daun ganja kering seberat 3.584,71 gram, kemudian 43,48 gram jenis pil ekstasi serta 17,44 gram jenis serbuk ekstasi dan 26,4 gram jenis happy five.
5: Inilah detik-detik video amatir seorang pengedar narkoba berinisial EMZ tak berkutik saat disergap tim buser Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota pada Senin lalu. Pelaku tertangkap basah saat akan melakukan transaksi dengan modus menempel atau meletakkan sabu-sabu di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saat digeledah, petugas menemukan belasan paket narkotika jenis sabu siap edar yang dikemas dalam bungkus kertas berukuran kecil. Tak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Di rumah pelaku yang berada di wilayah Kecamatan Baros, petugas kembali menemukan paket sabu siap edar, serta satu bungkus sabu yang disimpan dalam plastik bening ukuran sedang. Pelaku bersama barang bukti sabu dengan berat 5 gram lebih kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7: Ada 9 paket jenis narkotika sabu-sabu. Jadi modusnya dia akan melaksanakan menempel, menyimpan di sekitaran TKP.
8: Berapa banyak?
7: Bruto kurang lebih 5,06 gram. Pertama diamankan di pinggir jalan, waktu akan menempel kita kembangkan ke rumahnya.
5: Dua orang yang berada di mobil truk towing berinisial HWW dan PK ditangkap petugas usai mengangkut motor gede saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Kepada petugas, pelaku mengaku menyelundupkan sabu dari Aceh menuju Jakarta dengan modus antar barang yang bukan pertama kali dilakukan keduanya. Namun keduanya mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengantar jemput sabu tersebut dengan iming-iming upah Rp50 juta per orang.
8: Jadi mobil ini dari Jakarta menuju ke Medan, kemudian menurunkan mobil, kemudian menuju Aceh, kemudian dari Aceh akan kembali ke Jakarta membawa unit motor, kemudian ternyata di dalamnya hasil pengungkapan kita ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 kilo.
5: Pihak kepolisian saat ini tengah memburu aktor intelektual sekaligus pemilik barang berinisial BS yang berdomisili di Aceh, serta seorang pengendali berinisial JP. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
9: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka curanmor yang masuk buruan Polda Banten karena telah mengirim 100 sepeda motor ke Jambi. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia, pamit. Sampai jumpa.
12: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama dua rekannya yakni Pudin dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jati Uwung dan Karawaci. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai Rp4 juta. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
13: Nah, jadi si tersangka I ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama dua rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
12: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota unit reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
14: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
12: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tim Opsnal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar-kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
1: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Tanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Hari ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
0: Kini dua remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurul Daeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga untuk menyelidiki motif penganiayaan.
2: Antara korban dengan pelaku itu ada hubungan saudara kandung. Jadi korban kakak, pelaku adik. Motif kematiannya Nurul dengan Bang ini dari penganiayaan dilakukan oleh saudara kandungnya itu sementara kami masih dalam penyelidikan. Kalau korban banyak sekali lukanya ini.
3: Luka ditebas?
2: Iya, luka ditebas dan menggunakan parang. Pada bagian tubuh semua.
3: Tubuh, Pak, ya?
2: Iya, usus terbuka.
0: Usai menganiaya kakak kandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. DPR dan pemerintah baru saja menyepakati komitmen politiknya untuk menargetkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset paling lambat pada 15 Desember 2026. RUU perampasan aset disebut mampu menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi sekaligus berpotensi menjadi pisau bermata dua yang berbahaya jika pembahasannya dilakukan secara tertutup atau digunakan sebagai alat politik untuk membidik kelompok tertentu. Bagaimana CNN Indonesia melihat urgensi RUU perampasan aset ini? Apakah isu ini murni tentang penegakan hukum atau media melihat adanya political game yang kuat di baliknya? Kita akan ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang perempuan berusia 36 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal dunia.
1: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
2: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
1: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
3: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
1: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggalkan penghuninya mengungsi.
1: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nurfadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
4: Pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing, ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya panggil saudara saya gitu kan, langsung sana nyemperin, nah langsung telepon warga lah.
5: Langsung laporan juga polisi ya Pak?
4: Iya, langsung laporan.
1: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
6: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian kakinya hilang, kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
5: Tadi sih jam berapa dan kira-kira ditemukan?
6: Kejadian ditemukan 19.30.
5: Kalau jenis kelaminnya?
6: Jenis kelamin laki-laki.
5: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nan?
6: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu masih dalam lidik.
1: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satar Padu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
7: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang kemarin dilanda gempa. Jadi saat ini mereka meninggalkan rumah kosong. Jadi mereka semua diungsi ke tenda-tenda pengungsi. Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan, salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
1: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu keluarga yang terdiri 6 korban mengalami luka bakar, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara seorang nenek meninggal dunia setelah tubuhnya terbakar diduga karena dibakar oleh cucunya sendiri.
8: Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfarizki berusia 7 tahun selesai disolatkan dibawa ke lokasi pemakaman. Keduanya merupakan korban kebakaran di rumah kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga melukai 4 anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekarmukti, saat kejadian, seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka berat. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan. Enna, pemilik rumah, dan Amelia Putri, korban lainnya, dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara itu, Tami, anggota keluarga menyebutkan, terdengar ledakan 1 kali. Diduga korban Ena sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak. Adi, Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang nenek berusia 86 tahun meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Sang nenek Maria diduga menjadi korban kebakaran akibat ulah cucunya yang menurut keluarga memiliki riwayat gangguan mental. Sementara pelaku sang cucu diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satu anak korban, Agustina, menyebutkan saat kejadian pelaku masuk ke dapur dan marah-marah. Pelaku diduga melemparkan minyak ke arah korban, tidak lama kemudian api menyambar hingga membakar tubuh Maria. Usai kejadian pada Jumat pagi, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Namun setelah beberapa jam menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Jumat sore. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air. Jalur pendakian juga disterilkan demi keamanan para pendaki.
8: Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pemadaman kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Minggu pagi. Titik api berada di kawasan Aik-Aik dan Pangunan Cilik. Petugas memadamkan api menggunakan ranting pohon, sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam, serta jauhnya sumber air, menyulitkan petugas lakukan pemadaman. Petugas harus mengambil air sejauh 3 km. Sementara untuk menyemprotkan, petugas menggunakan jet shooter.
9: Tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS dirollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Oro-Oro Ombo.
8: Menyusul kondisi kebakaran yang kian meluas, Balai Besar TNBTS resmi menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses mobilisasi petugas sekaligus menjaga keselamatan para pendaki dari ancaman kepulan asap dan kobaran api.
10: Untuk pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun. Sementara jalur dari pendakian Ranukumbolo sampai dengan titik masuk pendakian itu aman.
8: Upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Petugas gabungan masih disiagakan di titik-titik rawan agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan hutan konservasi. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
8: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
11: Iya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
12: Oh, gitu.
11: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
12: Oh, gitu ya.
11: Nyelamatin motor.
12: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
11: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
13: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
8: Ancaman karhutla di Palangkaraya masih mengkhawatirkan.

0: khawatirkan. Dalam satu hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin, Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
2: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
3: Tentu kita melakukan langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
2: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
4: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
2: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
1: Gedung Sekolah Dasar Impres Maki, Kecamatan Lambaleda Utara yang rusak berat belum mendapat sentuhan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan.
5: Inilah kondisi sekolah dasar Impres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara pasca gempa 15 Agustus silam. Seluruh gedung sekolah ini ambruk. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Kondisi ini menggambarkan dahsyatnya guncangan gempa magnitudo 7,7 yang berlangsung Sabtu pagi itu. Hanya sedikit dokumen, buku, dan komputer sekolah yang bisa diselamatkan. Sejak roboh, puing-puing ini belum dibersihkan. Namun untuk mendukung kembali hadirnya kegiatan belajar mengajar, sekolah mendapatkan bantuan satu unit tenda sekolah darurat yang telah didirikan di tengah halaman sekolah. Sekolah darurat ini rencananya akan digunakan oleh 186 siswa. Meski sarana telah tersedia, pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan. Pasalnya, selain gedung sekolah yang ambruk, hampir semua rumah orang tua siswa rusak berat. Rumah yang roboh mengubur seluruh perabotan rumah tangga dan pakaian mereka. Kelas daring pun sulit dilakukan karena hampir semua orang tua tak memiliki ponsel. Menurut data BPBD NTT, sejumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit. Dari 20.240 unit di 7 kabupaten terdampak gempa.
6: Kalau di tempat kami, Pak, proses KBM-nya tidak bisa dilaksanakan. Kenapa saya berprinsip mengatakan seperti itu? Karena gedung kami. Begitu juga gempa susulan selalu muncul di tempat kami. Tapi mengenai untuk pembelajarannya mungkin lewat online, tapi apakah kemampuan orang tua di sini, di khususnya di Kecamatan Lambaleda Utara, di Satar Kampas ini, di Desa Satar Kampas, orang tua sebagian besar itu tidak memiliki HP.
5: Menangani pemulihan pasca gempa, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 September. Pihak sekolah berharap masa ini dapat dimanfaatkan untuk membantu rekonstruksi sekolah. Kristo Ngai, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
1: Gempa pada 15 Agustus lalu menyebabkan tempat ibadah rusak akibatnya ratusan umat paroki Santo Fransiskus Asisi Karot, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menggelar misa di lapangan terbuka. Jemaat dan pengurus paroki berharap penilai kelayakan bangunan dari Kementerian PUPR segera memberikan hasil agar umat kembali beribadah di tempat ibadahnya.
7: Ratusan umat Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Carroll tampak khusyuk mengikuti perayaan misa di sebidang tanah kosong di kawasan RT 11 RW 03 Kelurahan Carroll Minggu pagi. Perayaan misa hari Minggu ini dipimpin Pater Bonaventura WFM, Pastor Paroki Santo Fransiskus Carroll. Sejumlah umat yang sempat membawa sendiri kursi dari rumahnya terlihat duduk, namun sebagian besar umat harus berdiri, termasuk lansia. Kondisi ini berlangsung sejak gempa merusak bangunan gereja paroki Santo Fransiskus Assisi 15 Agustus lalu. Guncangan kuat menyebabkan dua menara lonceng retak besar dan sebagian besar plafon gereja rontok. Sejumlah artefak suci pun rusak dan pecah setelah terjatuh dari tempatnya. Selama perayaan misa hari ini, Pater Bovan mengajak umat untuk bangkit kembali, membangun kehidupannya bersama-sama dengan pemerintah agar bisa keluar dari penderitaan akibat dampak gempa. Namun umat Katolik Carroll Kota Ruteng ini pun berharap agar pemerintah dapat segera merealisasikan rencana rekonstruksi bangunan gereja. Sekaligus berharap hasil penilai kelayakan gedung dari tim Kementerian PUPR segera diungkapkan agar pemanfaatan infrastruktur tempat ibadah ini dapat dimanfaatkan kembali oleh 4.000-an umat paroki Carroll sebelum musim hujan tiba.
8: Peristiwa gempa kemarin dengan banyak gempa-gempa susulan skalanya kecil, kita masih mengadakan pelayanan Ekaristi di lapangan ini. Tentu ini berkat koordinasi juga dengan pemerintah daerah, dan saat ini gereja juga sedang dicek oleh PUPR apakah masih konstruksinya masih layak untuk digunakan lagi setelah gempa ini. Setelah ada banyak kerusakan di sana sini, mereka mengecek untuk konstruksinya. Dan memang kami berharap bahwa untuk segala kerusakan kedepannya berdasarkan pengecekan dari PUPR ini kita juga dibantu ke depan. Karena untuk menggalang kebersamaan dari umat kita cukup kesulitan. Nah, umat juga rumah-rumahnya ada beberapa banyak yang mengalami kerusakan.
7: Gempa bumi 15 Agustus silam mengakibatkan kerusakan 535 tempat ibadah, 82 diantaranya berada di wilayah Kabupaten Manggarai. Kris Tongai, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
1: Harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah masih terpantau tinggi. Sejak awal Agustus, harga ayam potong secara bertahap naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai rawit di pasar tradisional kota Probolinggo, Jawa Timur, harganya kini bahkan menembus Rp60.000 per kilogram.
9: Sudah sejak awal Agustus, harga daging ayam potong di pasar rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Daging ayam potong yang semula dijual di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga penurunan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam per hari, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan berkurangnya pasokan ayam ke pasar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam. Sementara itu mahalnya harga pakan ayam juga jadi faktor lain kenaikan harga.
10: Ngeluh kemahalan.
11: Terus gimana? Mengurangi pembelian atau seperti apa?
10: Ya, lauknya ganti tempe tahu, ayamnya berkurang ya.
11: Berkurangnya berapa? Misal berapa, sekarang belinya berapa?
10: Biasanya beli sekilo, beli setengah kilo, seperempat banyak kan.
9: Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama penjual makanan yang mengalami penurunan omset lantaran memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli.
12: Anu mas, apa jenenge? Harganya tetap sama, cuma sing rodok dirugikan sebenarnya kami. Sing agak dirugikan itu pedagangnya, soalnya mengurangi omset seperti yang saya katakan tadi. Itu jadi misalnya kita biasanya dapat keuntungan 40 sampai 30%, paling sekarang 20 sampai 30% gitu mas.
9: Selain harga daging ayam, harga daging sapi kualitas super juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp135 hingga Rp140.000, kini menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram. Di lokasi berbeda, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni tembus Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit masih berada di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Sejumlah sentra penghasil cabai disebut baru saja memasuki masa panen raya, sehingga pasokan cabai ke pasar Probolinggo belum kembali normal. Minimnya kiriman dari luar daerah membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit yang mendorong harga cabai terus merangkak naik.
13: Rawit berapa sekarang?
14: Naik sekarang 60.
13: Oh, 60 ribu.
14: Ya.
13: Mulai kapan naik?
14: Oleh 4 harian.
13: Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
14: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
13: Oh.
14: Kalau naik itu tidak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling tinggi 10.
13: Naiknya kenapa Bu?
14: Naiknya kosong.
13: Barangnya tidak ada?
14: Iya, barangnya.
9: Meski harga cabai rawit melambung, harga cabai merah justru mengalami penurunan dari sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang kini lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Selengkapnya sesaat lagi.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI dalam agenda rapat paripurna DPR RI ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi.
5: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
6: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset.

0: menjadi undang-undang, tadi sudah disampaikan, menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
1: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan Dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Tujuh tahun mengendap, DPR RI dan pemerintah baru saja menyepakati komitmen politiknya untuk menargetkan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Namun DPR RI menemukan permasalahan seputar perampasan aset terkait tindak pidana seperti rendahnya pemulihan kerugian negara, pengaturan belum lengkap, cakupan aset terbatas, perkara terhambat dalam situasi tertentu, prosedur beragam hingga tata kelola aset sitaan yang belum optimal. Benarkah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mampu menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi dan 12 kejahatan lainnya atau berpotensi menjadi pisau bermata dua yang berbahaya? Bagaimana pandangan redaksi CNN Indonesia terhadap proses pembahasan draft RUU Perampasan Aset? Kita membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
3: Selamat malam, Victor.
2: Baik, Mas Revo, pimpinan DPR RI siap mengundurkan diri jika RUU ini gagal disahkan per 15 Desember 2026. Komisi 3 DPR RI kini tengah melakukan serangkaian uji publik dan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi. Sebelum disahkan, draft ini masih harus melewati pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM beserta bersama pemerintah serta harmonisasi di tim perumus begitu. Meski ada kejelasan tenggat waktu pengesahan, koalisi masyarakat sipil di antaranya Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia cemas karena draft dokumen dibahas secara tertutup. Selain itu ada indikasi hilangnya poin krusial seperti aturan pengusutan peningkatan kekayaan secara ilegal dari draft terbaru. Bagaimana CNN Indonesia melihat urgensi RUU perampasan aset ini? Apakah isu ini murni tentang penegakan hukum atau media melihat adanya political game yang kuat di baliknya, Mas Revo?
3: Oke, Victor. Tentu kita harus membedakan antara urgensi hukum dengan political game-nya gitu ya, dengan dinamika politik gitu. Kalau kita bicara urgensi hukum, kita tahu bahwa rancangan undang-undang ini sudah muncul sejak tahun 2000, usulan tentang undang-undang perampasan aset ini sudah muncul dari tahun 2008, artinya sudah 18 tahun ya usulan mengenai undang-undang ini dikemukakan kepada publik, dan sampai saat ini kita belum memiliki undang-undang terkait dengan perampasan aset. Nah, apakah kalau misalkan kita bicara urgensi hukumnya, tentu kita apakah ini penting? Tentu sangat penting gitu ya, karena kita selama ini seringkali gitu mendapati kalau menangkap pelaku kejahatan ekonomi, kerugian negaranya muncul. Orang yang melakukan kejahatan itu bisa dipidana, tapi kerugian negaranya itu tidak bisa kembali gitu ya. Dari data koalisi masyarakat sipil melalui ICW misalnya, Indonesian Corruption Watch gitu, tahun 2024 kasus-kasus korupsi misalnya yang sepanjang kejahatan ekonomi sepanjang tahun 2024 itu menimbulkan kerugian negara sekitar 330 triliun gitu ya. Dari angka kerugian negara itu yang bisa dikembalikan kepada negara tidak sampai 5%-nya, hanya 4,8% gitu ya. Artinya dari kerugian negara 330 triliun uang atau aset yang kembali tidak lebih dari 15 triliun. Nah, Kalau selama ini kita kan selalu follow the suspect gitu ya. Nah yang sekarang tentu adalah follow the money dan follow the asset-nya gitu. Karena jangan sampai kemudian negara atau hukum ini hanya bisa memenjarakan pelaku kejahatannya, tapi kemudian kerugian negaranya lenyap gitu, lenyap tidak bisa dikembalikan. Sehingga ketika misalnya terpidananya itu bisa lepas, dia tetap bisa hidup kaya raya gitu ya, Victor. Nah, itu kalau kita bicara terkait dengan urgensi hukumnya. Nah, kalau misalkan terkait dengan political game, dinamika politik gitu ya, kita tahu kemarin pimpinan DPR sudah memutuskan gitu ya bahwa undang-undang ini harus selesai tengah waktunya 15 Desember. Itu yang pertama yang harus kita cermati pertama. Nah, kita tahu bahwa kita butuh undang-undang ini, butuh undang-undang yang kuat, gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian proses legislasinya menjadi berjalan terburu-buru setelah belasan tahun tidak bisa disahkan, gitu ya. Prosesnya hanya tersisa sekarang beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah, kita tentu berharap proses legislasinya bisa berjalan dengan baik dengan segala tahapan-tahapan ya. Draft RUU-nya bisa dibuka ke publik, kemudian diuji publikan dan melalui tahapan-tahapan yang proper. Nah, itu kita harapkan karena memang kita berharap kita bisa menghasilkan undang-undang yang kuat melalui proses legislasi yang proper tanpa memberikan cek kosong kepada aparat penegak hukum gitu ya. Karena jangan sampai kemudian juga undang-undang ini disalahgunakan gitu ya, karena proses legislasinya terburu-buru kemudian memberikan cek kosong kepada aparat penegak hukum sehingga itu juga bisa menjadi alat untuk politik gitu. Itu yang tidak kita inginkan, Victor. Ya. Tentunya kita berharap undang-undang ini bisa disahkan dengan proses legislasi yang baik gitu, Victor.
2: Ya, selain pembahasan tertutup juga ada yang jadi kontroversi ya, yaitu adanya potensi pasal yang multitafsir. Sedikitnya ada 5 pasal utama yang memang dinilai paling kontroversial dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Saya highlight saja ada pasal 2, pasal 3, pasal 5. Pasal 5 ini adalah berbunyi ada frase tidak seimbang, mengatur perampasan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Kemudian pasal 6 menetapkan nilai minimal aset yang dapat dirampas adalah 100 juta rupiah karena angka 100 juta ini dinilai terlalu rendah untuk penegakan hukum ya. Jangan sampai masyarakat biasa yang tabungannya sudah 150 juta diambil tapi koruptor, kejahatan besar dengan mudah mengakali aturan ini sehingga memecah asetnya menjadi 100 juta rupiah begitu ya. Metode perampasan asetnya akan diatur menggunakan dua konsep, Mas Revo. Di antaranya perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau in personam serta perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau in rem. Ada kekhawatiran terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power di mana hak penegak hukum untuk menyita aset sebelum ada vonis. Nah, ini sebelum ada vonis bersalah dapat disalahgunakan menjadi alat untuk pemerasan dan juga kriminalisasi politik jika tidak diimbangi dengan hukum acara yang ketat dan objektif. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Revo?
3: Iya, apa kekhawatiran terjadi abuse of power ya ketika yang dipakai adalah perampasan aset tanpa melalui putusan pengadilan gitu ya, non conviction based asset forfeiture gitu ya kalau misalkan dalam bahasa ininya. Non conviction based ini tentu sebenarnya gini, Victor, tentu yang tidak kita harapkan adalah aparat datang ke rumah kita berdasarkan karena kecurigaan kemudian melakukan penyitaan. Nah, tentunya itu yang tidak kita harapkan. Yang harus dijaga adalah sebelum melakukan penyitaan aset tanpa non-conviction base ini, seharusnya memang aparat penegak hukum itu sudah memiliki bukti-bukti yang cukup memadai, cukup kuat gitu ya, sehingga kekhawatiran terjadinya abuse of power itu tidak terbukti gitu, Victor. Nah, pagar-pagar yang harus ditegakkan tentu yang pertama adalah harus memang penegak hukum ini aparat itu ya, ketika akan melakukan penyitaan memiliki dasar bukti yang cukup kuat, cukup proper gitu ya. Kedua, kemudian penyitaan itu juga harus didasarkan pada putusan pengadilan independen gitu.

0: sepenuhnya sepenuhnya disita gitu. Yang ketiga kemudian juga harus ada mekanisme keberatan gitu. Mekanisme keberatan atau banding dari pihak yang disita atau pihak ketiga yang disita. Pihak ketiga ini dalam artian misalnya ketika aset itu di misalnya dikelola oleh perusahaan gitu ya, oleh perusahaan di, apakah kemudian perusahaan itu ketika disita hasil kejahatan ini asetnya berupa perusahaan, padahal perusahaan ini sedang beroperasi gitu ya Victor ya, sedang beroperasi dan rekeningnya juga digunakan untuk membayar gaji karyawan dan sebagainya gitu. Karena kemudian pasti kan akan ada pihak ketiga yang dirugikan apa, yang akan dalam tanda kutip dirugikan kalau misalkan perampasan aset yang ini dilakukan secara sewenang gitu Victor. Nah itu memang titik krusial dalam salah satu titik krusial dalam RUU ini yang harus dijaga supaya memang tidak tidak memunculkan abuse of power. Tentu kita berharap gini Victor, negara atau perangkat hukum ini memiliki dasar hukum yang kuat gitu. Itu kita yang sama-sama menginginkan gitu ya, bahwa negara memiliki landasan hukum yang kuat, aparat hukum memiliki landasan hukum yang kuat, tapi di sisi lain juga ada kepentingan-kepentingan warga yang juga harus dilindungi, kepentingan-kepentingan warga yang harus dilindungi secara hukum, secara tataran hukum. Nah ini yang titik krusial dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini yang harus dibahas secara detail dan teliti sebelum disahkan menjadi undang-undang.
1: Ya, supaya tidak salah sasaran. Mas Revo, salah satu titik rawan yang sering dikritik adalah pengelolaan aset yang disita agar tidak dikorupsi kembali begitu. Bagaimana media merancang pengawasan atau monitoring terhadap lembaga yang nantinya akan ditunjuk untuk mengelola aset sitaan bernilai triliunan rupiah, Mas Revo?
0: Ya, ini juga merupakan salah satu yang dibahas ya, Victor, yang muncul dalam diskusi terkait dengan undang-undang perampasan aset. Bayangkan kalau misalkan setiap tahun gitu ya, ada aset yang kemudian diambil alih oleh hukum oleh negara, kemudian ini aset akan diapakan gitu. Tentu harus ada lembaga yang mengelola gitu ya. Nah, kemudian juga harus dipastikan gitu ya, karena jangan sampai kemudian ketika diambil alih gitu, kemudian asetnya justru turun secara nilai, secara value. Misalnya ketika disita aset bernilai 1 triliun gitu ya. Nah, lantas dalam beberapa pekan, dalam beberapa periode berikutnya, dalam beberapa waktu berikutnya, apakah aset tersebut masih tetap bernilai sama 1 triliun gitu ya. Jangan sampai kemudian kalau misalkan aset yang disita misalnya dalam bentuk saham atau kripto yang sangat volatile gitu ya, naik turunnya gitu, apakah akan tetap sama? Tentu ini kan harus ada lembaga yang mengelola supaya aset itu tetap bernilai sama dan negara kemudian tidak dirugikan. Nah, tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan atau menjadi bahan diskusi adalah ketika lembaga aset ini, pengelola aset ini juga jangan sampai kemudian menjadi salah satu lembaga yang kemudian bisa menyalahgunakan, akan mengelola aset yang sedemikian besar gitu ya. Bayangkan dalam kasus apalagi kejahatan yang bisa disita dalam konteks RUU perampasan aset ini kan banyak. Ada kalau dalam draft terakhir itu kan ada disebut 13 kejahatan ekonomi gitu ya Victor ya. Tidak hanya terkait dengan korupsi tapi juga ada banyak kejahatan-kejahatan yang lain gitu ya. Perdagangan TPPO dan lain sebagainya gitu, narkoba dan lain sebagainya, dan kejahatan-kejahatan ekonomi lain. Nah, aset yang dikelola yang sedemikian besar ini tentu tetap harus dijaga. Pertama, jangan sampai kemudian lembaga pengelola aset itu justru melakukan penyalahgunaan ketika mengelola asetnya gitu. Dan kemudian juga harus dijaga jangan sampai kemudian aset itu juga turun gitu, turun secara value sehingga negara nanti akan dirugikan. Nah, bagaimana kemudian peran media kita di sini gitu ya Victor? Kita memang salah satu peran kita kan termasuk salah satu yang turut memiliki tanggung jawab sesuai Undang-Undang 40 tahun 99 gitu ya. Tugas dan fungsi pokok media itu kan salah satunya adalah sebagai

0: kontrol sosial. Artinya memang kita juga turut menjadi mata telinga publik untuk mengawasi bahwa lembaga pengelolaan aset itu tidak menjadi satu sumber masalah baru, kan gitu Victor ya. Nah itu yang harus dibuat dalam undang-undang, rancangan undang-undang yang dibahas ini, tentu lembaga pengelolaan aset ini juga harus dipastikan bagaimana mekanisme pengawasannya, dan fungsi kita di sini adalah turut menjaga, mengawal supaya mekanisme tadi itu bisa berjalan dengan baik dan benar.
1: Oke. Mas Revo, sebagai penutup, apa pesan editorial utama yang ingin CNN Indonesia sampaikan kepada pemerintah dan DPR RI terkait nasib RUU perampasan aset ini, Mas Revo?
0: Ya, sekali lagi kan kita merasa bahwa undang-undang ini sangat urgent kita miliki gitu ya, karena jangan sampai yang selama ini hukum hanya mengejar pelakunya saja, memenjarakan pelaku, tapi kemudian kerugian negaranya tidak bisa dikembalikan gitu. Nah, tapi tentu saja kita berharap bahwa undang-undang ini bisa segera disahkan. Ada, kita memiliki perangkat undang-undang yang ada gitu ya. Tapi tentu saja proses legislasi menuju membuat undang-undang ini itu bisa berjalan dengan baik, karena sekali lagi kita harapannya adalah negara bisa menjadi kuat dengan perangkat undang-undang yang kuat, tapi di sisi lain juga itu tidak menjadi satu alat kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan kelompok orang atau kepentingan politik tertentu gitu ya. Yang tentu kita jaga tentu adalah bagaimana kemudian undang-undang ini bisa lahir melalui proses legislasi yang baik, sehingga ini juga menjadi salah satu alat atau perangkat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Ada proses keadilan, ada proses makmur dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat kita. Itu sebenarnya Victor yang tentu yang kita harapkan.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Mas Revo.
0: Terima kasih Victor.
1: Kita ke informasi lain, Polda Metro Jaya menetapkan 45 orang sebagai tersangka dari 322 orang yang diamankan kasus kerisuhan pasca demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis malam kemarin. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang telah diamankan terkait kerusuhan di depan gedung DPR MPR RI. Dari jumlah tersebut sebanyak 153 anak di bawah umur 18 tahun masuk dalam klaster pertama. Penanganan mereka diserahkan kepada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang. Klaster kedua terdiri dari 91 orang yang diperiksa terkait aksi perusuhan, sementara klaster ketiga berkaitan dengan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan dengan total 71 orang yang diperiksa. Polisi menyebut modus para tersangka diantaranya melakukan perusakan fasilitas umum, penganiayaan terhadap orang maupun barang, serta kekerasan secara berkelompok di muka umum yang menimbulkan kekacauan.
2: Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka adalah melakukan pengerusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum berkelompok dan menimbulkan kekacauan dan penyalahgunaan senjata tajam.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri syukuran kemerdekaan RI ke-81 sekaligus silaturahmi Kapolri bersama Garda Satya NKRI atau Ex-Jamaah Islamiyah atau JHI. Kegiatan ini digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Di Kapolri menekankan pentingnya persatuan, kerja keras, serta ketahanan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan.
3: Yeah! Suasana kegiatan syukuran kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan silaturahmi Kapolri bersama Garda Satya NKRI berlangsung hikmat di Edutorium UMS mengusung tema Bersatu, Mengabdi Bersama Membangun Indonesia. Dalam sambutannya, Kapolri menyebut kegiatan ini sebagai momen reuni keluarga sekaligus bentuk kebersamaan antara Polri dengan keluarga besar Garda Satya NKRI. Ia mengapresiasi langkah dan proses pembinaan yang dilakukan termasuk upaya merangkul pihak-pihak yang sebelumnya memiliki pandangan berbeda untuk kembali bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Dia memiliki keinginan kuat untuk kemudian bisa mengaktualisasikan apa yang beliau miliki di bidang-bidang yang saat ini sudah ditekuni, baik di kewirausahaan, di ekonomi, di bidang dakwah, bahkan keterpanggilan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti bencana ataupun hal-hal lain yang sifatnya sebagai garda terdepan bersama-sama bergabung dengan Polri dan juga seluruh institusi lain. Beliau-beliau semua selalu siap untuk berkontribusi dan siap juga untuk menghadapi berbagai macam ancaman tantangan yang bisa membahayakan bangsa dan negara.
5: Ini bukan berdasarkan tekanan, tetapi memang perubahan metode dalam menangani terorisme yang tepat, dan ini perlu didukung sehingga kami bisa membuatkan diri dengan sukarela berdasarkan musyawarah-musyawarah mufakat dan teman TNI.
3: Diharapkan kebersamaan ini menunjukkan Polri dan keluarga besar Garda Satya NKRI semakin menyatu. Budi Harjo Kusumo, Solo, Jawa Tengah.
1: Kerukunan antar umat beragama senantiasa dijaga di seluruh lapisan masyarakat yang plural. Salah satunya yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Keagamaan Muhammadiyah yang mendirikan posko bantuan konsumsi dan kesehatan di gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak, Beras, Jombang. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kerukunan antar umat beragama senantiasa harus dijaga di seluruh lapisan masyarakat yang plural ini. Salah satunya yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Keagamaan Muhammadiyah yang mendirikan posko bantuan konsumsi dan maupun kesehatan dalam gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur.
1: Sudah sejak Selasa atau sebelum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur digelar. Posko dari Ormas Keagamaan Muhammadiyah ini didirikan. Tepatnya berada di sebelah utara venue pembukaan Muktamar, yakni di Jalan Raya Kiai Haji Wahab Casbullah, Desa Tambakrejo. Sejumlah fasilitas disediakan dalam posko ini untuk memenuhi kebutuhan para muktamirin selama gelaran akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah 10.000 porsi bakso, 10.000 telur rebus hingga fasilitas kesehatan. Bahkan untuk konsumsi yang semuanya gratis seperti bakso melebihi porsi yang disediakan. Konsumsi ataupun fasilitas kesehatan yang disediakan tidak hanya sekadar simbol saja, melainkan sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama.
2: Nah, untuk kesehatan kami juga dibantu oleh beberapa rumah sakit di luar Jombang. Jadi semua ada 10 rumah sakit, 10 ambulan, dan tiap hari ada 2 sip yang jaga 24 jam.
3: Kalau posko ini sampai berapa lama ini, Pak?
2: Posko kami sudah siap sejak hari Selasa. Ya, sejak hari Selasa kami sudah siap karena ternyata pada hari Selasa malam itu banyak peserta dari luar pulau yang datang. Cari informasi tempat registrasi, terus peta-peta di mana ini tempatnya. Selasa malam kami sudah siap.
1: Posko Muhammadiyah ini akan terus dibuka hingga gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang berakhir. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur memutuskan mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Peserta muktamar menyetujui penggunaan sistem Ahlul Khali Wal Akhdi atau AHWA dengan mempertimbangkan persetujuan Rais AM. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada jurnalis Transmedia Sutomo Raharjo di sana. Selamat malam, Tomo. Tomo, bagaimana perkembangan terkini dari Muktamar ke-35 NU malam ini dan apa saja agenda selanjutnya, Tomo?
4: Ya, selamat malam, pemirsa. Malam ini dilanjutkan dengan sidang pleno ke-5 dari rangkaian sidang pleno sebelumnya. Pada sidang pleno ke-4 kemarin disepakati ada perubahan terkait dengan pemilihan ketua PBNU. Nanti sekarang dengan mekanisme penjaringan dengan usulan dari pengurus cabang mengusulkan 5 nama, dan dari 5 nama nanti akan dimusyawarahkan dan si siapa yang dituju sama jaringan AHWA, Ahlul Khali Wal Akhdi, 9 ulama sepuh.
0: Oke, Tomo, sidang pleno ke-4 itu yang kemarin di gedung Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras diwarnai aksi unjuk rasa, kemudian ada saling dorong dengan barisan pengamanan Banser begitu, sampai perusakan instalasi listrik yang memicu gesekan ya di hari ini begitu. Apakah ini juga bisa berdampak pada pleno berikutnya?
4: Sejauh ini kita ketahui bahwa organisasi NU itu sudah hampir 100 tahun lebih berdiri, dan kita ketahui itu selalu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan dinamika konflik baik di tataran elit ataupun di akar rumput ya. Terakhir tadi dari para elit pendukung salah satu kandidat sudah bernegosiasi dan ada titik temu terkait beberapa pendukung calon kandidat ketua ini akhirnya bisa menerima bahwa tidak politik yang telah disepakati dengan itu pleno itu kan satu tahun
5: kasih
4: akhirnya disepakati tetap semua jalan sesuai dengan yang telah
5: disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Tomo, jika tadi ada muktamar yang menyetujui penggunaan sistem
5: kami cabut.
0: Ya, Tomo, lalu, jika sistem AHWA ini sudah disetujui, lalu bagaimana mekanisme
4: memasuki pemberlakuannya? Iya, kelima. Sistem AHWA ini kan sudah disetujui. Nah, sekarang lagi ini sistem AHWA itu dari pengusulan setiap pengurus cabang LO atau pengurus cabang istimewa LO itu mengusulkan 9 nama. Nah, dari 9 nama itu nanti ditabulasi oleh panitia, diambil 9 nama terbesar. Nah, 9 nama yang masuk 9 besar ini adalah rata-rata dari PIA Jepu, PIA Jepu, dan dari 9 nama ini mereka akan berunding untuk
6: agenda
4: menentukan siapa yang berkenan dan siapa yang menjadi ISAM. Sementara untuk ketua umum PBNU, mekanisme pemilihannya kan berdasarkan hasil pleno keempat kemarin itu kan dirubah. Kalau dulu one man, one vote, nah sekarang melalui penjaringan pengurus cabang LO ataupun pengurus cabang istimewa LO mengusulkan 5 nama. Nah, 5 nama ini ditabulasi. Nanti muncul 5 nama yang masuk 5 besar. Dari 5 besar itu nanti diusulkan ke forum AHWA, alur halimun adi tadi dari undang Kiai Sepuh itu untuk meminta restu siapa yang disetujui dan siapa yang disetujui.
0: Oke, okay. Oke, okay, baik, semoga tidak ada lagi kericuhan dan aksi protes begitu ya di dalam tubuh PBNU. Terima kasih banyak Sutomo atas laporan Anda, selamat bertugas kembali, selamat malam.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Emil Elistianto Dardak kembali dipercaya memimpin Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026 hingga 2031. Wakil Gubernur Jawa Timur ini terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal dalam Musda 7 Demokrat Jatim. Usai terpilih, Emil langsung memasang target politik membidik keterwakilan Demokrat di setiap dapil Jawa Timur untuk DPR RI pada pemilu 2029.
7: Musyawarah Daerah 7 Partai Demokrat Jawa Timur berujung kepada kembali dipercayanya Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Emil terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang diusulkan dalam musda yang digelar di Surabaya Sabtu malam. Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Hairon, menyebut keputusan aklamasi menunjukkan soliditas pengurus daerah. Demokrat Jatim pun didorong mengulang kejayaan masa lalu saat partai ini pernah mengantongi 27 kursi DPR RI dan 22 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Emil menyebut langkah pertama usai musda adalah menyusun kepengurusan baru.
8: Tentunya masyarakat hari ini bukan hanya ingin melihat janji. Maka dalam kapasitas misalnya yang RI-nya belum ada tapi sudah ada Dewan Provinsi di sana, maka Dewan Provinsi itu harus menjadi sebuah wujud bukti. Dibuktikan dari amanah yang dipegang saat ini dulu, bagaimana masyarakat bisa mengenal Partai Demokrat. Tapi kita berkomitmen satu, bahwa kita istilahnya berikhtiar, tapi tetap menjaga kebersamaan dengan seluruh elemen warna partai yang ada di Jawa Timur ini.
7: 7 anggota formatur akan disiapkan, terdiri dari unsur DPP, DPD Demisioner, dan perwakilan DPC. Untuk target pemilu 2029, Emil tak mau sekedar mengumbar angka. Ia menargetkan setiap penjuru Jawa Timur memiliki keterwakilan Demokrat di Senayan.
9: Pelaksanaan musda ke-18, kami tidak menggunakan diskresinya ketua umum. Kami memberikan ruang yang cukup lebar untuk berdemokrasi di tingkat daerah. Tadi saya sudah sampaikan, Jawa Timur sebagai pemilik suara terbesar kedua setelah Jawa Barat dan pernah mengirim 27 kursi di DPR RI dan meraih kursi 22 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur.
7: Emil pun meminta kader membuktikan kinerja melalui jabatan yang saat ini diemban, bukan sekedar menjual janji politik. Bagi Emil, kinerja nyata di tengah masyarakat menjadi modal utama untuk merebut kepercayaan pemilih. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
1: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
10: Tentu kita melakukan langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
1: Rawannya kebakaran

0: Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Matahari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
1: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
0: Data BBBD Kabupaten Matahari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Matahari, Jambi.
2: Kabut asap pekat kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu 30 Agustus. Kondisi itu membuat sejumlah penerbangan di Bandara Cilikriwut terpaksa dibatalkan karena jarak pandang yang sangat terbatas.
3: Kondisi kabut kota Palangkaraya pada Minggu 30 Agustus kian memburuk serta membatasi jarak pandang hingga di bawah 500 meter. Kondisi ini berada jauh di bawah ambang batas aman penerbangan yakni minimal 1 km. Akibatnya, sejumlah penerbangan domestik rute Palangkaraya menuju Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya terpaksa dibatalkan demi keselamatan. Ratusan penumpang menumpuk di terminal keberangkatan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya menunggu kepastian jadwal. Sejumlah penumpang kecewa dengan pembatalan keberangkatan namun mengaku maklum dengan kondisi ini.
4: Ya, kami sebagai konsumen juga ya memaklumi ya, mungkin karena demi keselamatan, karena cuaca tidak mendukung ya dibatalkan.
5: Menurut saya kayak gini tuh merugikan masyarakatnya banyak banget ya. Soalnya satu, saya juga besok kuliah. Jadi saya tuh besok kayak kuliah itu susah, berangkat juga susah. Jadinya banyak buang-buang waktu.
3: Tak hanya menumpukan transportasi udara, buruknya kabut asap juga membuat ancaman kesehatan. Data indeks kualitas udara di kota Palangkaraya memasuki level berbahaya. Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker jika berada di luar ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini menjadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang. Dan sementara itu di Jakarta digelar pameran kuliner Bakery ASEAN. Di agenda ini pengunjung bisa mencicipi sejumlah produk makanan serta mengikuti lomba memasak.
1: Sejak Minggu pagi hingga siang hari, kawasan Pakuan City, Surabaya terus dipadati pengunjung. Meski cuaca terik, warga tetap antusias bertahan di lokasi untuk menyaksikan langsung berbagai layang-layang 3D raksasa yang diterbangkan. Beragam bentuk layang-layang menjadi daya tarik utama, mulai dari karakter kartun, hewan, hingga berbagai desain kreatif lainnya. Ukurannya yang besar dan warna-warni membuat pengunjung tak henti mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Tak hanya orang dewasa, festival ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Mereka bisa melihat langsung berbagai bentuk layang-layang raksasa yang selama ini mungkin hanya mereka lihat melalui media sosial.
2: Keren banget, ini pengalaman pertama sih buat anak-anak, jadi ngelihat yang kayak gini tuh seru banget, bener-bener keren.
3: Jadi antusias banget, Bu, ya?
2: Antusias banget.
3: Oke. Bu, dari semua layang-layang di sini, mana yang paling suka, Bu?
2: Yang paling suka? Kalau aku sih suka Doraemon, ya. Cuman anakku sukanya yang ini, yang Dino.
3: Dino, ya, Bu, ya.
1: Festival layang-layang 3D ini tak hanya menghadirkan peserta dari dalam negeri, namun juga peserta dari sejumlah negara sahabat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, gelaran tahun ini diikuti peserta dari Malaysia, Swedia, dan Jepang. Para pemenang nantinya memperebutkan total hadiah mencapai 52 juta rupiah.
4: Ini seluruh pecinta layang-layang di semua daerah yang ikut. Bahkan ada yang dari Malaysia, Swedia, Jepang. Dan tadi kita baru bertemu dengan Denmark dan India. Beliau mengatakan bahwa tahun depan beliau akan ikut dalam acara ini.
1: Sementara itu, Festival Roti digelar di Jakarta, tepat

0: tepatnya di Jakarta International Expo Kemayoran. Para pengunjung antusias mendatangi lokasi untuk melihat produk-produk makanan seperti bread bakery, cake, hingga pastry bakery. Tidak hanya itu, dalam pameran, pengunjung bisa mencari alat-alat pendukung industri bakery dan juga belajar cara membuat bakery dengan mengikuti lomba memasak.
1: Rasanya gimana?
2: Enak.
0: Bakery ASEAN yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat merupakan sebuah pameran bakery ASEAN pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang pertemuan pelaku industri bakery dan konfeksioneri sekaligus membuka peluang kerjasama dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh China Association of Bakery and Confectionery Industry bersama Bakery China Exhibition diharapkan dapat memperkuat kerjasama regional dan membuka potensi besar bagi industri bakery di Asia Tenggara yang sekaligus menjadi momentum untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar regional, teknologi produk, dan perkembangan terkini di industri bakery dan confectionery. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Satu orang tewas setelah badai yang memicu gelombang tinggi menyebabkan tiga kapal menabrak karang dan tenggelam di lepas pantai Ayia Napa, Siprus pada Sabtu. Menurut media lokal Siprus, 6 orang berhasil diselamatkan dalam peristiwa itu. Sebuah video yang direkam warga memperlihatkan bagaimana angin kencang dan gelombang tinggi menghempaskan sebuah kapal pesiar kecil ke tebing karang. Di Tanjung Greco, kapal itu kemudian hancur. 3 orang yang berada di dalam kapal sempat terombang-ambing, satu di antaranya akhirnya meninggal dunia dan 2 lainnya bisa diselamatkan. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Siprus pada Sabtu telah menyebabkan banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor di sejumlah pulau di negara itu. Permukaan air sungai di Rosuki Bazar, Nepal kembali meningkat dan membuat warga mengungsi ke dataran tinggi. Sementara proses penyelamatan terus dilakukan karena masih ada ribuan orang yang hilang dan masih banyak pula daerah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu.
4: Warga berkumpul di dataran tinggi untuk menyelamatkan diri saat permukaan air sungai terus meninggi di Rosuki Bazar, Nepal pada Minggu. Sebelumnya, upaya pencarian dan penyelamatan kembali dilakukan pada Sabtu setelah sempat dihentikan sementara akibat cuaca buruk. Di desa Deviga, distrik Nuwakot, jalan-jalan masih tertutup lumpur dan puing. Dan tak hanya desa Deviga saja, masih banyak daerah yang terisolasi. Akses darat ke sejumlah wilayah yang terputus akibat banjir bandang menerjang lembah sungai Trishuli membuat proses penyaluran bantuan menjadi terhambat dan lambat. Hingga Minggu diketahui lebih dari 675 orang tewas di wilayah Nepal dan 16 orang di Tibet, China. Bencana ini juga menyapu bangunan, jembatan, serta pembangkit listrik. Hingga kini sekitar 2.426 orang masih hilang di Nepal, sementara 554 orang hilang di Girong, Tibet. Dari jumlah tersebut, setidaknya 540 orang merupakan warga negara asing, sebagian besar diantaranya peziarah Hindu dari India. Nepal yang berpenduduk sekitar 30 juta jiwa telah meminta bantuan dari negara asing. Menteri Keuangan Nepal mengatakan negara itu membutuhkan sekitar 4 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 71,1 triliun rupiah hingga 88,7 triliun rupiah untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat bencana. Upaya pencarian korban dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan, termasuk upaya untuk menembus daerah yang terisolasi.
3: Fenomena monsun memicu banjir parah di sejumlah wilayah Filipina. Di Pampanga, jebolnya bagian tanggul membuat arus banjir menyapu rumah warga. Sementara di Rizal dan Metro Manila, banjir merendam jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
2: Banjir bandang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porakumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
5: Nangyari po kahapon, kakain na po sana kami. Kaya ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumaki yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa liig na yung ako ang naiwan sa loob kasi nilitas na rin ang kambing.
2: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porakumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan terendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
3: Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kusra, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani batu oleh para pemukim. Ironisnya, petugas militer Zionis yang datang malah menangkap dan memborgol penghuni rumah.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah, Luai Bayruti, bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1.5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya menangkap para penyerang, mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja. Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Reedy, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Reedy sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
6: Today, around 11:50, we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they start attacking him.
2: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.
3: Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Insiden ini bermula saat gedung tua Hogwan di RW 03 Desa Dukuturi, Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Material bangunan yang runtuh menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Reruntuhan bangunan Hogwan ini menimpa rumah Feti, Marto, dan Imam. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Korban tewas adalah 2 anak Feti, kakak adik, Arfa dan Nara, serta lansia 85 tahun bernama Kanjat. Korban 2 kakak adik ditemukan pagi, sedangkan lansia bernama Kanjat ditemukan siang sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ketiganya tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan saat masih tidur. Koordinator Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu, Budi Sujatmiko, mengatakan evakuasi melibatkan 1 unit alat berat. Petugas gabungan pun dilibatkan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing.
1: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya, hingga menimpa ada 2 korban jiwa di dalam rumah.
2: 2 korban jiwa meninggal.
3: Kemudian selanjutnya yang dilakukan apa, Pak?
1: Penanganan gabungan sedang melaksanakan pembersihan material secara manual dulu, keluar datang karena barangkali ada indikasi ada korban lain.
0: Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda. Dibangun sekitar tahun 1920, bangunan ini diberi nama Gedung Hogwan. Namun karena tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga badminton. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
4: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Sumatera Utara menghentikan paksa mobil seorang kurir narkoba. Dari pelaku, polisi menyita 30 kg sabu-sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi. Di Kabupaten Lampung Utara, Lampung, penggerebekan buronan kasus narkoba berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan ke arah polisi. Akibatnya 3 polisi terluka, sementara pelaku tewas ditembak polisi.
0: Polisi dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mengejar mobil seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat malam lalu. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang sejumlah mobil polisi yang sudah membuntutinya. Tanpa perlawanan, sang kurir akhirnya diringkus. Di bagian belakang mobil, polisi menemukan 2 ransel berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas seperti teh Cina, serta 4 bungkus plastik hitam berisi 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai sebuah BUMN. Tergiur upah besar yang dijanjikan oleh seorang warga Aceh, pria ini bersedia menjadi kurir narkoba.
5: Karena merasa dia merasa masih kuat, dia mencari pekerjaan sampingan, akhirnya dia mendapat pekerjaan seperti ini, ditawarkan dengan seseorang dari inisial N, warga Aceh. Barang ini akan dibawa ke Medan dan ke Aceh. Jadi memang khusus pemain lintas.
0: Kurir ini sudah 3 kali melakukan pengiriman narkoba. Aksinya yang ketiga bisa digagalkan petugas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Baku tembak terjadi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek buronan kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sebelum penangkapan, polisi menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga bandar narkoba sedang berada di acara hiburan organ tunggal di wilayah Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi. Upaya penangkapan tersebut berujung pada baku tembak setelah pelaku menembakkan senjata api ke arah polisi. Pelaku mengalami luka tembak hingga akhirnya tewas, sementara 3 personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara mengalami luka tembak.
6: Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ADC, kemudian sama A.
7: Penyelidikan sendiri kok?
6: Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut perkembangan akan kita infokan.
0: Ketiga anggota yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Dari insiden baku tembak tersebut, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir amunisi 9 mm, dan 3 selongsong amunisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tawuran warga dengan geng motor kembali terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang membubarkan bentrokan menangkap 2 terduga pelaku. Bahkan salah satu di antaranya kabur, memanjat atap rumah warga. Di lokasi lain, seorang pria mengamuk dan menganiaya kakak kandungnya dengan sebilah golok hingga tewas di Takalar, Sulawesi Selatan.
0: Tim Opsal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
8: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Tanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Hari ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
0: Kini 2 remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurul Daeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga untuk menyelidiki motif penganiayaan.
9: Antara korban dengan pelaku itu ada hubungan saudara kandung. Jadi korban kakak, pelaku adik. Motif kematiannya Nurul dengan Bang ini dari penyambaran dilakukan oleh saudara kandungnya itu sementara kami masih dalam penyelidikan. Kalau korban banyak sekali lukanya ini.
10: Luka ditebas?
9: Iya, luka ditebas dan menggunakan parang. Pada bagian tubuh semua.
10: Tubuh, Pak, ya?
9: Iya, usus terbuka.
0: Usai menganiaya kakak kandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, pura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akta nikah, 2 pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera pengawas.
0: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
11: Ya Allah.
0: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggalkan penghuninya mengungsi.
0: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nur Fadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjing yang merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi. Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
12: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian
13: kakinya hilang,
12: kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
14: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
12: Kejadian ditemukan 19.30.
13: Kalau jenis kelaminnya, Nen?
12: Jenis kelamin laki-laki.
13: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nen?
12: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu masih dalam lidik.
0: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya, jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans

0: Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa. Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
2: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
3: Tentu kita langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
2: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
4: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
2: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
1: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
5: Adekku di sana.
6: Kabar bulan.
7: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
8: Mereka menyelamatin pondokku, Mas.
6: Oh, gitu.
8: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
6: Oh, gitu ya. Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
8: Nenek, kakek, adekku, terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
6: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
7: Ancaman karhutla di Palangkaraya masih mengkhawatirkan. Dalam satu hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Fenomena monsun memicu banjir yang parah di sejumlah wilayah Filipina. Di Pampanga, jebolnya bagian tanggul membuat arus banjir menyapu rumah warga. Sementara di Rizal dan Metro Manila, banjir merendam jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
1: Banjir bandang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porakumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
2: Nangyari po kahapon, kakain na po sana kami. Eh ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumaki yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa leeg na yung ano. Ako ang naiwan sa loob kasi nilikas na rin yung kambing.
1: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porakumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan rendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
0: Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kusro, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani batu oleh para pemukim. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah, Luai Bayruti, bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1,5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya

0: menangkap para penyerang. Mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja.
1: واتصلنا على الشرطة الإسرائيلية حكوا لنا الشرطة بالطريق طبعا أكثر من ساعة ونص وإحنا بالمنزل نستنى بالجيش بالشرطة بحدا يوصل.
0: Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Reedy, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Reedy sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
2: Today, around 11:50, we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they started attacking him.
0: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.

0: Penyelidikan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan. Saya Yudi Yudawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut tiga topik utama kami hari ini.
1: Dibantu anggota Ditsamapta Polda NTT yang diperbantukan di Kecamulai.
0: NTT, warga Kabupaten Dua pekan pasca gempa melanda Pulau Flores, NTT warga Kabupaten Manggarai Timur mulai bangkit dan berbenah. Dibantu aparat, mereka membersihkan puing, reruntuhan rumah, serta memperbaiki rumah berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai mengancam keselamatan penerbangan. Jakarta Air Traffic Service Control JATSC Bandara Soekarno-Hatta mencatat 5 penerbangan terdampak, mulai dari dialihkan ke bandara terdekat hingga kembali ke bandara asal. Permukaan air sungai di Roshuki, Bazar, Nepal kembali meningkat dan membuat warga mengungsi ke dataran tinggi. Sementara proses penyelamatan terus dilakukan karena masih ada ribuan orang yang hilang dan masih banyak pula daerah yang terisolasi.

Dua pekan pasca gempa melanda Pulau Flores, NTT, warga Kabupaten Manggarai Timur mulai bangkit dan berbenah. Dibantu aparat, mereka membersihkan puing reruntuhan rumah serta memperbaiki rumah berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara.

0: Dibantu anggota Ditsamapta Polda NTT yang diperbantukan di Kecamatan Lambaleda Utara, Wing Wing Rumah Arifin, warga RT 06 Dusun Pembinaan Dampek Kabupaten Manggarai Timur, mulai dibersihkan. Guncangan kuat merobohkan seluruh bangunan, mengubur perabotan di dalamnya. Dua pekan berlalu, Arifin belum mampu membersihkan puing rumahnya. Ia kemudian meminta bantuan anggota Ditsamapta.
1: Barang semua masih dibawa rumah. Taksi kerugian ini sekitar 175 juta.
0: Kondisi serupa dialami Abdul Karim yang rumah temboknya rata dengan tanah. Saat gempa, ia sedang tidur dan beruntung lolos sebelum rumahnya roboh total.
1: Jadi dibangunkan oleh anak-anak saya yang sudah lari keluar. Nah sekarang semuanya tidak bisa kami tolong, barang-barang juga kami tidak bisa. Posisi langsung dia goyang-goyang itu langsung ambruk satu kali.
2: Jadi tidak ada barang satupun?
1: Tidak ada barang satupun yang kami bisa selamatkan.
0: Di sisi lain, Sony, salah satu warga korban gempa, memilih memperbaiki rumah tua berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara, sambil menunggu janji rekonstruksi dari pemerintah.
2: Perbaiki rumah lama?
3: Iya, perbaiki rumah lama.
2: Kenapa?
3: Ini rencana mau pindah, mau taruh barang-barang yang berantakan.
0: Di Dusun Pembinaan Dampek yang berlokasi di bibir pantai, ada 30 rumah yang dihuni 32 kepala keluarga rusak total. Bahkan kondisi tanah retak sepanjang kawasan dan amblas sekitar 10 cm.
4: Hari melakukan evakuasi permintaan dari warga, hampir tiap hari minimal 2-3 rumah. Kami tetap melakukan evakuasi bila ada permintaan dari masyarakat.
0: Selain membersihkan puing, aparat juga difokuskan mengevakuasi hasil panen warga dan perahu nelayan yang tersapu tsunami ke daratan. Kristo Ngai, Manggarai Timur, NTT.
5: Dua pekan pasca gempa yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, upaya pemulihan terus dilakukan. Warga di sejumlah wilayah terdampak mulai bangkit dan berbenah. Untuk informasi terkini, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Kristo Ngai di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Kristo. Bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Terutama kalau kita melihat warga yang terdampak gempa, apakah mereka sudah kembali ke tempat tinggal mereka dan bagaimana kebutuhan harian pasca gempa? Apakah masih membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat?
6: Selamat sore. Pasca gempa 2 minggu yang lalu, warga di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di Kecamatan Lambolaida Utara, mereka memang masih berada di posko-posko pengungsian. Karena sebagian dari mereka itu masih merasa takut dengan gempa susulan. Soalnya di tempat mereka itu banyak sekali patahan-patahan yang terjadi di kawasan pemukiman maupun persawahan. Di mana kondisi tersebut membuat mereka trauma dengan guncangan gempa pada tanggal 15 itu yang menyebabkan 90% rumah yang di sana itu ambruk. Kondisinya memang sangat menyedihkan. Meskipun demikian, warga juga mulai bergegas untuk membersihkan puing-puing rumahnya, lalu kemudian mengumpulkan kembali barang-barang yang bisa dikumpulkan seperti pakaian, kemudian dokumen-dokumen penting lainnya. Untuk bahan makanan dan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan di tenda-tenda, memang mereka masih sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Demikian.
5: Kristo, kalau kita bicara mereka sudah mulai bangkit, tadi Anda katakan sudah mulai berbenah, tapi pasti di sisi lain mereka juga membutuhkan bantuan, terutama kalau kita bicara mengenai rekonstruksi bangunan. Sejauh ini seperti apa bantuan, terutama kalau kita melihat kebutuhan dasar, mungkin semen, kemudian genting untuk pembangunan rumah mereka yang hancur, apakah sudah ada rencana sejauh itu dari pemerintah setempat?
6: Pemerintah Manggarai Timur menerbitkan lagi masa tanggap darurat itu 2 pekan ke depan. Kalau yang sejauh saya amati di sepanjang kawasan utara, di Lambaleda Utara itu, masyarakat sampai saat ini masih berusaha secara mandiri. Mereka berusaha untuk memperbaiki dahulu rumah-rumahnya yang lama, yang berkonstruksi kayu, dan juga membersihkan
7: puing-puing rumah yang kemarin hancur agar mereka bisa membangun kembali di tempat yang sama. Namun di beberapa titik mereka mengakui kalau lahan yang mereka gunakan sebagai pemukiman pada saat ini itu sudah tidak layak karena banyak sekali retakan dan patahan. Selain rumah itu sarana jalan raya juga saya menemukan jalan itu patah-patah seperti kue biskuit yang dipatah-patah, kemudian jembatan itu banyak yang juga turun karena fondasinya turun akibat tanahnya pecah. Untuk bahan bangunan memang sangat dibutuhkan, apalagi tak lama kemudian ini akan ada musim hujan. Mereka memang tidak punya apa-apa. Bagi mereka yang rumahnya ambruk hancur total itu fungsinya sangat menyedihkan. Kalau tidak ada intervensi dari pemerintah untuk segera melakukan rekonstruksi, mereka pasti akan tidak bisa memiliki hunian yang sehat untuk waktu-waktu yang akan datang. Selain mereka harus memenuhi kebutuhan mendasar lain secara mandiri.
5: Iya, kalau sejauh ini apakah memang sudah ada rencana dari pemerintah setempat untuk merelokasi warga yang terdampak? Mengingat tadi Anda katakan beberapa kawasan memang sangat rentan terjadi gempa susulan dan adanya patahan, kerusakan yang begitu masif. Adakah informasi terkait dengan ini?
7: Sampai saat ini saya belum melakukan komunikasi dengan pihak pemerintahan dan Ketua Satgas BPBD Manggarai Timur. Namun mereka warga ketika saya temui di lokasi, mereka semuanya rata-rata ingin kalau disediakan anggaran untuk rekonstruksi, mereka memang memilih untuk direlokasi.
5: Ya. Iya. Terakhir terkait dengan tadi saya lihat di belakang Anda masih banyak warga yang tinggal di rumah sementara. Bagaimana dengan bantuan dan kebutuhan keseharian warga? Apakah ada kendala? Kemudian proses distribusinya seperti apa sejauh ini?
7: Untuk transportasi, memang di sana ada jalan di pesisir utara itu jalannya cukup baik. Memang untuk pendistribusian yang saya amati berjalan dengan baik. Yang dibutuhkan masyarakat di sana itu selain makanan juga mereka membutuhkan pakaian. Nah, rata-rata rumah yang rubuh itu membuat pakaian yang mereka punyai itu rusak dan memang tidak layak pakai.
5: Baik, Kristo, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Semoga permasalahan di Sika dan sekitarnya bisa segera teratasi, terutama terkait dengan kebutuhan dasar warga yang terdampak gempa, rencana relokasi dan juga rekonstruksi bangunan rumah dan tempat tinggal serta fasilitas publik yang terdampak gempa. Terima kasih dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Salam sehat selalu. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai mengancam keselamatan penerbangan. Jakarta Air Traffic Service Control JATSC Bandara Soekarno-Hatta mencatat 5 penerbangan terdampak, mulai dari dialihkan ke bandara terdekat hingga kembali ke bandara asal. Petugas Jakarta Air Traffic Service Control atau JATSC Bandara Soekarno-Hatta terus memantau pergerakan asap dan jarak pandang di sejumlah jalur penerbangan menuju daerah terdampak. Beberapa pesawat tujuan Pontianak dan Palembang terpaksa kembali ke bandara asal atau return to base serta mendarat darurat di bandara terdekat karena jarak pandangnya tidak memungkinkan. Saat ini visibilitas di Palembang, Jambi dan Pontianak hanya berkisar 1000 meter. Berbeda jauh dengan Jakarta yang masih normal di angka 7.000 meter. Petugas pun terus memperbarui data NOTAM sebagai panduan keselamatan pendaratan.
8: Di daerah terdampak untuk di region barat adalah Palembang, Jambi, dan Pontianak tercatat atau terlaporkan sampai di 1.000 meter visibility. Jadi selama hampir 2 minggu ini tercatat hanya ada 5 kejadian, 1 RTB yang ke Pontianak kembali ke Jakarta, ini dari Jambi divert ke Batam.
5: Di Jakarta Utara, kebakaran lahan alang-alang di kawasan Rorotan membesar hingga membuat warga permukiman sekitar resah. Minimnya sumber air membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan lakukan pemadaman. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memaksa petugas menutup jalur pendakian dan mengevakuasi ratusan pendaki dari Ranu Kumbolo.
9: Pantauan udara memperlihatkan kondisi kebakaran lahan di Jalan Kirana Boulevard Selatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya tumbuhan alang-alang kering membuat api dengan cepat meluas ke area lahan sebanyak lebih dari 1 hektar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman penduduk membuat warga resah. Apalagi kebakaran di lahan ini terjadi untuk yang kedua kalinya selama musim kemarau.
10: Takut dah kalau ngelentap ke rumah kita, lah kan kena semua. Iya, kasihan yang lain, tetangga, kalau kena. Pengennya nggak ngapa-ngapa, kalau kebakaran kan takut, anak cucu.
9: Proses pemadaman mengerahkan 14 unit armada damkar dengan 84 personel. Sementara itu, kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Guna memudahkan proses pemadaman dan mencegah adanya korban jiwa, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Petugas gabungan juga mengevakuasi 170 pendaki dari area Ranukumbolo sekaligus mensterilkan jalur pendakian.
11: Pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun.
9: Upaya pemadaman hingga kini masih terus dilakukan tim gabungan TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri dengan mengerahkan helikopter waterbombing dan pemadaman di darat agar api tidak semakin merembet luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Penyelidikan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan.
12: Asap pekat dan kebakaran lahan kembali mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di Palangkaraya, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rijani, meninggal dunia setelah kondisi kesehatannya menurun usai turun ke lokasi kebakaran. Di tengah dampak karhutla yang meluas, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus melakukan proses hukum. Total ada 9 tersangka dari berbagai kasus di Kalimantan Tengah.
13: Sampai dengan saat ini kami mencatat ada 8 SPDP yang kami terima dengan 9 orang tersangka yang meliputi dari beberapa Polres.
14: Okay. Dari mana aja Pak mungkin itu bisa disebutkan?
13: Ada dari Pulpis, Palangkaraya, Bartim dan Kotim kalau tidak salah.
12: Pihak yang terbukti terlibat akan diproses dan dikenai tuntutan maksimal sesuai ketentuan hukum. Sementara di Kelurahan Taba Cemengkeh, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, lahan seluas hampir setengah hektar diduga sengaja dibakar untuk dibuka. Petugas menemukan sejumlah parang dan potongan pohon di lokasi, sementara polisi telah memasang garis polisi dan spanduk penyelidikan karhutla. Di lokasi lahan terbakar, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan menjelaskan, untuk sanksi pidana yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, bisa dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 3-10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Informasi selengkapnya usai jeda.
15: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
16: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
15: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
17: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
15: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal.
18: Dibakarnya.
9: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
19: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah telungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
9: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
20: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
9: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sekelompok pria bersenjata senapan angin, laras panjang dan senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan bacokan. Sementara di Sukabumi termakan isu disantet seorang pria menikam seorang nelayan yang sedang tidur dengan senjata tajam.
21: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
22: Terus saya ke dalam nanya supir gak lama, itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih semua digelombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu. Jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang bukan saya kau cari. Baru yang keluar pegang tembak langsung keluar langsung nembak di sini. Jatuh. lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari situ udah ini kayak dikelewang ini.
1: Apa?
22: Tiga, Pak.
1: Tiga. Pakai apa? Senjata apa yang digunakan?
22: Lari panjang itu, Pak.
21: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan.

0: dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saepudin menderita 2 luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
1: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
0: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggalkan penghuninya mengungsi.
3: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nur Fadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
4: Oh, pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing, ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya manggil saudara saya gitu kan, langsung sana nyemperin, nah langsung telepon warga lah.
5: Langsung laporan juga polisi ya Pak?
4: Iya, langsung laporan.
3: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1-2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
6: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian
7: kakinya hilang,
6: kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
5: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
6: Kejadian ditemukan 19.30.
5: Kalau jenis kelaminnya?
6: Jenis kelamin laki-laki.
5: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa nih?
6: Kalau dugaan dalam lidik, jadi kita belum tahu masih dalam lidik.
3: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya, jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusumah, Sumedang, guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satar Padu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
7: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang kemarin dilanda gempa. Jadi saat ini mereka meninggalkan rumah kosong. Jadi mereka semua diungsi ke tenda-tenda pengungsi. Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan. Salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
3: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah masih terpantau tinggi. Sejak awal Agustus, harga ayam potong secara bertahap naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pasca banjir bandang yang melanda perbatasan Nepal dan China membuat 2.426 orang masih hilang. Sebanyak 15.000 personel dikerahkan dalam operasi penyelamatan ini, baik jalur darat maupun jalur udara.
1: Pasca banjir bandang yang melanda area perbatasan Nepal-Tibet-China pada Rabu, membuat tim darurat masih terus mencari korban hilang yang mencapai 2.426 orang. Kondisi pada Sabtu memperlihatkan warga mulai menengok kondisi terkini pasca bencana yang menewaskan 626 orang di Nuakot. Selain menggunakan alat besar, tebalnya lumpur juga membuat petugas harus mengerahkan anjing pelacak untuk menyisir area. Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan 4.451 orang telah diselamatkan dan 101 korban luka menjalani perawatan medis. Lebih dari 15.000 personel diterjunkan dalam operasi penyelamatan, dengan ratusan jenazah telah dievakuasi termasuk puluhan diantaranya ditemukan di Nuakot. Salah satu warga menuturkan sebelumnya peringatan banjir sudah diumumkan dan akan datang 30 menit kemudian. Namun ternyata banjir datang dalam selang waktu 5 menit saat warga panik berhamburan ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Sempat dihentikan sementara karena khawatir banjir bandang dan longsor susulan, proses evakuasi korban di Pelabuhan Girong, Cina Barat Daya yang menewaskan 7 orang itu kini kembali diteruskan. Tim penyelamat Cina pada Sabtu menyisir untuk mencari 554 korban yang masih hilang di tengah timbunan material longsoran yang memenuhi area lembah sungai di pegunungan Himalaya dengan dibantu alat berat. Kerusakan parah terjadi di distrik Rasuwa, Nepal dekat perbatasan Cina. Saat banjir mengalir deras di sepanjang sungai Botekosihi dan Trishuli menuju Nuakot dan wilayah lain. Sementara di lembah Rasuwa, helikopter membawa korban selamat terdampak banjir keluar dari lembah Himalaya di Nepal pada Sabtu waktu setempat. Operasi pencarian korban banjir bandang di Nepal dan Tibet sempat dihentikan sementara lantaran cuaca buruk. Tim penyelamat juga meyakini lebih dari 100 orang masih terjebak di Rasuwa dan bantuan logistik telah disalurkan dengan menggunakan helikopter. Pihak berwenang memperingatkan resiko banjir susulan masih akan terjadi akibat terbentuknya danau lain di hulu.
0: Permukaan air sungai di Roshuki Bazar, Nepal kembali meningkat dan membuat warga mengungsi ke dataran tinggi. Sementara proses penyelamatan terus dilakukan karena masih ada ribuan orang yang hilang dan masih banyak pula daerah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu itu.
2: Warga berkumpul di dataran tinggi untuk menyelamatkan diri saat permukaan air sungai terus meninggi di Roshuki Bazar, Nepal pada Minggu. Sebelumnya upaya pencarian dan penyelamatan kembali dilakukan pada Sabtu setelah sempat dihentikan sementara akibat cuaca buruk.
3: बेलकादेखि जुन हाम्रो रेस्क्यूको कामहरु भइराखेको थियो रेस्क्यू कामहरु अहिले चाहिँ बन्द गरिएको छ रेस्क्यू चाहिँ अहिले अब माथिबाट पानी बढ्यो भनेर र अहिले लगभग 5:30 6 बजे तिर चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो पानी फेरि पनि बढेर अहिले चाहिँ अलिकति पानी कम भएको
2: अवस्था di desa Deviga distrik Nuakot jalan-jalan masih tertutup lumpur dan puing dan tak hanya desa Deviga saja masih banyak daerah yang terisolasi. Akses darat ke sejumlah wilayah yang terputus akibat banjir bandang menerjang lembah sungai Trishuli membuat proses penyaluran bantuan menjadi terhambat dan lambat. Hingga Minggu diketahui lebih dari 675 orang tewas di wilayah Nepal dan 16 orang di Tibet, China. Bencana ini juga menyapu bangunan, jembatan, serta pembangkit listrik. Hingga kini sekitar 2.426 orang masih hilang di Nepal, sementara 554 orang hilang di Girong, Tibet. Dari jumlah tersebut, setidaknya 540 orang merupakan warga negara asing, sebagian besar diantaranya peziarah Hindu dari India. Nepal yang berpenduduk sekitar 30 juta jiwa telah meminta bantuan dari negara asing. Menteri Keuangan Nepal mengatakan negara itu membutuhkan sekitar 4 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 71,1 triliun rupiah hingga 88,7 triliun rupiah untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat bencana. Upaya pencarian korban dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan, termasuk upaya untuk menembus daerah yang terisolasi.
0: Fenomena monsun memicu banjir yang parah di sejumlah wilayah Filipina. Di Pampanga, jebolnya bagian tanggul membuat arus banjir menyapu rumah warga. Sementara di Rizal dan Metro Manila, banjir merendam jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
4: Banjir bandang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porak Gumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
5: Nangyari po kahapon, kakain na po sana kami. Eh ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumaki yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa leeg na yung ano. Ako ang naiwan sa loob kasi nilikas na rin yung kambing.
4: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porak Gumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan terendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
0: Satu orang tewas setelah badai yang memicu gelombang tinggi menyebabkan 3 kapal menabrak karang dan tenggelam di lepas pantai Aia Napa, Siprus pada Sabtu. Menurut media lokal Siprus, 6 orang berhasil diselamatkan dalam peristiwa itu. Sebuah video yang direkam warga memperlihatkan bagaimana angin kencang dan gelombang tinggi mengempaskan sebuah kapal pesiar kecil ke tebing karang di Tanjung Kriko. Kapal itu kemudian hancur. 3 orang yang berada di dalam kapal sempat terombang-ambing. Satu di antaranya akhirnya meninggal dan 2 lainnya bisa diselamatkan. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Siprus pada Sabtu telah menyebabkan banjir, pohon tumbang dan tanah longsor di

0: sejumlah pulau di negara itu. Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kusra, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani batu oleh para pemukim. Ironisnya, petugas militer Zionis yang datang malah menangkap dan memborgol penghuni rumah.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah, Luai Bayruti, bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1,5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya menangkap para penyerang, mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja. Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Reedy, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Reedy sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
2: Today, around 11:50, we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they start attacking him.
1: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.
0: Ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi berada di dunia Willy Wonka. Ya, di pameran ini kita disuguhkan ratusan ribu balon layaknya seperti di film Charlie and the Chocolate Factory. Berikut simak liputannya.
3: Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940 ribu balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
4: En estas estructuras o en esta monumental exhibición van a encontrar más de 940 mil globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940 mil piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo, el día 3 y 4, día y noche, o sea, 24 horas para estar a tiempo con esta pues, exhibición.
3: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22 seniman dari seluruh dunia ikut serta dalam membangun dunia ini. Seniman-seniman ini berasal dari beberapa negara seperti Rusia, Tiongkok, Hong Kong, Venezuela, Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, dan juga Chile. Untuk menciptakan dunia Willy Wonka, dibutuhkan waktu 4 hari berturut-turut untuk membangun berbagai latar dengan menggunakan ribuan balon. Pameran ini terbuka untuk umum mulai dari tanggal 29 hingga 31 Agustus di Pavilion Cultural Universitario di Zapopan sebagai bagian dari konvensi internasional pertama merek Meksiko, Globos Payaso.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia. Saya Yudi Dawan, pamit, sampai jumpa.
5: Yang ini Pak ya? Ini ya. Bu, aman-aman, aman. Sudah habis.
6: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan juga asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan juga Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan juga anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi dramatis. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Belum maksimalnya upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, kini warga harus beraktivitas dalam kepungan asap pekat. Kondisi ini pun membuat prihatin warga dari hari ke hari yang harus beraktivitas di kepung asap pekat. Dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih belum reda. Kabut asap tebal terus menyelimuti Kota Sampit dan wilayah sekitarnya. Untuk mendapat informasi terkini, kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia Syamsuddin Nur di titik nol Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore Syamsuddin. Syamsuddin, ini bagaimana kondisi kebakaran hutan dan juga lahan di Sampit? Apakah masih ada upaya pemadaman setiap harinya?
7: Desi, dapat saya laporkan pemirsa saat ini memang di Kabupaten Kota Waringin Timur yang merupakan wilayah terluas kebakaran hutan dan lahannya juga cukup parah. Dan saat ini petugas dari tim Satgas Udara terus darat juga melakukan upaya-upaya pemadaman. Namun mereka juga terkendala masalah air, peralatan, dan saat ini memang yang diperlukan mobil-mobil tangki untuk menyuplai petugas untuk melakukan pemadaman di lokasi lahan-lahan gambut yang memang sulit untuk dilakukan pemadaman sendiri. Karena lahan gambut kalau sudah terbakar itu bisa mencapai 1-3 meter ke bawah. Bara api itu akan berada di dalam dan kemudian setelah nantinya dia menghabiskan di dalam lalu kemudian mengeluar dengan semak-semak belukar yang kering di lahan gambut. Ini yang menyebabkan tim Satgas Darat di pemerintah di Kabupaten Kota Waringin Timur itu tampak kewalahan mereka untuk menghadapi upaya-upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan sampai saat ini di Kota Sampit, di Kabupaten Kota Waringin Timur wilayahnya, itu luas lahan terbakar itu sudah mencapai 2.000 hektar. Begitu Diana.
6: Baik, Syamsuddin, saya lihat di belakang Anda ini terlihat asap pekat masih menyelimuti begitu ya. Sejauh ini apakah aktivitas warga berjalan normal misalnya dari segi pendidikan begitu ya? Apakah sekolah juga tetap berjalan dengan seperti biasa atau seperti apa? Imbauan kepada warga.
7: Ya Diana, saat ini saya melaporkan berada di titik nol atau di jantung Kota Palangkaraya, tepatnya di bundaran Telawang, Kota Palangkaraya yang berada di depan rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Saat ini memang kabut asap sangat pekat sekali ya, sudah sejak 2 hari, namun yang hari ini yang sangat pekat sekali dengan pantauan dari kualitas udara juga sudah menunjukkan di level berbahaya, yaitu di atas 500 mikrogram. Itu sudah sangat berbahaya bagi masyarakat jika tidak menggunakan masker. Ini yang saat ini terjadi. Dan biasanya aktivitas di taman kota ini juga sudah biasanya di sore hari, apalagi menjelang malam minggu ya, itu sangat ramai. Ini tampak sepi dan mereka yang sering berolahraga juga ini tampak hanya 1-2 orang saja. Seperti biasanya hampir ratusan, hampir ribuan mereka beraktivitas di sini, baik itu membawa anak-anaknya, ini hanya sebagian, tapi mereka tetap menggunakan masker, dan upaya-upaya pemerintah juga terus membagikan masker. Seperti ini saat ini ada beberapa relawan juga terus membagikan masker-masker gratis untuk para pengguna jalan maupun warga pejalan kaki. Ini yang dilakukan

0: sejak hampir 2 bulan ini menyebabkan kebakaran hutan terus meluas yang berada di lahan gambut. Begitu, Diana.
1: Oke, baik. Syamsuddin, ini kan Anda berada di titik nol Kota Palangkaraya ya. Seberapa jauh sih titik Anda melaporkan itu dengan lokasi kebakaran?
0: Ya, kalau saya perkirakan titik kebakaran ini sudah berada di pinggiran-pinggiran kota, bahkan tidak jauh dari pusat kota, itu bisa sampai ada yang 3 kilo, 4 kilo dari titik nol sendiri. Ini Kota Palangkaraya hampir dikepung oleh kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini juga tim Satgas Darat dari BPBD kota sendiri itu sejak kemarin itu ada melokalisir penanganan di 30 lebih titik api yang saat ini mereka terus tanganin setiap hari untuk agar kebakaran ini tidak meluas. Namun sekali lagi, Diana dan pemirsa, dapat saya laporkan, upaya penanggulangan pemerintah ini sangat luar biasa. Namun sulitnya memadamkan api di lahan gambut yang sudah menjadi bara-bara api yang berada di dalam ini menyebabkan sangat sudah upaya mereka mungkin sangat dianuin lah artinya. Dan pada saat ini juga kabut asap pekat ini sudah terjadi di dua hari terakhir, namun yang saat ini pekatnya luar biasa. Dengan jarak pandang itu di pagi hari menurut pantauan BMKG itu hanya mencapai 250 meter. Artinya ini yang menjambat gangguan baik itu pernapasan terhadap warga, baik jarak pandang untuk pengendara, juga mereka harus berhati-hati di lokasi-lokasi yang memang saat ini sudah kabut asapnya sudah mencapai di kota di kota-kota. Begitu, Diana.
1: Baik, luar biasa bahaya ini. Kemudian Syamsuddin, terakhir, apakah ada imbauan ataupun kepada dari pemerintah begitu kepada masyarakat untuk mengecek kesehatan, utamanya dari segi pernapasan begitu ya? Ada fasilitas pengecekan kesehatan gratis?
0: Ya, sejauh ini memang pemerintah, apalagi pemerintah kota maupun provinsi itu sudah menyediakan rumah-rumah oksigen ya. Baik itu ada di pusat kota maupun di puskesmas maupun di rumah singgah. Warga dihimbau jika seandainya memang terpapar asap, itu memang diharuskan untuk ke rumah singgah yang menyediakan oksigen-oksigen gratis. Bahkan jika seandainya mereka mempunyai penyakit penyerta, itu diharuskan ke rumah sakit terdekat, baik itu milik pemerintah daerah maupun swasta. Dan dapat saya laporkan juga dalam dua hari belakangan Dinas Pendidikan juga sudah mengeluarkan kebijakan karena memang hari ini hari Minggu, memang pendidikan diliburkan, itu sudah pembelajaran sudah menggunakan jarak jauh melalui daring. Artinya saat ini memang kabut asap sudah sangat riskan bagi warga. Dan barusan saya terima laporan dari BPBD sendiri, itu besok rencananya pemerintah provinsi akan menggerakkan untuk upaya penanggulangan terhadap seluruh ASN, baik itu pegawai negeri, pegawai negerinya P3K atau P3P paruh waktu, bagi yang laki-laki itu menyiapkan berkumpul di kantor gubernur untuk melakukan upaya penambahan pasukan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Jadi artinya posisi pemerintah sudah berupaya keras untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini, namun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran yang secara sporadis dan akhirnya menyebabkan kebakaran lahan ini terus meluas. Baik. Dan saat ini Polda Kalimantan Tengah sudah menanganin 51 kasus dalam arti dalam masih penyidikan, dan sekitar 13 orang tersangka sudah ditetapkan oleh Polda Kalteng maupun Polres jajaran. Begitu, Desi.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan terkini Anda, jurnalis Transmedia Syamsuddin Nur dari Sampit. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan Anda. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan juga lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas udara yang masuk kategori berbahaya ini mulai memukul roda ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor perdagangan tradisional. Aktivitas jual beli di pasar pagi merosot lantaran warga enggan beraktivitas di luar rumah.
2: Ya, saat ini saya sedang berada di Pasar Pagi Palangkaraya, di mana kondisi kabut asap masih menyelimuti Kota Palangkaraya termasuk di pasar ini, dan sejumlah

0: Dagang mengeluhkan bahwa pendapatan mereka berkurang dikarenakan masyarakat yang datang untuk berbelanja di pasar berkurang. Jika dilihat kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang datang, namun jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasanya.
1: Indeks kualitas udara atau AQI Kota Palangkaraya sempat menembus angka 487 dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 494,9 mikrogram per meter kubik. Namun pada 30 Agustus 2026 ini, kualitas udara membaik ke angka 239. Meski demikian, angka ini menunjukkan kualitas udara tetap masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap tinggal di dalam rumah demi menghindari paparan udara berbahaya. Ini berdampak pada sepinya pembeli di pasar pagi Palangkaraya. Meski masih ada sejumlah warga yang berbelanja, namun jumlah ini jauh merosot dibanding pada kondisi normal.
2: Ya, lawas kada, tapi ada orang lagi berjualan tukbak kurang. Nah, 3 buk aja gak ada payu. Jadi kajin 10 bok, 3 bok aja lagi. Kayak apa kah ini berjualan bilang tipis benar. Kurang lalu orangnya, jadi orangnya sunyi kayak ini.
3: Aktivitas pasar otomatis 50% menurun. Karena warga enggan keluar disebabkan oleh asap, kabut asap ya.
1: Namun sebagian warga tetap pergi ke pasar tradisional meski kondisi kabut asap pekat dan dapat memicu berbagai ancaman kesehatan. Di luar ancaman kesehatan, tingginya harga kebutuhan pokok di tingkat eceran juga memaksa warga tetap berbelanja ke pasar tradisional.
4: Ya, ini asapnya sangat mengganggu sekali nih. Kita sesak napas rasanya.
5: Tapi tetap ke pasar ya?
4: Ya, gimana kalau kita nggak ke pasar itu kan, kita kan jualan.
5: Oh gitu.
4: Kalau kita nggak ke pasar, kita belanja di rumah kan mahal, lebih mahal, sangat mahal.
1: Warga dan pedagang berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan segera optimal agar kualitas udara kembali sehat dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan juga asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan juga Mahir Pahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan juga anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
7: Ada ikut di sana.
8: Kabar bulan.
9: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
10: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
11: Oh, gitu.
10: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas. Nyelamatin motor.
11: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
10: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Rendo, terus kakaknya Reno terus di dalam.
12: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
9: Ancaman karhutla di Palangkaraya masih mengkhawatirkan. Dalam satu hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman. Meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air, jalur pendakian juga disterilkan demi keamanan para pendaki.
9: Petugas Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pemadaman kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Minggu pagi. Titik api berada di kawasan Aek-Aek dan Pangunan Cilik. Petugas memadamkan api menggunakan ranting pohon, sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam, serta jauhnya sumber air, menyulitkan petugas lakukan pemadaman. Petugas harus mengambil air sejauh 3 km, sementara untuk menyemprotkan, petugas menggunakan jet shooter.
7: Tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS dirollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Ororombo.
9: Menyusul kondisi kebakaran yang kian meluas, Balai Besar TNBTS resmi menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses mobilisasi petugas sekaligus menjaga keselamatan para pendaki dari ancaman kepulan asap dan kobaran api.
8: Untuk pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun. Sementara jalur dari pendakian Ranukumbolo sampai dengan titik masuk pendakian itu aman.
9: Upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Petugas gabungan masih disiagakan di titik-titik rawan agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan hutan konservasi. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
6: Dan usai jeda kita akan simak perbincangan terkait rencana Undang-Undang Perampasan Aset. CNN Indonesia Newsroom akan segera kembali.
11: Buka hari dengan berarti Anda.
13: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
11: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Komitmen DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset telah ditetapkan paling lambat Desember 2026. Sebagian warga menyambut baik, namun sebagian juga khawatir regulasi ini justru jadi celah eksploitasi. Utamanya jika pembahasan seolah dikejar deadline atau tenggat waktu. Oleh karena itu kita akan bahas sore hari ini dengan Kepala Divisi dan juga Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada Wana Alamsyah dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi PD Perjuangan, Bang Safarudin. Selamat sore Mas Wana dan juga Bang Safar.
15: Selamat sore Mbak Diana, selamat sore Pak Wana.
6: Oke, saya mau ke Bang Safar terlebih dahulu. Bang Safar, ini kan disebutkan Ketua Komisi Anda, Bang Habib ya, bahwa pembahasan ini sudah sejak Maret 2026. Kemudian kita tahu betul begitu ya, ada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Dan baru disebut nih tanggalnya, paling lambat sahnya Desember 2026. Kenapa harus ada demonstrasi dulu, baru Komisi 3 ngebut nih bahas RUU Perampasan Aset?
15: Nah, ini kan masalah. Itu kan sudah, ya betul, Maret itu sudah kita kumpulkan RDPU dengan berbagai lapisan masyarakat, akademisi dari golongan agama, itu sekitar 55, tambah di daerah 3, 58. Saya lihat jadwal besok ini masih ada lagi RDP dengan beberapa pakar-pakar. Maksudnya ini kan supaya kita betul-betul membahas ini dengan masukan-masukan yang komprehensif, masukan-masukan yang cukup lengkap untuk pembahasan. Dan saya kira mungkin masa sidang ini nanti kan sampai tanggal 8 Oktober ya, sudah akan dibahas, kemudian

0: nanti kan lanjut pada masa-masa berikutnya. Kalau saya lihat di Komisi 3 itu kan juga biar reses juga kalau memang diperlukan akan dilakukan suatu pembahasan. Tapi saya kira cukup waktu ini sampai Desember untuk melakukan pembahasan-pembahasan dengan masukan-masukan yang cukup begitu banyak dari berbagai kalangan, sehingga pembahasannya nanti akan juga akan tetap diawasi oleh masyarakat. Masukan-masukan juga dari berbagai kalangan melalui online juga diterima oleh DPR, itu Komisi 3.
1: Oke, Bang Safar, saya minta Anda tanggapi, karena kalau Anda bilang ini diharapkan prosesnya transparan, kemudian juga sudah ada 58 pihak-pihak yang dimintai pendapat begitu ya soal ini. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sampai sekarang draftnya pun juga belum diketahui, daftar inventarisasi masalah ataupun DIM-nya juga belum dioper ke masyarakat umum begitu ya. Apakah memang dalam waktu dekat akan didorong oleh Komisi 3 soal draft, baik itu draft RUU ataupun DIM-nya begitu, Bang Safar, untuk bisa mengejawantahkan transparansi yang Anda sebutkan tadi?
0: Ya, saya kira minggu ini, mungkin perkiraan saya minggu-minggu ini akan di... Rancangan undang-undang di kita sudah ada di Komisi 3, cuman daftar DIM-nya juga DIM-nya belum. Okay. Itu kan nanti akan bersama-sama dengan pemerintah membuat DIM, dan itu saya akan ditayangkan di website-nya Komisi 3 atau DPR. Karena ini memang kalau saya lihat di rancangan undang-undang itu tidak terlalu banyak pasalnya, itu hanya 66 pasal saya lihat. Yang sekarang di rancangan undang-undang 66 pasal. Mudah-mudahan kita bisa melakukan, kalau memang waktunya kita bisa kerja sampai malam itu untuk menuntaskan itu gitu. Tidak masalah bagi kita di Komisi 3 bekerja sampai di luar jam dinas untuk kalau memang perlu dituntaskan segera itu, tetapi tidak terburu-buru dan komprehensif. Semuanya kan kita menerima masukan-masukan, semuanya sudah diinventarisir masukan-masukan itu. Jadi 38 kali, tapi narasumbernya itu sekitar 50. Okay. 50 narasumber yang sudah memberikan masukan-masukan ke Komisi 3.
1: Ya. Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Wana. Mas Wana, ini ICW bagian dari kelompok yang mana nih? Menyambut baik komitmen DPR soal RUU perampasan aset yang paling lambat katanya disahkan Desember 2026 ini, atau justru yang merasa khawatir nih kalau ada tenggat waktu akan muncul celah eksploitasi begitu karena serasa dikejar deadline begitu?
2: Ya, tentu kalau dari kami tidak ingin berpihak kepada harus diselesaikan sesegera mungkin begitu ya. Karena itu bagi kami ada kinerja yang juga penting untuk kita kritisi secara bersama. Baik itu dari segi perintah ataupun baik dari segi itu DPR. Dalam konteks perumusan, penyusunan atau bahkan pembahasan mengenai RUU perampasan aset ini. Kalau tadi Pak Safarudin bilang bahwa ini akan dikejar begitu, karena pada kenyataannya kita ini telah menunggu sejak tahun 2012 begitu Mbak Diana ya. Pembahasan ini sudah cukup lama sebenarnya. Lalu kemudian sejumlah aturan atau sejumlah pasal-pasal atau sejumlah dokumen ini pun sudah tersebar. Pertanyaan sederhananya sebenarnya adalah mengapa ketika tahun 2023 ada surpres dari Presiden Jokowi pada saat itu, DPR tidak segera untuk mencoba membahasnya terlebih dahulu. Karena praktis berdasarkan catatan kami, pasca adanya surpres dari Presiden Jokowi itu tidak pernah ada lagi pembahasan mengenai RUU perampasan aset. Yang menjadi soal adalah pertanyaannya bukan hanya apakah ketika ada surpresnya lalu kemudian dibahas, tapi apakah substansi yang ada di dalam RUU perampasan aset itu sebenarnya sejalan dengan upaya atau semangat kita terkait dengan pemberantasan korupsi begitu. Karena misalkan kami pun juga tidak terlalu sepakat dengan RUU yang pada pemerintahan Presiden Jokowi itu dikeluarkan begitu, karena ada sejumlah catatan yang juga penting bagi kami untuk masuk di dalam RUU perampasan aset tersebut. Sebagai contoh misalkan dalam konteks kami berkali-kali selalu mengingatkan kepada pemerintah dan DPR mengenai adanya norma mengenai illicit and

0: Richmond yang sebenarnya sudah masuk di dalam kerangka United Nations Against Corruption International, UNCAC. Mengapa hal ini penting bagi kami? Karena ketika norma illicit enrichment ini masuk di dalam euro perampasan aset, maka potensi pengenaan terhadap kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat publik ini pun juga dapat masuk di dalam radarnya perampasan aset ini. Kita cukup banyak melihat bagaimana kemudian kasus korupsi yang terjadi, yang ditindak oleh penegak hukum, salah satu halnya adalah karena salah satu indikasinya kenapa seharusnya euro perampasan aset ini masuk membahas tentang norma illicit enrichment, karena terduga pelaku atau tersangka kasus korupsi yang sudah dijerat oleh penegak hukum itu terindikasi meningkat harta kekayaannya dari LHKPN begitu. Apabila nantinya norma ini tidak masuk di dalam euro perampasan aset, kami khawatir ini hanya akan menjadikan ini tidak akan menjadi instrumen yang kuat atau menggigit terhadap para pejabat publik yang patut diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar begitu. Nah, itu hal yang pertama. Hal kedua, di dalam konteks proses, sebenarnya kalau dalam konteks substansi rasanya kami tidak akan bisa membahas lebih banyak atau lebih panjang begitu, karena sampai saat ini pun draftnya tidak pernah dibuka oleh DPR begitu ya. Padahal ini telah di take over oleh DPR sejak 2025 begitu. Barusan saya juga melihat di situsnya DPR baru ada naskah urgensi, bukan naskah akademik begitu ya. Yang mana bagi kami adalah DPR berhenti untuk menyampaikan bahwa oke, ini ada 13 tindak pidana yang masuk begitu. Tanpa adanya draft RUU yang disampaikan kepada publik, bagi kami DPR jangan terlalu banyak untuk memberikan wacana atau narasi kosong. Harusnya adalah DPR berikan terlebih dahulu draft RUU-nya agar publik bisa segera untuk mengkritik dan mana saja poin-poin yang sebenarnya itu melemahkan kritik masyarakat begitu, karena kan sekarang kekhawatirannya adalah euro perampasan aset ini bisa menjadi instrumen tambahan ya, untuk mengkriminalkan para pihak yang memiliki kritik terhadap pemerintah begitu ya. Tapi sampai sejauh mana RUU ini juga bisa memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya tadi terkait dengan para pihak yang memiliki kekayaan yang tidak wajar, yang seharusnya itu bisa dapat ditindaklanjuti karena kita sudah punya instrumennya. Instrumennya apa? LHKPN. Saat ini atas administratif saja. Bagaimana dia bisa melangkah lebih lanjut? Maka perampasan aset dengan adanya illicit enrichment ini akan memperkuat mekanisme tersebut. Begitu, Mbak Diana.
1: Jadi maksud Mas Wana sebenarnya bukan masalah disahkan kapan, disahkan atau tidak, tapi apakah substansi dari RUU yang disahkan ini sejalan dengan pemberantasan korupsi, salah satunya adalah soal illicit enrichment ini. Saya mau lempar ke Bang Safar. Bang Safar, illicit enrichment ini sudah dibahas belum? Atau akan dimasukkan tidak normanya dalam RUU perampasan aset? Illicit enrichment ini adalah peningkatan kekayaan atau aset pejabat publik secara tidak sah, tidak sesuai atau tidak dapat dijelaskan dengan sumber pendapatan atau gaji resminya, yang instrumennya salah satunya bisa dijawab dari LHKPN.
2: Ya, jadi begini, ini kan undang-undang perampasan aset ini, apa sih bedanya dengan tindak pidana korupsi dan undang-undang pencucian uang? Kan ada juga itu, sudah berlaku sekarang ini.
1: Ya.
2: Jadi perampasan aset ini akan dikenakan terhadap orang-orang yang diproses korupsi atau beberapa nanti kasus-kasus yang tercantum di dalam undang-undang perampasan aset ini. Ketika sementara berproses, terus orangnya meninggal, melarikan diri, atau sakit yang tidak bisa lagi memberikan keterangan segala macam, atau ada barang di suatu tempat umumnya di pelabuhan itu tidak tahu siapa sih yang punya barang itu, maka itulah dilakukan suatu perampasan aset harta benda itu.
1: Oke.
2: Untuk negara gitu loh. Tetapi kalau
1: Bang Safar putus-putus, Bang Safar.
2: Kita mau bisa dikenakan itu kan sebetulnya di pencucian uang itu, undang-undang pencucian uang itu kan pembuktian terbalik sebetulnya. Kalau orangnya ada, terus itu tetap diperiksa sebagai tindak pidana korupsi sebagai pokok dibuka LHKPN-nya itu kalau memang dia punya harta yang tidak seimbang dengan penghasilannya itu nanti dikenakan pencucian uang gitu loh. Tetapi kalau tersangkanya masih ada ya undang-undang tindak pidana korupsi dan TPPU gitu Pak.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kecuali orang-orang yang tersangkanya itu tidak ada, hilang atau melarikan diri atau meninggal gitu loh Pak. Untuk perampasan aset ini.
1: Oke, Mas Wana, ini Bang Safar tadi sempat agak putus-putus sedikit, tapi yang saya tangkap ini artinya kalau illicit enrichment itu juga bisa dijawab dari tindak pidana pencucian uang. Tanggapan Anda?
0: Ya, rasanya belum dapat kita gunakan instrumen undang-undang pencucian uang gitu ya, dalam rangka untuk mengidentifikasi atau paling tidak memanggil para pihak yang patut diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar begitu. Mungkin saya tadi akan merespon juga sedikit dari Pak Safarudin mengenai ada syarat-syarat yang masuk di dalam RU perampasan aset di draft sebelumnya tentunya yang pernah dibuka oleh pemerintah, bukan yang dibuka oleh DPR begitu, yang mana syaratnya adalah tentang meninggal dunia, sakit, dan lain sebagainya. Yang penting dicatat dan patut diingat adalah di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sebenarnya telah ada mekanisme tersebut di dalam pasal 18, di dalam pasal 33 dan juga pasal 34. Saya ingin menggunakan satu kasus terkait, kasus terkini terkait dengan tata kelola timah. Salah satu terdakwanya meninggal dunia, Sudarta almarhum. Yang menjadi persoalan adalah apakah Kejaksaan Agung melakukan upaya untuk merampas aset yang orangnya ini telah meninggal dunia. Padahal di dalam kerangka aturan ini telah ada. Nah, yang menjadi soal adalah ini bukan hanya dalam kerangka aturan atau instrumennya saja, Mbak Diana, tapi juga kemudian ada permasalahan kinerja yang ada di aparat penegak hukum. Instrumen kita ketika adanya tadi orang yang meninggal, orang yang ke luar negeri dan lain sebagainya, melarikan diri dan lain sebagainya, itu sudah ada begitu. Tapi kemudian itu tidak bisa terselesaikan karena pertama kinerja aparat penegak hukumnya buruk begitu. Lalu kemudian yang kedua memang ada batasan terkait dengan upaya untuk mengejar asetnya gitu. Kalau bicara tentang tindak pidana ekonomi, sebenarnya yang juga penting untuk kita lihat adalah bagaimana hukum itu bisa menjawab perampasan yang berbasisnya objek aset begitu, tanpa melalui bukan tanpa melalui proses pidana begitu, tapi paling tidak ada upaya yang mempermudah pemerintah atau negara begitu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu atau paling tidak memfreeze terlebih dahulu asetnya agar nantinya kemudian itu bisa diproses secara hukum gitu. Jadi dari kacamata ini bagi kami adalah rasanya yang menjadi penting dan urgent untuk pertama kali dilakukan adalah bukan terlebih dahulu agar dinamika atau diskursus atau wacana yang muncul di permukaan publik itu kita pun juga sama-sama mengetahui. Jangan sampai kemudian kita bicara tentang harus disahkan pada 15 Desember, pada akhirnya kita hanya membeli kucing dalam karung. Kita tidak pernah tahu barang seperti apa begitu.
1: Oke, baik. Ini bicara soal RU perampasan aset ini memang sebenarnya tidak cukup 15 menit, tapi terbentuk durasi kita harus sudahi dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, Kepala Divisi dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin. Terima kasih Mas Wana dan juga Bang Safar.
0: Terima kasih banyak Mbak Diana dan Pak Safarudin.
2: Terima kasih Pak Wana. Terima kasih Mbak Diana.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Kapolri menegaskan Garda Satya NKRI memiliki peran penting sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta merawat persatuan dan keutuhan NKRI. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam silaturahmi bersama Garda Satya NKRI pada Minggu.
1: Garda Satya!
0: Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan juga simpatisan Jemaah Islamiyah atau JI yang telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan berkomitmen mengambil peran positif di bawah koordinasi Polri. Kapolri menilai semangat, kedisiplinan, keberanian dan juga kekompakan anggota Garda Satya NKRI dapat jadi kekuatan positif bagi bangsa. Garda Satya NKRI juga didorong turut memperkuat ketahanan masyarakat dan juga mendukung pembangunan nasional melalui ketahanan pangan, kewirausahaan, penguatan ekonomi keluarga, serta kegiatan sosial. Kapolri menegaskan Polri akan terus mendampingi Garda Satya NKRI dalam menjaga persaudaraan dan juga memberikan pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Saya mewakili institusi Polri, mewakili institusi negara, mengucapkan terima kasih atas terus bertambahnya keluarga besar Garda Satya Nusantara. Dan mari kita bersama-sama bersatu menjaga keberagaman yang ada dalam satu ikatan negara kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul bisa kita dorong untuk menjadi negara maju sesuai dengan tujuan nasional kita mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
0: Informasi lainnya, suasana kampung adat Baduy yang asri jadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, terlebih saat musim panen durian tiba. Wisatawan tak hanya menikmati suasana, tapi juga berburu durian lokal Baduy yang terkenal manis dan juga legit. Perkampungan adat suku Baduy yang berada di pedalaman Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, masih mempertahankan keasrian alam dan juga tradisi para leluhur. Kondisi ini jadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.
3: Kawasan perkampungan adat suku Baduy yang masih alami dan kehidupan warganya yang tetap menjaga tradisi para leluhur menjadi magnet bagi wisatawan. Selain menikmati keasrian lingkungan, ada satu lagi yang dicari wisatawan saat berkunjung ke kawasan ini, yaitu durian lokal. Meski ukurannya cenderung kecil, durian lokal Baduy memiliki rasa yang manis dan legit. Wisatawan bisa menyantap durian di rumah warga sambil beristirahat dan menikmati suasana perkampungan adat. Durian juga menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang.
4: Kesini udah dua kali. Yang pertama memang wisata ke dalam. Kalau untuk yang ini sengaja berburu durian. Rasa tertarik aja dengan rasanya khas dari suku pedalaman Baduy mungkin. Pokoknya enak dah.
5: Pengen tahu. Kebetulan lagi musim durian kan, tempat gitu.
6: Oh gitu ya.
5: Kan biasanya makan di rumah aja.
6: Kalau di sini langsung di ini ya.
3: Durian lokal Baduy di Kabupaten Lebak, Banten tumbuh di kawasan hutan pedalaman Baduy. Selain tumbuh secara alami tanpa pestisida kimia, pohon durian di pedalaman Baduy juga diwariskan turun-temurun.
6: Jadi durian Baduy itu mulai dari rasa terus bentuk itu bisa bermacam-macam karena memang beberapa pohon ada.
7: Oh gitu ya.
6: Ya karena Baduy sendiri masih belum terkontaminasi oleh seperti di luar kayak misalkan bahan-bahan kimia.
7: Oh gitu.
6: Terus cara pemupukan pun tidak pestisida. Jadi durian tumbuh itu memang tumbuh dengan sendirinya.
3: Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penjualan durian lokal di kawasan adat Baduy ikut meningkat. Bagi warga Baduy, musim durian menjadi momen untuk menambah penghasilan dari hasil alam yang tumbuh di lingkungan mereka. Adi Mazda, Lebak, Banten.
8: Dari musim durian.
0: Informasi dari dunia olahraga kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Persebaya Surabaya resmi meluncurkan skuad untuk mengarungi Indonesia Super League 2026-2027. Sebanyak 40 pemain diperkenalkan di Balai Kota Surabaya.
1: Sorotan mata dan gemuruh dukungan mengiringi launching skuad Persebaya Surabaya. Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam menjadi panggung diperkenalkannya kekuatan bajul ijo untuk musim 2026-2027. Mengusung tajuk Sinergi Launching, acara ini bukan sekedar perkenalan pemain. Persebaya menegaskan pentingnya sinergi antara klub, bonek, sponsor, pemerintah Kota Surabaya, TNI Polri, serta seluruh stakeholder. Sebanyak 40 pemain diperkenalkan, mulai dari penjaga gawang, lini belakang, gelandang, hingga barisan penyerang. Sejumlah pemain andalan masih menjadi bagian dari kekuatan bajul ijo. Di antaranya Hernando Ari, Francisco Rivera, Diogo Ramalho, Gledson Paksiao, Rahmat Irianto, Ramadan Sananta, hingga Miguel Pereira. Meski demikian, ada satu pemain asing yang belum merapat ke Persebaya. Pemain yang ditunggu ini akan menggenapi kuota 11 pemain asing Persebaya. Selain itu, Persebaya juga belum memperkenalkan jersey baru yang akan digunakan untuk mengarungi musim ini.
2: Jadi, saya mohon maaf kalau teman-teman kecewa tidak bisa melihat jersey dan belum bisa bertemu dengan pemain ke-11 kita. Tapi saya minta tolong, malam ini kita semua bertekad sama sinergi membawa Persebaya menjadi juara. Nanti...
1: Dengan modal gelar Piala Presiden dan komposisi 40 pemain, Persebaya memasang target tinggi juara Indonesia Super League 2026-2027. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: PSIM Yogyakarta menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kedatangan pengurus PSIM ini untuk meminta doa restu sebelum berlaga di Super League pada musim ini.
3: Inilah seragam tim PSIM musim 2025-2026 bernomor punggung 10 dengan nameset HB ke-10 yang dipersembahkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Seragam ini diserahkan oleh manajemen PSIM diwakili Presiden Direktur Yuliana Tasno dan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel. Selain itu, PSIM juga menyerahkan album foto berisi perjalanan PSIM dari musim 2024-2025 dan 2025-2026 saat pertama kali berlaga di Liga 1.
4: Dengan Sodalmi itu dapat jersey PSIM itu 3 kali, teman-teman. Jadi, tahun 2021, waktu kita hampir lolos ke Liga 1, lalu tahun 2024, waktu kita berjuang untuk masuk ke Liga 1, sama yang sekarang itu yang pertama kali kita di jersey kita di Liga 1 gitu. Jadi ada tiga. Hampir lolos Liga 1 gitu.
3: Menurut Yuliana, pertemuan ini semacam ritual yang selalu dilakukan Laskar Mataram sebelum memasuki musim kompetisi baru. Ia mengaku banyak mendapat ujangan, nasihat, dan masukan dari Sri Sultan.
4: Mau meminta bless ya untuk kita berjuang, PSIM berjuang untuk musim 2026 dan 2027. Marso dalam tadi banyak ya, nggak hanya dari satu sisi teknis gitu kan ya, tapi juga Marso dalam menyampaikan dari sisi manajerial, terus udah gitu dari kepemimpinan saya juga dikasih wejangan sama Marso dalam. Jadi banyak hal. Jadi contoh pas ngomongin tentang performa, Marso dalam bilang, itu diliatin ya anak-anak jangan makan gorengan. Ntar di belakang juga diem-diem dia makan gorengan katanya. Itu kayak diulang-ulang terus gitu bahwa kedisiplinan harus terus dipantau gitu. Integritasnya pemain juga harus dipantau gitu. Hati-hati dalam memanage kesebelasan PSIM gitu.
3: Sri Sultan juga meminta jadwal pertandingan PSIM Yogyakarta musim ini dan berjanji akan menonton langsung laga PSIM Yogyakarta di stadion. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Di bawah instruksi pelatih baru Andoni Iraola, The Reds kembali meraih hasil imbang setelah ditahan Nottingham Forest 2-2 di Anfield. Hasil lebih buruk didapat Tottenham Hotspur di bawah arahan Roberto Zerbi. Spurs menelan kekalahan kedua di Liga Premier Inggris.
1: Menjamu Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu malam, Liverpool harus kebobolan lebih dulu setelah Danny Dyer berhasil menyarankan bola ke gawang Alisson Becker pada menit 24. The Reds sempat mencetak gol penyeimbang pada menit 32 lewat sepakan Florian Wirtz, namun gol itu dianulir wasit karena offside. Pasukan Andoni Iraola baru benar-benar mencetak gol di babak kedua, tepatnya pada menit 60. Berawal dari umpan Cody Gakpo, Alexander Isak sukses memasukkan bola ke gawang Nottingham Forest. Namun 10 menit berselang, Nottingham mampu kembali unggul. Tim tamu mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran Alisson Becker terhadap Nico Williams. Kapten Nottingham, Morgan Gibbs-White yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Liverpool terhindar

0: dari kekalahan setelah pemain anyar mereka, Victor Munoz, mencetak gol saat laga tersisa 8 menit. Skor imbang 2-2 bertahan hingga usai. Di pertandingan lainnya, Newcastle United sukses meraih kemenangan saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur. Newcastle membuka keunggulan pada menit 62 lewat gol yang dicetak Anthony Elanga. 10 menit berselang, The Toon Army kembali menambah keunggulan. Kali ini giliran Joana Wissa yang mencatatkan namanya di papan skor. Hingga peluit panjang ditiupkan wasit, skor 2-0 untuk Newcastle tidak berubah. Pasukan Matheus Jessel pun membawa pulang 3 poin dari lawatan ke markas Spurs. Sementara itu, laga yang mempertemukan Bournemouth dengan Everton berakhir tanpa pemenang. Bermain di depan ribuan supporternya, Bournemouth sempat unggul lebih dulu pada menit 41. Tendangan keras Alex Scott dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan Jordan Pickford, tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, Everton meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Hasilnya, pada injury time, kapten Everton, James Tarkowski, menyelapkan The Toffees dari kekalahan.
1: Sementara penyerang Prancis Bradley Barcola diberitakan akan merapat ke Liverpool, pelatih The Reds Andoni Iraola pun menanggapi positif kedatangan penyerang 23 tahun itu.
2: Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang asal Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Nilai transfer pemain berusia 23 tahun itu disebut mencapai 123 juta pound sterling atau hampir menyentuh 3 triliun rupiah. Menurut BBC, Liverpool akan membayar 106 juta pound sterling di muka dengan tambahan hingga 17 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Sementara itu di Athletic melaporkan, Barcola akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Menanggapi kian merapatnya Barcola ke Anfield, pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola menyebut positif.
3: As you know, no, we are trying to sign in that position, no. And also, as you know, we cannot talk about players that right now are not ours. But it's evident that we are trying to improve or try to fill that position because we don't have the numbers. And I hope we can have good news soon, but we are still not there.
2: Kedatangan Barcola menjadi bagian dari perombakan skuad Liverpool di bawah pelatih baru Andoni Iraola. Sebelumnya Liverpool telah mendatangkan bek Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona, bek tengah Prancis Jeremy Jacquet, serta penyerang Spanyol Victor Munoz. Barcola juga diproyeksikan menambah kekuatan lini depan Liverpool setelah kepergian Mohamed Salah.

0: Fenomena El Nino sangat kuat memperparah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Namun di Jawa Tengah, surutnya Sungai Bogowonto di Purworejo menampakkan formasi batuan yang kini justru jadi daya tarik wisata.
1: Musim kemarau panjang membuka pemandangan tidak biasa di Sungai Bogowonto, Purworejo, Jawa Tengah. Dasar sungai yang mengering menampakkan formasi batuan berlapis yang membentuk lanskap mirip ngarai. Fenomena ini bahkan disebut warga sebagai mini Grand Canyon. Formasi batuan yang biasanya terendam air kini terlihat setelah permukaan sungai turun akibat berbulan-bulan cuaca kering. Sejumlah pengunjung datang untuk berfoto, menikmati pemandangan, sekaligus bermain di sisa genangan air dasar sungai. Fenomena ini semakin dikenal setelah foto dan video lokasi tersebar di media sosial.
2: Kalau menurut saya, ini tempatnya tuh bagus, terus cocoklah buat nyore gitu.
3: Ya, biasanya juga kalau buat nongkrong-nongkrong kayak gitu, itu lumayan buat inilah, bagus juga view-nya enggak itu banget.
2: Enggak yang membosankan.
3: Iya.
4: Ya. Dapatku tentang sungai ini bagus sih, sesuai di apa yang viral itu di TikTok.
1: Namun di balik fenomena yang menjadi daya tarik wisata, kekeringan juga memicu dampak serius di Jawa Barat. Lahan pertanian mengering dan retak, sumber air menyusut, sementara warga harus mencari air dan rumput untuk ternak. Ironis, para peternak bahkan harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer mencari rumput dan sumber air bagi sapi-sapi mereka.
5: Susah banget itu cari rumput, cari air. Namanya saya jauh dari Bekasi nyampe Bilangan Bogor, cari air.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan 76,5% wilayah zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau sejak awal Agustus. Di akhir Agustus, sebagian besar wilayah Jawa telah berada dalam peringatan kekeringan meteorologis tertinggi. BMKG juga menyebut fenomena El Niño telah mencapai intensitas sangat kuat pada bulan Agustus. Suhu permukaan air laut yang tidak biasa hangat di Pasifik Ekuator Tengah turut mendorong kondisi lebih kering di Indonesia.
0: Informasi lainnya, kue tiaw goreng ini mungkin sudah sering Anda santap ya, tapi bagaimana jika kue tiaw ini dipadukan dengan kuah kaldu sapi atau bahkan kuah susu? Nah, dua kreasi kue tiaw unik ini bisa Anda temukan di Kota Bandung. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan yang berikut ini.
6: Soal kuliner, Kota Bandung seperti tak pernah kehabisan cara untuk menciptakan kuliner unik. Di Sekeloa, sebuah kedai menyajikan kue tiaw kuah sapi yang terinspirasi dari kuliner Malaysia. Dari sini, pemilik melakukan riset dan pengembangan hingga akhirnya menciptakan kue tiaw kuah sapi dengan ciri khas tersendiri. Kue tiaw ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan kuah kaldu sapi yang sudah dimasak selama 6 jam. Di atasnya terdapat bakso dan potongan daging paha sapi. Uniknya, daging sapi ini memiliki ukuran yang cukup tebal. Daging sapi dimasak secara dadakan saat konsumen mulai memesan.
7: Nggak ngerasa nih ya, udah hampir habis. Jadi memang dari rasa, kalau saya boleh gambarkan kepada Anda, ini kuahnya sangat ngaldu gitu ya, dicampur dengan kue tiaw-nya. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah potongan dagingnya ini. Waduh, potongan dagingnya meskipun dia tebal-tebal seperti ini, tapi ketika dinikmati benar-benar lembut dan juga ini sangat daging banget gitu ya. Nah, kita coba nih dagingnya dicampur dengan kuahnya dan juga sedikit potongan mie atau kue tiaw-nya. Nih, kayak gini nih.
6: Potongan daging sapi yang tetap lembut dan tidak alot menjadi salah satu keunikan hidangan ini. Juru masak kedai menggunakan teknik tertentu yang membuat potongan daging yang tebal ini tetap mudah disantap. Meski proses pemasakannya dilakukan saat pesanan datang.
8: Jadi velveting itu untuk mengunci si moisture atau si si jus yang ada di dalam dagingnya supaya dia tidak keluar ketika dimasak. Jadi ketika di velveting menggunakan baking soda, dia tuh akan menjadi basah sehingga ketika direbus dia tidak akan keluar si cairannya. Kemudian si rasanya cenderung lebih juicy dan lebih empuk.
6: Satu porsi kwetiau kuah sapi ini biasanya dinikmati bersama krenyos. Krenyos merupakan lemak sapi yang digoreng hingga kering sehingga memberikan sensasi renyah saat disantap. Selain itu, terdapat acar bawang merah dan bawang putih yang menjadi pelengkap hidangan. Satu porsinya dibanderol Rp28.000.
9: Kuahnya gurih banget gitu, gurih banget sapi. Terus yang uniknya tuh ada acar bawang merah sama bawang putih, yang bawang putihnya jadi berubah jadi hijau gitu. Itu unik sih gitu.
10: Pertama kali
9: makan kwetiau sapi yang sapi banget rasanya.
6: Jika kwetiau kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika Kota Bandung justru menghadirkan kwetiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kwetiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kwetiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
11: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kwetiau atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
6: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kwetiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kwetiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
7: Ini adalah kali pertama saya mencoba kwetiau, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi, karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadu-padankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
6: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kwetiau kuah susu diburu para pecinta kuliner.
12: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya. Jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya, Leo. Jadi kita penasaran pengen nyobain.
6: Dua kwetiau, dua kreasi. Dari kuah kaldu sapi hingga perpaduan susu evaporasi. Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Dari dunia hiburan, penikmat film romantis dan fantasi kini kembali dapat pilihan tontonan baru. Film animasi China All Wishes Come True resmi hadir di bioskop Indonesia. Mengusung perpaduan romantisme, komedi dan juga fantasi, film ini menawarkan kisah unik tentang harapan dan keinginan yang jadi kenyataan. Sementara itu, film animasi Toy Story 5 akan hadir di platform streaming berbayar pada 23 September mendatang. Film melanjutkan petualangan Woody dan juga kawan-kawannya ini.
13: 想有十辈子花不完的钱吗？要多少？
14: Penikmat film romantis dan fantasi kini punya pilihan tontonan baru. Film All Wishes Come True resmi hadir di bioskop Indonesia. Kepastian menayangkan film ini di bioskop Indonesia diumumkan Fat Pictures selaku distributor film tersebut melalui unggahan mereka di media sosial. Mengandalkan perpaduan romantisme, komedi, dan unsur fantasi, film ini menawarkan kisah unik tentang harapan dan keinginan yang tiba-tiba menjadi kenyataan. All Wishes Come True menceritakan dua manusia biasa yang menyusun rencana nekat untuk menyusup ke brankas dengan pengamanan ketat di alam surgawi Penglai. Film animasi Cina terlaris tahun ini dipastikan tayang pada awal September mendatang.
15: Bonnie, screen time's over now.
16: Okay.
15: I want to talk to you, device.
16: Please, call me Lily.
14: Kabar bahagia bagi para pecinta film Toy Story. Film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di platform streaming berbayar pada 23 September mendatang. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan para mainan lainnya. Dalam Toy Story 5, mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bunny. Film ini sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 dan mendapat respon positif dari kritikus dan penonton. Toy Story 5 berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global sekitar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 19,9 triliun rupiah. Film kelima ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody, Tim Allen mengisi suara Buzz Lightyear, sementara John Cusack kembali sebagai pengisi suara Jessie.
0: Dua musisi tanah air kembali menyapa para penikmat musik dengan karya terbaru. Mahalini hadir lewat single Percuma yang mengangkat kisah perjuangan mempertahankan cinta yang mulai memudar. Sementara itu Kevin Aprilio dan juga Widi kembali berkolaborasi melalui lagu Berharap yang mengeksplor harapan, keraguan, keteguhan hati dalam menghadapi dinamika hubungan.
17: Tante harus mencoba.
6: Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Mahalini kembali menyapa para penggemar dengan merilis single terbarunya bertajuk Percuma. Single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu ini kini hadir dengan interpretasi serta sudut pandang baru tanpa mengurangi kedalaman emosi. Dalam liriknya, Percuma menggambarkan perjuangan seseorang yang berusaha mempertahankan hubungan yang cintanya mulai memudar dan kehilangan makna.

Dua musisi yang telah lama berkolaborasi dalam grup Fieratel, Kevin Aprilio dan Widi, kembali memanjakan para penikmat musik tanah air melalui proyek terbaru bertajuk Berharap. Proyek lagu ini diinisiasi langsung oleh Kevin Aprilio yang bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus penata musik utama. Sementara pesan yang tertuang dalam liriknya mengeksplorasi perasaan mendalam terkait harapan, keraguan, dan keteguhan hati seseorang dalam menghadapi dinamika hubungan.

0: Tim Opsnal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar-kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
1: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Tanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Hari ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
0: Kini dua remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurul Daeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga

0: Ya, usus terbuka.
1: Usai menganiaya kakak kandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong, Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong, Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. DPR dan pemerintah baru saja menyepakati komitmen politiknya untuk menargetkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset paling lambat pada 15 Desember 2026. RUU perampasan aset disebut mampu menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi sekaligus berpotensi menjadi pisau bermata dua yang berbahaya jika pembahasannya dilakukan secara tertutup atau digunakan sebagai alat politik untuk membidik kelompok tertentu. Bagaimana CNN Indonesia melihat urgensi RUU perampasan aset ini? Apakah isu ini murni tentang penegakan hukum atau media melihat adanya political game yang kuat di baliknya? Kita akan ulas dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang perempuan berusia 36 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal dunia.
1: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
2: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku, aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
1: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
3: Ah, jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
1: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu dilakukan menyusul

0: laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggalkan penghuninya mengungsi.
1: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nurfadila, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
2: Oh, pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing. Ternyata bayi, Pak. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya panggil saudara saya gitu kan. Langsung sana nyemperin, nah langsung telepon warga lah.
3: Langsung laporan juga polisi ya, Pak?
2: Iya, langsung laporan.
1: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
4: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian kakinya hilang, kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
3: Tadi sih jam berapa dan kira-kira ditemukan?
4: Kejadian ditemukan 19.30.
3: Kalau jenis kelaminnya?
4: Jenis kelamin laki-laki.
3: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nan?
4: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu masih dalam lidik.
1: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satar Padu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
5: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang

0: Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan, salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
1: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sebuah ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu keluarga yang terdiri 6 korban mengalami luka bakar, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara seorang nenek meninggal dunia setelah tubuhnya terbakar diduga karena dibakar oleh cucunya sendiri.
1: Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfarizki berusia 7 tahun selesai disolatkan dibawa ke lokasi pemakaman. Keduanya merupakan korban kebakaran di rumah kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga melukai 4 anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekarmukti, saat kejadian, seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka berat. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan. Enna, pemilik rumah, dan Amelia Putri, korban lainnya, dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara itu, Tami, anggota keluarga, menyebutkan, terdengar ledakan 1 kali. Diduga korban Ena sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang nenek berusia 86 tahun meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Sang nenek Maria diduga menjadi korban kebakaran akibat ulah cucunya yang menurut keluarga memiliki riwayat gangguan mental. Sementara pelaku sang cucu diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satu anak korban, Agustina, menyebutkan saat kejadian pelaku masuk ke dapur dan marah-marah. Pelaku diduga melemparkan minyak ke arah korban, tidak lama kemudian api menyambar hingga membakar tubuh Maria. Usai kejadian pada Jumat pagi, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Namun setelah beberapa jam menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Jumat sore. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Meru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air. Jalur pendakian juga disterilkan demi keamanan para pendaki.
1: Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pemadaman kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Minggu pagi. Titik api berada di kawasan Aik-Aik dan Pangunan Cilik. Petugas memadamkan api menggunakan ranting pohon sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam serta jauhnya sumber air menyulitkan petugas lakukan pemadaman. Petugas harus mengambil air sejauh 3 km. Sementara untuk menyemprotkan, petugas menggunakan jet shooter.
2: Tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS dirollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Oro-Oro Ombo.
1: Menyusul kondisi kebakaran yang kian meluas, Balai Besar TNBTS resmi menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses mobilisasi petugas sekaligus menjaga keselamatan para pendaki dari ancaman kepulan asap dan kobaran api.
3: Untuk pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun. Sementara jalur dari pendakian Ranukumbolo sampai dengan titik masuk pendakian itu aman.
1: Upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Petugas gabungan masih disiagakan di titik-titik rawan agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan hutan konservasi. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga termasuk lansia dan anak-anak berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
4: Kabar bulan.
1: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
5: Iya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
6: Oh, gitu.
5: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
6: Oh, gitu ya.
5: Nyelamatin motor.
6: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
5: Nenek, kakek, adekku, terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
7: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
1: Ancaman karhutlah di Palangkaraya masih mengkhawatirkan. Dalam satu hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
8: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
9: Tentu kita melakukan langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
8: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
10: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
8: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
0: Gedung Sekolah Dasar Impres Maki, Kecamatan Lambaleda Utara yang rusak berat belum mendapat sentuhan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan.
11: Inilah kondisi Sekolah Dasar Impres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara pasca gempa 15 Agustus silam. Seluruh gedung sekolah ini ambruk. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Kondisi ini menggambarkan dahsyatnya guncangan gempa magnitudo 7,7 yang berlangsung Sabtu pagi itu. Hanya sedikit dokumen, buku, dan komputer sekolah yang bisa diselamatkan. Sejak roboh, puing-puing ini belum dibersihkan. Namun untuk mendukung kembali hadirnya kegiatan belajar mengajar, sekolah mendapatkan bantuan satu unit tenda sekolah darurat yang telah didirikan di tengah halaman sekolah. Sekolah darurat ini rencananya akan digunakan oleh 186 siswa. Meski sarana telah tersedia, pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan. Pasalnya, selain gedung sekolah yang ambruk, hampir semua rumah orang tua siswa rusak berat. Rumah yang roboh mengubur seluruh perabotan rumah tangga dan pakaian mereka. Kelas daring pun sulit dilakukan karena hampir semua orang tua tak memiliki ponsel. Menurut data BPBD NTT, sejumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit. Dari 20.240 unit di 7 kabupaten terdampak gempa.
6: kalau di tempat kami Pak proses KBM-nya tidak bisa dilaksanakan. Kenapa saya berprinsip mengatakan seperti itu? Karena gedung kami, begitu juga gempa susulan selalu muncul di tempat kami. Tapi mengenai untuk pembelajarannya mungkin lewat online, tapi apakah kemampuan orang tua di sini, di khususnya di Kecamatan Lambaleda Utara, di Satar Kampas ini, di Desa Satar Kampas, orang tua sebagian besar itu tidak memiliki HP.
11: Menangani pemulihan pasca gempa, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 September. Pihak sekolah berharap masa ini dapat dimanfaatkan untuk membantu rekonstruksi sekolah. Kristo Ngai, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
0: Gempa pada 15 Agustus lalu menyebabkan tempat ibadah rusak, akibatnya ratusan umat paroki Santo Fransiskus Asisi Karot, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menggelar misa di lapangan terbuka. Jemaat dan pengurus paroki berharap penilai kelayakan bangunan dari Kementerian PUPR segera memberikan hasil agar umat kembali beribadah di tempat ibadahnya.
12: Ratusan umat Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Karot tampak khusyuk mengikuti perayaan misa di sebidang tanah kosong di kawasan RT 11 RW 03, Kelurahan Karot, Minggu pagi. Perayaan misa hari Minggu ini dipimpin Pater Bonaventura WFM, Pastor Paroki Santo Fransiskus Karot. Sejumlah umat yang sempat membawa sendiri kursi dari rumahnya terlihat duduk, namun sebagian besar umat harus berdiri, termasuk lansia. Kondisi ini berlangsung sejak gempa merusak bangunan gereja paroki Santo Fransiskus Asisi 15 Agustus lalu. Guncangan kuat menyebabkan dua menara lonceng retak besar dan sebagian besar plafon gereja rontok. Sejumlah artefak suci pun rusak dan pecah setelah terjatuh dari tempatnya. Selama perayaan misa hari ini, Pater Bovan mengajak umat untuk bangkit kembali, membangun kehidupannya bersama-sama dengan pemerintah agar bisa keluar dari penderitaan akibat dampak gempa. Namun umat Katolik Karot Kota Ruteng ini pun berharap agar pemerintah dapat segera merealisasikan rencana rekonstruksi bangunan gereja. Sekaligus berharap hasil penilai kelayakan gedung dari tim Kementerian PUPR segera diungkapkan agar pemanfaatan infrastruktur tempat ibadah ini dapat dimanfaatkan kembali oleh 4.000-an umat paroki Karot sebelum musim hujan tiba.
13: Peristiwa gempa kemarin dengan banyak gempa-gempa susulan skalanya kecil, kita masih mengadakan pelayanan Ekaristi di lapangan ini. Tentu ini berkat koordinasi juga dengan pemerintah daerah, dan saat ini gereja juga sedang dicek oleh PUPR apakah masih konstruksinya masih layak untuk digunakan lagi setelah gempa ini. Setelah ada banyak kerusakan di sana sini, mereka mengecek untuk konstruksinya. Dan memang kami berharap bahwa untuk segala kerusakan kedepannya berdasarkan pengecekan dari PUPR ini kita juga dibantu ke depan. Karena untuk menggalang kebersamaan dari umat kita cukup kesulitan. Nah, umat juga rumah-rumahnya ada beberapa banyak yang mengalami kerusakan.
12: Gempa bumi 15 Agustus silam mengakibatkan kerusakan 535 tempat ibadah, 82 diantaranya berada di wilayah Kabupaten Manggarai. Kristo Ngai, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
0: Harga daging ayam potong di Boyolali, Jawa Tengah masih terpantau tinggi. Sejak awal Agustus, harga ayam potong secara bertahap naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai rawit di pasar tradisional kota Probolinggo, Jawa Timur, harganya kini bahkan menembus Rp60.000 per kilogram.
14: Sudah sejak awal Agustus, harga daging ayam potong di pasar rakyat Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Daging ayam potong yang semula dijual di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga penurunan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam per hari, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan berkurangnya pasokan ayam ke pasar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga daging ayam. Sementara itu mahalnya harga pakan ayam juga jadi faktor lain kenaikan harga.
15: Ngeluh kemahalan.
16: Terus
15: terus gimana? Mengurangi pembelian atau seperti apa?
16: Ya, lauknya ganti tempe tahu. Ayamnya berkurang ya.
15: Berkurangnya berapa? Misal berapa, sekarang belinya berapa?
16: Biasanya beli sekilo, beli setengah kilo, seperempat banyak kan.
14: Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama penjual makanan yang mengalami penurunan omset lantaran memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli.
17: Anu mas, apa jenenge? Harganya tetap sama, cuma sing rodok dirugikan sebenarnya kami. Sing agak dirugikan itu pedagangnya, soalnya mengurangi omset seperti yang saya katakan tadi. Itu jadi misalnya kita biasanya dapat keuntungan 40-30%, paling sekarang ya 20-30% gitu mas.
14: Selain harga daging ayam, harga daging sapi kualitas super juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp135 hingga Rp140.000, kini menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram. Di lokasi berbeda, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni tembus Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit masih berada di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Sejumlah sentra penghasil cabai disebut baru saja memasuki masa panen raya, sehingga pasokan cabai ke pasar Probolinggo belum kembali normal. Minimnya kiriman dari luar daerah membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit yang mendorong harga cabai terus merangkak naik.
18: Rawit berapa sekarang?
19: Naik sekarang 60.
18: Oh, 60 ribu.
19: Ya.
18: Mulai kapan naik?
19: Oleh 4 harian.
18: Dapat 4 harian. Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
19: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
18: Oh.
19: Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000. Paling kecil 5.000. Kalau palingan tinggi 10.
18: Naiknya kenapa Bu?
19: Naiknya kosong.
18: Barangnya tidak ada?
19: Iya, barangnya.
14: Meski harga cabai rawit melambung, harga cabai merah justru mengalami penurunan dari sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang kini lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pembahasan RUU perampasan aset menjadi undang-undang paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI dalam agenda rapat paripurna DPR RI ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027 yang digelar Kamis pagi.
5: Agenda pembacaan keputusan sebelumnya diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi pihak Komisi 3 yang membahas intensif RUU perampasan aset dengan berbagai pihak. Tenggat waktu proses pembahasan RUU perampasan aset dilakukan hingga 15 Desember mendatang. Dasko menyebut pada saat itu RUU harus sudah disahkan menjadi undang-undang.
6: Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya, dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan, menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.
5: Seperti diketahui, sejak pertama kali digagas oleh PPATK pada tahun 2008, RUU perampasan aset mangkrak selama 18 tahun. Pembahasan RUU tersebut terjadi lintas kepemimpinan Presiden, mulai dari era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, hingga saat ini di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, desakan publik agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan kini menemui babak baru. Dalam audiensi di gedung DPR, perwakilan massa aksi secara khusus meminta garansi politik dari pimpinan dewan terkait kepastian hukum perampasan aset. Pimpinan DPR memastikan proses harmonisasi dan pembahasan substansi kini telah masuk dalam skala prioritas tinggi. Komitmen ini diberikan sebagai respons atas macetnya pembahasan regulasi yang telah dinantikan publik sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2008 silam. Dedi Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
4: ...17 tahun mengendap DPR RI dan pemerintah baru saja menyepakati komitmen politiknya untuk menargetkan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Namun DPR RI menemukan permasalahan seputar perampasan aset terkait tindak pidana seperti rendahnya pemulihan kerugian negara, pengaturan belum lengkap, cakupan aset terbatas, perkara terhambat dalam situasi tertentu, prosedur beragam hingga tata kelola aset sitaan yang belum optimal. Benarkah rancangan undang-undang perampasan aset mampu menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi dan 12 kejahatan lainnya, atau berpotensi menjadi pisau bermata dua yang berbahaya? Bagaimana pandangan redaksi CNN Indonesia terhadap proses pembahasan draft RUU perampasan aset? Kita membahasnya bersama wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
7: Selamat malam, Victor.
4: Baik, Mas Revo, pimpinan DPR RI siap mengundurkan diri jika RUU ini gagal disahkan per 15 Desember 2026. Komisi 3 DPR RI kini tengah melakukan serangkaian uji publik dan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi. Sebelum disahkan, draft ini masih harus melewati pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM beserta bersama pemerintah serta harmonisasi di tim perumus begitu. Meski ada kejelasan tenggat waktu pengesahan, koalisi masyarakat sipil di antaranya Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia cemas karena draft dokumen dibahas secara tertutup. Selain itu ada indikasi hilangnya poin krusial seperti aturan pengusutan peningkatan kekayaan secara ilegal dari draft terbaru. Bagaimana CNN Indonesia melihat urgensi RUU perampasan aset ini? Apakah isu ini murni tentang penegakan hukum atau media melihat adanya political game yang kuat di baliknya, Mas Revo?
7: Oke, Victor. Tentu kita harus membedakan antara urgensi hukum dengan political game-nya gitu ya, dengan dinamika politik gitu. Kalau kita bicara urgensi hukum, kita tahu bahwa rancangan undang-undang ini sudah muncul sejak tahun 2000, usulan tentang undang-undang perampasan aset ini sudah muncul dari tahun 2008. Artinya sudah 18 tahun ya, usulan mengenai undang-undang ini dikemukakan kepada publik, dan sampai saat ini kita belum memiliki undang-undang terkait dengan perampasan aset. Nah, apakah kalau misalkan kita bicara urgensi hukumnya, tentu kita apakah ini penting? Tentu sangat penting gitu ya, karena kita selama ini seringkali gitu mendapati kalau menangkap pelaku kejahatan ekonomi, kerugian negaranya muncul. Orang yang melakukan kejahatan itu bisa dipidana, tapi kerugian negaranya itu tidak bisa kembali gitu ya. Dari data koalisi masyarakat sipil melalui ICW misalnya, Indonesian Corruption Watch gitu, tahun 2024 kasus-kasus korupsi misalnya yang sepanjang kejahatan ekonomi sepanjang tahun 2024 itu menimbulkan kerugian negara sekitar 330 triliun gitu ya. Dari angka kerugian negara itu yang bisa dikembalikan kepada negara tidak sampai 5%-nya, hanya 4,8% gitu ya. Artinya dari kerugian negara 330 triliun uang atau aset yang kembali tidak lebih dari 15 triliun. Nah, kalau selama ini kita kan selalu follow the suspect gitu ya. Nah, yang sekarang tentu adalah follow the money dan follow the asset-nya gitu. Karena jangan sampai kemudian negara atau hukum ini hanya bisa memenjarakan pelaku kejahatannya, tapi kemudian kerugian negaranya lenyap gitu, lenyap tidak bisa dikembalikan. Sehingga ketika misalnya terpidananya itu bisa lepas, dia tetap bisa hidup kaya raya gitu ya, Victor. Nah, itu kalau kita bicara terkait dengan urgensi hukum ya. Nah, kalau misalkan terkait dengan political game, dinamika politik gitu ya, kita tahu kemarin pimpinan DPR sudah memutuskan gitu ya bahwa undang-undang ini harus selesai tengah waktunya 15 Desember gitu. Itu yang pertama yang harus kita cermati pertama. Nah, kita tahu bahwa kita butuh undang-undang ini, butuh undang-undang yang kuat gitu ya, tapi jangan sampai kemudian proses legislasinya menjadi berjalan terburu-buru setelah belasan tahun tidak bisa disahkan gitu ya, prosesnya hanya tersisa sekarang beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah, kita tentu berharap proses legislasinya bisa berjalan dengan baik dengan segala tahapan-tahapan ya, draft RUU-nya bisa dibuka ke publik, kemudian diuji publikan dan melalui tahapan-tahapan yang proper. Nah, itu kita harapkan karena memang kita berharap kita bisa menghasilkan undang-undang yang kuat melalui proses legislasi yang proper tanpa memberikan cek kosong kepada aparat penegak hukum gitu ya. Karena jangan sampai kemudian juga undang-undang ini disalahgunakan gitu ya, karena proses legislasinya terburu-buru kemudian memberikan cek kosong kepada aparat penegak hukum, sehingga itu juga bisa menjadi alat untuk politik gitu. Itu yang tidak kita inginkan, Victor. Ya. Tentunya kita berharap undang-undang ini bisa disahkan dengan proses legislasi yang baik gitu, Victor.
4: Ya, selain pembahasan tertutup juga ada yang jadi kontroversi ya, yaitu adanya potensi pasal yang multitafsir. Sedikitnya ada 5 pasal utama yang memang dinilai paling kontroversial dari rancangan undang-undang perampasan aset. Saya highlight saja ada pasal 2, pasal 3, pasal 5. Pasal 5 ini adalah berbunyi ada frase tidak seimbang, mengatur perampasan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya. Kemudian pasal 6 menetapkan nilai minimal aset yang dapat dirampas adalah 100 juta rupiah. Karena angka 100 juta ini dinilai terlalu rendah untuk penegakan hukum ya. Jangan sampai masyarakat biasa yang tabungnya sudah 150 juta diambil, tapi koruptor, kejahatan besar dengan mudah mengakali aturan ini sehingga memecah asetnya menjadi 100 juta rupiah begitu ya. Metode perampasan asetnya akan diatur menggunakan dua konsep, Mas Revo. Di antaranya perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau in personam. Serta perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau in rem. Ada kekhawatiran terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power di mana hak penegak hukum untuk menyita aset sebelum ada vonis. Nah ini sebelum ada vonis bersalah dapat disalahgunakan menjadi alat untuk pemerasan dan juga kriminalisasi politik jika tidak diimbangi dengan hukum acara yang ketat dan objektif. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Revo?
7: Iya, apa kekhawatiran terjadi abuse of power ya ketika yang dipakai adalah perampasan aset tanpa melalui putusan pengadilan gitu ya, non conviction based asset forfeiture gitu ya kalau misalkan dalam bahasa ininya. Non conviction based ini tentu sebenarnya gini Victor, tentu yang tidak kita harapkan adalah aparat datang ke rumah kita berdasarkan hanya berdasarkan karena kecurigaan kemudian melakukan penyitaan. Nah, tentunya itu yang tidak kita harapkan. Yang harus dijaga adalah sebelum melakukan penyitaan aset tanpa non-conviction base ini, seharusnya memang aparat penegak hukum itu sudah memiliki bukti-bukti yang cukup memadai, cukup kuat gitu ya. Sehingga kekhawatiran terjadinya abuse of power itu tidak terbukti gitu Victor. Nah, pagar-pagar yang harus ditegakkan tentu yang pertama adalah harus memang penegak hukum ini aparat itu ya, ketika akan melakukan penyitaan memiliki dasar bukti yang cukup kuat, cukup proper gitu ya. Kedua, kemudian penyitaan itu juga harus didasarkan pada putusan pengadilan independen gitu. Jadi kalaupun misalkan disita di awal, tentu selain ada bukti-bukti yang cukup kuat gitu, itu hanya dijadikan sebagai barang bukti, bukan disita sepenuhnya oleh negara gitu ya Victor ya, oleh hukum gitu, karena itu kemudian harus dibuktikan di depan pengadilan sebelum sepenuhnya disita gitu. Yang ketiga kemudian juga harus ada mekanisme keberatan gitu. Mekanisme keberatan atau banding dari pihak yang disita atau pihak ketiga yang disita. Pihak ketiga ini dalam artian misalnya ketika aset itu di misalnya dikelola oleh perusahaan gitu ya, perusahaan apakah kemudian perusahaan itu ketika disita hasil kejahatan ini asetnya berupa perusahaan, padahal perusahaan ini sedang beroperasi gitu ya Victor ya, sedang beroperasi dan rekeningnya juga digunakan untuk membayar gaji karyawan dan sebagainya gitu. Karena kemudian pasti kan akan ada pihak ketiga yang yang akan dalam tanda kutip dirugikan kalau misalkan perampasan asetnya ini dilakukan secara sewenang gitu Victor. Nah itu memang salah satu titik krusial dalam RUU ini yang harus dijaga supaya memang tidak memunculkan abuse of power. Tentu kita berharap gini Victor, negara atau perangkat hukum ini memiliki dasar hukum yang kuat gitu. Itu kita yang sama-sama menginginkan gitu ya, bahwa negara memiliki landasan hukum yang kuat, aparat hukum memiliki landasan hukum yang kuat, tapi di sisi lain juga ada kepentingan-kepentingan warga yang juga harus dilindungi, kepentingan-kepentingan warga yang harus dilindungi secara hukum, secara tataran hukum. Nah ini yang titik krusial dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini yang harus dibahas secara detail dan teliti sebelum disahkan menjadi undang-undang.
4: Ya, supaya tidak salah sasaran. Mas Revo, salah satu titik rawan yang sering dikritik adalah pengelolaan aset yang disita agar tidak dikorupsi kembali begitu. Bagaimana media merancang pengawasan atau monitoring terhadap lembaga yang nantinya akan ditunjuk untuk mengelola aset sitaan bernilai triliunan rupiah, Mas Revo?
7: Ya, ini juga merupakan salah satu yang dibahas ya, Victor, yang muncul dalam diskusi terkait dengan undang-undang perampasan aset. Bayangkan kalau misalkan setiap tahun gitu ya, ada aset yang kemudian diambil alih oleh hukum, oleh negara, kemudian ini aset akan diapakan gitu. Tentu harus ada lembaga yang mengelola gitu ya. Nah, kemudian juga harus dipastikan gitu ya, karena jangan sampai kemudian ketika diambil alih gitu, kemudian asetnya justru turun secara nilai, secara value. Misalnya ketika disita aset bernilai 1 triliun gitu ya. Nah, lantas dalam beberapa pekan, dalam beberapa periode berikutnya, dalam beberapa waktu berikutnya, apakah aset tersebut masih tetap bernilai sama 1 triliun gitu ya. Jangan sampai kemudian kalau misalkan aset yang disita misalnya dalam bentuk saham atau kripto yang sangat volatile gitu ya, naik turunnya gitu, apakah akan tetap sama? Tentu ini kan harus ada lembaga yang mengelola supaya aset itu tetap bernilai sama dan negara kemudian tidak dirugikan. Nah, tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan atau menjadi bahan diskusi adalah ketika lembaga aset ini, pengelola aset ini juga jangan sampai kemudian menjadi salah satu lembaga yang kemudian bisa menyalahgunakan, karena kan mengelola aset yang sedemikian besar gitu ya. Bayangkan dalam dalam kasus apalagi kejahatan yang bisa disita dalam konteks RUU perampasan aset ini kan banyak. Ada kalau dalam draft terakhir itu kan ada disebut 13 kejahatan ekonomi gitu ya, Victor ya. Tidak hanya terkait dengan korupsi tapi juga ada banyak kejahatan-kejahatan yang lain gitu ya. Perdagangan TPPO dan lain sebagainya gitu, narkoba dan lain sebagainya, dan kejahatan-kejahatan ekonomi lain. Nah,

0: aset yang dikelola yang sedemikian besar ini tentu tetap harus dijaga. Pertama, jangan sampai kemudian lembaga pengelola aset itu justru melakukan penyalahgunaan ketika mengelola asetnya gitu. Dan kemudian juga harus dijaga, jangan sampai kemudian aset itu juga turun gitu, turun secara value sehingga negara nanti akan dirugikan. Nah, bagaimana kemudian peran media kita di sini gitu ya, Victor? Kita memang salah satu peran kita kan termasuk salah satu yang turut memiliki tanggung jawab sesuai Undang-Undang 40 tahun 99 gitu ya. Tugas dan fungsi pokok media itu kan salah satunya adalah sebagai kontrol sosial. Artinya memang kita juga turut menjadi mata telinga publik untuk mengawasi bahwa lembaga pengelolaan aset itu tidak menjadi satu sumber masalah baru kan gitu, Victor ya. Nah, itu yang harus dikuat dalam undang-undang, rancangan undang-undang yang dibahas ini. Tentu lembaga pengelolaan aset ini juga harus dipastikan bagaimana mekanisme pengawasannya, dan fungsi kita di sini adalah turut menjaga, mengawal supaya mekanisme tadi itu bisa berjalan dengan baik dan benar.
1: Oke. Mas Revo, sebagai penutup, apa pesan editorial utama yang ingin CNN Indonesia sampaikan kepada pemerintah dan DPR RI terkait nasib RUU perampasan aset ini, Mas Revo?
0: Ya, sekali lagi kan kita merasa bahwa undang-undang ini sangat urgent kita miliki gitu ya, karena jangan sampai yang selama ini hukum hanya mengejar pelakunya saja, memenjarakan pelaku, tapi kemudian kerugian negaranya tidak bisa dikembalikan gitu. Nah, tapi tentu saja kita berharap bahwa undang-undang ini bisa segera disahkan. Ada, kita memiliki perangkat undang-undang yang ada gitu ya, tapi tentu saja proses legislasi menuju membuat undang-undang ini itu bisa berjalan dengan baik, karena sekali lagi kita harapannya adalah negara bisa menjadi kuat dengan perangkat undang-undang yang kuat, tapi di sisi lain juga itu tidak menjadi satu alat kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan kelompok orang atau kepentingan politik tertentu gitu ya. Yang tentu kita jaga tentu adalah bagaimana kemudian undang-undang ini bisa lahir melalui proses legislasi yang baik, sehingga ini juga menjadi salah satu alat atau perangkat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Ada proses keadilan, ada proses makmur dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat kita. Itu sebenarnya, Victor, yang tentu yang kita harapkan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, Mas Revo.
0: Terima kasih, Victor.
1: Kita ke informasi lain, Polda Metro Jaya menetapkan 45 orang sebagai tersangka dari 322 orang yang diamankan kasus kericuhan pasca demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis malam kemarin. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang telah diamankan terkait kerusuhan di depan gedung DPR MPR RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 153 anak di bawah umur 18 tahun masuk dalam klaster pertama. Penanganan mereka diserahkan kepada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang. Klaster kedua terdiri dari 91 orang yang diperiksa terkait aksi perusuhan, sementara klaster ketiga berkaitan dengan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan dengan total 71 orang yang diperiksa. Polisi menyebut modus para tersangka diantaranya melakukan perusakan fasilitas umum, penganiayaan terhadap orang maupun barang, serta kekerasan secara berkelompok di muka umum yang menimbulkan kekacauan.
2: Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka adalah melakukan pengerusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, berkelompok dan menimbulkan kekacauan dan penyalahgunaan senjata tajam.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri syukuran kemerdekaan RI ke-81 sekaligus silaturahmi Kapolri bersama Garda Satya NKRI atau Ex-Jamaah Islamiyah atau JHI. Kegiatan ini digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Di Kapolri menekankan pentingnya persatuan, kerja keras, serta ketahanan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan.
3: Suasana kegiatan syukuran kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan silaturahmi Kapolri bersama Garda Satya NKRI berlangsung hikmat di Auditorium UMS mengusung tema Bersatu, Mengabdi Bersama Membangun Indonesia. Dalam sambutannya, Kapolri menyebut kegiatan ini sebagai momen reuni keluarga sekaligus bentuk kebersamaan antara Polri dengan keluarga besar Garda Satya NKRI. Ia mengapresiasi langkah dan proses pembinaan yang dilakukan termasuk upaya merangkul pihak-pihak yang sebelumnya memiliki pandangan berbeda untuk kembali bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Dia memiliki keinginan kuat untuk kemudian bisa mengaktualisasikan apa yang beliau miliki di bidang-bidang yang saat ini sudah ditekuni, baik di kewirausahaan, di ekonomi, di bidang dakwah, bahkan keterpanggilan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti bencana ataupun hal-hal lain yang sifatnya sebagai garda terdepan bersama-sama bergabung dengan Polri dan juga seluruh institusi lain. Beliau-beliau semua selalu siap untuk berkontribusi dan siap juga untuk menghadapi berbagai macam ancaman tantangan yang bisa membahayakan bangsa dan negara.
5: Ini bukan berdasarkan tekanan, tetapi memang perubahan metode dalam menangani terorisme yang tepat dan ini perlu didukung sehingga kami bisa membuatkan diri dengan sukarela berdasarkan musyawarah-musyawarah mufakat dan
3: TNI. Diharapkan kebersamaan ini menunjukkan Polri dan keluarga besar Garda Satya NKRI semakin menyatu. Budi Harjo Kusumo, Solo, Jawa Tengah.
1: Kerukunan antar umat beragama senantiasa dijaga di seluruh lapisan masyarakat yang plural. Salah satunya yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Keagamaan Muhammadiyah yang mendirikan posko bantuan konsumsi dan kesehatan di gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak, Beras, Jombang. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Kerukunan antar umat beragama senantiasa harus dijaga di seluruh lapisan masyarakat yang plural ini. Salah satunya yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Keagamaan Muhammadiyah yang mendirikan posko bantuan konsumsi dan maupun kesehatan dalam gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur.
1: Sudah sejak Selasa atau sebelum muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur digelar. Posko dari Ormas Keagamaan Muhammadiyah ini didirikan. Tepatnya berada di sebelah utara venue pembukaan muktamar, yakni di Jalan Raya Kiai Haji Wahab Casbullah, Desa Tambakrejo. Sejumlah fasilitas disediakan dalam posko ini untuk memenuhi kebutuhan para muktamirin selama gelaran akbar muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah 10.000 porsi bakso, 10.000 telur rebus hingga fasilitas kesehatan. Bahkan untuk konsumsi yang semuanya gratis seperti bakso melebihi porsi yang disediakan. Konsumsi ataupun fasilitas kesehatan yang disediakan tidak hanya sekadar simbol saja, melainkan sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama.
2: Nah, untuk kesehatan kami juga dibantu oleh beberapa rumah sakit di luar Jombang. Jadi semua ada 10 rumah sakit, 10 ambulan, dan tiap hari ada 2 sip yang jaga 24 jam.
3: Kalau posko ini sampai berapa lama ini, Pak?
2: Posko kami sudah siap sejak hari Selasa. Ya, sejak hari Selasa kami sudah siap karena ternyata pada hari Selasa malam itu banyak

0: peserta dari luar pulau yang datang. Cari informasi tempat registrasi, terus peta-peta di mana ini tempatnya. Selasa malam kami sudah siap.
1: Posko Muhammadiyah ini akan terus dibuka hingga gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang berakhir. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
2: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur memutuskan mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Peserta muktamar menyetujui penggunaan sistem Ahlul Khali Wal Akhdi atau AHWA dengan mempertimbangkan persetujuan Rais Am. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada jurnalis Transmedia Sutomo Raharjo di sana. Selamat malam, Tomo. Tomo, bagaimana perkembangan terkini dari muktamar ke-35 NU malam ini dan apa saja agenda selanjutnya, Tomo?
3: Ya, selamat malam, pemirsa. Malam ini dilanjutkan dengan sidang pleno ke-5 dari rangkaian sidang pleno sebelumnya. Pada sidang pleno ke-4 kemarin disepakati ada perubahan terkait dengan pemilihan ketua PBNU. Nanti sekarang dengan mekanisme penjaringan dengan usulan dari pengurus cabang mengusulkan 5 nama, dan dari 5 nama nanti akan dimusyawarahkan dan si siapa yang dituju sama jaringan AHWA Ahlul Khali Wal Akhdi 9 ulama sepuh.
2: Oke, Tomo, sidang pleno ke-4 itu yang kemarin di gedung Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras diwarnai aksi unjuk rasa, kemudian ada saling dorong dengan barisan pengamanan Banser begitu, sampai perusakan instalasi listrik yang memicu gesekan ya di hari ini begitu. Apakah ini juga bisa berdampak pada pleno berikutnya?
3: Sejak ini kita ketahui bahwa organisasi NU itu sudah hampir 100 tahun lebih berdiri, dan kita ketahui NU itu selalu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan dinamika konflik baik di tataran elit ataupun di akar rumput ya. Terakhir tadi dari para elit pendukung salah satu kandidat sudah bernegosiasi dan ada titik temu terkait beberapa pendukung calon kandidat ketua ini akhirnya bisa menerima bahwa ida politik yang telah disepakati di pleno itu kan satu tahun kasih. Akhirnya disepakati tetap semua jalan sesuai dengan yang telah
4: disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Tomo, jika tadi ada muktamar yang menyetujui penggunaan sistem
4: kami cabut.
2: Ya, Tomo, jika sistem AHWA ini sudah disetujui, lalu bagaimana mekanisme
4: memasuki
2: pemberlakuannya?
3: Ya, kelima. Sistem AHWA ini kan sudah disetujui. Nah, sekarang lagi ini sistem AHWA itu dari pengusulan setiap pengurus cabang NU atau pengurus cabang istimewa NU itu mengusulkan 9 nama. Nah, dari 9 nama itu nanti ditabulasi di oleh panitia diambil 9 nama terbesar. Nah, 9 nama yang masuk 9 besar ini adalah rata-rata dari biaya sepuh dan dari 9 nama ini mereka akan berunding untuk
4: agenda
3: menentukan siapa yang berkenan dan siapa yang benci untuk menjadi Rais Am. Sementara untuk Ketua Umum PBNU, mekanisme pemilihannya kan berdasarkan hasil pleno keempat kemarin kan dirubah. Kalau dulu one man, one vote, nah sekarang melalui penjaringan pengurus cabang NU ataupun pengurus cabang istimewa NU mengusulkan 5 nama.
2: Ya.
3: Nah, 5 nama ini ditambah lagi nanti muncul 5 nama yang masuk 5 besar. Dari 5 besar itu nanti diusulkan ke Warung AHWA Ahlul Khali Wal Akhdi tadi dari undang di Kiai Sepuh itu untuk meminta restu siapa yang dituju dan siapa yang dituju.
2: Oke, baik, semoga tidak ada lagi kericuhan dan aksi protes begitu ya di dalam tubuh PBNU. Terima kasih banyak, Sutomo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam.
2: Emil Elistianto Dardak kembali dipercaya memimpin Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026.

hingga 2031. Wakil Gubernur Jawa Timur ini terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal dalam Musda 7 Demokrat Jatim usai terpilih

0: Ya, Sabtu malam. Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Hairon menyebut, keputusan aklamasi menunjukkan soliditas pengurus daerah. Demokrat Jatim pun didorong mengulang kejayaan masa lalu saat partai ini pernah mengantongi 27 kursi DPR RI dan 22 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Emil menyebut langkah pertama usai musda adalah menyusun kepengurusan baru.
1: Tentunya masyarakat hari ini bukan hanya ingin melihat janji, maka dalam kapasitas misalnya yang RI-nya belum ada tapi sudah ada Dewan Provinsi di sana, maka Dewan Provinsi itu harus menjadi sebuah wujud bukti. Dibuktikan dari amanah yang dipegang saat ini dulu, bagaimana masyarakat bisa mengenal Partai Demokrat. Tapi kita berkomitmen satu, bahwa kita berikhtiar, tapi tetap menjaga kebersamaan dengan seluruh elemen warna partai yang ada di Jawa Timur ini.
0: 7 anggota formatur akan disiapkan, terdiri dari unsur DPP, DPD Demisioner, dan perwakilan DPC. Untuk target pemilu 2029, Emil tak mau sekedar mengumbar angka. Ia menargetkan setiap penjuru Jawa Timur memiliki keterwakilan Demokrat di Senayan.
2: Memberikan pelaksanaan musda ke 18, kami tidak menggunakan diskresinya ketua umum. Kami memberikan ruang yang cukup lebar untuk berdemokrasi di tingkat daerah. Tadi saya sudah sampaikan, Jawa Timur sebagai pemilik suara terbesar kedua setelah Jawa Barat dan pernah mengirim 27 kursi di DPR RI dan meraih kursi 22 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur.
0: Emil pun meminta kader membuktikan kinerja melalui jabatan yang saat ini diemban, bukan sekedar menjual janji politik. Bagi Emil, kinerja nyata di tengah masyarakat menjadi modal utama untuk merebut kepercayaan pemilih. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
4: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
5: Tentu kita melakukan langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
4: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
6: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
4: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
3: Kabut asap pekat kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu 30 Agustus. Kondisi itu membuat sejumlah penerbangan di Bandara Cilik Riwut terpaksa dibatalkan karena jarak pandang yang sangat terbatas.
7: Kondisi kabut kota Palangkaraya pada Minggu 30 Agustus kian memburuk serta membatasi jarak pandang hingga di bawah 500 meter. Kondisi ini berada jauh di bawah ambang batas aman penerbangan yakni minimal 1 km. Akibatnya, sejumlah penerbangan domestik rute Palangkaraya menuju Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya terpaksa dibatalkan demi keselamatan. Ratusan penumpang menumpuk di terminal keberangkatan Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya menunggu kepastian jadwal. Sejumlah penumpang kecewa dengan pembatalan keberangkatan namun mengaku maklum dengan kondisi ini.
8: Ya, kami sebagai konsumen juga ya memaklumi ya, mungkin karena demi keselamatan, karena cuaca tidak mendukung ya.

0: dibatalkan?
1: Menurut saya kayak gini tuh merugikan masyarakatnya banyak banget ya. Soalnya satu, saya juga besok kuliah. Jadi saya tuh besok kayak kuliah itu susah, berangkat juga susah. Jadinya banyak buang-buang waktu.
2: Tak hanya menumpukan transportasi udara, buruknya kabut asap juga membuat ancaman kesehatan. Data indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya memasuki level berbahaya. Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker jika berada di luar ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini menjadi hiburan bagi setiap pengunjung yang datang. Dan sementara itu di Jakarta digelar pameran kuliner Bakery ASEAN. Di agenda ini pengunjung bisa mencicipi sejumlah produk makanan serta mengikuti lomba memasak.
1: Sejak Minggu pagi hingga siang hari, kawasan Pakuan City, Surabaya terus dipadati pengunjung. Meski cuaca terik, warga tetap antusias bertahan di lokasi untuk menyaksikan langsung berbagai layang-layang 3D raksasa yang diterbangkan. Beragam bentuk layang-layang menjadi daya tarik utama, mulai dari karakter kartun, hewan, hingga berbagai desain kreatif lainnya. Ukurannya yang besar dan warna-warni membuat pengunjung tak henti mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Tak hanya orang dewasa, festival ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Mereka bisa melihat langsung berbagai bentuk layang-layang raksasa yang selama ini mungkin hanya mereka lihat melalui media sosial.
2: Keren banget, ini pengalaman pertama sih buat anak-anak, jadi ngelihat yang kayak gini tuh seru banget, bener-bener keren.
3: Jadi antusias banget, Bu ya?
2: Antusias banget.
3: Oke. Bu, dari semua layang-layang di sini, mana yang paling suka, Bu?
2: Yang paling suka? Kalau aku sih suka Doraemon ya, cuma anakku sukanya yang ini nih, yang Dino.
3: Dino ya, Bu ya.
1: Festival layang-layang 3D ini tak hanya menghadirkan peserta dari dalam negeri, namun juga peserta dari sejumlah negara sahabat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, gelaran tahun ini diikuti peserta dari Malaysia, Swedia, dan Jepang. Para pemenang nantinya memperebutkan total hadiah mencapai 52 juta rupiah.
4: Ini seluruh pecinta layang-layang di semua daerah yang ikut. Bahkan ada yang dari Malaysia, Swedia, Jepang. Dan tadi kita baru bertemu dengan Denmark dan India. Beliau mengatakan bahwa tahun depan beliau akan ikut dalam acara ini.
1: Sementara itu, Festival Roti digelar di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Expo Kemayoran. Para pengunjung antusias mendatangi lokasi untuk melihat produk-produk makanan seperti bread bakery, cake, hingga pastry bakery. Tidak hanya itu, dalam pameran, pengunjung bisa mencari alat-alat pendukung industri bakery dan juga belajar cara membuat bakery dengan mengikuti lomba memasak.
3: Rasanya gimana?
5: Enak.
1: Bakery ASEAN yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat merupakan sebuah pameran bakery ASEAN pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang pertemuan pelaku industri bakery dan konfeksioneri sekaligus membuka peluang kerjasama dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh China Association of Bakery and Confectionery Industry bersama Bakery China Exhibition diharapkan dapat memperkuat kerjasama regional dan membuka potensi besar bagi industri bakery di Asia Tenggara yang sekaligus menjadi momentum untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar regional, teknologi produk, dan perkembangan terkini di industri bakery dan confectionery. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu orang tewas setelah badai yang memicu gelombang tinggi menyebabkan tiga kapal menabrak karang dan tenggelam di lepas pantai Ayia Napa, Siprus pada Sabtu. Menurut media lokal Siprus, 6 orang berhasil diselamatkan dalam peristiwa itu. Sebuah video yang direkam warga memperlihatkan bagaimana angin kencang dan gelombang tinggi menghempaskan sebuah kapal pesiar kecil ke tebing karang. Di Tanjung Greco, kapal itu kemudian hancur. 3 orang yang berada di dalam kapal sempat terombang-ambing, 1 di antaranya akhirnya meninggal dunia dan 2 lainnya bisa diselamatkan. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Siprus pada Sabtu telah menyebabkan banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor di sejumlah pulau di negara itu. Permukaan air sungai di Rosuki Bazar, Nepal kembali meningkat dan membuat warga mengungsi ke dataran tinggi. Sementara proses penyelamatan terus dilakukan karena masih ada ribuan orang yang hilang dan masih banyak pula daerah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu.
5: Warga berkumpul di dataran tinggi untuk menyelamatkan diri saat permukaan air sungai terus meninggi di Rosuki Bazar, Nepal pada Minggu. Sebelumnya upaya pencarian dan penyelamatan kembali dilakukan pada Sabtu setelah sempat dihentikan sementara akibat cuaca buruk.
6: पहिल गाडीकी जुन हाम्रो रेस्क्यूको कामहरु भइरहेको थियो रेस्क्यू कामहरु अहिले चाहिँ बन्द गरिएको छ रेस्क्यू चाहिँ अहिले अब माथिबाट पानी बढ्यो भनेर र अहिले लगभग 5:30 6 बजे तिर चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो पानी फेरि पनि बढेर अहिले चाहिँ अलिकति पानी कम भएको
5: di desa Deviga distrik Nuwakot jalan-jalan masih tertutup lumpur dan puing dan tak hanya desa Deviga saja masih banyak daerah yang terisolasi. Akses darat ke sejumlah wilayah yang terputus akibat banjir bandang menerjang lembah sungai Trishuli membuat proses penyaluran bantuan menjadi terhambat dan lambat. Hingga Minggu diketahui lebih dari 675 orang tewas di wilayah Nepal dan 16 orang di Tibet, China. Bencana ini juga menyapu bangunan, jembatan, serta pembangkit listrik. Hingga kini sekitar 2.426 orang masih hilang di Nepal, sementara 554 orang hilang di Girong, Tibet. Dari jumlah tersebut, setidaknya 540 orang merupakan warga negara asing, sebagian besar diantaranya peziarah Hindu dari India. Nepal yang berpenduduk sekitar 30 juta jiwa telah meminta bantuan dari negara asing. Menteri Keuangan Nepal mengatakan negara itu membutuhkan sekitar 4 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 71,1 triliun rupiah hingga 88,7 triliun rupiah untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat bencana. Upaya pencarian korban dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan termasuk upaya untuk menembus daerah yang terisolasi.
0: Fenomena monsun memicu banjir parah di sejumlah wilayah Filipina. Di Pampanga, jebolnya bagian tanggul membuat arus banjir menyapu rumah warga. Sementara di Rizal dan Metro Manila, banjir merendam jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
7: Banjir bandang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porakumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
8: Nangyari po kahapon, kakain na po sana kami. Ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumakay yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa liig na yung ako ang naiwan sa loob kasi nilitas na rin yung kambing.
7: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porakumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan rendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
0: Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kusra, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani batu oleh para pemukim. Ironisnya, petugas militer Zionis yang datang malah menangkap dan memborgol penghuni rumah.
7: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah, Luai Bayruti, bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1,5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya menangkap para penyerang, mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja. Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Ridi, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Ridi sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
9: Today, around 11:50, we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they start attacking him.
7: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.
0: Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Tragis, cucu nekat bakar nenek sendiri di dapur. Tiga perempuan relawan turun ke barisan terdepan ikut pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Ketekunan dari Robi Sofan Amin dalam sehari menjadi pembuat jenang tradisional Kedung Gudel, Kasukoharjo, Jawa Tengah. Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Di informasi kali ini, seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri, sempat dilarikan ke rumah sakit. Nyawa warga lansia tersebut tidak tertolong. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan juga sabetan akhirnya meninggal dunia.
1: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
2: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
1: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
3: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke rumah sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
1: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 korban yang terdiri dari 1 keluarga mengalami luka bakar. 2 di antaranya meninggal meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ledakan gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 orang penghuni rumah sekaligus 1 keluarga menjadi korban. 2 di antaranya adalah Deni Setiawan yang berusia 36 tahun dan anaknya Raihan Alfariski berumur 7 tahun. Miris, keduanya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi. Hingga kini, 4 korban masing-masing enah, pemilik rumah, Amelia putri korban, dan juga 2 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa naas terjadi pada Jumat 28 Agustus. Peristiwa bermula saat enah istri pemilik rumah sedang memasak, diduga terjadi kebocoran pada tabung gas yang tiba-tiba terdengar ledakan keras terdengar dari dalam rumah. Kasus ledakan dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan juga Polres Metro Bekasi. Selanjutnya informasi dari Jawa Tengah, harga daging ayam potong di Boyolali terpantau tinggi pada akhir pekan. Sejak awal Agustus, secara bertahap harga daging ayam potong naik dari kisaran harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sejak Agustus, harga daging ayam potong di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kecamatan Kemplek, Boyolali, Jawa Tengah, kian mahal. Daging ayam potong yang semula dijual Rp32.000 hingga Rp35.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Hal ini berdampak pada lesunya penjualan hingga menurunkan omset. Jika sebelumnya pedagang bisa menjual hingga 200 kg daging ayam perharinya, kini penjualan hanya berkisar antara 150 hingga 170 kg per hari. Pedagang menuturkan kurangnya pasokan ayam menjadi salah satu penyebab dari kenaikan harga. Sementara itu, mahalnya harga pakan dari ayam menjadi faktor lain kenaikan harga. Mahalnya harga daging ayam turut berdampak pada konsumen, terutama pada penjual makanan yang memilih tidak menaikkan harga demi menjaga minat pembeli. Dan kita bergeser lagi ke Jawa Timur, Surabaya Kite Festival 2026 hadir menyapa warga. Festival layang-layang terbesar di Surabaya ini tidak hanya menjadi ajang adu kreatif para pecinta layang-layang, namun juga menjadi hiburan bagi para pengunjung. Langit South Long Beach Pakuwon City Surabaya disulap menjadi berwarna. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk dan juga kreasi menari indah dalam Surabaya Kite Festival yang sudah digelar ke-22 kalinya. Puluhan peserta dari berbagai daerah ikut serta. Berbagai jenis layang-layang mulai dari 2 hingga 3 dimensi dihadirkan. Bukan hanya sekedar festival biasa, namun ajang ini sekaligus melestarikan permainan layang-layang di tengah gempuran permainan modern. Tentu, hal ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang hadir. Kreativitas tidak hanya sekedar terbang, para peserta ditantang untuk bisa menciptakan kreasi yang unik sekaligus menaklukkan angin pesisir Surabaya. Gelaran ini diselenggarakan 2 hari berturut-turut, mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus. Pengunjung dapat masuk ke lokasi festival secara gratis. Informasi berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tergerak dengan kondisi yang terjadi, 3 perempuan di unit KPHP Kahayan rela untuk turun ke barisan terdepan demi ikut dalam pemadaman karhutla di Palangkaraya.
4: Inilah Syarifah Sania Zahra, Rodotul Jana, dan Gisya Aulia Rustriningsih. Ketiga perempuan yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi dan keuangan UPT KPHP Kahayan Tengah ini rela meninggalkan meja kerja. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menjadi relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dengan alasan kepedulian dan kemanusiaan, Syarifah, Jana, dan Gisya bergabung bersama tim Satgas untuk turut memadamkan sejumlah titik api yang kian meluas. Mereka berjuang bersama 9 anggota tim lainnya membantu petugas proses pemadaman di zona merah.
5: Saya ikut pemadaman ini karena melihatnya kan ini suatu bencana kan. Lalu hati saya tergeraklah buat bantu teman-teman dan saya juga memang termasuk dalam unit SIM gitu.
4: Memadamkan kobaran api di zona bahaya tentu bukan perkara mudah, terutama bagi perempuan. Mereka mengaku ancaman asap pekat dan hawa panas membuat keluarga di rumah selalu khawatir. Meski demikian, panggilan kemanusiaan lebih mereka utamakan.
5: Khawatir pasti sih, karena kan kita langsung berhadapan sama api. Jadi rada setiap hari dicetin gitu.
4: Keterbatasan fisik dan belum terbiasanya mereka di lapangan tidak menjadi halangan. Kehadiran Syarifah, Jana, dan Gisya justru sangat

0: bantu operasional tim, khususnya dalam mobilisasi peralatan pemadaman.
1: Mereka adalah staf bagian keuangan, dan sementara ini belum ada kegiatan, sehingga mereka ikut bergabung dengan kita pemadaman di lapangan. Jadi memang kendala awalnya belum terbiasa saja, tapi kalau sudah terbiasa, mereka sudah langsung bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing lah. Saling membantu teman-teman, misalnya mobilisasi peralatan. Nah, memang kendala di awal itu perlu persiapan fisik.
0: Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan segera berakhir agar masyarakat Kota Palangkaraya bisa kembali menghirup udara bersih tanpa asap. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat jenang tradisional Kedung Gudel, khas Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di redaksi akhir pekan.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Akhir pekan, saatnya jalan-jalan sambil menikmati kuliner unik di Kedung Gudel, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada olahan jenang legendaris yang bisa menjadi tujuan keluarga. Rekan Robi Sofwan Amin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana proses pembuatannya yang melelahkan dan juga memakan waktu cukup lama dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini.

0: Kampung Kedung Gudel di Desa Kenep, Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan daerah sentra industri pembuatan jenang tradisional yang legendaris dan telah ada turun-temurun. Jenang merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar beras ketan, gula merah, dan santan kelapa yang diproses cukup lama. Pada zaman dahulu, jenang merah selalu ada pada acara hajatan, syukuran, dan upacara adat tradisional masyarakat Jawa. Saat ini, jenang merah jadi jajanan tradisional yang dapat dijumpai setiap saat dan bahkan jadi buah tangan. Di Kampung Kedung Gudel, sedikitnya ada 8 pembuat jenang yang setiap hari mengolah dan memproduksi jenang. Di antaranya jenang dodol Bu Murni, jenang dodol Mbak Win, dan jenang Ayu Mbu Minten. Kali ini saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan jenang Teguh. Di tempat ini saya bisa mengikuti proses produksi dari menyiapkan bahan sampai jadi jenang. Sebelum nanti saya mengikuti proses pembuatan jenang, pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kelapa jadi yang pertama. Kelapa yang digunakan untuk membuat jenang merupakan kelapa tua. Karena kebutuhan yang cukup banyak, kelapa di tempat ini didatangkan dari luar daerah, seperti Purworejo dan Magelang.
1: Kita sampai nyari ke Jombang, Pacitan,
2: gitu ya. Sampai ke Jombang, ke Pacitan ya, karena
1: luar Jawa juga biasanya sampai sini juga.
2: Oh gitu, dari luar Jawa, Lampung ya Pak ya?
1: Lampung, Sulawesi, Jombang.
2: Kemarin saya di Jogja sempat di... Teman-teman yang bikin blender itu juga ngambil kelapanya dari Sumatera sana.
0: Sayangnya karena stoknya yang langka, kelapa pun berharga mahal dan membuat biaya produksi meningkat.
2: Nah, ini di tempat ini tuh kebutuhan kelapanya sampai sehari sampai 700, 800, ya kurang lebih 1000 lah ya. 1000 kelapa. Karena banyak perajinnya, kebutuhannya.
0: Untuk mengupas batok kelapa yang cukup banyak perlu waktu yang cukup lama. Karena itulah penyedia sudah mulai mengembangkan mesin untuk mengupas batok kelapa agar lebih cepat dan praktis. Saya pun penasaran untuk mencoba.
2: Ini termasuk masih baru ya. Coba Pak, saya Pak.
3: Caranya caranya gini, Pak. Ini masukin ujung dan
2: terus ditekan.
3: Angkat. Jangan ditekan. Diangkat itu
2: tadi.
3: Ini masuk.
2: Iya.
3: Angkat. Gitu. Jangan ditekan.
2: Ini kalau yang enggak kalau yang belum terbiasa malah lama, malah susah.
0: Kelapa yang sudah dikupas akan dibawa ke tempat pemarutan. Agar lebih praktis, produsen jenang rata-rata menggunakan mesin parut seperti ini. Satu resep jenang memerlukan 60 butir kelapa, 30 kg gula merah, dan campuran beras dan beras ketan 21 kg. Perbandingannya, beras biasa 18-19 kg, sementara untuk beras ketan sebanyak 2 atau 3 kg.
2: Saya, itu dipanggul saya tak pegang kayak gini aja. Jadi prosesnya di sekitar tempat ini semua. Nah ini kita ke tempat untuk giling.
0: Agar beras mudah diproses untuk menjadi tepung, harus direndam selama satu malam. Lanjut tiriskan sampai setengah kering, baru kemudian diproses untuk digiling. Setelah menyiapkan parutan kelapa dan tepung beras, kita mulai memasak. Alat untuk memasak merupakan wajan berukuran besar yang terbuat dari tembaga. Tembaga dipilih karena memiliki sifat konduktivitas tinggi sehingga mampu mengantarkan panas secara cepat, merata, dan stabil.
2: Tahap awal itu
1: tahap
2: kita,
1: kita merebus gula dulu.
2: Oh, merebus gulanya dulu.
1: Ya, kita masukin dulu gula ini. Kita masukin ke dalam ini namanya kenceng. Kalau di sini namanya kenceng.
2: Ini untuk satu kali produksi gulanya berapa kilo, Pak?
1: Untuk satu kali produksi kita butuhin 30 kilo gula merah. Terus kalau untuk tepung kita butuh sekitar 20 sampai 21 kilo. Kalau kelapa ya mungkin sekitar 60-an butir.
0: Oh, itu satu resep ya?
1: Itu sudah, sudah dari resep dari
0: nenek moyang
1: almarhum bapak ya.
0: Agar menghasilkan jenang yang enak, gula merah diambil dari pacitan. Supaya tidak gosong, tambahkan sedikit air. Oh iya, produsen juga masih menggunakan kayu bakar loh.
2: Prosesnya berapa lama, Pak?
1: Nanti, untuk Pak? Nanti, untuk dari awal gitu, dari awal sampai nantinya, tak mungkin sekitar 6 jam. Untuk prosesnya, mungkin proses kita bikin santan dan mungkin 1 jaman. Terus setelah masuk ke sini, santan sama tepung, ya proses ngaduknya sekitar 4 jam. Macam ngaduk, oh, terus baru setelah selesai matang kita cetak, mungkin cetak ya sekitar setengah jam lah.
0: Sambil menunggu gula merah cair, saya dan pekerja menyiapkan santan. Campur kelapa yang sudah diparut dengan air, lalu aduk sampai sari santannya keluar maksimal, baru kemudian diperas.
2: Peras lagi ya. Nah, ini udah yang di bawah udah bersih, nggak ada kelapanya. Lalu diperas ya.
0: Setelah santan siap, tinggal buat adonan. Air santan akan dicampur dengan tepung yang sudah kita giling halus. Sebelum proses menyiapkan adonan santan dan tepung beras ketan, terlebih dahulu gula yang sudah mendidih dicampur santan kental agar tidak mengeras kembali.
2: Bismillah, ini santan dulu kita masukkan ya setelah gulanya mendidih.
0: Aduk hingga santan dan tepung beras ketan tercampur rata. Sambil menunggu proses memasak gula dan santan hingga mendidih, masukkan adonan santan dan tepung beras ke wajan besar.
2: Ini udah sampai kayak lava gunung Merapi itu udah. Langsung ini santan sama adonan tepung beras itu dimasukkan.

0: perbandingannya tepung beras biasanya untuk satu adonan 19 kilo ya.
1: Iya.
0: Terus tepung beras ketannya sekitar 2 kilo ya.
1: 2 atau 3 kilo.
0: 2 atau 3 kilo. Wah. Oh, ini enggak kepenuhan ini, Pak?
1: Enggak. Nanti masih ditambahin.
0: Oh,
1: dan takarannya segitu.
0: Oh, emang takarannya segitu. Nah, ini diaduk terus seperti ini sampai kurang lebih berapa lama, Pak?
1: 4 jam.
0: 4 jam.
1: Nanti mungkin sekitar setengah jam.
0: Oh,
1: kita bisa proses cetak.
2: Untuk itu selama 4 jam pekerja harus terus-menerus mengaduk adonan dari cair sampai mengental, kenyal, dan kalis, yaitu tidak lengket.
0: Ini sudah jalan berapa jam ya? Kurang lebih.
3: Satu jam.
0: Satu jam setengah. Cemolas. Seberat apa satu jam? Oh. Ini sudah satu jam setengah, sudah mulai mengental seperti ini dari tadi yang encer. Ini harus di kayak gini terus ya, Mas. Iya. Kalau nggak kosong ya.
2: Karena tidak terbiasa, baru beberapa menit tangan saya sudah mulai lemas. Apalagi jenang sudah mulai mengental. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama api kayu bakar harus dijaga tidak terlalu besar. Semakin lama api harus semakin mengecil dan menjelang matang tinggal bara. Pastikan juga adonan jenang tidak memiliki gelembung sehingga lembut dan halus. Pastikan juga nih, tidak ada bagian jenang yang mengeras atau berbentuk butiran-butiran kecil yang tidak lembut. Sambil menunggu matang, saya menyiapkan cetakan. Ukurannya ada yang kecil, sedang, dan besar. Agar tidak lengket, cetakan diberi alas daun pisang.
0: Ini lagi proses apa ini, Pak?
4: Proses pengenuman.
0: Oh, daun pisang kalau masih...
4: Biar metu mengoni
0: nih. Oh, gitu. Biar nggak lengket sama biar lemes ya. Jadi daun pisang...
4: diingatkan pecah.
0: Oh iya, jadi daun pisang itu kalau nggak di garang seperti ini di alun itu kaku dia, gampang sobek, gampang pecah. Tapi kalau sudah seperti ini udah lemes, terus lebih higienis juga ya, Pak ya. Wah, tuh tadi panggang daun pisangnya.
2: Setelah selama 4 jam terus diaduk-aduk, jenang akhirnya matang. Jenang matang dapat dilihat dari tidak lengketnya jenang dan mengkilap seperti minyak hingga kalis dan licin.
0: Ah, ini udah matang, udah lagi dicetak. Tapi kalau dibiarkan nanti bawahnya kosong.
1: Kosong, ya.
0: Jadi tetap itu harus diaduk. Ini udah matang, udah jadi.
1: Udah
0: bisa langsung di ini ya.
1: Dicicipin.
0: Ah, nih, masih panas kita langsung. Wow. Waduh, ini makan langsung dari tempat produksinya, masih panas. Tapi sebenarnya ini lebih pasnya ditunggu sampai dingin ya.
1: Biasanya kalau untuk hajatan di tunggu sampai dingin baru bisa dipotong. Kan kalau di
0: kalau sampai dingin butuh waktu berapa lama?
1: Paling besok pagi.
0: Oh, besok pagi ya. Ini masih panas, masih lumer banget.
2: Wah, saya sudah penasaran menikmati rasa jenang yang sudah saya ikuti proses pembuatannya dari awal sampai jadi. Yang pasti kalau lihat dari prosesnya, rasanya pasti enak dan mantap.
0: Yang pasti rasanya manis ya. Manis, terus ada gurihnya juga.
1: Dari santan.
0: Manis, ada gurihnya, terus kenyal. Empuk ya, hampir di teksturnya itu nggak ada yang tepung yang berindil-berindil gitu, semuanya lumer jadi. Langsung ditelan. Yes.
2: Jenang Teguh ini awalnya diproduksi di rumah dan dijual ke pasar. Namun karena sudah sangat lama dan punya banyak pelanggan, pada akhirnya pelanggan yang awalnya membeli ke pasar beralih membeli di rumah. Dan lama-kelamaan rumah beralih jadi toko.
0: Ini kalau ukuran yang paling kecil berapa sih jualnya, Pak?
1: Untuk harga jual yang paling kecil kita di 12.000. Terus yang sedang, yang besar itu 22.
0: 22.
1: Terus yang 22.000, terus yang paling besar itu 40.000. Kalau ingin pakai

0: kardus packing tambah 3.000 per
1: bisnis.
2: Nah, bagi Anda yang berada di Sukoharjo, untuk mendapatkan jenang khas Kedung Gudel bisa didapatkan di pasar tradisional. Atau kalau mau lebih mantap, bisa langsung ke sentra produksi jenang di Kampung Kedung Gudel, Sukoharjo, yang berjualan setiap hari.
1: Ini yang ukuran besar yang 40.000 itu ya.
3: Sudah,
1: langsung kita masukkan ke sini ya, ke tempatnya ya.
3: Iya.
1: Nah, jadi kalau di sini kemasannya ada dua ya Mbak ya. Yang pertama itu dibungkus pakai
3: kertas biasa atau pakai box
1: seperti ini. Jadi kalau mau buat makan cemilan di rumah pakai yang bungkus biasa.
3: Biasa. Kalau mau buat oleh-oleh bisa pakai box.
1: Nih, bentuknya sudah cantik seperti ini, sudah pas untuk buat tangan. Robi Sofwan Amin, Probokus Hardoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
4: Libur akhir pekan, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga dengan sensasi ala Eropa. Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa kini tidak perlu jauh-jauh lagi. Mumpung lagi libur akhir pekan, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga. Selain soal keindahan alam, pengunjung juga bisa menyaksikan bangunan bergaya Eropa yang membuat liburan terasa seperti di luar negeri.
3: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
4: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
3: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya.
5: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill, itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga. Itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
3: Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
6: Pingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
4: Ngapain aja berarti tadi di sini?
6: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
4: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Bandung?
6: Baru pertama kali.
3: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
4: Nah, gimana ini vibe? Allahu

0: ya, karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto dari atas kastil ini, pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
1: Lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
2: Kayaknya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
3: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
1: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, ilmu adalah cahaya, namun adab adalah pintu untuk menerima cahaya itu. Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya dilihat dari luasnya pengetahuan, tetapi juga dari tinggi rendahnya adab yang dimiliki. Tanpa adab, ilmu mudah menjerumuskan pada kesombongan dan menghilangkan keberkahan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas pentingnya mendahulukan adab sebelum ilmu. Bagaimana Al-Quran menekankan kesabaran dan konsistensi dalam belajar, serta mengapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang menyatukan iman, ilmu, dan adab. Semoga pembahasan ini memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki sikap, meninggikan akhlak, dan menjadikan ilmu sebagai jalan menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum ayah, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat, afiat.
0: Sehat, sibuk di mana-mana.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi semangatnya luar biasa, kita yang muda tidak boleh kalah.
1: Insya Allah.
0: Luar biasa. Nah, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, Pak Kiai, adalah adab sebelum ilmu. Ini juga penting sekali buat saya karena ya itu tadi, kita ada di majelis ilmu yang mulia ini. Nanti insya Allah kita akan bisa belajar sama-sama juga dengan pemirsa. Tapi sebelum kita elaborasi lebih jauh, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, tadi di awal di mukadimah pembukaan disebutkan bahwa penting sekali melihat adab dan ilmu itu sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau kita melihat, adab punya kedudukan yang luar biasa dalam rangka proses mencari ilmu. Bagaimana kemudian Islam menjelaskan posisi atau derajat adab ini, Pak Kiai, dalam konteks mencari ilmu? Tafadhol.
1: Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pak Mila dan para pemirsa, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada nabinya itu bukan kepandaiannya. Allah memuji Nabi Muhammad itu bukan karena hebatnya memikirkan membuat strategi perang dan bagaimana membuat ya Fathu Mekah bisa berhasil. Tetapi Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ya dengan akhlak yang agung. Jadi enggak dipuji kecerdasan seseorang ya, tetapi yang dipuji kalau ketika akhlaknya bagus, akhlaknya sempurna. Oleh karena itu di kalangan sahabat sendiri ya ada satu fenomena yang menarik ketika Al-Aqra bin Habis, salah seorang sahabat dari pedesaan, datang. Pada saat itu ada kumpul sahabat-sahabat senior. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah istamirhu fi qaumi. Orang ini Aqra bin Habis ini boleh kita pekerjakan untuk kaumnya. Jadi amil zakat. Dia mendapatkan bagian 1/8. Untuk kehidupannya, tapi dia rajin, dia bisa ngambil dan dia bisa ngirimkan. Sebelum Nabi menjawab, Abu Bakar, latas miliar Rasulullah. Jangan diangkat dia ya Rasulullah. Maka terjadilah ribut antara Abu Bakar dengan Umar tentang satu orang, Aqra bin Habis ini. Maka turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu lebih tinggi dari suara nabi. Pada saat itu ada efek. Ada seseorang yang ketika turun ayat itu, berminggu-minggu dia tidak balik lagi. Sehingga Rasul tanya, si Fulan kemana? Maka ditengokinya, dan ini juga kita ya, kalau punya teman majlis gak hadir-hadir, Mbak Mila, kita sunat tuh nengokin. Ternyata dia bilang, aku gak berani karena vokal suaraku keras. Kan memang ada orang ya yang ngomongnya nadanya tinggi gitu, vokalnya tinggi.
0: Apa kabar orang Batak misalnya Pak?
1: Ah, seperti
0: orang itu. Makassar, orang Timur gitu
1: tinggi kan. Tinggi kan?
0: Kenceng kan memang. Nah.

0: Karena ketika dia mau mempekerjakan Aqra bin Habis ini. Mm-hmm. Nah itu menunjukkan bahwa kan penunjukan dan penolakan itu berdasarkan ilmu pengetahuan tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi adab tidak memperbolehkan seperti itu ketika mm-hmm. ada orang yang mesti dimuliakan. Mm-hmm. Gitu.
1: Mm-hmm. Jadi memang harus adab didahulukan dulu Pak?
0: Iya. Yeah.
1: Sebelum ilmu.
0: Bahkan kalau pengen cepat jadi orang yang pandai, pengen cepat jadi orang yang alim, manfaatkan jalur adab.
1: Oh Masya Allah.
0: Bukan jalur ta'alum, belajarnya belajar. Dimaksimalkan. Bukan, adabnya ditinggikan.
1: Oh, Masya Allah.
0: Dan dia membuka futuh kasirul ilim. Dia bisa membuka banyaknya ilmu yang orang itu belajar dengan kutu buku, gak bisa membukanya.
1: Oke, jadi justru bisa letak keberkahan ilmu itu, cepat atau tidak ya mungkin kita bisa menyerap ilmu itu.
0: Beradab.
1: Adab.
0: Beradab.
1: Jadi kalau ada yang ngeyel apa-apa dibantah, nah itu tuh berarti adabnya
0: malah nggak bagus.
1: Malah nggak bagus Pak.
0: Nggak bagus.
1: Karena biasanya kan anak sekarang, ya kan ini bagian dari kritis, ya kan?
0: Iya.
1: Mungkin Pak Gaya, semakin kritis kan semakin baik. Kadang-kadang malah justru ketika mungkin ada orang yang lebih tua atau mungkin guru yang menerangkan gitu ya. Jadi kesannya
0: iya,
1: nanti biasa dibantah gitu.
0: Kepada orang tua, kepada guru nggak boleh kritis. Mm-hmm. Bukan tempatnya. Mm. Kalau makomnya debat dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Mm. Di kalangan Imam Syafi'i saja murid-muridnya ada yang tidak berani mengangkat gelas ke mulutnya, ya ke mulutnya dari lantaran ta'ziman li syaikhihi karena merasa besarnya gurunya di depan, mengangkat gelas saja dia nggak bisa. Mm. Mm-hmm.
1: Karena segan, takut mengganggu.
0: Iya, takut mengganggu gitu.
1: Insya Allah, adabnya luar biasa ya.
0: Iya.
1: Uh-huh. Nah kita, ya mungkin kita juga sekarang ada di fase mungkin krisis. Itu tadi ya, kalau istilah mungkin anak sekarang attitude ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Uh-huh. Jadi perilaku, karena kita perlu belajar lagi sama-sama. Jadi intinya Pak Kiai dari apa yang Pak Kiai sampaikan, bahwa akan ada bukan apa ya istilahnya, atau bisa dikatakan keburukan kalau kita kemudian pada akhirnya tidak mendahulukan adab sebelum ilmu, apakah akan kita mendapatkan kerugian berarti Pak Kiai?
0: Rugi. Sekarang kan terjadi ya pergeseran nilai. Uh-huh. Ketika orang mencari pendidikan setinggi-tingginya, uh-huh. tetapi melupakan adab. Uh-huh. Padahal semestinya meninggikan adab, ilmu akan tergapai. Uh-huh. Nah, ya. Itu yang sering kita lupakan itu. Jadi sebenarnya adab lebih dahulu. Jadi dari awal Mbak Mila punya anak, dia mulai mesti bimbel, mm-hmm. mesti apa lagi tingkatannya TK apa sebelum TK?
1: Playgroup gitu.
0: Playgroup, TK, SD. Maka dari mulai kecil itu dia sudah diajarkan bagaimana membawa bukunya, bagaimana dia cium tangannya, mengucapkan salamnya. Kalau anak ini mudah dibentuk, maka yakinlah kalau anak ini nanti akan cerdas.
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Jadi dari kecil kita sudah bisa nilai, oh anak ini mudah, sopan gitu.
1: Ah ini sebuah perspektif yang menyegarkan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Artinya kadang-kadang kita sebagai orang tua, apalagi orang tua muda Pak Kiai, menganggap bahwa kesuksesan akademis itu yang lebih utama. Pokoknya anak saya pinter, bisa bahasa ini, bahasa itu. Mungkin matematika, apa pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademik ya. Tapi justru kadang kita lupa bahwa masalah adab, attitude-nya kita miss gitu. Padahal justru harus dibentuk dulu adabnya Pak Kiai. Sehingga nanti kemudian akan lebih mudah Insya Allah menyerap ilmu ya Pak Kiai.
0: Lebih mudah, bahkan dia nanti akan lebih cerdas, lebih pintar dan lebih banyak ilmunya.
1: Masya Allah, betul.
0: Jadi orang salah mengorientasikan pola pendidikan anak itu terjadi pergeseran. Uh-huh. Yang bisa jadi karena memang standar nilainya yang tidak sama.
1: Okay. Jadi ini fokusnya harus kita kembalikan lagi bahwa membentuk adab. Ya. Itu lebih utama, nanti insya Allah keberkahan ilmu akan menyusul.
0: Iya
1: gitu.
0: Kan kalau Nabi dipuji, kenapa bukan kecerdasannya? Ya,
1: tapi akhlaknya.
0: Akhlaknya.
1: Insya Allah. Menarik sekali. Pak Kiai, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.

0: dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kyai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Zaim Islah dari Mesir. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Untuk pertanyaan pertama, mendahulukan adab sebelum ilmu, apakah itu merupakan kaidah usul atau merupakan mahfuzat atau kata-kata mutiara yang disampaikan oleh para ulama? Jikalau itu kaidah usul, di manakah kami dapat merujuknya? Untuk pertanyaan yang kedua, ilmu merupakan ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang dapat dirasakan kemanfaatannya bagi khalayak ramai. Sedangkan adab merupakan ibadah qasirah yang kemanfaatannya dapat dirasakan bagi orang yang melakukannya. Pertanyaannya, apakah ibadah qasirah dapat menjadi lebih baik daripada ibadah muta'addiyah? Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pakai mahasiswa Universitas Kairo Mesir, luar biasa. Mas Islah, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu, Pak Kiai. Jadi ungkapan mendahulukan adab sebelum ilmu ini, apakah memang ada kaidah usulnya ataukah hanya sekedar kata mutiara yang disampaikan ulama? Dan kalau misalnya usul fikih, rujukannya apa, Pak Kiai? Silahkan.
4: Baik, Mas Zaim, ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau dibilang bahwa ini pertanyaan yang punya nilai bobot, saya terima kasih dengan pertanyaan Mas Zaim di Mesir ini. Kalau dibilang ini pertanyaan yang pertama dengan yang kedua ini punya hubungan logika yang bagus gitu. Ada kalimat sulukul adab aula min imtisali awamir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sulukul adab aula min imtisali awamirih. Melaksanakan adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. Dari kalimat ini bisa kita pahami bahwa adab harus lebih utama walaupun berhadapan dengan atau menyalahi perintah. Nah, perintah itu bisa jadi adalah perintah yang punya dimensi keilmuan. Pertanyaan pertama, apakah ini kaidah usul fikih? Bukan. Ini disebut dengan maqalatul ulama. Dan yang mengatakannya ini bisa dikoreksi pada kutipan yang dilakukan oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Dari kalangan tabi'in ada Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau menukil pendapat dari Sufyan Ibnu Uyainah yang mengatakan dalam redaksi yang insya Allah tidak menyimpang jauh. Sulukul adab aula minim tisali awamirih. Melaksanakan adab jauh lebih bagus daripada melaksanakan perintah.

0: Di dalam kitab itu juga dijelaskan oleh Ibnul Mubarak bahwa Sayyidina Umar itu pernah, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang selalu diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam apabila beliau sakit atau bepergian. Suatu saat tanpa sepengetahuan Abu Bakar, maka sholat sudah diikomatkan oleh Bilal, maka beliau maju ke depan untuk mengimami sholat. Dan imam itu menghadap ke belakang lagi, menghadap ke makmum untuk merapikan barisan. Sawu sufu fakum, sawu wa tadilu gitu. Maka dilihatlah Rasul keluar, Rasul datang ya ke masjid itu sambil memberi isyarat untuk diteruskan sholatnya. Perintah Rasul itu hukumnya wajib. Al-amru lil wujub. Perintah itu adalah wajib diteruskan. Tetapi adab tidak memperbolehkan melaksanakan perintah itu. Maka beliau keluar dari mihrab tempat pengimaman itu. Karena merasa tidak layak ketika mengimami di belakang itu ada Nabi. Nah itu jadi dia bukan makalah. Bukannya kaidah usul fikih, tetapi dia makalah ulama. Ya, sebagaimana dikatakan Ibnul Mubarak tentang perkataannya Sufyan Ibnu Uyainah dari kalangan tabi'in. Yang kedua, kalau ini logikanya bagus nih pertanyaan, satu dua. Kalau memang adab lebih utama, kenapa kok adab disebutnya ibadah qasirah. Ibadah yang sifatnya menguntungkan untuk pribadi. Sementara yang lebih bagus ilmu itu ibadah muta'adiyah bermanfaat orang banyak. Kok bisa yang untuk kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan yang di umum? Jadi pembandingan gini Mbak Mila supaya para pemirsa lebih memahami. Karena ini levelnya berbeda-beda. Orang pergi haji. Selesai pergi haji dia mau berangkat haji lagi gitu. Tetapi tetangganya membutuhkan operasi perlu dana. Apakah dia perlu haji atau dia berikan orang yang membutuhkan untuk operasi? Kalau haji muta'addi ya, apa qasirah. Tapi kalau dia berikan kepada tetangganya itu muta'addiyah. Nah itu. Kalau memangnya adab lebih penting, kenapa dia kok ibadahnya disebutnya qasirah? Padahal yang dikalahkan ilmu tadi ya, ini logikanya terbangun. Saya ingin mengatakan pengelompokan muta'addiyah dan qasirah itu tidak seperti ini. Sepintas memang adab itu seperti ibadah qasirah, tetapi bukan. Coba kita lihat ya, guru yang akhlaknya bagus, guru yang budi pekertinya bagus, ternyata bisa merubah orang bukan cuma dengan ucapannya. Ya, saya merasa termasuk seorang yang merasakan itu karena saya pengacara, kemudian saya beralih, saya mengaji gitu. Saya ngaji pakai lepis, rambut saya panjang, saya tidak pernah ditegur oleh guru saya. Tetapi betapa kebaikan akhlak beliau itu menyebabkan sebuah kesadaran saya tidak layak kalau pakai lepis di depan dia atau rambutnya panjang. Jadi maknanya adab itu juga muta'addiyah juga. Jadi walaupun pelakunya bersifat perorangan tetapi dampaknya dia juga ibadah muta'addiyah. Bahkan bukan cuma muta'addiyah, kalau muta'addiyah itu artinya semata-mata bermanfaat untuk orang banyak. Kalau adab itu jadi multi ibadah gitu. Karena yang dia ya apa itu yuhibbullah wa yuhibbur rasul. Menanamkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasul. Ya itu banyak nanti di dalam Al-Quran itu kajian-kajian kecintaan itu harus menjadi dominan dibandingkan dengan kecintaan dalam ketaatan. Ya.
1: Jadi itu tadi, adab itu tidak semata-mata untuk diri sendiri, tapi iya, efeknya, dampaknya efeknya banyak. Itu juga dirasakan oleh orang lain juga ya.
0: Banyak orang dirubah tapi gak dimarahi.
1: Iya, betul. Karena dari contoh teladan yang diperlihatkan, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mengena jawaban dari Pak Kiai ini oleh Mas Daim Islah di Mesir. Terima kasih sekali.

sudah mau mengirimkan pertanyaan ya Pak Kiai, jauh-jauh dari Mesir. Kita bisa lanjutkan, tapi kita jeda dulu Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahulukan Adab Sebelum Ilmu. Pak Kiai, tadi kita sudah membahas adab, bagaimana kedudukannya, bagaimana kemudian kita membandingkan dan mendudukannya dengan ilmu. Tapi sebenarnya kalau dalam tataran yang konkret Pak Kiai, adab menuntut ilmu itu sebenarnya apa saja Pak Kiai? Mungkin kita perlu diingatkan lagi Pak Kiai.
3: Ya, jadi ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim.
2: Ta'limul Muta'allim.
3: Ya, Ta'limul Muta'allim artinya adab yang mengajarkan bagi orang yang belajar dan belajar.
2: Mm,
3: yeah. Jadi tuntutannya dua. Mm-hmm. Kiai Hasyim Asy'ari juga membuat kitab khusus tentang adab, ya, belajar dan mengajar itu. Di kalangan pesantren Tebu Ireng dan pesantren yang Nahdiyin itu biasanya dipakai karya beliau itu. Jadi dua-duanya harus punya adab.
2: Dua-duanya
3: harus punya adab. Nah, khusus bagi murid, ya, maka sebelum dia belajar, dia harus memiliki sebuah ba'is yang positif, motivasi yang positif. Apa sebenarnya tujuan dia mau belajar? Nah, sehingga dia perlu mengetahui bahwa apabila masih ada kepentingan-kepentingan duniawi, maka dia jangan melakukan itu. Artinya kalau kan maaf para pemirsa, ada ibu-ibu yang mengarahkan anaknya sekolahnya di sini aja. Coba kamu lihat itu, lulusan itu bisa di sini, lulusan ini kemudian bekerjanya di sini. Gitu. Nah itu kalau di dalam metode Ta'limul Muta'allim itu gak boleh. Jadi belajar itu ya karena Allah. Belajar itu harus murni, memang ingin membesarkan ilmunya itu sendiri. Jadi ba'isnya itu yang diluruskan. Yang kedua niatnya, ketika dia melakukan menuntut ilmu itu, memang benar-benar dia jaga jangan ada gharad-gharad duniawi, kepentingan duniawi. Ah, gua nanti kalau jadi ustad, orang lain kan akan cium tangan. Kalau jadi ustad nanti kemana-mana dihormatin. Mau rumah ada yang ngasih, mau mobil ada yang ngasih. Ya, kalau amplopnya dikasih gede nanti berkatnya lebih banyak. Nah itu gharad-gharad itu harus ditinggalkan.
2: Wow.
3: Termasuk gurunya ketika dia tahu anak muridnya itu gharadnya tidak bagus, dia gak boleh mengajar. Jangan mengajarkan ilmu kepada orang yang adabnya belum bagus, karena dikhawatirkan nanti dia al-himar yahmalul asfar, keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab besar. Keledai dikasih suruh membawa kitab-kitab yang besar, yang banyak. Apa manfaatnya buat keledai? Ya, tidak ada nilai sama sekali. Nah, begitu juga ketika seorang guru mengajarkan kepada seorang anak yang tidak beradab, maka nanti ilmu itu menjadi besar dalam punggungnya, tetapi tidak bernilai muta'adiyah, tidak bermanfaat buat orang banyak. Itu bagian adab yang terpenting. Sehingga tadi diantaranya itu tidak boleh ngomong, ya, terlalu tinggi, tidak boleh membantah dan lain sebagainya.

0: Walaupun ini juga nanti juga ada ekses-ekses nih para pemirsa, mohon maaf. Kasus-kasus ya seorang guru yang melecehkan anaknya dengan dalil harus tunduk, harus nurut kepada guru. Ini kesalahannya bukan di murid, tetapi kesalahannya di guru ya. Oleh karena itu yang wajib beradab itu bukan murid. Tetapi guru juga harus punya adab, punya etika itu. Saya juga sebagian dari yang merasa kecewa karena sama-sama punya lembaga ya pendidikan, tapi seyogianya kita nggak boleh terjadi hal yang semacam itu. Jadi betapa pentingnya adab itu.
1: Okay. Jadi beberapa poin dalam konteks menjaga adab ketika menuntut ilmu adalah tadi ya Pak Kiai, meluruskan niat juga, dan kemudian motivasi tujuan kita apa. Jadi menjauhkan, menggugurkan tadi tujuan-tujuan duniawi. Kesabaran kan juga penting ya Pak Kiai dalam proses menuntut ilmu. Seberapa penting kesabaran itu dalam konteks menuntut ilmu Pak Kiai?
0: Ya, ada syarat lain ya, yang benar, yang syarat yang ketiga itu adalah sabar. Bisa jadi dia bertemu sama satu masalah, bertemu sama satu disiplin ilmu yang dia sulit.
1: Nah itu.
0: Umpamanya warisan, itu kan menghitung. Faraid itu menghitung, maka dia merasa kesulitan, maka dia mesti sabar. Nah jadi syarat yang keempat ini yang bisa mengatasi ya kesulitan itu adalah tulus zaman.
1: Tulus zaman artinya?
0: Tulus zaman itu maknanya belajarnya yang lama. Jadi jangan instan. Belajarnya harus lama. Orang yang belajar lama secara terus, maka segala kesulitan tanpa sadar ketika dia belajar, dia sudah melewati kesulitannya. Pada saat dia berhadapan, dia bisa mengatasinya. Itu betapa pentingnya. Sehingga gak bisa lagi masih muda, untuk muda digambarkan sebagai ustadz dan lain sebagainya. Karena memang kaedahnya kalau ulama-ulama itu adalah bituli zaman. Ada orang pernah bertanya sama Malim Syafi'i Azami, kata tulus zaman itu ukurannya berapa tahun belajarnya? Beliau mengatakan 40 tahun.
1: 40 tahun?
0: Ya 40 tahun. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal baru menikah setelah belajar 40 tahun. Kenapa? Karena menurut dia sebelum mumpuni belum layak untuk terjun ke masyarakat. Nah jadi betapa guru jelas harus lebih bagus daripada muridnya dari sisi etika dan kemampuan keilmuan, karena memang dia bisa juga bisa menjadi perusak ya dari pendidikan itu sendiri ya.
1: Oke. Jadi ternyata itu tadi ya Pak Kiai, bahwa adab itu tidak hanya sekedar apa yang harus dilakukan murid ketika dalam majelis ilmu, tapi pengajar justru yang menjadi teladan sebenarnya Pak.
0: Iya, harus.
1: Tadi Imam Ibnu Hanbal bahkan 40 tahun.
0: 40 tahun.
1: Karena merasa beliau saja yang kita anggap apa sih ya, kurangnya ilmunya beliau gitu ya. Tapi beliau masih menganggap bahwa masih kurang belajarnya. Jadi memutuskan baru menikah di usia 40 tahun. Jadi penting untuk tahu juga ya bahwa bagi seorang pengajar itu tidak merasa paling tahu, paling pintar, paling mulia, itu juga penting ya Pak Kiai.
0: Itu bagian dari itu penyakit yang berbahaya. Itu penyakit yang berbahaya ketika dia merasa belum lama belajar tetapi dia sudah meranggap cukup dan tidak mau belajar lagi. Itu penyakit yang paling kronis. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu kenapa dia sampai 40 tahun dia baru menikah? Karena menurutnya wanita itu sangat cemburu dengan ilmu. Jadi banyak di kalangan ulama itu seorang istri itu protes. Ya, dia tidak mau masak pagi hari. Kemudian di dalam apa sih tempat tutup nasi itu, Mbak Mila?
1: Iya, pakai apa sih istilahnya? Iya. Lupa pakai namanya.
0: Tutup nasi itu.
1: Tudung nasi.
0: Tudung nasi itu. Itu ditaruhin kitab sama dia. Sama istrinya taruhin kitab.
1: Begitu, Pak.
0: Karena semalam suaminya, suaminya terlalu malam belajarnya sehingga tidak nyolek-nyolek dia.
1: Betul.
0: Sehingga
1: perempuan suka
0: ketika mau buka, mau sarapan pagi hari, dia lihat kitab. Dan istrinya bilang, makan aja itu kitab.
1: Ya Allah.
0: Jadi wanita itu cemburu sama ilmu. Itu satu yang Mbak bilang. Sekarang pengalaman saya. Pengalaman saya mengajar ilmu alat supaya anak-anak bisa membaca kitab klasik itu, Nahu, Sorob, ya, Ma'ani, Badi, Mantek. Belajar itu, kalau dia udah mau bisa kemudian dia menikah, gagal. Itu banyak, sehingga saya tuh sering nyesel, sehingga saya buat perjanjian. Kalau yang mau belajar ilmu alat, kalau belum 4 tahun gak boleh menikah.
1: Wah, Masya Allah.
0: Nah, kalau mau kontrak. Jadi ada, jadi emang umumnya begitu. Nanti dia gagal karena dia kan mesti bekerja. Karena dia punya urusan, apalagi kalau sudah punya anak.
1: Iya.
0: Ngajinya sudah.
1: Prioritasnya jadi berubah.
0: Nah itu mengapa tuluz zaman, panjangnya belajar itu perlu sangat ditentukan gitu.
1: Masya Allah. Apalagi kita yang ibarat kata remahan renggingan ini ya Pak Kiai.
0: Iya, iya.
1: Jadi kayaknya semangat belajarnya setidak-tidaknya kita punya giroh semangat belajarnya tinggi ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Untuk bisa senantiasa menuntut ilmu dan adabnya juga senantiasa diperbagus gitu. Luar biasa. Pak Kiai, kita harus jeda dulu.
0: Baik, ya.
1: Kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahulukan Adab Sebelum Ilmu. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan. Ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa di-share Pak Kiai terkait bagaimana kemudian kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pada saat kemudian Nabi Musa itu mengikuti Nabi Khidir, kan juga ada refleksi bagaimana seorang Nabi besar ini menuntut ilmu begitu ya kepada Nabi yang lain. Bagaimana kemudian ini bisa di-share kepada kami Pak Kiai?
3: Iya, ini masyhur ditulis di dalam Al-Quran. Ada beberapa nilai pelajaran tentang Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada seorang Nabi yang bukan Rasul. Ini menunjukkan bahwa umur tidak boleh jadi alasan untuk tidak belajar kepada guru yang lebih muda. Status sosial yang lebih tinggi tidak boleh menjadi penghalang ketika pengajarnya status ekonominya lebih rendah. Jadi simbolik-simbolik keduniaan itu gak boleh dijadikan penghambat. Itu pertama. Yang kedua, dua orang ini tipologinya memang beda. Nabi Musa adalah tipologinya fukoha. Fukoha itu artinya orang yang menguasai ilmu syariat. Sementara ya Nabi Khidir, ya boleh Khidir atau Khadir, beliau adalah orang yang sudah melampaui syariat dan sudah masuk pada maqam ma'rifat. Ya, sudah sampai pada maqam ma'rifat. Terjadi kesenjangan. Terjadi kesenjangan antara makom syariat dengan makrifat itu. Maka apa saja yang dilakukan oleh Nabi Khidir, dia dianggap salah karena kacamatanya syariat. Nabi Khidir dianggap salah, ditegur oleh Nabi Musa karena menyalahi syariat. Dan itu ya padahal yang jadi syarat, kalau mau ikut sama saya kamu mesti sabar. Jadi Nabi Musa tidak sabar atau kurang sabar dalam menghadapi masa belajar kepada dia. Jadi yang bisa kita pelajari, ya kita ambil intisari dari pelajaran Nabi Musa ini, bahwa orang jangan cuma belajar syariat, tapi harus belajar hakikat, makrifat. Yang keduanya juga harus berselimut dengan akhlak, dengan adab. Ya, perpisahan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu menjadi gambaran bahwa dua disiplin ilmu itu adalah berdiri sendiri dan dikuasai oleh orang-orang tertentu yang semua orang bisa mempelajarinya. Nah, sebenarnya ada kisah yang lebih bagus dalam memberikan contoh tentang adab ini, Mbak Mila. Coba kita anggap ya pada kalangan tabi'in. Tabi'in itu murid-murid sahabat. Di antara murid-murid sahabat yang alim itu adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i, imam kita itu. Pernah datang ke rumah gurunya Imam Malik. Dia lihat ada beberapa orang yang datang menyerahkan beberapa ekor kuda. Tujuannya untuk dipakai oleh gurunya Imam Malik ini untuk keperluan mengajar atau keperluan-keperluan lain. Kalau sekarang kan guru diberikan mobil sama murid dalam rangka mobilisasi dakwahnya. Maka Imam Syafi'i ketika datang ke rumah gurunya, dia lihat ada kaki-kaki kuda bagus gitu. Wah, ini mahal ini. Kalau mobil mungkin merek yang mahal gitu. Maka dia memberikan apresiasi kepada gurunya. Ma ahsana ya syekh. Alangkah luar biasanya kendaraan ini. maksudnya Imam Syafi'i, ini memang mahal, ini layak, di emang pemujian yang luar biasa. Apa Mbak Mila? Dia bilang, kata Imam Malik nih, ya Aba Abdillah, huwa kullu hadiyatu minni ilaik. Ya Abu Abdillah, kunyahnya Imam Syafi'i ini, itu semua hadiah dariku untukmu semua. Lala ya Syekh, bukan maksud saya bukan itu gitu. Ya, maka dia bilang ini astahi masyian fil Madinah wa fihi Nabiullah. Aku malu kepada Allah berjalan di kota Madinah di atas kuda sementara di bumi ada Rasulullah ditanam. Enggak berani dia naik kuda. Ya? Enggak berani. Yang kedua. Ulama besar di Mesir, Al-Azhar, ada yang masyhur, ulama besar ya Profesor Dr. Ali Jum'ah. Ulama besar. Beliau mengatakan wa kana ba'du ahlillah yakhla'u na'laihi inda dukhuli Madinah al-Munawwarah. Ahlullah, ada di kalangan ahlullah, artinya keluarga Allah itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Yakhla'u na'laih, mereka melepaskan kedua kakinya inda dukhuli Madinah. Ketika dia mau masuk kota Madinah, sendalnya dilepas. La yasiru illa hafiyan, dia tidak berani berjalan kecuali nyeker. Ta'ziman li nabiyina Muhammadin, karena membesarkan, karena Nabi ada di bawah tanah. Jadi kalau orang-orang yang adabnya semacam ini kemudian ilmunya tinggi, itu bukan cuma karena belajar. Adabnya yang mendongkrak ketinggian ilmu pengetahuan. Nah, kita diajarkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita tidak sejalan. Harus sekolahnya di sini, harus yang ini, nanti sekolahnya ini kamu. Itu kita tidak seperti itu cara berpikir kita dalam mengajarkan anak-anak kita, anak-anak didik kita itu tidak berorientasi secara komersial atau berorientasi yang materialistis, tidak seperti itu.
2: Jadi pentingnya adab itu juga akan mempengaruhi itu tadi, keberkahan ilmu. Pak Kiai, Allah kan juga kemudian meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, kadang tuh saya berpikir gini, aduh saya aja ilmunya juga masih fakir, jauh banget. Tapi setidaknya saya berusaha untuk mendidik diri untuk senantiasa terus belajar. Yang seperti apa ya dalam versinya Allah tuh orang-orang yang berilmu ini kemudian diangkat derajatnya? Apakah seperti kita-kita yang masih, ya Allah, kita masih merintis, masih merangkak dan berdarah-darah ini juga, insya Allah juga akan Allah berikan jaminan itu, Pak Kiai?
3: Iya, jadi ada beberapa kriteria itu. Kalau ingin meninggikan derajat kita di sisi Allah itu dengan ilmu. Pertama, ya memberi maaf dan mengampuni orang yang salah.
2: Insya Allah. Juga bagian
3: kemudian ya, bersodakoh ketika ya dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang ya, dan merendahkan diri. Ma tawadu'a illa rafa'allah, setiap kali orang itu merendahkan dirinya maka Allah akan naikkan derajatnya. Jadi kalau kita tidak menampilkan apa yang kita asli, artinya kalau kita nilainya 9, kita menampilkannya 5, 6, itu namanya tawadu. Maka justru akan bertambah naik, bertambah naik, bertambah naik. Tapi kalau justru kita 9 menampakkan angka 9 kita, maka kita merasa puas dan kita tidak bisa lagi, karena anak tangganya sudah diputus oleh kesombongan itu tadi.
2: Oke, jadi seharusnya memang betul istilah bahwa ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Jadi seharusnya seorang yang semakin berilmu itu justru harus semakin tawadu ya Pak?
3: Iya betul, semakin turun. Itu apa itu pendidikan tentang padi itu rasional banget itu ya. Nunduk dia berisi, yang tidak berisi pasti tegak.
2: Oke, nah misalnya bagaimana kemudian kita melihat fenomena orang yang seolah-olah merasa paling tahu, seolah merasa paling bisa, sehingga dia punya kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Nah ini kan juga, apalagi di era media sosial kita bisa melihat berbagai macam konten yang luar biasa ya Pak Kiai ya. Ada yang merasa lebih tahu, lebih pinter, sehingga nanti ujungnya malah merendahkan orang lain. Ini bukan malah berilmu ya sebenarnya seperti ini ya.
3: Iya, jadi benar itu kembali kepada pepadah itu. Kalau dia bobotnya berat, maka dia semakin menunduk, udah pasti itu ukurannya.
2: Pasti itu ya.
3: Udah pasti ukurannya. Jadi kalau kita kasus-kasus politik ya, contohnya kasus-kasus politik, maka pengamat politik itu banyak yang berpendapat tentang ini, pendapat tentang itu. Dan yang satu dengan yang lainnya punya analisa dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan ukuran bahwa mereka itulah orang yang terpandai. Iya. Bisa jadi itu yang diem, iya, yang di kampus, yang ngajar, yang lurus. Kalau kita datang ke rumahnya kita tanya, nah baru dia keluar aslinya, bahwa dia emas gitu. Okay. Nah itu ukurannya memang begitu.
2: Ukurannya itu ya, bukan dari banyak atau tidak yang mungkin bicara.
3: Nah bukan.
2: Pak Kiai terakhir sebagai closing, apa kemudian hubungan antara adab, ilmu, dan iman Pak Kiai yang kemudian dijelaskan dalam Quran?
3: Ya, jadi memang adab, ilmu, dan amal itu aplikasinya itu harus bersamaan. Jadi ilmu yang mendasari pribadi dia, dengan Tuhan dan masyarakat, kemudian dengan dia punya beradab, maka ilmu dia bisa mengetahui mana yang bagus dan yang jelek. Kemudian dia amal, maka ukurannya tidaklah alim seseorang itu kalau tidak mengamalkan apa yang dia punya.
2: Ah, Masya Allah, kuncinya di situ.
3: Enggak alim kalau dia tidak mengamalkannya.
2: Jadi kalau dia hanya sekedar menuntut ilmu, tapi kemudian tidak mengamalkan, itu
3: bukan
2: tidak.
3: Orang alim.
2: Bukan orang alim.
3: Bukan.
2: Nah, itu kan predikat yang kita mau capai ya Pak.
3: Ya.
2: Alimnya itu yang alim. Kita ingin raih. Jadi memang memaksa diri untuk mengamalkan dong Pak Kiai.
3: Betul.
2: Masya Allah.
3: Dia terdepan dalam mengamalkan.
2: Aduh.
3: Dan terdepan dalam memberi contoh.
2: Masya Allah. Nah ini dimulai dari dengan menyaksikan dan mengkaji di Gapai Kemuliaan. Harapannya Pak Gaya kita
3: amin.
2: Termasuk orang yang alim ya.
3: Amin.
2: Kita bisa mengamalkan.
3: Alim alimah.
2: Bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah luar biasa. Pak Kiai terima kasih.
3: Baik. Jadi
2: kalau hadir ilmunya hari ini luar biasa. Banyak penerangan, banyak hal-hal yang juga sangat insightful. Jadi mudah-mudahan kita semua itu tadi ya bisa tidak hanya sekedar kemudian bersemangat dalam menuntut ilmu, tapi juga mengamalkannya itu juga
3: jadi
2: amunisi kita dalam keseharian luar biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika.

0: Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi Minggu dini hari merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, kedua korban diduga sedang tertidur sementara kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas langsung memadamkan api sekaligus mencari kedua korban. Namun, keduanya ditemukan sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi.
1: Setelah itu ada suara minta tolong. Anak laki-lakinya cuma sekali. Itu. Dia terus keluarlah warga kan, berganti di mana tempat kejadian kebakaran. Itu ketahuan warga itu udah besar api. Jadi untuk masyarakat nggak mampu lagi untuk memadamkan api kebakaran tersebut.
0: Petugas menduga kebakaran dipicu korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfariski berusia 7 tahun dibawa ke lokasi pemakaman usai disolatkan. Keduanya merupakan korban kebakaran di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga sempat membakar anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekar Mukti, saat kejadian seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka bakar. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan, mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara Tami, anggota keluarga mengaku mendengar ledakan 1 kali, diduga korban anak sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas meledak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
3: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
2: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
3: Tiga orang warga Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan pada Minggu pagi.
2: Rumah yang ditempati rusak akibat bangunan tua di sebelahnya ambruk. Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda.
4: Insiden ini bermula saat gedung tua Hokwan di RW 03 Desa Dukuturi, Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, ambruk. Pada Minggu pagi, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Material bangunan yang runtuh menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Reruntuhan bangunan Hukwan ini menimpa rumah Feti, Marto, dan Imam. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Korban tewas adalah 2 anak Feti, kakak adik, Arfa dan Nara, serta lansia 85 tahun bernama Kanjat. Korban 2 kakak adik ditemukan pagi, sedangkan lansia bernama Kanjat ditemukan siang sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ketiganya tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan saat masih tidur. Koordinator Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu, Budi Sujatmiko mengatakan, evakuasi melibatkan 1 unit alat berat. Petugas gabungan pun dilibatkan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing.
5: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya. Ia menimpa ada 2 korban jiwa di dalam rumah tersebut.

0: korban jiwa.
1: Kemudian selanjutnya yang dilakukan apa, Pak?
2: Penanganan. Itu gabungan sedang melaksanakan pembersihan material halaman waktu keluarga datang karena barangkali ada indikasi ada korban lain.
3: Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda. Dibangun sekitar tahun 1920, bangunan ini diberi nama Gedung Hokwan. Namun karena tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga badminton. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
4: Rencana pembangunan Extended Concourse atau tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai bisa menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta.
5: Konektivitas antara MRT dengan pusat perbelanjaan dan kawasan komersial dinilai mempermudah mobilitas sekaligus meningkatkan lalu lintas pengunjung.
6: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, Extended Concourse MRT kini tengah dibangun.
7: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended Concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam konkurs yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial. Seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
8: Apa ya, tenansinya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9% naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT, get connected. Semudah itu akhirnya.
7: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
9: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu. Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi menjadi tempat singgah saja tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
7: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global. Termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
6: Kayaknya udah kebayang nih kalau Extended Concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desyari Tonang, CNN Indonesia.
4: Buron selama 2 tahun narapidana narkoba asal Lampung Timur ditangkap polisi di Myanmar.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
10: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
0: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
13: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
16: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
17: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
10: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
18: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
19: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
20: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
10: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong.
4: Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan senjata tajam. Korban yang mengalami luka benda tajam akhirnya meninggal.
21: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
22: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
21: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
23: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
21: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka, tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong.
5: Sementara petugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pick-up. Selengkapnya kami rangkum dalam
4: Kriminal 24 Jam.
24: Warga Dusun Sukaluyu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan pada Sabtu malam. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Rohimat saat diseret oleh anjing peliharaannya ke halaman rumah kosong. Awalnya ia mengira anjingnya membawa bangkai anak kambing. Kaget mengetahui bahwa itu adalah jasad bayi, ia pun langsung melapor kepada warga dan kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi menelusuri area hutan yang diduga menjadi lokasi awal pembuangan bayi tersebut. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebut bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari itu ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara luka di wajah dan kaki kanan diduga akibat gigitan anjing. Jenazah bayi telah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Seorang pria berinisial M tak berkutik saat disergap Sat Narkoba Polres Sukabumi

di eksit tol Parung Kuda pada Minggu dini hari. Ia ditangkap lantaran menjual minuman keras atau miras secara keliling menggunakan mobil pickup. Dari tangan pelaku asal Bogor ini, petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang

0: Buronan kasus narkoba Bayu Wicaksono alias Encek akhirnya tiba di Bareskrim Polri untuk ditahan. Narapidana yang kabur dari Lapas Sukadana Lampung Timur pada April 2024 ini ditangkap di kawasan Tacilek perbatasan Myanmar pada 17 Juli. Bayu merupakan pengendali jaringan sabu lintas negara. Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Albert Raden Dedi menyebut, selama dalam pelarian ke Malaysia dan Thailand, Bayu diduga kuat masih aktif mengendalikan bisnis haramnya. Saat ini polisi terus mendalami jaringan narkoba milik pelaku sekaligus memburu pihak-pihak yang membantu pelariannya selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebagai wujud syukur atas hasil panen padi, masyarakat adat Dayak Kenyah menggelar upacara mecak undat.
2: Nah, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga.

0: di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menggelar tradisi unik lomba ayam sap-sap di Pantai Pasir Putih pada Minggu siang. Mereka melepas puluhan ayam kampung betina dari perahu di tengah laut yang berjarak 500 meter untuk adu jarak terbang terjauh menuju ke bibir pantai.
1: Sementara itu, masyarakat suku Dayak Kenya di Desa Budaya Sungai Bawang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menggelar upacara adat Mecak Undat. Rangkaian ritual dan tarian tradisional ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen padi.
2: Tangga ini.
3: Rangkaian upacara diawali tari pambekal tawai serta penyambutan tamu kehormatan dengan perahu adat Alut Madang menuju Lamin Adat. Di dalam Lamin, warga juga menampilkan tari Hudok Kiba untuk mengusir hama serta tari Datin Menok yang menyimbolkan rasa

0: rasa syukur. Selain sebagai ritual adat, pementasan ini menjadi media pendidikan bagi anak-anak dan remaja keturunan Dayak Kenya agar memahami serta mewarisi makna setiap gerakan tari adat. Keterbatasan jumlah penari membuat para pelajar di desa ini dituntut menguasai lebih dari satu jenis tarian.
1: Anak-anak yang menarinya sampai 2-3 kali. Yang harusnya itu masing-masing tarian itu ditarikan masing-masing orang. Karena kondisi jumlah penduduk kita tidak seberapa, pelaku pentas ini kita tidak seberapa, akhirnya kami paksakan bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa menguasai 2-3 jenis tarian. Saya kira itu yang paling mendasar tentang kegiatan seni tari yang menjadi kendala bagi kami.
0: Proses transfer ilmu pengetahuan adat kini terus dilakukan secara alami di Lamin Adat agar generasi muda tetap menjaga jati diri dan warisan leluhur Dayak Kenya. Kemeriahan peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan Harjakasi ke-208 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur diwarnai dengan tradisi unik lomba ayam sap-sap di Pantai Pasir Putih Minggu siang. Ayam-ayam ini kemudian terbang meninggalkan lautan menuju daratan. Ayam yang mampu terbang dengan jarak terjauh keluar sebagai pemenang. Tradisi ayam sap-sap atau ayam terbang ini wajib menggunakan ayam kampung betina lokal dan dilarang menggunakan ayam hutan. Tradisi lomba ayam sap-sap yang rutin digelar setiap tahun ini kini menjadi daya tarik wisata khas bagi pengunjung Pantai Pasir Putih Situbondo.
2: Satu bulan sebelumnya sudah kita persiapin dulu, mulai dari latihan gitu. Mulai dari jamu-jamunya, makannya diatur supaya nanti pas kita dilombakan terbangnya enak. Dan ini lomba ayam sap kan yang paling jauh, bukan yang terdahulu, ini yang paling jauh kita ambil.
0: Ribuan warga memadati jalur pawai budaya dan karnaval mulai dari Benteng Orange hingga depan Keraton Kesultanan Ternate Sabtu malam. Mereka antusias melihat atraksi dan kostum kreatif dari peserta pawai dan karnaval yang memeragakan beragam busana tradisional dan atraksi seni. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah, diantaranya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Perhelatan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-12 ini juga menjadi ajang mempromosikan potensi pariwisata serta sejarah Ternate sebagai kota rempah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan lebih dari 100 siswa SD Inpres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara terpaksa belajar di tenda darurat akibat bangunan sekolah mereka ambruk usai diguncang gempa pada 15 Agustus lalu.
4: Di lokasi lain, kebakaran melanda Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sejumlah satwa kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Indonesia 24 Jam.
0: Sejumlah satwa liar kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Api dari kebakaran hutan dan lahan ini merambat ke kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api terus bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Sedangkan berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Batanghari, terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Sekolah Dasar Inpres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara ambruk pasca gempa 15 Agustus lalu. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sekolah mendapatkan bantuan satu unit tenda sekolah darurat yang didirikan di tengah halaman sekolah. Sekolah darurat ini rencananya akan digunakan oleh 186 siswa. Menurut data BPBD NTT, jumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit dari 2.240 unit di 7 kabupaten terdampak gempa. Pentas musik jazz di atas awan dengan sensasi dingin ekstrim kembali membius ribuan pengunjung di Kompleks Candi Arjuna Banjarnegara Jawa Tengah Sabtu malam. Puncak gelaran Dieng Culture Festival 2026 ini semakin meriah dengan penampilan musisi ibu kota serta pelepasan ribuan lampion harapan ke langit Dieng. Sebelum diterbangkan, para pengunjung memanfaatkan momentum untuk menuliskan pesan serta harapan mereka di kartu yang terikat di bawah lampion. Gelaran DCF 2026 di Banjarnegara yang berlangsung 3 hari ini berakhir pada Minggu 30 Agustus 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Nekat menguasai trotoar jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, ratusan anak motor kocar-kacir saat dibubarkan paksa aparat gabungan. Sementara di Bogor, turnamen sepak bola Tarkam Liga RT memperingati HUT RI di lapangan Cibunar Desa Tenjo diwarnai kericuhan antar supporter.
0: Kedatangan petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat Minggu dini hari langsung membuat panik ratusan anak motor. Mereka yang tengah nongkrong di atas trotoar kocar-kacir melarikan diri saat petugas menyisiri lokasi. Meski beberapa di antaranya bertahan, petugas tetap memberikan imbauan agar tidak berkumpul di satu titik. Razia skala besar ini melibatkan 150 personel gabungan Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim 0501 Jakarta Pusat, dan Pemkot Jakarta Pusat. Patroli digelar untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan kejahatan jalanan seperti begal, jambret, balap liar, hingga tawuran.
5: Kita melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat.
0: Razia serupa rencananya akan terus digelar guna menjaga kondisi ibu kota tetap aman dan nyaman. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunar Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kondisi kualitas udara yang masuk kategori berbahaya ini mulai memukul roda ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor perdagangan tradisional. Aktivitas jual beli di pasar pagi merosot lantaran warga enggan beraktivitas di luar rumah.
6: Ya, saat ini saya sedang berada di Pasar Pagi Palangkaraya di mana kondisi kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya termasuk di pasar ini. Dan sejumlah pedagang mengeluhkan bahwa pendapatan mereka berkurang dikarenakan masyarakat yang datang untuk berbelanja di pasar berkurang. Jika dilihat kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang datang, namun jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasanya.
7: Indeks kualitas udara atau AQI Kota Palangkaraya sempat menembus angka 487 dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 494,9 mikrogram per meter kubik. Namun pada 30 Agustus 2026 ini, kualitas udara membaik ke angka 239. Meski demikian, angka ini menunjukkan kualitas udara tetap masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap tinggal di dalam rumah demi menghindari paparan udara berbahaya. Ini berdampak pada sepinya pembeli di pasar pagi Palangkaraya. Meski masih ada sejumlah warga yang berbelanja, namun jumlah ini jauh merosot dibanding pada kondisi normal.
8: Ya, lawas kada, tapi ada orang lagi berjualan tukbak kurang. Nah, 3 buk aja gak ada payu. Jadi rajin 10 buk, 3 buk aja lagi. Kayak apa kah ini berjualan bilang tipis benar. Kurang lalu orangnya, jadi orangnya sunyi kayak ini.
9: Aktivitas pasar otomatis 50% menurun. Karena warga enggan keluar disebabkan oleh asap, kabut asap ya.
7: Namun sebagian warga tetap pergi ke pasar tradisional meski kondisi kabut asap pekat dan dapat memicu berbagai ancaman kesehatan. Di luar ancaman kesehatan, tingginya harga kebutuhan pokok di tingkat eceran juga memaksa warga tetap berbelanja ke pasar tradisional.
10: Ya, ini asapnya sangat mengganggu sekali nih. Kita sesak napas rasanya.
11: Tapi tetap ke pasar ya?
10: Ya, gimana kalau kita nggak ke pasar itu kan, kita kan jualan.
11: Oh gitu.
10: Kalau kita nggak ke pasar, kita belajar di rumah kan mahal, lebih mahal, sangat mahal.
7: Warga dan pedagang berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan segera optimal agar kualitas udara kembali sehat dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kalau selama ini ikan asin hanya datang sebagai teman setia menyantap nasi hangat dan juga sambal gitu ya di meja makan, ternyata di balik rasa gurihnya ada cerita panjang yang tidak sesingkat waktu menyantapnya, tinggal krek-krek habis.
4: Iya, dan ini semua kalangan pasti suka begitu ya, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Nah, penasaran seperti apa prosesnya? Kita simak liputan Mikaira Amar berikut ini.
12: Okay.

0: Di balik aromanya yang khas, ikan asin menyimpan cerita panjang yang sudah menghidupi Muara Angke sejak era 1970-an. Berawal dari perkampungan nelayan tradisional, kawasan ini tumbuh jadi salah satu sentra produksi ikan asin terbesar di Indonesia. Saat teknologi pendingin masih terbatas, penggaraman dan penjemuran menjadi cara paling efektif untuk menjaga hasil tangkapan melimpah masyarakat agar tetap awet dan bernilai ekonomi. Beragam jenis ikan mulai memenuhi tempat produksi, mulai dari ikan layang, lesi, tongkol, hingga lemuru yang siap diolah jadi ikan asin. Karena sampainya dalam keadaan beku, ikan harus direndam semalaman terlebih dahulu, bukan dibetap dengan taburan kembang ya. Melainkan dibak khusus yang diberikan garam supaya ikan kembali dalam keadaan suhu ruang.
1: Jadi dalam proses perendam ini dikasih garam ya mas ya? Jadi tekniknya itu setiap ditumpuk 5 layer, dikasih 2-3 piring garam, ya? Ini garam luar biasa.
0: Satu, dua, tiga, angkat! Ikan yang sudah matang harus cepat diambil dari perebusan supaya dagingnya tidak hancur. Satu persatu, keranjang dari tempat perebusan dibawa menuju tempat penjemuran. Tapi belum boleh dijemur dulu ya, ikannya harus didinginkan dan pastikan air rebusannya tiris dahulu.
1: Jadi setelah didiamkan beberapa saat nih ya, jadi ketika ikannya sudah mulai dingin, udah boleh digelar sepertinya di meja penjemuran, tapi harus ekstra hati-hati karena balik lagi nih ikannya masih basah, jadi sangat rawan untuk patah. Aduh ini takut patah nanti ownernya marah ya.
0: Karena produksi masih dilakukan secara konvensional, ikan-ikan ini dijemur selama 2-3 hari tergantung jenis ikan dan intensitas cahaya matahari. Semakin kecil ukuran ikan ditambah cuaca yang terik, maka waktu yang diperlukan juga semakin singkat, begitu pun sebaliknya. Kering sudah, disortir pun juga sudah. Saatnya masuk ke tahap pengemas. Sabar dulu, sebelum dikemas, ikan-ikan asin ini harus masuk ke tahapan resting dulu ya. Ikan asin yang sudah kering maksimal ditutup dengan alas bambu untuk menurunkan suhunya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar saat dikemas nantinya ikan asinnya nggak lengket dan berembun. Selesai dikemas, sembari menunggu jadwal distribusi, ikan disimpan terlebih dahulu di dalam ruangan pendingin. Meskipun terbilang sudah awet karena proses penggaraman dan pengeringan, namun tahapan ini tetap perlu ya dilakukan.
1: Mas, ini kenapa sih ikan-ikan yang udah dijemur itu ya, kenapa harus ditaruh di cold storage lagi? Kan kita tahu pas udah dijemur itu kan sudah terawetkan gitu ya, kira-kira kenapa?
2: Itu karena menjaga kualitas agar supaya si kulit itu lebih kencang dan juga warnanya semakin bagus.
1: Oh, untuk kebutuhan tekstur juga visual ya?
0: Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 2 tahun terakhir, konsumsi ikan berada di angka 26,08 kg per kapita. Dengan serapan ikan nasional yang mencapai 7,34 ton, naik nih dari tahun sebelumnya, di mana kelompok ikan asin jadi bagian dari pola konsumsi komplementer di samping ikan segar. Jadi tak heran kan kenapa ikan asin masih terus digandrungi masyarakat? Ikan asin jadi salah satu menu khas Nusantara seperti sajian makanan Sunda, dipadukannya dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Hidangan sederhana ini dijamin mampu menggugah selera makan.
1: Ikan asin yang gurih dan juga crispy ditambah dengan sambal terasi makin double-double kenikmatannya. Jangan lupa nasi panasnya.
0: Meskipun sulit menghindari godaan ikan asin karena selain enak harganya juga ramah di kantong, tapi frekuensi makannya tetap harus dikondisikan ya pemirsa. Karena jika dikonsumsi terlalu sering dan porsi yang tidak terkontrol, hal ini bisa memicu hipertensi bahkan kanker nasofaring. Jadi harus tetap diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya.
1: Emang ya kalau udah makan ikan asin itu nggak mau berhenti ya, pastinya juga bikin nambah nasi. Tapi kayaknya juga ada yang mau nih. Nah, sambil menikmati hidangan saya sama pamit dulu nih. Sampai jumpa di Sehari Menjadi selanjutnya. Mika Romor, Dwi Agung, Jakarta.
3: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan juga sensasi berbeda.
4: Kelezatan kuliner dari Bekasi ini akan kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
5: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan sensasi berbeda. Di Bekasi, ada dua sajian yang tidak hanya mengandalkan rasa, tetapi juga teknik memasak dan juga cara penyajiannya yang bikin orang penasaran, Bang.
1: Memang Bekasi itu luar biasa.
0: Luar biasa,
1: saya
0: ya.
1: Saya bangga sebagai warga Bekasi. Oh, tapi gitu. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

0: apa yang ada di pikiran Anda kala mendengar nama Bekasi? Ya, kota penyangga ibu kota dengan lalu lintas yang padat, aktivitas yang tak pernah benar-benar redup, atau kawasan permukiman yang terus berkembang. Namun, di balik riuhnya aktivitas warga, Bekasi juga menyimpan cerita tentang rasa. Dari warung sederhana hingga tempat makan kekinian, ragam kuliner tumbuh dan menjadi titik bertemunya beragam selera dengan hidangan yang menggoda.
1: Kalau bicara soal makanan, memang gak ada habisnya. Ada makanan Nusantara dan juga ada makanan luar negeri. Tapi pernah gak sih terpikir untuk makan makanan di luar galaksi alias Galaksi Bekasi? Sekarang ini saya sedang berada di Bekasi Selatan. Di sini ada salah satu sentra kuliner kekinian yang sedang digandrungi anak muda. Kira-kira bagaimana penampakan dan juga rasanya? Yuk langsung kita cari aja.
0: Perjalanan berburu rasa dimulai dari satu sudut kawasan di Galaksi Bekasi yang tampil kekinian dengan menyuguhkan aneka hidangan western. Salah satu menu andalannya adalah olahan smoked brisket. Bukan potongan biasa, bagian daging yang digunakan memiliki bobot sekitar 4 hingga 5 kg yang diimpor langsung dari Australia. Sebelum diasap, potongan brisket harus dimarinasi dengan bumbu pilihan. Setelah marinasi selesai, saatnya proses pengasapan. Teknik yang dipakai yaitu smoked indirect. Brisket diasap tanpa terpapar api dengan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius untuk 8 jam pertama. Kemudian lanjut dengan suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk menghasilkan aroma yang khas, pengasapan menggunakan arang dari kayu rambutan.
1: Wow, ini penampakan brisket 4-5 kilo ya mas ya. Aku kalau boleh coba ngiris boleh nggak?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, yuk kita coba ngiris. Ini ngirisnya gimana mas, boleh diajarin?
2: Ya, tinggal ujungnya aja kak. Terus ditekan aja.
1: Oke, siap.
0: Tapi pengunjung nggak perlu khawatir harus nunggu lama, karena smoked brisket ini terus-menerus dimasak selama 24 jam. Jadi, saat datang ke restoran, Anda hanya perlu menunggu dalam hitungan menit. Karena udah sampai di sini, saya wajib cicip dong. Nah, kali ini pilihan saya jatuh pada sajian 1 kg daging dengan campuran berbagai kondiman alias mixed platter steak.
1: Mixed platter ini benar-benar worth to try banget sih. Karena di dalam satu sajian ini, kamu bakal dapet brisket steak, chicken steak, tenderloin, karbohidrat dari potato wedges-nya, brisket yang dibalut dengan bun yang super empuk ini, dan freshness-nya dari salad yang super yummy ini.
0: Meskipun terlihat sajian mewah, siapa sangka menu mixed platter ini masih tergolong ramah di kantong untuk kelasnya. Dibanderol seharga Rp260.000 seporsi yang bisa disantap 3-4 orang.
2: Kita mengadopsi dari luar negeri sih. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, konsep makanan yang diasepin itu kan udah umum ya. Jadi kita ngadaptasi dari luar negeri itu. Kalau untuk sekarang alhamdulillahnya lumayan. Dibandingkan dulu pas pertama kali kita buka, karena kalau yang dulu pas masih awal 2019 itu orang masih belum familiar sama smoked brisket. Tapi sejarang dengan berjalannya waktu, orang jadi tahu produk kita dan alhamdulillah lumayan antusiasnya.
0: Rasa yang lezat, tempat nyaman, ditambah pelayanan yang ramah, gak heran deh tempat makan ini jadi favoritnya warga Bekasi.
3: Dan saya memilih tempat ini karena kalau saya lihat-lihat sih mungkin cozy ya, cozy atau nyaman, dan juga sungguh memanjakan mata gitu loh bahasanya.
4: Aku sih dari tempatnya oke banget sih. Jadi di sini tuh ada indoor sama outdoor juga. Di indoornya juga ada kayak semacam mini bar gitu, kayak jualan minuman-minuman. Jadi kita bisa sekalian makan dan nongkrong, bahkan tugas juga di sini. Menurut aku bisa juga sih, bisa banget.
1: Kita udah nyobain western food ini, tapi kayaknya perut saya masih ada space ya. Kita coba cari makanan dengan menu Nusantara di Galaksi Bekasi ini.
0: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Setelah puas menjajal cita rasa ala barat, kali ini lidah saya masih pengen dimanjakan dengan sajian lebih akrab di lidah orang Indonesia. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
1: Teh sate, ini udah boleh dibakar ya?
4: Udah.
1: Oke, kita bakar. Waduh, belum mateng aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan bestseller banget ya di sini ya? Kira-kira ngabisin berapa tusuk nih sehari?
4: 100 lebih bisa, Kak.
1: Oh, 100 lebih ya?
0: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam. Selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian. Yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan dan menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi. 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
1: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi gak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
0: Dijamin deh, kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Dua tempat, dua karakter, satu kawasan yang sama-sama menawarkan pengalaman berbeda. Inilah yang membuat kawasan Galaksi Bekasi menarik untuk dijelajahi. Bukan hanya karena pilihan yang beragam, tapi juga karena ada kejutan di setiap sudutnya. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Alvi Pratama. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 31 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tiga orang warga Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memukul roda ekonomi masyarakat, salah satunya di pasar tradisional. Rencana pembangunan tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta.

0: Dua anak kakak dan adik meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda rumah mereka di Mesuji, Lampung pada Minggu dini hari. Kebakaran terjadi saat orang tua korban tidak berada di rumah. Di lokasi lain, sebuah ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu keluarga terdiri dari 6 orang jadi korban. Dua di antaranya meninggal dunia.
1: Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi Minggu dini hari merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, kedua korban diduga sedang tertidur, sementara kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas langsung memadamkan api sekaligus mencari kedua korban. Namun keduanya ditemukan sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi.
2: Setelah itu ada suara minta tolong, anak laki-lakinya cuma sekali. Dia terus keluarlah warga kan, diganti di mana tempat kejadian kebakaran. Itu ketahuan warga itu udah besar api. Jadi untuk masyarakat nggak mampu lagi untuk memadamkan api kebakaran tersebut.
1: Petugas menduga kebakaran dipicu korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfariski berusia 7 tahun dibawa ke lokasi pemakaman usai disolatkan. Keduanya merupakan korban kebakaran di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga sempat membakar anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekar Mukti, saat kejadian seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka bakar. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan, mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara Tami, anggota keluarga, mengaku mendengar ledakan satu kali. Diduga korban anak sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal dunia.
3: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
4: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
3: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
5: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke rumah sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
3: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 orang warga Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah yang ditempati oleh korban rusak akibat bangunan tua di sebelahnya ambruk.
6: Insiden ini bermula saat gedung tua Hokwan di RW 03 Desa Dukuturi, Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Material bangunan yang runtuh menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Reruntuhan bangunan Hokwan ini menimpa rumah Feti, Marto, dan Imam. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Korban tewas adalah 2 anak Feti, kakak adik, Arfa dan Nara, serta lansia 85 tahun bernama Kanjat. Korban 2 kakak adik ditemukan pagi, sedangkan lansia bernama Kanjat ditemukan siang sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ketiganya tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan saat masih tidur. Koordinator Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumiayu, Budi Sujatmiko mengatakan, evakuasi melibatkan 1 unit alat berat. Petugas gabungan pun dilibatkan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing.
7: Material roboh-robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya. Ia menimpa ada 2 korban jiwa di dalam rumah.
0: 2 korban jiwa meninggal. Kemudian selanjutnya yang dilakukan apa, Pak? Untuk penanganan.
7: Gabungan sedang melaksanakan pembersihan material selaman waktu keluarga datang karena barangkali ada indikasi ada korban lain.
6: Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda. Dibangun sekitar tahun 1920, bangunan ini diberi nama Gedung Hokwan. Namun karena tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga badminton. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara petugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pick-up.
1: Warga Dusun Sukaluyu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan pada Sabtu malam. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Rohimat saat diseret oleh anjing peliharaannya ke halaman rumah kosong. Awalnya ia mengira anjingnya membawa bangkai anak kambing. Kaget mengetahui bahwa itu adalah jasad bayi, ia pun langsung melapor kepada warga dan kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi menelusuri area hutan yang diduga menjadi lokasi awal pembuangan bayi tersebut. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebut bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari itu ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri, sementara luka di wajah dan kaki kanan diduga akibat gigitan anjing. Jenazah bayi telah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Seorang pria berinisial M tak berkutik saat disergap Sat Narkoba Polres Sukabumi di eksit tol Parung Kuda pada Minggu dini hari. Ia ditangkap lantaran menjual minuman keras atau miras secara keliling menggunakan mobil pickup. Dari tangan pelaku asal Bogor ini, petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan polisi, modus penjualan miras keliling ini telah dipantau sejak sepekan terakhir. Sementara dari pengakuan pelaku, ia baru menjalankan bisnis ilegalnya selama 2 bulan. Selain menangkap M, polisi turut menggelar razia di 3 titik berbeda dan menyita total 518 botol miras. Kini seluruh barang bukti beserta para penjual telah dibawa ke Mapolres Sukabumi guna proses hukum lebih lanjut. Buronan kasus narkoba Bayu Wicaksono alias Encek akhirnya tiba di Bareskrim Polri untuk ditahan. Narapidana yang kabur dari Lapas Sukadana Lampung Timur pada April 2024 ini ditangkap di kawasan Tacilek perbatasan Myanmar pada 17 Juli. Bayu merupakan pengendali jaringan sabu lintas negara. Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Albert Raden Dedi menyebut, selama dalam pelarian ke Malaysia dan Thailand, Bayu diduga kuat masih aktif mengendalikan bisnis haramnya. Saat ini polisi terus mendalami jaringan narkoba milik pelaku sekaligus memburu pihak-pihak yang membantu pelariannya selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah satwa kocar kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami di Jambi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bandung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4.

0: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air. Jalur pendakian juga disterilkan demi keamanan para pendaki.
1: Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pemadaman kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Minggu pagi. Titik api berada di kawasan Aik-Aik dan Pangunan Cilik. Petugas memadamkan api menggunakan ranting pohon, sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam, serta jauhnya sumber air, menyulitkan petugas lakukan pemadaman. Petugas harus mengambil air sejauh 3 km. Sementara untuk menyemprotkan, petugas menggunakan jet shooter.
2: Tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS di rollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Oro-Oro Ombo.
1: Menyusul kondisi kebakaran yang kian meluas, Balai Besar TNBTS resmi menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses mobilisasi petugas sekaligus menjaga keselamatan para pendaki dari ancaman kepulan asap dan kobaran api.
3: Untuk pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun. Sementara jalur dari pendakian Ranukumbolo sampai dengan titik masuk pendakian itu aman.
1: Upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Petugas gabungan masih disiagakan di titik-titik rawan agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan hutan konservasi. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga, termasuk lansia dan anak-anak, berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
4: Adekku di sana.
5: Kabar bulan.
1: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
6: Iya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
7: Oh, gitu.
6: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas. Nyelamatin motor.
7: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
6: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
8: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
1: Ancaman karhutla di Palangkaraya masih mengkhawatirkan. Dalam satu hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Toha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
9: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar

kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data

0: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Matahari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
1: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
0: Data BBBD Kabupaten Matahari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Matahari, Jambi.
2: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas udara yang masuk kategori berbahaya ini mulai memukul roda ekonomi masyarakat. Salah satunya di sektor perdagangan tradisional. Aktivitas jual beli di pasar pagi merosot lantaran warga enggan beraktivitas di luar rumah.
3: Ya, saat ini saya sedang berada di Pasar Pagi Palangkaraya, di mana kondisi kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya termasuk di pasar ini. Dan sejumlah pedagang mengeluhkan bahwa pendapatan mereka berkurang dikarenakan masyarakat yang datang untuk berbelanja di pasar berkurang. Jika dilihat kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang datang, namun jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasanya.
4: Indeks kualitas udara atau AQI Kota Palangkaraya sempat menembus angka 487 dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 494,9 mikrogram per meter kubik. Namun pada 30 Agustus 2026 ini, kualitas udara membaik ke angka 239. Meski demikian, angka ini menunjukkan kualitas udara tetap masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap tinggal di dalam rumah demi menghindari paparan udara berbahaya. Ini berdampak pada sepinya pembeli di pasar pagi Palangkaraya. Meski masih ada sejumlah warga yang berbelanja, namun jumlah ini jauh merosot dibanding pada kondisi normal.
5: Ya, lawas kada, tapi ada orang lagi berjualan tukbak kurang. Nah, 3 buk aja gak ada payu. Jadi kajin 10 bok, 3 bok aja lagi. Kayak apa kah ini berjualan bilang tipis benar. Kurang lalu orangnya, jadi orangnya sunyi kayak ini.
6: Aktivitas pasar otomatis 50% menurun. Karena warga enggan keluar disebabkan oleh asap, kabut asap ya.
4: Namun sebagian warga tetap pergi ke pasar tradisional meski kondisi kabut asap pekat dan dapat memicu berbagai ancaman kesehatan. Di luar ancaman kesehatan, tingginya harga kebutuhan pokok di tingkat eceran juga memaksa warga tetap berbelanja ke pasar tradisional.
7: Ya, ini asapnya sangat mengganggu sekali nih. Kita sesak napas rasanya.
8: Tapi tetap ke pasar ya?
7: Ya, gimana kalau kita nggak ke pasar itu kan... Kita kan jualan, kalau kita nggak ke pasar, kita belanja di rumah kan mahal, lebih mahal, sangat mahal.
4: Warga dan pedagang berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan segera optimal agar kualitas udara kembali sehat dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Informasi berikutnya, gedung sekolah dasar Inpres Maki, Kecamatan Lambaleda Utara yang rusak berat belum mendapat sentuhan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan.
9: Inilah kondisi sekolah dasar Inpres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara pasca gempa 15 Agustus silam. Seluruh gedung sekolah ini ambruk. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Kondisi ini menggambarkan dahsyatnya guncangan gempa magnitudo 7,7 yang berlangsung Sabtu pagi itu. Hanya sedikit dokumen, buku, dan komputer sekolah yang bisa diselamatkan. Sejak roboh, puing-puing ini belum dibersihkan. Namun untuk mendukung kembali hadirnya kegiatan belajar-mengajar, sekolah mendapatkan bantuan satu unit tenda sekolah darurat yang telah didirikan di tengah halaman sekolah. Sekolah darurat ini rencananya akan digunakan oleh 186 siswa. Meski sarana telah tersedia, pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan.

0: kerusakan. Pasalnya, selain gedung sekolah yang ambruk, hampir semua rumah orang tua siswa rusak berat. Rumah yang roboh mengubur seluruh perabotan rumah tangga dan pakaian mereka. Kelas daring pun sulit dilakukan karena hampir semua orang tua tak memiliki ponsel. Menurut data BPBD NTT, sejumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit. Dari 20.240 unit di 7 kabupaten terdampak gempa.
1: Kalau di tempat kami, Pak, proses KBM-nya tidak bisa dilaksanakan. Kenapa saya berprinsip mengatakan seperti itu? Karena gedung kami. Begitu juga gempa susulan selalu muncul di tempat kami. Tapi mengenai untuk pembelajarannya mungkin lewat online, tapi apakah kemampuan orang tua di sini, di khususnya di Kecamatan Lambaleda Utara, di Satar Kampas ini, di Desa Satar Kampas, orang tua sebagian besar itu tidak memiliki HP.
0: Menangani pemulihan pasca gempa, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 September. Pihak sekolah berharap masa ini dapat dimanfaatkan untuk membantu rekonstruksi sekolah. Kristo Ngai, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
2: Rencana pembangunan tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia New Day. Warga desa Weninggalih, Jonggol, Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga itu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering.
1: Api warga desa Weninggalih, Kabupaten Bogor sudah 4 bulan ini berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari ia bolak-balik dari rumahnya menuju sumber mata air di tengah sawah yang mengering berjarak lebih dari 1 km. Menggunakan sepeda motor lebih dari 4 kali, Api bolak-balik dari rumah ke sumber air mengambil air untuk keperluan harian rumah tangganya. Dirijen dan galon air mineral bekas menjadi peralatan andalannya.
2: Buat apa ya? Buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu, Pak. Saya aduh, pulang kerja saya ambil air. Malam nggak punya air ngambil ke sini, apalagi siang gitu. Kan anak-anak kita punya anak kecil gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah. Kan menantu kerjanya jauh.
3: Udah pulang, gitu.